0: Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam tuh. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir. Tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis. Kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak, hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyid. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan. Terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus sunnah wal jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat. Bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya, Wallahu a'lam bissawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan? Bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup? Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara

Al-Quran itu enak, sangat enak sekali, karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek enggak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana, untuk subuhan di sana, untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran cukup-cukup ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang.

0: karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk. Ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37. Surat apa? Qaf ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran adalah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat, ngaji supaya dipuji-puji, didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub, ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita, maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata,
1: tangan, ya, bukain sesuatu yang enggak jelas di smartphone, ya, searching sesuatu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca minimal 17 kali dalam surat Al-Fatihah, yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini. Dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut. Dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut. Walaupun sedikit, dia amalkan. Dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah. Terus menerus. Walaupun hanya sedikit. Ya. Maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan. Sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya. Puasa di bulan Ramadan. Menunaikan zakat. Mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat. Maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah. Dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla. Maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah. Amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa Seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba, bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang salihah. Yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabiullah Ibrahim Musa alaihissalam ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insya Allah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor yang dengannya seorang tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sampai akhir kehidupannya. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam.
4: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في الدين أعزنا الله وإياكم. Bila muncul suatu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama aku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya. Karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama, yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson, ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan, sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Mudah Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya? Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh nggak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full nggak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat Idul Fitri, Idul Adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan, tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat, ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10. Kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkenal, itulah impian banyak manusia yang hidup di dunia ini. Tenar, populer, itulah cita-cita banyak, terutama kaum muda. Sehingga dibuatlah sekian banyak acara untuk mewujudkan keinginan tersebut. Segala sesuatu yang berbau idol, salah satunya adalah untuk mewujudkan ketenaran atau popularitas yang diimpikan oleh banyak manusia. Untuk mencapai ketenaran, banyak jalan yang dilakukan. Orang Arab mengatakan, khalif tu'raf. Berpenampilan bedalah, niscaya engkau akan terkenal. Dari kaidah inilah kemudian, supaya terkenal banyak orang merubah penampilannya. Kalau orang lain rambutnya hitam, dia tampil beda dengan rambut yang merah atau oranye atau hijau supaya tampil beda. Atau dia memakai kendaraan yang mungkin nyeleneh. Yang lainnya pakai sepeda biasa, dia pakai sepeda yang begitu tinggi. Dia enggak memperhatikan capeknya dia. Yang penting dilihat sama orang. Dan yang lebih parah dari itu, kalau pengen terkenal, yang lainnya keluar rumah pakai baju lengkap, dia keluar rumah tanpa busana. Makanya penyanyi-penyanyi, salah satu yang terkenal, salah satu penyebabnya adalah manakala mereka berani nyeleneh supaya terkenal dan populer. Itulah ketenaran di dunia. Kenapa orang mencari ketenaran di dunia? Tentu ada tujuannya. Apa sih enaknya tenar di dunia? Kata sebagian orang, enak dong. Karena kita kemana-mana akan dimintai tanda tangan misalnya. Atau mungkin juga kalau kita terkenal diminta foto dengan orang-orang yang setiap kita ketemu di jalan. Atau mungkin juga kalau lewat akan ada orang bisik-bisik itu yang dulu kelihatan di TV dan seterusnya. Itu kan enaknya tenang. Pernahkah kita berpikir sisi negatif atau tidak enaknya orang tenar? Apa ada? Orang yang tenar, privasinya akan sulit untuk dijaga. Sehingga orang berusaha untuk mengetahui setiap apa yang ada dalam diri orang yang terkenal tersebut. Luar dalamnya siap untuk ditelanjangi dan dibelejeti sebagai seorang tokoh misalnya atau sebagai seorang artis. Dari situlah kemudian muncul acara-acara televisi yang intinya adalah gosip membicarakan tentang aib-aib orang-orang yang terkenal. Enakkah Anda seperti itu? Di mana-mana dikejar orang. Paparazi, para tukang foto gelap berusaha untuk mengambil gambar Anda dalam kondisi yang sebenarnya Anda tidak suka untuk diambil gambarnya. Apakah enak seperti itu? Inilah ketenaran di dunia. Ada satu ketenaran yang sering dilupakan oleh banyak orang. Karena mungkin banyak di antara mereka yang tidak tahu bahwa ada ketenaran yang lebih istimewa, yang lebih menguntungkan dan lebih tenar daripada tenar di dunia. Apakah itu tenar di langit? Tenar di langit? Iya, tenar di langit. Apa maksudnya Ustaz? Orang mencari ketenaran di dunia. Padahal sebenarnya kita juga bisa mendapatkan ketenaran di langit. Apa Ustaz ketenaran di langit itu? Ketenaran di langit adalah manakala nama kita dikenal di langit. Dikenal oleh siapa? Oleh para malaikat yang ada di langit. Dan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misalnya kita bandingkan, kita membuat sebuah studi perbandingan antara ketenaran di bumi dengan ketenaran di langit, jelas lebih tenar orang yang tenar di langit daripada orang yang paling tenar di bumi. Kok bisa Ustaz? Iya, karena sejatinya penduduk langit itu lebih banyak daripada penduduk bumi. Sebab apa? Sebab langit itu lebih padat penduduknya daripada penduduk bumi. Wah Ustaz, ini yang benar aja. Emang Ustaz pernah melihat ke langit apa? Enggak. Saya menyampaikan seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Attatis sama'u wa huqqa laha an ta'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Langit berderit-derit karena keberatan muatan. Anda punya dipan? Anda punya dipan? Dipan itu kalau dipan Anda itu sudah tua, ya dari bambu, sudah agak reot, kemudian ada orang yang gemuk, badannya besar duduk di situ, apa suaranya? Kriet, kriet. Nah, keberatan muatan. Kata Nabi SAW, attatis sama'u, langit itu berderit-derit karena keberatan muatan. Wahuqqalaha anta'id, kata Nabi SAW, dan pantas seandainya langit itu keberatan muatan. Kenapa wahai Nabi SAW? Kok bisa langit itu keberatan muatan? Sedemikian luasnya keberatan muatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mawdhi'i arba'ati asabi'." Setiap jarak 4 jari. 4 jari itu berapa senti? 5 senti kah, 6 senti kah, 4 senti kah? Setiap jarak 4 jari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa wa fihi malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi subhanahu wa ta'ala." Setiap jarak 4 jari ada

4 cm ada satu manusia? Tidak ada. Jalannya aja yang paling sempit 1 meter bisa lewat untuk satu motor. Itulah perkebunan yang paling sempit. Jadi kalau misalnya Anda tenar di bumi, sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan seandainya Anda tenar di langit. Ini kita baru perbandingan. Ini kita baru perbandingan tentang kuantitas. Tentang orang yang mengenal kita atau makhluk yang mengenal kita. Belum kalau misalnya kita bandingkan keuntungannya. Keuntungan tenar di langit jelas luar biasa. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Anda akan diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Anda akan dicintai oleh malaikat. Akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda punya keinginan akan dikabulkan oleh Allah. Anda punya kebutuhan akan dibantu oleh Allah jalla wa'ala. Dan tidak ada ruginya tenar di langit. Beda dengan tenar di bumi. Tenar di bumi privasi kita akan terganggu. Tapi orang tenar di langit tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya orang itu tenar di langit. Kenapa? Karena dia itu senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana caranya supaya Anda bisa tenar di langit? Ini pertanyaannya. Caranya ada beberapa hadis Nabi SAW yang berbicara masalah itu. Di antaranya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim dan juga Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna mimma tadhkuruna min jalalillah at-tasbihu wat-tahmidu wat-tahlil." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara zikir yang bisa kalian gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah tasbih, tahmid dan tahlil. Di dalam riwayat lain ditambahkan takbir. Si antara zikir yang bisa kita gunakan untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian Nabi SAW menceritakan bagaimana dampaknya manakala kita membaca kalimat-kalimat tersebut. Kata beliau, yan'atifna hawlal arshi. Kalimat-kalimat mulia tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Tahu Anda arsh? Di atas kita ada langit. Langit dunia ini adalah langit saf pertama, lapis pertama. Di atas langit lapis pertama ada langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Di atas langit ketujuh ada samudra, di atas samudra ada arsh, di atas arsh ada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sanalah kalimat tersebut akan berputar mengelilingi arsh. Cukup sampai di situ? Tidak. Kata Nabi SAW, lahunna dawiyun kadawiyin nahl. Ketika kalimat-kalimat tadi berputar mengelilingi arsh, kalimat-kalimat tersebut mengeluarkan suara dengungan. Mengeluarkan suara dengungan seperti dengungan lebah. Kenapa Ustaz kok ngeluarin suara? Apa suara yang mereka keluarkan? Kata Nabi SAW, tudzakkiru bisahibiha. Mereka mengeluarkan suara tersebut karena mereka menyebut-nyebut nama orang yang mengucapkan empat kalimat mulia tadi. Jadi kalau Anda termasuk orang yang rajin untuk mengucapkan kalimat tadi, maka nama Anda akan terus bergaung. Nama Anda akan terus terkenal. Nama Anda akan terus tersebut-sebut di langit. Sehingga apa? Sehingga nama Anda tidak asing. Nama Anda akan terus harum di langit. Anda akan dikenal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anda akan dikenal oleh para malaikat. Sehingga apa? Sehingga ketika Anda nanti menghadap kepada Allah jalla wa'ala, Anda akan menghadap dalam keadaan nama Anda sudah dikenal di sana. Sudah ada nama Anda di sana. Sebaliknya, seandainya Anda tidak pernah zikir dengan kalimat-kalimat tersebut, maka Anda akan menjadi orang yang asing. Tidak ada yang mengenal Anda ketika Anda pergi ke sana. Masya Allah, alangkah meruginya. Manakala kita mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, maka ketika kita menghadap kepada Allah Jalla wa'ala, nama kita sudah dikenal di sana. Fulan bin Fulan, sudah sering kita dengar karena dia sering membaca kalimat-kalimat mulia tersebut. Maka Anda pengen tenar di langit, perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat tasbih, takbir, tahmid, dan tahlil di segala kesempatan yang mungkin untuk kita ucapkan. Ketika kita sambil duduk, ketika kita sambil berbaring, ketika kita sambil berjalan, ketika sedang beraktivitas, entah kita di toko, entah kita di sawah, entah kita di atas motor, entah kita di atas mobil, berbanyaklah untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar,

0: niscaya Anda akan menjadi orang yang tenar. Tenar di mana? Tenar di langit. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah maha mulia. Allah ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal salehnya ini. Karena inilah dia amal saleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Hanzalah mengatakan, "Nafaqah Hanzalah." Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, "Apa yang kamu katakan wahai Hanzalah?" Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. "Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita." Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? "Thaniyatsnaini idhuma fil ghar." Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya, oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin sholihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan

0: orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali. Apalagi gak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? Satu, gak ada rakaat. Karena hanya berdiri, gak ada ruku, gak ada sujud. Berdiri, 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga, doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang. Kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena enggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wa thalji wal barada wa naqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minal danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu aljannah wa a'idhu min adzabin nar wa adzabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalah, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya, Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma, dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. Sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid, silakan berdoa. Jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma gfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, Boleh kita memintakan ampunan untuk Allah, ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh? Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Gak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, gak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk, tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung gak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian gak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal. Dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa laisal insan illa masa, seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya? Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi, saum nazar untuk orang tua? Sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia gak ikut mengelola perusahaan. Dapat gak tiap bulan? Dapat. Padahal dia tidak ikut kerja. Tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan gak ada. Ada hubungan atau dengan investor awal bapaknya tadi. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu'ala.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk Ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah, kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung di sakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, Allahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Menurut cerita, ketika jin menampakkan diri dan menakut-nakuti manusia, manusia menjadi terkunci, tak bisa lari, pintu tak bisa dibuka dan sebagainya. Bagaimana mungkin kita bisa menangkap jin tersebut? Itu cerita di film, di dongeng, ya, ya seperti itu. Realita beda lagi.
1: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan, atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama, dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpama ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000. Ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000. Dengan kertas ya. Oh ini ada amplop tebal. Dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain. Sehingga terasa tebal. Husnudon, wah ini tebal. 2.000. Tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan, ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta. Untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan. Agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus. Nggak apa-apa, ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus ke dalam syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau umpamanya syarat dari pedukunannya itu harus memasukkan mushaf ke dalam lubang WC. Menghinakan mushaful Al-Quran, maka itu syirik, itu kufur. Bukan syirik, itu kufur. Adapun kalau umpamanya tidak ada unsur-unsur yang demikian, ya, hanya dalam bentuk umpamanya tawasul kepada orang yang sudah mati, dan itu tidak syirik. Tapi itu merupakan sebuah kebid'ahan di dalam berakidah, maka tidak musyrik, tidak keluar dari Islam, tidak kufur, tidak murtad, tapi itu termasuk perbuatan yang berdosa besar, ya. Jadi syirik atau tidaknya praktek perdukunan atau sihir tergantung dari jenis prakteknya. Kalau mengandung unsur syirik dan kufur, ya. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tapi percaya kepada omongan dukun, percaya kepada omongan peramal, termasuk di antara syirik kecil. Wallahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Ustaz, apa boleh dai menerima amplop setelah beres kajian? Kalau dari awal disyaratkan enggak boleh, haram bagi dia. Sama dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Gimana kalau 1 miliar murah? Seluruh dunia diberikan sebagai hasil dakwahnya murah. Enggak boleh. Wala tasaru bi ayati samanan qalil. Jangan kalian jual ayat-ayat kami dengan cara yang rendah, yang hina, ya, dengan harga yang rendah, dengan harga yang murah. Oh, saya mah enggak murah, ratusan juta, tetap murah, ya, dibanding ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh yang seperti itu, ya.
3: Kecuali kalau umpamanya kita tidak mensyaratkan itu. Kemudian kita pulang, gak berharap gak apa, diberi juga ditolak. Tiba-tiba sudah ada di dalam saku kita, entah siapa yang memasukkan. Pas di rumah, uluh gitu, segering ada. Ternyata ada surat di dalamnya hatur lumayan dan seterusnya dari panitia kajian. Itu tidak diharapkan. Maka boleh halal. Nabi SAW menyatakan tidak ada yang layak menerima upah selain mengajarkan baca orang yang mengajarkan Al-Quran. Itu kalau tidak diniatkan untuk itu. Gak boleh diniatkan. Boleh saya ngisi kajian ya. Kalau dalam kota ya tergantung jarak. Sekilo sejuta lah jaraknya. 5 kilo, 5 juta. Kalau luar kota beda lagi. Harus pakai helikopter antar jemput ini. Ya meribet banget ya. Jadi bisa merusak keikhlasan.
4: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, sapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang menanam maka dia akan menuai. Tapi tergantung apa yang dia tanam. Kalau dia menanam kebaikan, maka dia akan menuai kebaikan. Dan kalau dia menanam keburukan, maka dia pun akan menuai keburukan. Yang tidak nanam apa-apa, ia tidak menuai apa-apa. Kemarin lusa, kita sudah bahas tentang doa di malam Lailatul Qadar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya kita dalam doa itu adalah mohon maaf. Kepada siapa? Kepada Allah. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, sebanyak apapun maksiat yang kita kerjakan, kita berharap Allah bakal memaafkan kita. Walaupun dosa dan kesalahan yang kita kerjakan tidak terhitung jumlahnya, harapan kita dimaafkan. Tapi ingat, namanya permohonan. Setiap permohonan itu ada peluang untuk dikabulkan dan ada peluang untuk ditolak. Walaupun kita berharap sebesar apapun, tapi peluang untuk ditolak permintaan maaf kita oleh Allah tetap ada. Dan kalau sampai permintaan maaf kita ditolak sama Allah, habis kita. Karena kita tidak punya tempat kembali lain kalau sudah ditolak sama Allah. Kalau ditolak sama manusia gampang, mencari manusia yang lain. Tapi kalau Allah sudah menolak kita, Gak ada tempat lain untuk tempat kita mengadu dan meminta maaf. Maka, sekedar berharap Allah memaafkan, itu gak cukup. Kalau pengen betul-betul kita dimaafkan oleh Allah, maka harus ada usaha maksimal dari kita. Dan di antara usaha maksimal yang dijelaskan oleh para ulama agar Allah berkenan untuk memaafkan kita adalah maafkan orang lain. Kalau kita ingin Allah memaafkan kesalahan kita, maka kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Siapa nandur bakal ngunduh. Siapa yang mau memaafkan orang lain, maka Allah akan memaafkan dia. Sebaliknya, siapa yang enggan untuk memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah pun akan enggan untuk memaafkan kesalahan kita. Kalau kita terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, bandingkan antara kesalahan kita kepada Allah dengan kesalahan orang lain kepada kita. Saya ulangi. Seandainya muncul perasaan berat hati. Wah, sulit. Kesalahan dia terlalu besar. Kesalahan dia terlalu banyak. Kalau muncul perasaan itu dalam hati kita, pikirkan masak-masak. Bandingkan antara kesalahan orang lain kepada kita dengan kesalahan kita kepada Allah. Saat itu kita akan tahu bahwa kesalahan orang lain kepada kita dibandingkan kesalahan kita kepada Allah lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Kesalahan kita kepada Allah. Karena kesalahan kita kepada Allah gak bisa kita hitung. Setiap hari kita berbuat salah kepada Allah. Setiap hari kita berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Sedangkan orang lain kepada kita, sekali, dua kali, 10 kali, katakanlah 100 kali orang lain itu berbuat salah kepada kita. Apakah kesalahan kita kepada Allah cuma 100? 1000? 1 juta? Kalau seandainya kita enggak bisa memaafkan yang satu kesalahan orang lain kepada kita, bagaimana Allah akan memaafkan 100 ribu kesalahan kita kepadanya? Kemudian kadang-kadang kesalahan orang lain kepada kita kecil. Cuma karena meludah di muka kita. Cuma. Padahal ludah itu begitu kena muka kita, kita basuh muka kita, selesai? Selesai. Ya tapi kan perasaannya itu yang harus dilawan. Kesalahan kita kepada Allah, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang super besar. Ada yang kesalahan sama terulang-ulang setiap hari. Ada kesalahan yang berbeda-beda, ada kesalahan yang beragam. Yang dulu gak pernah kita lakukan, sekarang kita lakukan. Yang sekarang tidak kita lakukan, besok kita lakukan. Itulah kesalahan kita kepada Allah. Maka supaya kita dimaafkan kesalahan kita oleh Allah. Apa tadi? Maafkan kesalahan orang lain. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surat An-Nur ayat 22. Di balik ayat ini, ayat berapa tadi? 22 dari surat An-Nur, ada sebuah kisah menarik yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan seorang kerabatnya yang bernama Mistah. Siapa? Mistah. Mistah itu adalah salah satu kerabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang miskin. Karena kebaikan hati Abu Bakar, maka Mistah ini dibiayai hidupnya setiap bulan. Dikasih makan, dikasih biaya hidup. Karena Abu Bakar adalah seorang saudagar kaya. Dan beliau seorang yang sangat dermawan. setiap bulan bertahun-tahun dibiayai oleh Abu Bakar. Sampai datang kejadian di mana putri Abu Bakar, siapa? Aisyah radhiyallahu anha, dituduh selingkuh. Dituduh apa? Selingkuh. Dan yang memunculkan fitnah itu adalah kaum munafikin. Menuduh Aisyah berzina. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagian dari kaum mukminin ikut menyebarkan isu bohong tersebut. Dan salah satu yang ikut menyebarkannya adalah Mistah. Gimana perasaan? Gimana perasaan Abu Bakar As-Siddiq? Bertahun-tahun dibiayai hidupnya. Begitu ada fitnah yang menimpa putri yang sangat beliau sayangi, tahu-tahu ikut menyebarkan fitnah tersebut. Air susu dibalas air tuba. Maka Abu Bakar manusiawi jengkel. Beliau marah dan beliau bersumpah untuk tidak akan membiayai hidup Mistah lagi setelah kejadian. Allah turunkan firman-Nya. Surat apa tadi? An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kaum mukminin suka memberikan maaf kepada orang lain. Perhatikan selanjutnya, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apakah kalian tidak ingin dimaafkan oleh Allah? Jadi kalau pengin dimaafkan oleh Allah, caranya apa? Maafkan orang lain. Begitu Abu Bakar dengar ayat ini, saat itu juga beliau berkata, ya Allah, aku ingin maafmu. Maka aku maafkan detik ini Mistah. Karena engkau ya Allah. Gak pakai banyak protes. Gak pakai banyak ngeles. Gak pakai banyak alasan. Aku pengen ampunanmu ya Allah. Aku maafkan. Supaya aku dapat maafmu ya Allah. Masih terasa berat untuk memaafkan? Kalau masih terasa berat untuk memaafkan kesalahan orang lain, ingat, Anda tidak memaafkan, gak ada untungnya. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah ganteng. Kalau Anda tidak memaafkan, tambah kaya. Kalau Anda memaafkan, kemudian mobilnya tambah banyak. Gak ada untungnya. Yang ada adalah kerugian. Kerugian di mana? Di dunia dan di akhir. Kerugian di dunia apa Ustaz? Sempit hati. Anda menyimpan perasaan dendam di dalam hati seperti menyimpan bangkai. Sulit bernafas. Hati terasa sempit. Sehingga banyak orang sakit gara-gara sakit hati. Awalnya fisiknya apa? Sehat. Tapi gara-gara perasaan dendam, ya, akhirnya merembet kepada kena kanker, kena apa? Stroke. Ya. Sesuai, orang bisa mangan, orang bisa bekan, mati. Ya. Kenapa? Sakit hati. Maafkan. Gak ada untungnya di dunia. Di akhirat apalagi? Tadi sudah kita dengar. Apa di akhirat? Tidak mendapatkan maaf dari Allah. Maka maafkan orang lain. Istri kita, suami kita, anak kita, ayah kita, ibu kita, tetangga kita, teman bisnis kita, rekan kita, yang semua punya kesalahan kepada kita. Maafkan karena Allah, karena kita ingin dapat maafnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak. Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
8: Hayya 'alal falah sama ya. Kemudian di, pas adanya dimunculkan qul qomati shalah misalnya, pas adzan. Ini tidak ya. Tapi alhamdulillah ya, kita di Indonesia adzan dan qomatnya sudah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Adab yang ke-10 adalah tarji' di dalam adzan. Nah, tarji' ini adalah sebuah ya istilah yang saya kira banyak muadzin ini belum memahami sunnah tarji'. Maknanya adalah muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat, yang pertama dengan suara yang rendah, baru kemudian pada syahadat yang keduanya dengan suara yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Mahdzurah. Nah, ini kita bertemu lagi dengan muadzin Rasulullah yang lain bernama Abu Mahdzurah. Jadi muadzin itu sekarang sudah ada 4. Bilal bin Rabah, kemudian Abdullah bin Zaid, lalu kemudian Abdullah bin Maktum, dan Abu Mahdzurah.
9: Mari bergabung di grup WhatsApp Info YTS. Dapatkan info kajian, poster nasihat, dan berbagai faedah lainnya. Daftarkan diri Anda dengan format nama, garis miring domisili, garis miring ikhwan atau akhwat. Kirim ke nomor 0811-225-1476.
10: Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
5: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
11: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin jemaah Masjid Anafi Dago Resort Kabupaten Bandung para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel dan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian rutin bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidahullah. Hadirin sekalian, seperti biasa sebelum kajian dimulai, ada beberapa informasi yang akan disampaikan dari Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi yang pertama, insya Allah kajian rutin bersama Ustadzah Arfah Ummu Fainan BAMA Hafidahullah bulan ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2026 dengan judul Takdir Allah bagi Putri Adam atau ibadah yang tetap bisa dilakukan saat haid. Kajian ini khusus untuk muslimah dan insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Umar bin Khattab Selacau Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Informasi selanjutnya, alhamdulillah donasi pengadaan kantor dakwah Yayasan Tarbiyah Sunnah di Jalan Jurang, Kota Bandung masih dibuka dan saat ini sudah terkumpul uang sebesar Rp92.187.743. Bagi jemaah sekalian yang ingin turut berpartisipasi di program wakaf ini dapat menyalurkan donasinya ke rekening sebagai berikut: Bank Syariah Indonesia dengan nomor 77779147 atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah. Informasi ketiga, insya Allah akan ada daurah gratis pembahasan racun ateis bersama Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidahullah. Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 September 2026 di Masjid Pusdai Kota Bandung. Dan informasi terakhir, alhamdulillah progres donasi Radio Tarbiyah Sunnah FM per hari ini sudah mencapai angka sebesar 2.279.958.059. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada para muhsinin sekalian yang telah bergabung di berbagai program Yayasan Tarbiyah Sunnah. Donasi khusus terkait dengan pengadaan radio FM ini dapat disalurkan ke rekening BSI dengan nomor 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Dan informasi selengkapnya dapat dilihat di website radiotarbiyahsunnah.com. Hadirin sekalian, demikianlah beberapa informasi yang dapat disampaikan dan alhamdulillah Al-Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafidzullah sudah berada di Masjid An-Nafi dan insyaallah saat lagi kajian akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu وَمَا يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَبَعْدَ. Hadirin jamaah Masjid An-Nafi Dago yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kita kembali berjumpa membahas kitab tentang alam para malaikat yang mulia. Pertemuan pekan lalu kita sudah menjelaskan bahwa malaikat tidak bisa dilihat dalam bentuk asli kecuali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau tidak ada. Tapi malaikat bisa terlihat ketika malaikat itu menyamar menjadi orang. Baru terlihat oleh manusia, baik yang soleh atau bahkan yang durhaka, dalam kasus-kasus tertentu. Timbul pertanyaan, apakah makhluk lain seperti binatang bisa melihat malaikat? Ternyata ya, ada. Salah satu yang dijelaskan dalam hadis, makhluk atau binatang yang bisa melihat malaikat adalah ayam. Sebagaimana dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tum siyahaddikah fas'alullaha min fadlih fa innaha ra'at malakan. Wa idza sami'tum nahiqal himar فَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّهُ رَأَى شَيْطَانًا. Apabila kalian mendengar kongkorongoknaun, bahasa Indonesia kongkorongokna hayam, kukuruyuk, lagu itu berkokok beda lagi. Kalau kalian mendengar kongkoroknya ayam, maka mintalah karunia kepada Allah, karena sungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan suara himar, keledai atau kuda, maka berlindunglah kalian kepada Allah, karena sungguhnya dia melihat setan. Berlindung kalian kepada Allah dari setan yang dirajam, karena sungguhnya dia melihat setan. Berkata Imam Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari, qala Iyad, telah berkata Iyad, kana sababu fihi raja'u ta'minil malaikah ala du'aihi wa istighfaruhum lahu wa syahadatuhum lahu bil ikhlas. Penyebab kenapa kita disuruh meminta karunia Allah atau berdoa kepada Allah, karena mengharapkan
aminnya para malaikat terhadap doa kita serta istighfar mereka bagi kita. Istighfar itu memintakan ampun. Jadi ketika kita berdoa, malaikat memintakan ampunan untuk kita selain mengaminkan. Itu diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Masih kata beliau, wa fihi annadika taral malaikata wala na'lamu kaifa taraha bi ayy suratin taraha fa nahnu naqulu kama jaa fil hadits wallahu a'lam. Di dalam hadis ini pun terkandung penjelasan bahwa ayam bisa melihat malaikat, tapi kita tidak tahu bagaimana cara ayam melihat malaikat dan dalam bentuk apa, apakah dalam bentuk asli ataukah tidak, wallahu a'lam. Kita hanya berkata seperti yang dikatakan dalam hadis ini bahwa ayam itu melihat malaikat, wallahu a'lam. Orang-orang kafir ketika didakwahi, mereka itu menuntut pembuktian bahwa Nabi itu betul-betul utusan Allah. Cuma bukti untuk memastikan bahwa beliau Nabi itu adalah sesuatu yang mustahil, yaitu mereka ingin langsung melihat malaikat atau ingin melihat Allah Azza wa Jalla. Ini Allah abadikan dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Furqan 21 dan 22 Allah menyatakan, wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila 'alaina al-mala'ikatu aw nara rabbana laqad istakbaru fi anfusihim wa 'ataw utuwan kabira yawma yarawna al-mala'ikata la busra yawma idhil mujrimin wa yaquluna hijrum mahjura. Berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Dengan kami itu maksudnya dengan Allah. Padahal semua makhluk, semua manusia pasti bertemu dengan Allah. Termasuk orang kafir, ya. Cuma beda keadaan. Kalau orang yang beriman, beramal soleh, mereka merindukan pertemuan dengan Allah. Mereka mencintai pertemuan dengan Allah. Karena dengan iman dan amal solehnya bertemu dengan Allah itu kebahagiaan. Adapun orang durhaka, apalagi orang kafir, pertemuan dengan Allah itu kebinasaan, diazab, dimurkai. Makanya mereka tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah tersebut, padahal pasti bertemu. Allah menyatakan, berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Artinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang durhaka. Kenapa tidak diturunkan kepada kami malaikat langsung? Kenapa yang diutus itu orang biasa seperti mereka, makan, minum, menikah? Kenapa enggak malaikat? Atau kenapa kami tidak bisa melihat Allah? Kata Allah, laqad istakbaru fi anfusihim. Mereka itu takabur dengan diri mereka sendiri dan durhaka dengan kedurhakaan yang besar. Lalu Allah menyatakan, yauma yarawna al-malaikata la busra yauma idzil lil mujrimin. Pada hari ketika mereka melihat para malaikat, di hari itu enggak ada lagi kegembiraan bagi orang-orang durhaka. Wa yaquluna hijran mahjura, lalu mereka berkata ini sesuatu yang haram, yang terlarang. Ini menunjukkan suatu saat orang kafir bisa melihat malaikat di dunia. Tapi ketika mereka melihat malaikat,

يحمم فتأبى الخروج وتتفرق في البدن فيضربونه ويقول له حجر محجور أي حرام محرم عليكم الفلاح اليوم. Kata Imam Ibn Kathir, mereka tidak melihat malaikat di hari yang hari itu baik untuk mereka. Bahkan mereka melihat para malaikat di hari yang tidak ada kegembiraan bagi mereka di hari itu, yaitu ketika saat syakarat. Ini masih hidup di dunia, belum mati. Kita kan pernah jelaskan kalau orang kafir atau fajir mati, turun para malaikat wajahnya hitam, membawa kain kafan dari neraka al-musuh namanya, yang apabila kena kulit perih, panas apalagi, gatel gitu, campur aduk lah. Itu al-musuh, ini dari neraka. Terus mereka duduk di sekitar orang yang akan mati ini dengan radius sejauh mata memandang saking banyaknya. Thumma yaji'uhu malakul maut alaihi salatu wasalam. Lalu datang malakul maut alaihi salatu wasalam. Hatta yajlisa inda ra'si. Malakul maut itu duduk di samping kepala orang itu. Orang itu melihat malaikat. Nah, lalu malaikat itu memberi kabar buruk bahwa mereka akan peroleh azab neraka, kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Lalu malaikat itu berkata kepada orang-orang kafir, keluarlah kamu, keluarlah ruhnya maksudnya, keluarlah kamu wahai jiwa yang baru, yang buruk. Ya ayyatuhan nafsul khabitha fil jasadil khabith. Ruh yang buruk berada dalam jasad yang buruk. Ukhruji ila samumin wa hamimin wa dhillim miyahmum. Keluar kamu menuju samum, menuju hamim, menuju dhillim miyahmum. Samum itu angin, hamim itu air, zildin itu awan yang menaungi, teduh gitu. Di dunia kalau kita mendengar angin, air, teduhan, adem kan? Enak gitu. Ngahiliwir. Ngahiliwir itu atau menghiliwir ke kita sehingga adem. Kalau di kita air adem dingin, naungan. Tapi kalau itu di neraka, hamim itu, samum itu angin yang amat sangat super panas, siksaan. Hamim adalah air yang sangat panas. Kalau air satu tetes air hamim itu diteteskan ke kepala, saking panasnya tembus ke tenggorak, masuk ke dalam tubuh dan netes lagi ke bawah, menghancur luluhkan seluruh yang dilewati oleh tetesan air itu, saking panasnya itu. Angin, ketika angin itu panas, benda-benda bisa terbakar. Itu di dunia aja begitu. Kalau gak salah ya, waktu saya SMP atau SD saya lupa, ada pelajaran naonnya, ada namanya angin bahorok ya, di padang pasir. Saking panasnya itu angin, pohon kena angin itu nyala, orang kena angin itu terbakar gitu. Saking panasnya itu anginnya loh. Saya pernah lihat ke kawah gitu ya, kawah gunung tertentu. Kawah itu tidak nyala-nyala amat, tapi ngebul gitu. Ada orang yang melemparkan kertas, di dalam kertasnya itu dimasukin benda keras gitu biar dilempar tuh bisa jauh gitu ya. Dilempar ke kawah, teng, kelihatan jatuh. Itu belum aja kertas itu kena ke kawahnya, baru di tengah jalan sudah nyala. Baru hawanya itu.

Di dunia aja kayak gitu tuh. Kebayang kalau samum. Jadi ukhruji ila samumin wa hamimin wa dhillim miyahmum. Keluar kamu menuju samum, hamim dan naungan awan yang sangat panas. Fata bal khuruj. Tapi dia enggan keluar. Ruh orang kafir itu enggak mau keluar, dicabut oleh malakul maut alaihi salatu wasalam sampai putus seluruh urat-urat dan saraf-saraf mereka, lalu dikatakan hijram mahjura, artinya haram kalian terjauhkan, terhalang dari kebahagiaan di hari itu. Setelah mengutip perkataan Imam Ibnu Katsir yang menjelaskan ayat tadi, berkata muallif, fahadhil ayat wa nahwuha tadullu wallahu a'lam ala adami ru'yatil malaikah bi suratihimul haqiqah fid dunya wa qad yarahumul muhtadir inda mautihi hasba amalihi fa in kana salihan ra'ahum surah hasanah bisuratin hasanah wa in kana ghayra dhalik fal ukhra wallahu alam. Ayat-ayat tadi dan yang sejenisnya menunjukkan wallahu alam bahwa malaikat tidak bisa terlihat dalam bentuk yang asli di dunia, tapi bisa terlihat oleh orang yang sakarat ketika akan matinya dan tergantung amalnya. Kalau amalnya amal soleh, ahli ibadah, ahli amal soleh, ahli kebaikan, jauh dari dosa dan maksiat, malaikat yang datang, malaikat rahmat. Ekspresinya menyenangkan. Ekspresinya sumringah, warnanya putih, menyenangkan, menenteramkan, dan membisikkan. Apa bisikannya? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim lumalaika alla takhaf wa la tahzan. Orang yang berkata Rabb kami Allah, lalu istiqamah di atas ucapan, malaikat akan turun. Kapan turunnya? Salah satunya adalah ketika sakaratul maut. Lalu bisikan Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Setiap orang yang mati mengalami ini, merasakan takut dan sedih. Mana takut terhadap masa depannya setelah kematian. Masuk ke alam kubur, kebayangkan sumpeknya, gelapnya, mengerikannya alam kubur, takut dia. Kalau sedih terhadap masa lalunya, apa yang akan ditinggalkan dari kehidupan dunia, keluarganya, terutama istrinya, anaknya, hartanya. Ada pikiran mungkin, jangan-jangan 40 hari setelah saya mati, istrinya disamar orang. Setelah masa iddah selesai gitu. Ada pikiran itu? Mungkin. Sedih. Ada takut, ada sedih. Malaikat membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Tetapi berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Hilang takut, hilang sedih, yang ada adalah sumringah. Itu kalau orang soleh. Semoga kematian kita seperti itu ya. Amin. Semoga saat kita mati malaikat yang datang malaikat rahmat yang membisikkan Allah takhafu wa la tahzanu. Tapi kalau orang itu orang durhaka apalagi orang kafir, malaikat yang datang malaikat azab. Hitam wajahnya, bengis ekspresinya, menakutkan. Dan itu balasan atas amal-amalnya. Inilah penjelasan yang menerangkan ada makhluk yang bisa melihat malaikat, yaitu apa? Ayam. Jangan tanya, Ustaz selain ayam ada enggak? Saya jawab, wallahu a'lam.
Jangan lagi ada bertanya, apakah hanya ayam atau seluruh unggas? Apa ayam jago, ayam betina? Gimana ayam hutan? Gimana entok, meri, soang? Jangan tanya, Allahu a'lam ya. Kedua, berkata muallif, anna ru'yatal malaika bi suratihim allati khalaqahumullahu 'alaiha lam tathbut li ahadin min hadhil ummah siwa li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa hadha yadullu 'ala imtina'i ru'yatihim 'ala ghairihim minan nas. Melihat malaikat dalam bentuk yang asli, tak ada satupun keterangan, ada satu orang dari umat ini selain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa melihat. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli dua kali. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'lam surah An-Najm. Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk yang asli. Makanya beliau diizinkan oleh Allah memberitahukan malaikat Jibril itu sayapnya itu 600. Satu sayap begitu dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Dan begitu dikembangkan berjatuhanlah warna-warni seperti mutiara berlian yang warnanya indah yang hanya Allah yang tahu apakah itu. Nabi menjelaskan seperti itu tentang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Adapun selain Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa melihat malaikat tapi tidak dalam bentuk yang asli. Nyamar jadi orang. Tidak pernah ada keterangan malaikat nyamar menjadi binatang, tidak. Tidak pernah umpamanya malaikat menyamar menjadi monster, alien, enggak. Tidak pernah ada keterangan malaikat menyamar jadi wanita, tidak. Walaupun yang didatanginya wanita. Ada enggak wanita yang didatangi malaikat Jibril? Ada, siapa? Maryam. Walaupun yang didatanginya wanita, malaikat Jibril tetap datang dalam bentuk seorang laki-laki yang tegap. Jadi bidadari bukanlah malaikat. Seperti keyakinan orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir, ya malaikat itu bidadari. Makanya kan bahasa mereka malaikat bidadari sama, yaitu apa? Angel. Angel, apa angel? Malaikat juga bidadari gitu ya. Dan dalam keyakinan mereka, malaikat bergender perempuan, punya sayap, di atasnya ada lingkaran putih, bawa tongkat, ting gitu kan. Mereka menganggap innal ladina apa namanya la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat menyebut para malaikat dengan sebutan bergender perempuan. Dari dulu memang, ya. Nah, jadi malaikat bisa terlihat tapi tidak dalam bentuk yang asli dan selalu dalam bentuk orang laki-laki. Tidak pernah dalam bentuk wanita atau binatang atau makhluk lain. Baik orang itu orang soleh yang melihat malaikat itu ataupun orang durhaka. Kita kan pernah ceritakan hadis tentang tiga orang manusia yang miskin dan cacat. Yang pertama yang koreng semua kulitnya rusak. Kedua yang botak, ketiga yang buta. Didatangi malaikat. Lalu disembuh tiga-tiganya dan kaya raya.
Setelah kaya raya, malaikat datang lagi kepada mereka dalam keadaan seperti mereka dulu. Kepada mantan koreng, malaikat menjelma menjadi orang yang penuh koreng. Minta bantuan, enggak dikasih. Didoakan, in kunta kadhiba fasayarallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikan kamu kepada keadaan kamu yang dulu. Ini orang durhaka. Si botak juga begitu. Akhirnya kembali seperti dulu. Ya cacat, ya juga miskin. Tapi mantan si buta, begitu ada orang buta, miskin, minta bantuan, dia ingat keadaan dirinya dulu kayak gitu. Akhirnya dia bilang, khud masyi'ta watruk masyita, ambil kambing-kambing saya yang kamu mau, tinggalkan yang kamu mau tinggalkan, silakan. Karena dulu saya pun kayak begitu. Nah, ini mah solehnya. Nah, baru malaikat itu buka kartu seutusan Allah. Jadi orang durhaka pun didatangi malaikat. Orang soleh juga didatangi malaikat, baik untuk nguji kayak orang buta tadi, ataupun hanya untuk mengapresiasi. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna rajulan zaro akhon lahu fillah fil qaryatil ukhra fa arsalallahu ilaihi malaka. Ada seorang yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah di kota lain. Berkunjung, Allah mengutus satu malaikat kepadanya. Malaikat itu datang dalam bentuk orang, lalu berkata, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu an azuru akhi fulanan, saya akan berkunjung ke saudara saya si fulan di kota lain. Apa kamu punya urusan dunia? Enggak ada. Bawa oleh-oleh? Enggak. Falima, lalu untuk apa kamu mengunjunginya? Dia bilang, inni uhibbuhu fillah, karena saya mencintai dia karena Allah. Kalau persaudaraan itu atas landasan ketakwaan, kangen tuh ingin ketemu. Karena banyak faedah, manfaat di dalam pertemuan seperti itu. Lalu malaikat ini buka kartu, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka bihubbika iyyahu. Sungguhnya Allah mengutus aku kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwa Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Nah, ini malaikat terlihat dalam bentuk orang oleh manusia ini, ya. Jadi kalau malaikat terlihat oleh orang biasa, pasti tidak dalam bentuk yang asli. Tapi wanti-wanti, walakin yajibu alal muslim ayuhadhira min talbisi syaitan fayadunnuhu malakan wahuwa syaitan. Tapi hendaklah hati-hati setiap muslim dari tipu daya syaitan. Nanti ada jelmaan, dikira itu malaikat, padahal setan yang menipu. Dan ini banyak terjadi. Sampai disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, kama huwa halu katsirin min jahlatil ubad aw yarunahum bisuratin syaniah innal ikhtidar wallahu alam. Sebagaimana ini terjadi di kebanyakan jahlatul ubad, para ahli ibadah tapi bodoh. Para ahli ibadah, ibadahnya hebat tapi bodoh tentang agama. Ada seorang alim, Imam Ibnu Abi Dunya tuh. Suatu saat, di tengah malam ketika dia itu sedang sholat, malam seperti biasa, muncul ada cahaya dari pojok ruangannya. Lalu mengaku, ana rabbuk, aku rabbmu. Telah aku lihat kesolehanmu, telah aku terima semua sholatmu. Sejak sekarang kamu bebaskan dari sholat.
aku bebaskan kamu dari sholat. Langsung meraup pasir lalu dilempar, ikhsa wa ma anta ila iblis, pergi kamu, kamu ini tiada lain kecuali iblis laknatullahi alaih. Kenapa? Kalau ada orang karena solehnya boleh berhenti dari sholat, niscaya yang paling awal boleh berhenti itu siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak mungkin Allah membatalkan syariatnya sendiri kepada orang tertentu hanya karena kesolehannya. Karena apa? Ibadah yang Allah Allah perintahkan itu justru untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan kita, untuk kemuliaan kita. Kalau berhenti ibadah, maka hilang kemuliaan dari dirinya. Jadi mustahil Allah membatalkan syariat demi kemaslahatan hambanya. Timbul pertanyaan, apa mungkin kita bisa melihat malaikat dalam mimpi? Ada enggak di sini yang pernah mimpi ketemu malaikat? Kalau saya rasa-rasanya belum pernah tuh nya. Mimpi ketemu jurik mosok. Tapi ketemu malaikat rasanya belum ya. Berkata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, amma ru'yatul malaikati alaihimus salatu wassalam fil manam fahiya mumkinatun wa qad waqa'at lin nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yal anbiya haqqun wa qad addahal ulama martabatan min maratibil wahyi. Adapun melihat malaikat di dalam mimpi, maka itu sangat mungkin. Pertama, terjadi nabi, para nabi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa mimpi yang benar itu adalah salah satu di antara level wahyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mimpi melihat malaikat. Dalam hadis yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Uritu qabla an atazawwajaki marratain ra'aitul malaka yahmiluki fi surqatin min harir, faqultu lahu ikshaf fakashafa fa idha hiya anti." فقلت إياكن هذا من إن الله يمضي ثم رأيتك يحملك في سرقة من حريث فقلت اكشف فكشف فإذا هي أنت فقلت إياكن هذا من إن الله يمضي. Kata رسول صلى الله عليه وسلم, aku bermimpi melihat kamu sebelum aku menikahimu. Dua kali aku melihat ada satu malaikat yang membawamu di atas sebuah tempat yang terbuat dari sutra. Jadi Aisyah itu tertutup dengan kain sutra. Aku berkata, singkapkan, buka kain sutra itu. Ternyata begitu dibuka, ternyata itu engkau. Jadi sebelum menikahi Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memimpikan Aisyah dibawa oleh malaikat. Sampai dua kali. Kata beliau, kalau ini keputusan dari Allah pasti akan terjadi. Dan ternyata betul terjadi, Aisyah menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa hadhihi ru'yah lil malak kanat bi surah rajul kama jaa fi riwayatil ukhra idza rajulun yahmiluki fi surqati min harir. Riwayat ini
menjelaskan malaikat yang membawa Aisyah dalam bentuk seorang laki-laki. Yang diterangkan dalam riwayatin, tiba-tiba ada laki-laki yang membawamu di atas wadah yang ditutupi oleh kain sutra, sepotong kain sutra. Dan ini menunjukkan Nabi SAW melihat malaikat. Apakah dalam bentuk asli? Dalam bentuk laki-laki. Kedua, hadis yang menjelaskan Nabi mimpi dibawa dua orang, yang kemudian di akhir cerita ini, di akhir hadis ini, dua orang itu Jibril dan Mikail dibawa berkeliling ke beberapa tempat melihat kejadian-kejadian ngeri. Ada orang yang ditusuk rahangnya tembus sampai ke tengkuknya. Ada juga orang yang sedang berbaring gejret ditimpa dengan batu besar sampai pejet. Ada orang yang berenang kelelap di sungai darah, ketika mau menepi dilempar oleh orang dengan batu dari tepi ke tengah lagi. Begitu terus. Dan beberapa kejadian. Salah satunya adalah wa fihi intalaqna fa ataina ala rajulin karihil mar'ah ka akrahi ma anta ra'a rajulan. Lalu kami berangkat lagi. Kami menemui seseorang laki-laki yang penampakannya itu buruk, kelihatan buruk. Seburuk-buruk orang yang pernah kalian lihat, bahwa orang itu sangat buruk. Fa'idha indahu nar yahushuha. Dia membawa-bawa api. Wa yas'a hawlaha. Lalu nanti di akhir hadis itu diterangkan semua kejadian-kejadian tadi. Intinya kejadian-kejadian buruk itu adalah bentuk azab kubur bagi pelaku-pelaku maksiat tertentu. Yang ditusuk rahangnya itu para penyebar hoax, tukang bohong. Kalau dulu bohong itu pasti ucapannya. Sekarang membohong tak bisa sama jempol. Bikin cerita palsu diupload aja ke media sosial, menyebar ke seluruh dunia ya. Dia akan diazab di alam kuburnya, ditusuk rahangnya tembus ke tengkuk kanan kiri, terus begitu sampai hari kiamat. Adapun orang yang berenang tenggelam di sungai darah, mereka para pemakan riba dan seterusnya. Nah, adapun orang yang buruk rupanya yang engkau lihat tadi, fa innahu malik khazinu jahannam, itu malaikat Malik, penjaga neraka jahannam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Malik dalam mimpinya. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Lalu di akhir hayat, aku Jibril dan ini Mikail. Dua orang yang beliau dalam mimpi itu mengenalkan diri, Jibril dan Mikail. Itu yang dialami oleh Nabi. Apakah selain Nabi ada orang yang bisa mimpi melihat malaikat? Ternyata ada. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, faraaitu fin naum ka'anna malakaini akhadhani fa dhahaba bi ila an-nar fa idha hiya matwiyatun katil bi'r wa idha laha qarnan wa idha fihi unasun qad araftuhum fa ja'altu aqul a'udzu billahi minan nar qal falaqina malik malakan akhar faqala li la tar'a faqasastuha ala hafsah faqasatha hafsah ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqal ni'mar rajul abdullah law kana yusalli minal lail fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila.
Kata Ibnu Umar, dia menyatakan, aku bermimpi ada dua malaikat yang membawa aku ke dalam neraka. Tiba-tiba aku lihat neraka itu berbentuk lingkaran seperti sumur, tapi dalam ukuran yang besar. Dan di dalam neraka itu ada dua tanduk. Aku melihat ada beberapa orang dalam neraka, aku kenal mereka. Ibnu Umar tidak menyebut namanya. Tidak etis menyebut orang karena keburukannya. Hanya dia menyatakan, qad araftuhum, aku mengenal mereka yang ada dalam neraka itu. Lalu aku berkata, a'udzu billahi minan nar, aku berlindung kepada Allah dari api neraka. Falaqina malakan malakun akhar, lalu ada malaikat yang ketiga menemui kami. Lalu dia berkata, jangan kamu takut. Sudah hanya sampai sana. Aku ceritakan kisah ini kepada Hafsah. Hafsah itu siapa? Adiknya ya. Siapanya Nabi? Istri, salah satu di antara istri Nabi. Hafsah menceritakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa komentar Nabi? Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang Alhamdulillah. Seandainya dia suka sholat malam. Saat itu Abdullah bin Umar enggak sholat malam. Mimpi begitu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang Abdullah seandainya dia suka sholat malam. Sejak saat itu tidaklah satu malam terlewati kecuali dia tidur hanya sebentar. Kebanyakan malam dilalunya dengan tahajud sejak saat itu. Ini setiap Allah menceritakan dalam Al-Quran tentang ciri-ciri orang soleh, calon surga, ahli ibadah, selalu itu disebut tahajud. Ya, kanu qalilan minal layli ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit tidurnya di waktu malam, dan pada waktu dini hari mereka itu istighfar minta ampun. Ketika menjelaskan ibadur rahman dalam surah Al-Furqan, salah satunya alladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Mereka melewatkan malam-malam itu untuk Allah dengan bersujud dan berdiri tahajud terus. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi ayat-ayat banyak. Nah, lalu Nabi mensyaratkan seandainya Abdullah suka salat malam, dia manusia terbaik. Akhirnya dia tidak pernah melewatkan malam kecuali tidurnya sebentar. Malam-malamnya kebanyakan dipakai untuk sholat. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Setelah menukil hadis-hadis tadi, berkata Imam Ibnu Hajar, wa hadzal haditsu yadullu ala imkaniyati ru'yatil malaikati fi halin naum li gharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan mungkinnya melihat malaikat dalam keadaan tidur, yaitu dalam mimpi, untuk selain Nabi. Lakin akan tetapi, ada tetapinya tuh, yang bagi ayya'lam anna hadhihi ru'yah laysat masdar tashri'in wa innama hiya ka ghairiha imma mubashirat aw muhadhirat aw min wasawisin nafsi amma antattakhidhu masdar tashri' kama yaz'umu sufiyatul juhal fahadha khata'un wadih idh rubbama
tala'ubus syaitan bil insan. Tapi hendaklah setiap orang mengetahui bahwa melihat malaikat dalam mimpi bukan sebagai sumber pensyariatan. Tapi ini seperti mimpi biasa, mungkin mubasyirat, kabar gembira, mungkin muhadzirat, wanti-wanti agar kita waspada, atau hanya was-was nafas saja. Hanya orang bilang bunga tidur, kembangnya tidur. Adapun menjadikan mimpi menjadi sumber syariat seperti yang teralami oleh orang-orang sufi, mereka mimpi bertemu Nabi, lalu Nabi mengajarkan sesuatu pada mimpinya. Baik mimpi sesuatu itu zikir, apalagi ibadah tertentu yang ketika Nabi hidup tidak diajarkan, setelah Nabi wafat diajarkan lewat mimpi melalui orang, lalu jadikan sumber syariat. Enggak boleh. Kenapa? Kalau Nabi SAW mengajarkan dalam mimpi seorang hal yang selama hidupnya belum diajarkan, berarti selama Nabi hidup itu Islam belum sempurnanya. Ada yang ketinggalan, belum diajarkan, datang aja ke mimpinya. Bertolak belakang dengan ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Sempurna itu artinya enggak butuh tambahan, pengurangan, perubahan. Sudah sempurna blok sampai hari kiamat. Kalau ada orang yang mengklaim saya bertemu dengan Nabi, dijejeri malaikat, Nabi digiringi Jibril, Mikail dan berapa malaikat gitu, ngajarkan amalan ini ke saya. Enggak boleh. Karena kalau Nabi SAW mengajarkan satu amalan yang selama hidupnya belum pernah beliau ajarkan, ada kesan ajaran yang beliau sebarkan semasa hidup belum sempurna. Lalu disempurnakan setelah mati lewat mimpi orang. Gak mungkin begitu ya. Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qulmu bin Fi'akhtil Musullin, ketika membahas kesalahan-kesalahan orang sholat, salah satunya adalah ketika orang sujud sahwi, apa doa sujud sahwi yang masyur? Subhana man la yasu wala yanam, atau subhana man la yanamu wala yasu. Masyur kan ini? Ini sumbernya bukan dari hadis. Nabi SAW tidak mengajarkan itu. Istrinya, isinya, bukan istri, isinya matching dengan kasus. Subhana maha suci malla yanamu wala yasu, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Matching kan? Artinya matching teh apa? Cocok, sinkron, sesuai gitu ya. Menurut akal. Tapi ingat, agama dasarnya bukan akal. Agama ini dasarnya apa? Wahyu. Bukan hasil produk akal manusia, bukan. Tapi wahyu Allah. Maka Nabi SAW tidak mengajarkan doa itu. Beliau menyatakan doa itu muncul dari mimpi seorang sufi. Dalam tidurnya dia didatangi oleh Nabi SAW, Nabi mengajari doa sujud sahwi ini. Gak boleh seperti itu, seolah-olah agama belum sempurna sampai wafat nama Nabi lalu disusulkan lewat mimpi seseorang. Gak boleh ya. Adapun sujud sahwi yang benar, doanya adalah Subhana Rabbiyal A'la seperti biasa. Jadi Nabi SAW ketika turun Sabbihisma Rabbikal
a'la, beliau membaca subhana rabbiyal a'la dalam sujudnya, lalu beliau menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum, jadikan subhana rabbiyal a'la menjadi doa dalam seluruh sujud kalian, baik sujud dalam salat fardu ataupun sunnah, ataupun sujud di luar salat. Ada syariat sujud di luar salat? Ada. Ada sujud tilawah, yaitu sujud ketika membaca ayat sajdah, bisa di luar sholat. Sujud apa lagi di luar sholat? Sujud syukur. Sujud apa lagi di luar sholat? Sujud sahwi. Dalam sholat atau di luar sholat? Tergantung kasusnya, bisa setelah salam, bisa sebelum salam. Gimana membedakannya? Banyak rinciannya. Umumnya begini, kalau kesalahan sholat itu berupa kekurangan, seperti contoh lupa tahiyat awal, berarti kurang kan? Lakukan sebelum salam. Jadi tahiyat akhir, duduknya gimana? Duduknya duduk iftirash, walaupun dalam salat maghrib, isya, zuhur, asar, tahiyat akhirnya iftiras bukan tawarruk. Kenapa? Karena setelah tahiyat tidak langsung salam, tapi apa dulu? Sujud sahwi dulu. Tapi kalau kesalahannya itu berupa kelebihan, seperti kelebihan rokaat, maka lakukan seusai salam. Tahiyat dulu, salam dulu, setelah salam baru sujud dua kali. Ya, itulah intinya. Ulama ikhtilaf dan rinciannya itu banyak tentang, tapi intinya seperti itu. Jadi sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, semua sujud doanya subhana rabbiyal a'la. Baru setelah itu ada doa tambahan. Ketika ayat sajdah kita baca atau kita dengar, kita sujud, lalu subhana rabbiyal a'la, lalu tambah sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu doa tambahan setelah doa pokok subhana rabbiyal a'la. Ketika kita dapat berita gembira, tiba-tiba ting bunyi apa namanya, ada notifikasi, dilihat dari m-banking ada uang 1 miliar, alhamdulillah ini hadiah buatmu, langsung sujud syukur. Bukan mimpi, dicubit dulu, sakit, berarti bukan mimpi, cawok, aduh sakit, berarti benar. Sujud syukur. Apa bacanya? Subhana rabbiyal a'la. 3 kali, lalu ungkapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, boleh dengan bahasa kita. Timbul satu pertanyaan lagi. Apakah para malaikat melihat Allah? Itu pertanyaan muncul sejak zaman baheula. Kalau para nabi di dunia tidak melihat Allah. Nabi Musa ingin melihat Allah, tapi kata Allah, tuh lihat gunung itu. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, kamu bisa melihat aku. Ternyata gunung itu apa? Hancur pecah. Sampai Nabi Musanya apa? Pingsan. Nabi SAW ketika Mi'raj tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan malaikat? Apakah malaikat melihat Allah? Masalah fi ru'yatil malaikati lillahi Azza wa Jalla lam yadulla dalilun sahihun ala ru'yatil malaikati lillahi Azza wa Jalla fi hadhil hayati dunya. Adapun tentang apakah malaikat melihat Allah, tak ada satupun dalil yang sahih bahwa malaikat itu melihat Allah dalam kehidupan di dunia.
وقد منع الله أنبياءه رؤيته في الدنيا واحتجب عن خلقه بحجاب من نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره فهم لا يرونه في الدنيا والله أعلم. Allah telah menghalangi para nabinya untuk melihat Allah di dunia. Dan Allah telah menghijab dirinya dengan hijab dari cahaya. Orang tak akan mampu melihat Allah di dunia. Allah menghalangi dirinya dengan cahaya. Bila cahayanya tersingkap, terbakarlah seluruh yang terjangkau oleh pandangan mata Allah Azza wa Jalla. Ini salah satu hikmah kenapa kita atau makhluk tidak bisa melihat Allah di dunia. Enggak akan mampu. Kalau bisa melihat Allah, hancur sudah. Gunung aja yang kayak gitu hancur. Berkeping-keping. Apalagi manusia yang jauh lebih lemah daripada gunung. Untuk di dunia, kalau Allah menyingkapkan hijabnya yang berupa cahaya, hancur, terbakar seluruhnya. Maka Allah tidak terlihat oleh seluruh makhluk di dalam dunia, termasuk malaikat. Adapun di akhirat, ya Allah terlihat, tapi khusus untuk orang yang ada di mana? Di surga. Allah menyatakan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang sumringah bahagia karena mereka bisa melihat Allah. Ketika Imam Syafi'i menafsirkan Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla innahum an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kata Allah, para ahli neraka pada hari itu terhalang dari melihat Allah. Orang kafir di neraka, para ahli neraka enggak bisa melihat Allah. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, ini menjadi dalil orang mukmin di surga bisa melihat Allah, dan itu kenikmatan tertinggi. Allah menyatakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan diberikan balasan yang jauh lebih baik, yaitu surga, wa ziyadah, dan ada nikmat tambahan. Nikmat tambahan itu adalah bisa memandang wajah Allah Azza wa Jalla, ya. Inilah penjelasan tentang beberapa makhluk yang bisa melihat malaikat. Cukup ya sampai di sini. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Bismillah, semoga usah dilindungi oleh Allah SWT. Amin wa iyyakum. SWT-nya jangan disingkat ya, subhanahu wa ta'ala. Afan tanya di luar tema. Bibi anak menggadaikan rumah untuk membayar hutang anaknya. Beliau bekerja di Saudi karena rumahnya tidak ditinggali. Sebelum hutang bibi terbayar, apakah boleh rumah yang digadaikan itu kami kontrakan untuk orang lain? Digadaikannya ke siapa? Ke penanya gitu. Ya. Jadi si bibi ini punya anak. Anaknya itu berhutang ke si penanya, dibayar oleh bibinya gitu. Nah, digadaikan rumah itu ke si penanya ini. Barang gadaian boleh enggak digunakan? Tidak boleh. Baik ditempati, apalagi dikontrakan. Karena itu pemanfaatan dari barang gadaian. Dan memanfaatkan barang yang digadaikan adalah riba. Kullu qardin jarra bihil manfa' fa huwa riba. Semua pinjaman yang dari pinjaman itu lahir manfaat, keuntungan, maka itu riba apapun bentuknya. Menggadaikan itu kan memberi pinjaman tapi dengan jaminan borah gitu. Barang yang digadaikan itu jaminan. Barang jaminan gak boleh dipakai. Umpamanya nih menggadaikan motor. Motornya gak boleh dipakai.
ini menggadaikan sawah, lalu sawahnya digarap, nggak boleh, itu riba, ya. Jadi tidak boleh barang gadaian itu dimanfaatkan oleh si pemberi pinjaman. Saya alhamdulillah bisa menemani ayah saya di saat-saat terakhir hidupnya. 3 hari menjelang meninggalnya ayah saya, melihat cahaya yang sangat terang sekali menghampirinya. Dan esok harinya juga melihat lagi. Saat ini hari, saat saya menjaga beliau dengan melakukan sholat tahajud, beliau terjaga dan manggil saya sambil menanyakan siapa itu yang berjubah di sekitar tempat saya sholat, sambil menunjuknya, padahal saya tidak melihatnya. Apakah yang dilihat ayah saya tersebut adalah malaikat? Wallahu a'lam. Gak tahu. Mungkin malaikat, mungkin. Mungkin setan, mungkin. Untuk mengganggu, untuk menggoda. Kita pernah menjelaskan menjelang seseorang mati, setan itu datang loh. Untuk apa? Untuk menggoda, menyesatkan di akhir hayatnya. Dan setan datang dalam bentuk orang yang sangat didengar oleh orang yang akan mati ini. Bisa ayah ibunya yang sudah mati, bisa gurunya yang dihormati, atau sosok yang akan didengar omongannya. Qadarullah, jam 11-an hari itu juga menjelang waktu sholat Jumat, ayah saya meninggal di pelukan saya. Setelah bertakbir. Ya, kalau meninggalnya hari Jumat, insya Allah salah satu di antara tanda husnul khatimah, insya Allah ya. Man mata lailatal jum'ah wa yaumal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati di malam Jumat atau hari Jumat, Allah akan menyelamatkan dia dari fitnah kubur. Ya, mudah-mudahan itu tanda husnul khatimah. Ya. Di sekolah anak saya ada seorang satpam yang istrinya baru meninggal. Saya dan orang tua murid lainnya berencana untuk mengumpulkan uang duka. Boleh enggak? Boleh. Memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggal meninggal itu sunnah. Baik uang ataupun makanan. Ketika Ja'far bin Abi Thalib meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh berikan makanan untuk keluarga Ja'far. Ya, boleh. Bagus. Di salah satu bank syariah ada bank emas. Kita bisa beli emas sesuai dengan harga tertera. Bisa juga dijual lagi tanpa memegang fisik, atau kalau kita mau ambil fisiknya juga bisa. Pembeliannya melalui aplikasi mobile banking. Apakah cara syariah itu diperbolehkan? Enggak. Jual beli emas harus cash. Enggak boleh transfer. Karena kalau transfer tidak cash. Umpamanya transfer dulu uangnya lalu emasnya dikirim. Harus yadan biyadin. Kalau ada jeda waktu namanya riba. Ya, sorof, tukar menukar uang, baik mata uang ataupun beli emas. Karena emas bentuk lain dari uang, itu harus kontan, harus cash. Ada, kalau tidak cash maka ada jeda waktu riba. Ya, tidak boleh. Gimana tuh solusinya? Gampang. Bisa aja umpamanya ke toko emas, ya suruh orang nih titip gitu, kalau kitanya tidak bisa. Nah, perwakilan bisa. Adapun seperti transfer atau melalui aplikasi, sementara emasnya enggak ada maka tidak boleh. Sekarang ini banyak trading emas yang fiktif. Harga emas sekian, mumpung lagi turun beli, besok naik jual gitu kan. Emasnya enggak ada.
emasnya dalam bentuk fisik tidak ada. Baik, terus siapa yang jual beli? Ini ada tiga pihak. Penjual, pemilik emas, kita pembeli, dan ada broker. Kita transaksinya melalui broker itu. Perusahaan broker ini yang disebut dengan perusahaan trading, yang membantu kita jual beli emas tersebut. Ketika turun kita beli, ketika naik kita jual, ada untung gitu. Tapi emasnya gak ada. Tanda bukti bahwa ini surat emas juga tidak ada. Yang ada tanda bukti transaksi, itu fiktif. Emasnya mana? Gak ada, ini mau jual beli harganya aja. Itu fiktif, gak sah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tabi' man laisa indak. Ma laisa indak. Jangan kamu jual apa yang bukan menjadi barang milikmu. Si penjual enggak ada emasnya. Enggak memiliki emas, cuma harganya aja. Lalu kita beli, enggak boleh. Termasuk juga jual beli saham. Ada trading saham. Saham perusahaan ini harganya sekian, satu lot sekian. Satu lotnya itu bisa 5 atau 10 juta. Beli sekian lot gitu. Minimal kita punya 10 lot. Naon lot ya itulah. Pokoknya gitu lah. Tapi sahamnya enggak ada fisiknya. Yang ada hanya bukti transaksi jual beli saham itu. Sahamnya enggak ada. Fiktif, enggak boleh itu ya. Tidak sah jual beli seperti itu. Mungkin ikhwan ahwat yang memiliki saldo besar di bank, itu datanya itu dijual. Lalu kita dihubungi, ini ada peluang investasi usaha menguntungkan gitu tuh. Pasti itu ada ya dihubungi. Kalau yang saldonya minim ratusan ribu jangan berharap dihubungi. Tapi kalau yang puluhan ratusan juta pasti dihubungi ya. Apakah seorang istri boleh memaksa suami sholat berjamaah di masjid, sedang si suami mengambil pendapat bahwa sholat wajib berjamaah di masjid hukumnya sunnah muakkadah? Dalil dari Al-Quran dan Hadis sudah disampaikan perihal sholat wajib harus di masjid. Jika si suami tetap dengan pendapatnya, apakah istri berdosa tidak mengingatkan lagi? Ya, mengingatkan seumur hidup. Ingatkan, ingatkan, ingatkan. Ya, patahkan argumentasi dia yang meyakini ini sunnah muakkadah. Ya. Dan bantahan para ulama yang menyatakan ini sunnah muakkadah banyak. Ini adalah wajib bagi orang yang tidak punya uzur. Ya. Patahkan argumentasinya. Suruh dia tetap ke masjid. Kalau enggak mau, setiap sholat suruh ke masjid. Mau ngambek, mau tidak, Pak itu azan, ayo ke masjid, jangan di rumah gitu. Apakah ketika akan baca Al-Quran dianjurkan baca Al-Fatihah terlebih dahulu? Enggak ada anjurannya dari Quran ataupun hadis. Yang ada perintah ta'awud. Fa'idha qara'tul Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu akan baca Al-Quran, berlindunglah kamu kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ta'awud iya diperintahkan. Adapun baca Al-Fatihah tidak diperintahkan. Baca Al-Fatihah sebelum membaca Al-Quran. Setiap maulid di tempat saya, jamaah musola membaca kitab Al-Barjanji. Pertanyaan, apakah kitab Al-Barjanji sui sunnah? Enggak, itu tentang kisah Nabi SAW, sejarah. Tapi ada keyakinan tuh. Setiap berjanji dibacakan, mereka meyakini ruh Nabi lewat. Kadang-kadang dibuktikan, ditabur pasir atau tepung gitu, ditutup, nanti ada telapak kaki di sana. Itu khurafat. Kalau tak betul ada telapak kaki, apa yakin itu telapak kaki Nabi SAW? Karena menurut mereka tidak membaca Al-Barjanji tidak dapat syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Syafaat itu perkara gaib.
Kita hanya tahu kalau ada keterangan dari Allah dan Rasulnya. Orang yang setelah azan membaca salawat kepada Nabi lalu membaca doa, ya dapat syafaat dari Nabi. Siapa orang man sami'an nida, atau idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu muadzin tsumma shollu 'alayya. Apabila kalian melihat azan, katakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, setelah itu salawatlah kalian kepadaku. Maka saya terus lalu berdoa dengan doa Allahumma rabbaha dhihi da'wati tamah, dan seterusnya. Siapa yang begitu halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Ada keterangan. Tapi kalau siapa yang baca Allah berjanji akan dapat syafaatku, berjanjinya aja belum ada ketika Nabi wafat. Ratusan tahun setelah itu baru dibikin. Bagaimana mungkin Nabi mengatakan dapat syafaat kalau baca berjanji, padahal berjanji

0: Sholat siang nggak ada witir, tapi kita boleh mengqadha sholat malam yang tertinggal dengan sholat 12 rakaat di siang harinya, waktu-waktu duha gitu, boleh tanpa witir, tanpa mengganjilkan rakaat. Terakhir, saya sedang diuji di sisi ekonomi. Padahal waktu SMA jurusan IPA ya. Setelah beres sekolah, ujiannya kebanyakan ekonomi. Kadang membuat saya stres dan sakit. Teman mengingatkan untuk tahajud supaya Allah tolong. Dan saya lakukan tahajud. Pada pukul 4 dini hari sampai subuh. Bolehkah saya mengerjakan jam 4 pagi dengan niat supaya Allah tolong saya dari masalah yang saya hadapi? Pertama, lakukan seluruh ibadah, sholat, saum, apapun lillah, untuk memperoleh apa yang ada di sisi Allah. Jangan diniatkan untuk dunia. Tahajud dilakukan supaya ekonomi lancar. Itu untuk dunia. Tahajud dilakukan supaya dagangan laris. Setelah ekonominya beres, dagangan laris, apa berhenti tahajudnya? Saya marek tahajudnya naonnya, semua kebutuhan sudah terpenuhi. Meminta apa lagi? Akhirnya tidak tahajud. Jadi jangan diniatkan tahajud atau ibadah lainnya untuk meraih keuntungan dunia. Ikhlasillahi ta'ala. Cuma di dalam tahajud boleh kita meminta dunia. Tahajudnya ikhlasillahi ta'ala. Ketika sujud dalam tahajud, ya Allah lunasi hutang-hutang saya, ya Allah penuhi kebutuhan-kebutuhan saya. Boleh meminta dunia dalam sholat, boleh meniatkan sholat untuk meraih dunia, itu yang tidak boleh. Dua hal yang berbeda ya. Meniatkan dunia dengan ibadah akhirat, sholat, saum, termasuk tahajud untuk akhirat, ibadah akhirat. Tapi diniatkan untuk dunia, itu yang tidak boleh. Tapi meminta dunia ketika kita ibadah, boleh. Dalam sholat aja kita ada minta dunia ya. Yaitu ketika duduk antara dua sujud. Doanya apa? Rabbighfirli warhamni. Salah satunya, warzuqni. Ya Allah beri saya rizki. Boleh meminta dunia di dalam ibadah, dalam sholat. Ketika kita saum, ya ketika saum kita berdoa, ya Allah beri saya rizki. Boleh, bagus. Yang tidak boleh, kenapa kamu saum? Biar kaya, itu yang gak boleh. Kenapa kamu saum? Biar jualan saya laku keras. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kita saum lillahi ta'ala, di tengah saum, ya Allah beri saya rizki, ya Allah mudahkan saya dalam menjual barang ini, itu boleh ya. Jadi dua hal yang berbeda, meniatkan ibadah untuk dunia dengan meminta dunia dalam ibadah, itu dua hal yang berbeda. Meminta dunia dalam ibadah boleh, meniatkan ibadah untuk keuntungan dunia ini yang tidak boleh. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Selasa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sunawi hafizahullah yang sudah memberikan ilmu dan nasihatnya di kesempatan kajian hari ini. Semoga Allah SWT melindungi Ustaz, keluarga dan juga kita semuanya. Hadirin sekalian, demikianlah kajian kita di kesempatan siang hari ini. Tak lupa kami segenap kru yang bertugas memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wa huwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. tidak apa-apa ya. Asal jangan terlalu ketat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati, atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian, ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan belajar yang baik. Hormati guru kalian di sekolah, amalkan yang menjadi tuntunan-tuntunan kepada kalian agar menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Barakallahu fikum ya auladi wa ya abnai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

سادسهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا

0: anti riba. Subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki hubungan antum sama Allah, Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim, coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat, mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar, mungkin dia suka ghibain orang, mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Orang yang telah terjerumus dalam perbuatan syirik, kufur, bidah atau maksiat, ada enggak kebaikan yang bisa dia raih setelah melakukan itu? Ada, yaitu apa? Tobat. Dengan tobat dihapus dosa-dosanya, diganti dengan pahala, dan Allah sangat gembira, segembira-gembiranya, bahagia sebahagia-bahagianya. Kebahagiaan Allah ketika melihat seorang hamba tobat dari dosa dan maksiat melebihi kebahagiaan orang yang pergi ke tengah padang pasir dengan membawa seluruh perbekalannya, tiba-tiba perbekalannya hilang, dibawa oleh untanya atau kudanya atau keledainya, entah kabur kemana, dicari kesana kemari tidak ada, seluruh perbekalannya di sana, dia di tengah padang pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tinggal menunggu mati itu mah, putus asa dia. Setelah putus asa dia berbaring, tiba-tiba datang lagi itu kuda, itu keledai yang membawa seluruh perbekal datang lagi. Seneng apa enggak? Seneng. Seneng biasa atau seneng bingit? Seneng bingit. Dia cepat bangkit, dia raih itu tali kekang kudanya. Dia berkata saking gembiranya, keceplosan dia, kepleset lidah dia. Dia berkata, Allahumma anta amdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau hambaku dan aku Tuhanmu. Kepleset ini kecil apa fatal tuh kesalahannya? Super fatal. Kalau dia mengatakan itu dalam keadaan sadar dan disengaja, bisa kufur itu orang. Bisa murtad itu orang. Seseorang yang secara sadar sengaja mengatakan, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Bisa kufur itu orang. Akhto'a min syiddatil farah. Dia salah ucap, salah omong saking gembiranya. Tadinya sudah mau mati gitu, sudah pasrah mati nih, tinggal nunggu. Dan matinya menderita loh. Masih agak mending matinya dibunuh, prek, langsung saat itu. Ini matinya kelaparan dan kehausan, kepanasan. Konon ya, mungkin di sini ada yang lebih ahli. Manusia bisa bertahan hidup tanpa makanan selama 40 hari. 40 hari loh, bukan 3 hari. Tapi tanpa air mereka cuma bisa bertahan seminggu. Seminggu gak minum, mati itu. Kalau gak percaya, coba deh. Ya. Sudah. Sebelum proses kematian datang, menderita gak tuh? Kehausan, kelaparan? Iya, menderita lah. Orang yang kehausan terasa tercekik ini leher. Katanya. Saya belum pernah mengalami, mudah-mudahan tidak pernah mengalami sampai hari kiamat nanti. Sampai mudah-mudahan kita semua dikesurgakan oleh Allah tanpa mengalami rasa haus yang mencekik sama sekali. Jadi orang itu mau mati, sudah pasrah mati karena kehabisan bekal, tiba-tiba datang lagi itu perbekalan, serasa hidup kembali. Senangnya bukan main. Saking senangnya ngomongnya salah, ya. Allah lebih senang, lebih bahagia dibanding kebahagiaan orang.

0: tadi ketika melihat seorang hamba yang berdosa lalu tobat kembali kepada Allah dari dosa-dosanya. Itu kebaikan, membuat Allah bahagia dan senang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan bersama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda saya melakukan sepuasnya apa keinginan hawa nafsu saya, nanti sudah tua saya akan bertaubat, saya akan rajin sholat, saya akan banyak baca Al-Quran, saya akan kembali kepada Allah, saya akan datangi masjid Allah. Ini adalah yaitu format yang sudah lama dibuat oleh setan untuk generasi muda. Maka Anda harus paham jaring apa ini. Anda sudah tahu banyak kenyataan betapa banyak orang-orang yang mengikuti cara begini, mereka tidak selamat di masa tuanya. Ada dua hal yang ingin saya jelaskan. Siapa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Ketika Anda di masa muda melakukan banyak hal, ya, yang berharam, membuang waktu, tidak peduli dengan berbagai lingkungan, berbuat keonaran, ya, seenaknya bawa motor, hura-hura, buang waktu. Padahal Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sangat menasihatkan sekali dalam agama kita pentingnya usia muda itu. Yang pertama, umpamanya Rasul kita menyebutkan, ya, iktana khamsan qala khamsin, gunakan yang lima sebelum datangnya lima. Di antara adalah syababa qabla harami, masa muda sebelum tua. Bahkan masa muda termasuk yang akan dipertanyakan di akhir kelak, yaitu ketika Rasul kita menyebutkan lan tazula qadam adam yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba, tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat, ya, sampai seorang pada hari kiamat sampai dia dipertanggungjawabkan empat hal. Di antaranya adalah ansyababi fima ablah, ya, tentang masa mudanya di mana dia habiskan. Dihabiskan di mana? Naik gunung, dihabiskan di mana? Pinggir pantai, dihabiskan di mana? Pinggir jalan, habiskan di mana? Tempat hiburan, habis di mana? Di bioskop, habis di mana? Keluyuran-keluyuran. Nah, itu akan dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi masa muda itu adalah masa muda untuk mendapatkan bagi kita adalah ilmu dan pengalaman. Mestinya Anda di masa muda itu memikirkan masa tua Anda. Dan lihatlah ketika orang di masa mudanya tidak memiliki konsep hidup yang jelas untuk masa depan, dia akan terkatung-katung, akan bingung di dalam menjalani hidup ini. Tapi betapa banyaknya anak-anak, ya, di sana juga banyak kita lihat anak-anak, walaupun orang tuanya mampu ataupun orang tidak mampu, kita lihat dia fokus belajar, fokus beribadah, hormat kepada orang tua, tidak membuang-buang waktu, pulang dari sekolah membantu orang tuanya, ya, hormat kepada orang tua, sopan kepada guru, ya, bergaul baik dengan teman, ya. Ini yang kita inginkan, supaya Anda setelah tua mendapat akhlak yang itu tetap dipertahankan. Jadi tadi kita katakan ada dua hal. Siapa bisa menjamin bahwa Anda bisa berumur panjang? Itu dulu. Kalau Anda sudah kadung berbuat maksiat lalu umur Anda pendek, kapan Anda bisa bertobat dan Anda tidak terbuka peluang untuk tobat? Ya, ditutup pintu tobat bagi Anda ketika Anda sudah meninggal dunia dan Anda dicabut nyawanya di masa muda, apalagi yang bisa Anda harapkan? Merugi besarlah Anda ketika masa muda tadi digunakan untuk berbuat maksiat, berbuat buang-buang waktu. Padahal masa muda itu yang produktif, yang digunakan untuk bertaat kepada Allah, akan mendapat sebuah keberuntungan prioritas dari Allah SWT, mendapat naungan Allah di hari kiamat. Sabatun yudhillumullahu yawma la dhilla illa dhilluh, kata Rasulullah SAW, tiga golongan yang akan mendapat naungan dari Allah SWT pada hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah SWT. Di antara adalah syabun nasya'a fi ibadillah, seorang pemuda yang tumbuh senantiasa rajin beribadah kepada Allah. Ya, ketika Anda rajin beribadah di masa muda Anda, Anda akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hal-hal yang terbaik di masa depan Anda. Ya, diberi taufik, dimudahkan urusannya. Maka oleh itu juga Rasul bersabda, ya, ta'arraf ilallahi fir raha'i ya'rifka syiddah. Rasul kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenallah Allah saat engkau lapang, saat engkau memiliki keluasan waktu dan rezeki, ya, fir raha, ya, dalam keadaan senang, dalam keadaan ya Allah akan mengenalmu dalam keadaan susah. Nah, agar Anda dikenal Allah, agar Anda dimudahkan Allah saat sakit, ya, ingat dia saat sehat, taat kepada Allah, gunakan, ya, sehingga ketika Anda dalam kesulitan, Allah akan memudahkan urusan Anda, akan menjaga Anda dalam bahaya, ketika Anda dalam ancaman bahaya. Maka jangan gunakan masa muda dalam filsafat yang atau dalam asumsi yang selama ini dimiliki oleh kebanyakan orang bahwa masa muda adalah saatnya untuk bebas, ya, membuang waktu ke sana sini. Tidak. Itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin Anda itu adalah bisa berumur panjang? Yang kedua, seandainya Allah memberikan memang umur panjang kepada Anda, tetapi bila Anda masa mudanya ada diisi dengan hal-hal yang penuh dengan dunia hitam, ya, dalam bahasa ringkas yang kita katakan dunia hitam dengan bagai kemaksiatan, bagai keonaran, kenakalan, mungkinkah itu akan membuka diri untuk tobat Anda? Ya, secara alami ya sulit, ya, kecuali memang Allah memberikan spesial buat Anda, membuka pintu spesial buat Anda. Tetapi kalau orang sudah dari kecil, sudah dari usia muda, terbiasa meninggalkan sholat, mungkinkah dia usia 45 tahun, dia rajin sholat? Sulit sekali. Sudah sangat sulit dia. Kenapa? Karena sudah tidak terbiasa. Ya. Bahkan dia sudah berumur 50 tahun pun, dia masih merasa bahwa umurnya masih panjang. Itu tipuan setan. Ya, masih belum bertobat dia. Umur 40 tahun, 45 tahun masih belum bertobat dia. Seakan-akan dia masih ada peluang luar untuk tobat. Ya, ini adalah tipuan setan. Setan itu membuka pada Anda hayalan-hayalan panjang untuk bertobat sehingga tidak disadari Anda sudah berumur 60 tahun masih juga belum terbuka untuk tobat. Kenapa? Karena bila dari awal kita sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala akan semakin jauh. Ya, untuk kembalinya sangat jauh sekali. Kecuali memang Anda dapat spesial dari Allah, dibukakan tobat. Dan ketika Anda sudah bertobat di usia tua, Allah juga memberikan taufik kepada Anda bertobat di usia tua. Ya. Tetapi kan bagaimana dengan dosa-dosa? Apakah Anda sempat menebus berbagai bentuk kezaliman mungkin? Ya. Dan belum tahu. Ya. Maka oleh sebab itu perlu kita katakan bahwa jangan kita tertipu oleh kebiasaan, asumsi atau khayalan orang bahwa dia itu dapat berumur panjang sehingga masa mudanya dibuang-buang kepada hal yang tidak manfaat. Demikian, semoga Allah memberikan taufik pada generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, ad-dabaruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut, bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an, wala tasriqi, wala tazni, wala taqtuli waladaki, wala ta'ti bibuhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki, wala tanuhi, wala tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada dan 2 tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati sa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, membentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun! Laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya sa'un kasiyat, ariyat ma'ilat mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang, ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak, itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qaul Mubin Fi Akhtaril Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wahuwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu soal kaya saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.

0: أمكم.
1: Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan bahas bagian kecil dari perjalanan hidup seorang yang sangat mulia yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah. Makanya Utsman dinisbahkan kepada Bani Umayyah dan Rasulullah SAW bertemu dengan Utsman pada Abdu Manaf. Affan menikah dengan Arwa ya. Arwa bintu Quraisy bin Rabi'ah yang kembali juga kepada Abdus Syams nasabnya. Arwa bapaknya Quraisy, ibunya namanya Al-Baydha binti Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Baydha adalah neneknya Utsman, ternyata kembarannya Abdullah, bapaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Jadi rupanya neneknya Utsman adalah tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Affan ini pedagang,
2: dagang kaya raya.
1: Nah, ketika Affan meninggal, Arwa ya, menikah dengan Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa Uqbah bin Abi Mu'aid ini? Inilah orang yang meletakkan isi perut unta di pundak Nabi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di depan Ka'bah. Kalau kita lihat posisi Utsman untuk masuk Islam agak berat. Pertama dia dari Bani Abdus Syams yang bersaing sama Bani Hashim. Bani Hashim maksudnya di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada persaingan. Kemudian yang kedua, bapak tirinya Uqbah bin Abi Mu'aid, bin Abil Mu'aid yang juga sangat keras perlawanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi akhirnya Utsman bin Affan masuk Islam ya,
2: melalui Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu.
1: Utsman lahir
2: 5 tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau lebih muda daripada Nabi 5 tahun. Kemudian wafat tahun 35 Hijriah. Masuk Islam ketika usia beliau 35 tahun ya. Itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah umur 40 tahun dan Utsman termasuk orang-orang yang pertama kali masuk Islam dan usia beliau adalah 35 tahun.
1: Adapun sifat-sifat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari secara fisik ya, disebutkan beliau

0: adalah karena rabaah. Rabaah itu tidak tinggi dan juga tidak pendek, yaitu sedang, ya. Kemudian hasanul wajah, beliau orang yang tampan. Kemudian kathirul lihyah, jenggot beliau sangat banyak, tebal. Kemudian asmarul laun, ya, tubuh beliau tidak putih, ya, mungkin coklat ke arah menuju hitam, ya. Kemudian kathirul sya'ar, rambutnya sangat tebal, ya. Kemudian di antara kemuliaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, di masa jahiliyah beliau sudah menjaga diri. Di antaranya beliau tidak pernah minum khamar. Kemudian beliau juga tidak pernah berzina meskipun di zaman jahiliyah, apalagi setelah Islam. Tapi adapun keutamaan Utsman bin Affan maka sangat banyak.
1: Di antaranya digelari dengan Zunurain
0: karena dialah satu-satunya orang yang pernah menikahi dua putri seorang Nabi. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, hanya seorang laki yang pernah menikah dengan dua putri Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Menikah dengan Ruqayyah, kemudian ketika Ruqayyah radhiyallahu anha meninggal dunia, kemudian Utsman menikah dengan Ummu Kulthum bintu Muhammad SAW.
1: Utsman bin Affan.

0: kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah. Yang ketiga Utsman, nomor tiga Utsman fil jannah. Kemudian keempat Ali fil jannah. Keistimewaan Utsman yang paling istimewa adalah dalam perang Tabuk. Perang Tabuk disebut dengan al-usrah, artinya sulit. Kenapa perang Tabuk disebut Ghazwatul Usrah, perang yang sulit? Karena perang Tabuk terjadi di musim panas, yang sangat panas. Ketika itu kaum muslimin dalam kondisi miskin, sulit. Sementara musuh yang dihadapi sangat berat, yaitu Romawi. Sementara perjalanan harus menempuh jalan sekitar 750 kilo atau 800 kilometer. Maka ketika itu Nabi SAW melihat para sahabat yang miskin tidak punya apa-apa. Ya. Maka Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat untuk membantu pasukan perang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang persiapkan pasukan perang untuk perang Tabuk, maka bagi dia surga atau bagi dia kebaikan di yang lebih baik di surga. Ketika Utsman mendengar hal tersebut, apa yang dilakukan Utsman? Utsman dia menyumbangkan 940 ekor unta, 60 ekor kuda. Masih kurang lagi, siapa yang biayai? Utsman datang, kemudian dia mengeluarkan uang. Dia datang ke depan Nabi SAW, kemudian ditumpahkan 1000 dinar. Ini bukan jumlah sedikit. Ketika itu maka Nabi SAW mengatakan, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Nabi mengatakan, apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini, maka tidak akan memudaratkannya. Bagaimana terbunuhnya Utsman? Semua provokator pemberontakan ini dipimpin oleh atau pembunuhan diprovokasi oleh Abdullah bin Sabah yang disebut juga dengan Ibnu Sauda. Inilah Yahudi yang masuk Islam. Ya, kemudian dia kesana kemari memprovokasi, menjelaskan tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia datang bersama 3.000 sampai 6.000 orang. Akhirnya datanglah mereka. Antara masjid dengan rumah Utsman ada semacam lantai, disitulah mereka berkumpul, mereka mengepung rumah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa tuntutannya? Tinggalkan kekhalifahan. Yaitu kata mereka lengser, dan Utsman tidak mau menanggalkan kekhilafahan, ya, karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikepunglah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman tidak boleh keluar rumah. Utsman mau sholat di Masjid Nabawi dilarang, dekat. Dilarang, tidak boleh kamu sholat di Masjid Nabawi, di rumah saja. Akhirnya datanglah para sahabat. Banyak sahabat yang datang menawarkan diri untuk berperang. Sampai 700 orang di rumah Utsman waktu itu berkumpul, siap melawan. Mereka siap mati demi Utsman untuk membela khalifah kaum muslimin. Tapi setiap mereka datang, kata Utsman, pulang. Utsman tidak mau terjadi pertikaian. Dia mengatakan, aku tidak ingin menjadi suatu khalifah setelah Rasulullah SAW yang akhirnya timbul pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Utsman tidak mau. Sampai akhirnya ketika hari Jumat, hari di mana Utsman dibunuh. Malam harinya Utsman bermimpi. Utsman bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada Utsman, "Ya Utsman bin Affan, buka puasalah bersama kami." Maka Utsman ketika bangun pagi hari dan dia dalam kondisi berpuasa. Kemudian mulailah Utsman baca Quran. Dia buka Al-Quran. Mulailah orang-orang gelisah mau bunuh Utsman. Hari tersebut dia dibunuh, hari Jumat, dalam kondisi berpuasa, sedang baca Al-Quran. Datang orang satu, ingin bawa pedang, ingin bunuh Utsman. Kata Utsman, baini wa bainaka kitabullah. Kalau kau berhukum, ada Al-Quran di depanku. Utsman hafiz Quran, penulis wahyu, Dzunurain, luar biasa, dijamin surga oleh Nabi SAW. Maka dia mundur, tidak berani. Datanglah salah seorang, disebut dengan Al-Maut, Al-Aswad dijuluki, ya, dengan bertubuh hitam. Maka kemudian datang kepada Utsman, Utsman baca Al-Quran. Kemudian dia mencekik leher Utsman dan dia sombong. Utsman sudah tua, 82 tahun. Dia cekik leher Utsman, kemudian dia menghina, dia mengatakan betapa mudahnya saya mencekik leher. Kemudian dia ambil pedang, dia mau tikam Utsman, maka Utsman menahan dengan tangannya. Ketika dia menahan dengan tangannya, entah tangannya putus atau tidak, maka Utsman berkata, tangan yang kau potong ini, tangan yang pertama kali menulis Al-Quran. Maka darah pun berlumuran di mushaf yang sedang dia baca. Akhirnya Utsman bin Affan pun dibunuh oleh orang tersebut. Ditemukan darah dalam Al-Quran pada ayat Fasayakfikahumullah wahuwa sami'ul alim. Akhirnya meninggal dunia dalam kondisi puasa di hari Jumat, sedang membaca Al-Quran radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita seluruhnya dengan para sahabat Rasulullah SAW, terutama Nabi dan Khulafaur Rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita berpikir tentang air? Tentang air yang ada di sekitar kita. Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun?" Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra, faman ya'tikum bima'in ma'in?" Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air? Ini merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air. Kita sering menggunakan air. Tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rasyid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rasyid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air. Minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Law muni'ta hadhihi asy-syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Law muni'ta khuruj al-ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu? Berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan. Apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, bi jami'i mulki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki. Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah la jadirun alla yunafasa fi. Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah selesai minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kul al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a alladhi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كمها دمان سدينا الحمد لله Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kita memanjatkannya. Dialah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia dan akhirat adalah nikmat agama. Terwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dan muttasil. Mereka mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibb wa la yu'ti din illa man yuhibb. Sesungguhnya dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibb. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini di dalam rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din dan atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Maka kepadanya kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, serta dengan namanya Al-A'zam yang paling agung, di mana apabila Allah diminta dengan namanya yang Al-A'zam tersebut, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita semua dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Nabi kabarkan di dalam hadis yang sama, di mana beliau mengabarkan wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatumur rahmatu wa haffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman inda. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan, ketenteraman kepada mereka, tercurahkan atas mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka berhenti dan masuklah kalian ke dalamnya. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau menjawab, hilaq zikr. Halaqah ilmu agama. Halaqah zikr. Dan kata Imam Ibn Katsir, majlis ilmu agama merupakan a'zamu majalis zikr. Adalah majlis zikr yang paling mulia. Terkhusus majlis ilmu di antara dua waktu salat yang seperti ini. Ini keutamaan di atas keutamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum insyaallah taala. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya ada dua yang lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang sedang lapar. Ini ana ambil dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga selain beliau dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu an. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'iani ursila fi ghanamin." Wa fi riwayah ghaba anhu ru'a'uha aw ghaba anha ru'a'uha bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi. Tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar. Perhatikan dua bahasa Nabi yang sangat dalam ya. Nabi tidak mengatakan satu ekor serigala. Dan satu ekor serigala itu sudah cukup berbahaya, ya kan? Sudah cukup membahayakan keamanan manusia atau binatang lain. Tetapi Nabi menyebutkan dua ekor serigala. Lebih dari itu Nabi katakan dua ekor serigala yang sedang lapar. Nabi tidak mengatakan yang sedang kenyang. Nah, serigala jangankan sedang lapar, sedang kenyang pun berbahaya jemaah. Dan Nabi mengatakan tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar kemudian dilepaskan kepada sekelompok rombongan kambing yang sedang tidak dijaga oleh pengembalanya. Lebih berbahaya. Maksudnya dua ekor serigala yang sedang lapar dilepaskan kepada sekelompok kambing yang tidak sedang dijaga oleh pengembalanya. Tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar tersebut lebih berbahaya, lebih menghancurkan sekelompok kambing tersebut daripada hirs, ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Jamaah ini mulakan Allah. Sebagian ulama ada yang menulis kitab khusus hanya untuk mensyarah satu hadis ini. Di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Beliau memiliki tulisan khusus mensyarah hadis ini. Kemudian tulisan beliau itu disyarah oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Al-Khudhir di dalam beberapa ratus lembar. Maka tentunya di waktu yang singkat pada kesempatan kali ini kita akan berusaha mensyarah dan menyebutkan beberapa faedah yang mudah-mudahan faedah-faedah tersebut adalah faedah-faedah yang mencakup dari banyaknya faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya agama seseorang akan hancur sehancurnya disebabkan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan. Melebihi kehancuran sekelompok kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Kebayang gak jamaah ini mulakan Allah? Kira-kira bagaimana kondisi kambing yang sudah diterkam oleh dua ekor serigala yang sedang lapar? Pasti akan tercabik-cabik, ya kan? Akan tercabik-cabik. Tangannya putus, kakinya putus, kepalanya copot dari tubuhnya. Bahkan tulang-tulangnya bisa hancur. Diterkam dan dicabik-cabik oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Nah, yang sedang lapar. Rupanya kehancuran agama seseorang itu lebih dahsyat, lebih hancur dikarenakan ambisi dia terhadap harta dan kedudukan di sisi manusia. Nah, dan para ulama yang mensyarah hadis ini, Nabi menyebutkan di sini dua ekor serigala Kenapa beliau tidak menyebutkan satu ekor serigala? Karena biasanya kalau serigala itu hanya satu ekor, dia tidak sesemangat ketika dia bersama kawannya yang lainnya. Karena apabila ada dua ekor serigala, yang satunya memangsa, yang satu lagi ya memakan hasil mangsaan ya, dan saling menyemangatkan antara satu sama yang lainnya dengan teriakan-teriakan yang ada pada diri mereka, akan mengugah semangat serigala yang lain untuk kembali menerkam, kembali memangsa ya, kambing yang ada. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, kecintaan seseorang terhadap harta dan kedudukan itu akan membahayakan dan menghancurkan agamanya dengan kehancuran yang lebih dahsyat yang dilakukan oleh dua ekor serigala yang sedang lapar terhadap sekelompok kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala tersebut. Segitunya perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada orang yang benar-benar ambisi terhadap dunia dan kedudukan kecuali akan hancur agamanya, akan tercabik-cabik agamanya. Bahkan sebagian orang rela murtad demi kedudukan atau demi harta. Yang pertama Nabi sebutkan di sini adalah semangatnya dia al-hirs. Semangatnya dia terhadap harta. Ini yang pertama Nabi sebutkan. Yang kedua tadi kedudukan. Dua ini adalah sumber kehancuran terhadap agama seseorang. Agama dia akan hancur dengan kehancuran yang lebih dahsyat daripada kehancuran yang menimpa sekelompok kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Yang pertama Nabi sebutkan karena harta. Al-hirs. Nabi tidak melarang mencari harta, tetapi yang Nabi sebutkan al-hirs. Al-hirs. Ambisi yang sangat kuat di dalam mencari harta. Ini mencakup dua hal kata para ulama yang mensyarah hadis ini. Yang pertama, ambisi yang luar biasa di dalam mencari harta, masih harta yang halal, tetapi menyebabkan dia tersibukkan dari kewajiban-kewajiban di dalam agamanya. Memang harta yang dia cari halal, dengan cara yang halal, tetapi melalaikan dia terhadap agamanya. Sehingga sebagian orang meninggalkan sholat lima waktu, berjamaah tanpa uzur syar'i. Bahkan sebagian orang jamaah, bukan hanya jamaahnya yang dia tinggalkan, memang sholat lima waktu sama sekali tidak dia lakukan. Dan ini terkadang terlihat oleh kedua mata kita sehari-hari. Memang pekerjaannya halal, jualan gorengan, jualan bakso, ataukah yang lainnya, jualan

Padahal yang pertama jualannya di dalam halaman masjid lagi. Yang kedua 99% pelanggannya jamaah sholat masjid. Tapi bisa-bisanya sebagian orang tidak berani ninggalkan dagangannya hanya untuk sholat. Lihat, semangat. Jualannya halal. Ya, halal. Tetapi melalaikan dia dari perkara yang wajib. Karena sebagian orang jamaah dimuliakan Allah, kalau sudah berhadapan dengan Allah, ilmu ekonominya itu benar-benar keluar. Ilmu kalkulasinya benar-benar akurat. Ya. Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai dia mengkalkulasikan profit yang akan hilang kalau dia pergi sholat zuhur. Gara-gara sholat zuhur 20-30 menit. Membutuhkan waktu. Dalam 30 menit ini bisa 5 porsi bakso saya terjual. Satu porsinya saya mendapatkan keuntungan 5.000. Kali 10 porsi sudah berapa? 50.000. Iya. 50.000 profit saya hilang gara-gara salat zuhur. Akhirnya dia tetap bertahan di depan gerobak jualannya itu. Adzan asar dikumandangkan dan dia masih di situ di halaman masjid lah lagi. Kalau dia jualan jauh dari masjid, okelah. Berat memang ninggalinnya, ya kan? Ini memang sebagian orang jualan dia halaman masjid. Di pinggir masjid. 50 ribu hilang gara-gara sholat zuhur. 50 ribu lagi hilang gara-gara sholat asar. 50 ribu lagi hilang gara-gara sholat maghrib. 50 ribu lagi hilang gara-gara sholat isya. Sudah berapa? 200 ribu dalam sehari. Kali sebulan? 6 juta kali 1 tahun berapa? 72 juta sekian ya. Akurat kalkulasinya kalau sudah berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Berhadapan dengan ibadah, hitung-hitungannya benar-benar akurat. Satu sen pun tidak salah. Memang secara tersurat banyak muslim hari ini tidak mengatakan, tidak ada muslim secara tersurat mengatakan bisa hilang rezeki saya gara-gara sholat. Ya, secara tersurat tidak ada muslim saya kira yang berkata demikian. Tapi bahasa tubuh mayoritas muslim hari ini mengatakan demikian. Nah, dan ini sholat jamaah, tiang agama. Yang namanya Nabi menamakan as-salat dengan amud. Amud itu tiang di tengah-tengah kemah. Tidak semua tiang dinamakan amud di dalam bahasa Arab. Amud itu adalah tiang yang di tengah-tengah kemah. Kemudian ditarik dan setiap sudutnya ditarik dengan tali. Yang apabila satu tiang di tengah-tengah kemah tersebut dicabut, maka runtuhlah kemah. Seperti itulah bahasa Nabi tentang salat. Rukun Islam yang paling besar setelah dua syahadat. Satu-satunya ibadah di mana Nabi harus melewati 7 lapis langit dan harus naik ke Sidratul Muntaha untuk mengambil pensyariatannya. Selain salat, semua pensyariatannya Nabi terima di bawah langit, di atas bumi. Tapi khusus salat, Nabi harus melewati 7 lapis langit. Yang Allah ciptakan di setiap satu lapis langitnya ada malaikat yang menjaganya. Nabi tidak diperbolehkan melewatinya sampai mereka mengetahui siapa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan dari satu lapisan langit ke lapisan langit yang lainnya, kalau dengan perjalanan yang normal, Nabi sebutkan membutuhkan waktu 500 tahun. Makanya orang-orang jahiliyah masa itu menganggap Nabi kita gila mengaku bisa ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian bisa kembali ke Mekah sebelum masuknya waktu salat subuh. 6. Kemudian jamaah dimuliakan Allah, salat satu-satunya ibadah di mana seseorang tidak boleh meninggalkannya selama akalnya masih sehat, kecuali dia wanita yang sedang haid dan nifas. Tidak bisa berdiri, duduk. Gak mampu duduk, berbaring. Gak mampu berbaring, tidur terlentang. Tidak mampu juga dengan semua cara itu, dengan isyarat sekalipun. Dengan menggerak-gerakkan mata ataukah menggerak-gerakkan mulut sekalipun. Tidak mampu berwujud.

wudu tayamum. Tidak bisa wudu dan tayamum karena dia pasien di sebuah ruangan rumah sakit, enggak mungkin ada debu dan tidak mungkin dimasukkan debu. Dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum, yang dinamakan dengan salatu faqidat tahurain. Bahkan di dalam perang sekalipun Allah katakan fa in khiftum farijalan aw rukbana. Apabila kalian sedang di dalam perang yang berkecamuk, salatlah kalian rijalan, sambil lari, sambil nembak. Rijalan, salatlah kalian walaupun kalian sambil berlari. Aw rukbana, atau kalian sambil menunggangi tunggangan, sambil bawa tank, sambil bawa trail, sambil bawa kuda, tetap salat. Selama akal masih sehat, tidak ada uzur meninggalkan salat. Kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Makanya kalau ada laki-laki yang tidak salat, kita berbaik sangka saja. Mungkin dia sedang haid atau nifas. Kalau dia normal akalnya. Ada laki-laki sehat, tidak ada gangguan jiwa, tetapi tidak salat, kita husnudzon saja. Karena enggak boleh suudzon katanya. Kita husnudzon saja, mungkin dia baru selesai persalinan, sedang nifas atau sedang haid. Cuma terkadang kita bingung juga, kok sudah tahu bertahun-tahun haidnya belum ya selesai-selesai. Sudah bertahun-tahun nifasnya juga belum selesai-selesai. Pada wanita saja paling lama nifasnya 40 hari. Dan paling lama haidnya 10 atau 15 hari. Tapi ada sebagian laki-laki sudah bertahun-tahun mengalami haid. Sampai hari ini belum selesai juga dari nifasnya. Buktinya belum sholat juga. Nah, ada sebagian muslim seperti itu. Sampai-sampai ada teman ceritakan ke ana, kawannya ditegur oleh kawannya Nasrani karena enggak sholat. Ditegur oleh kawannya sendiri. Lek, kau enggak pergi sholat Jumat hari ini. Dia muslim, diingatkan oleh temannya yang Nasrani untuk sholat Jumat. Gimana rasanya itu? Kok enggak pergi sholat Jumat, Lek? Katanya. Kawannya yang negur. Kawannya yang Nasrani. Nah. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau terhadap sholat saja seorang muslim tidak peduli lagi, kira-kira perkara agama apa lagi yang akan dia pedulikan? Dusta itu kalau ada orang teriak-teriak jihad sementara dia enggak sholat. Dusta itu. Dipastikan enggak akan berani jihad. Kehilangan omset 5.000 rupiah saja dia tidak berani demi sholat. Mungkinkah dia berani kehilangan nyawa? Berani dimutilasi oleh musuh? Berani ditangkap oleh musuh kemudian ditawan, disiksa, dimutilasi? Enggak mungkin. Bangun sholat subuh saja dia enggak berani. Enggak mampu. Mungkinkah dia akan mampu berperang di tengah-tengah padang pasir? Membawa senjata, menahan lapar, menahan dahaga, dusta itu. Makanya jihad diturunkan kewajibannya setelah sholat, puasa, haji, zakat. Tidak mungkin ada yang berani jihad. Kecuali orang-orang yang memiliki tauhid. Berani sholat, berani puasa. Orang yang enggak berani sholat, enggak berani puasa, enggak berani haji, enggak berani zakat. Karena dunianya, mungkinkah dia berani jihad mengantarkan nyawanya? Mustahil. Nah, lihat jemaah, hanya demi omset yang terkadang tidak lebih dari 10.000 rupiah, sebagian orang rela meninggalkan sholat. Hanya demi 10.000 rupiah. Bahkan sebagian orang, mohon maaf, demi mengemis di lampu merah, padahal belum tentu dia dapatkan, ya kan? Dia rela meninggalkan sholat. Nah, sebagian orang demikian juga demi menjaga perasaan seorang pejabat. Khawatir kalau dia keluar untuk sholat, tendernya gak bakal dimenangkan. PL gak jadi dapat. Nah, gak dapat PL, tendernya gak bakal dimenangkan. Padahal seandainya dia nung juga belum tentu dapat tender. Belum tentu juga dapat PL. Oleh karena ya, bahasa Nabi tadi, lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang sedang lapar terhadap rombongan kambing. Kenapa? Kambing walaupun mahal, tidak lebih mahal daripada sholat. Kalau sholat sudah rusak,
Kalau agama sudah rusak, apalagi yang kita miliki untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ini baru bab sholat jamaah. Di mana hari ini saya kira seburuk-buruknya muslim, selalai-lalainya muslim, sejauh-jauhnya muslim dari Allah, saya yakin tidak ada muslim hari ini yang tidak mengetahui sholat lima waktu adalah rukun Islam yang paling tinggi setelah dua syahadat, ya kan? Tetapi meninggalkan sholat hari ini seakan-akan itu dosa yang sangat sepele. Padahal Al-Imam Ibn Al-Qayyim di awal kitabnya As-Salah menegaskan, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa homo, lesbi, zina. Lebih buruk orang yang tidak sholat daripada orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dia lebih buruk daripada pembunuh. Dia lebih buruk daripada koruptor yang sholat. Dia lebih buruk daripada bandar narkoba yang sholat. Bukan berarti boleh ya. Lebih buruk dari itu semuanya. Tapi hari ini, karena kedudukan agama tidak ada lagi di sisi sebagian orang. Sebagian wanita masih mau dia bertahan dengan suami yang tidak sholat. Karena tampan, kaya, humoris. Tetapi tidak ada wanita saya kira yang mau bertahan dengan suami yang LGBT walaupun sholat lima waktu. Betul? Karena pertimbangannya dunia, bukan lagi agama. Saya yakin semua orang tua hari ini tidak akan menerima laki-laki yang melamar putrinya tetapi dia LGBT walaupun sholat, ya kan? Misalkan Anda didatangi oleh seorang laki-laki terlihat sholat, sholat ya, penampilan soleh, tapi Anda tahu dia LGBT dengan berita yang sangat akurat, yang benar, bukan sekedar hoax, Anda yakin tidak ada dari kita yang mau menerima dia sebagai menantu kita, betul? Tetapi betapa banyak hari ini orang mau menerima laki-laki yang tidak sholat sebagai menantunya. Padahal punya menantu yang tidak sholat itu lebih buruk daripada menantu yang LGBT, pembunuh, bandar narkoba, bandar judi sekalipun, tetapi sholat. Diterima ataukah tidak, ini adalah hukum di dalam Islam. Dan ini status orang yang tidak sholat di dalam Islam. Tanpa ada khilaf sedikit pun di antara para ulama, kata Imam Ibn Al-Qayyim, sepanjang sejarah Islam. Nah, hanya demi secuil dunia, sebagian orang rela meninggalkan salat. Bahkan ada jemaah demi pacar rela pindah agama. Dia dipacarisasi kemudian dikristenisasi. Hanya demi secuil dari dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qati'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira." ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di mana ada seseorang di pagi hari dia masih mukmin tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Karena kurang kajian, enggak ada lagi ustaz, tidak ada lagi khatib-khatib Jumat, enggak ada lagi ulama di tengah-tengah mereka. Yabi'u dinahu bi'aradhim minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Dia sebagian orang demi menjadi komedi yang hebat, tersohor, terkenal, dia rela menjadikan agama bahan komedinya. Dia memperolok-olok agama agar semakin terlihat lucu, agar menjadi seorang komedian yang hebat, rela menjadikan agama bahan candaannya. Padahal memperolok-olok agama walaupun dalam konteks candaan salah satu dari pembatal Islam tanpa khilaf di antara ulama. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
Demikian juga jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang demi harta rela memutuskan silaturahim. Maka ada hadis di luar Bukhari dan Muslim yang sahih. Nabi mengatakan ittaqus syuh fa inna syuh qad ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian penyakit syuh. Syuh itu dikatakan oleh sebagian ulama adalah al-hirsul syadid. Semangat ambisi yang sangat kuat di dalam mengumpulkan harta dengan tanpa mempedulikan dengan cara apa dia memperolehnya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Karena syuh telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Syuh telah menjadi sebab sebagian manusia memutuskan silaturahim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, setelah Nabi mengatakan hal yang sama, kemudian Nabi mengatakan hamalahum ala an yasfaku dima'ahum. Penyakit syuh, ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan tanpa peduli dengan cara apa dia memperolehnya, telah membuat banyak manusia menumpahkan darah orang lain. Sebagian orang jamaah enggak peduli dia, hanya demi rebutan meja di dalam diskotik. Bunuh-bunuhan, fakta tidak? Hah? Ini bukan cerita fiktif. Demi rebutan meja di dalam diskotik, bunuh-bunuhan, mati karena sedang memperebutkan meja di dalam diskotik. Udah matinya dalam maksiat, matinya konyol lagi. Hanya karena rebutan tempat parkir, bunuh-bunuhan, saling menumpahkan darah. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hanya demi secuil warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia rela memenjarakan ibu kandungnya yang pernah mengandungnya selama 9 bulan di dalam perutnya, yang pernah bersimbah darah demi mengeluarkannya, yang pernah mahkotanya diobok-obok dan dijahit oleh pihak medis demi mengeluarkan dia ke dunia ini, dan selama 2 tahun menyusuinya. Selama itu pula semua gizi di dalam tubuhnya diisap oleh dia. Setelah besar dia tuntut ibunya dan dia penjarakan ibunya demi secuil dari warisan. Nah, demi harta, sebagian orang rela membunuh, rela menculik, rela memeras demi harta. Pengen hidup hedon, pengen hidup hedon, akhirnya menjadi ahli jangkrik. Semua dunia yang dia miliki hasil jangkrik. Sepatunya hasil jangkrik, mobilnya hasil jangkrik, rumahnya hasil jangkrik, motornya hasil jangkrik, tas anaknya hasil jangkrik, tas istrinya hasil jangkrik, semuanya hasil jangkrik. Syukur-syukur anaknya yang lahir tidak berbentuk jangkrik. Syukur-syukur anaknya yang lahir tidak berbentuk jangkrik, karena dia ahli jangkrik. Tahu ya jangkrik ya, istilah khusus kan, di sisi ahli khusus jangkrik bos ya. Alias memeras. Sebagian orang gak peduli dia, yang penting dia punya rumah, walaupun harus dengan memeras, walaupun dengan harus menjangkrik, walaupun dengan cara yang haram, bila perlu dengan membunuh sekalipun. Sebagian orang gak peduli siapa yang mengganggu bisnisnya, walaupun bertentangan dengan negara, bertentangan dengan aturan agama, akan dia bunuh dan akan dia tembak siapa saja yang menghalangi bisnisnya. Walaupun bisnisnya itu melanggar negara, aturan negara, dan melanggar agama sekalipun. Gak peduli sebagian orang. Kenapa? Karena di dalam kepalanya harta, uang. Nah, bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'wah, sebagian orang saking cinta terhadap dunia, harta, di saat sakaratul maut dikatakan kepadanya la ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya kain ini modalnya sekian, harus dijual dengan harga sekian biar ada keuntungan sekian dan sekian. Antum boleh baca dalam kitab Ad-Da'wah karya Al-Imam Ibn Qayyim. Kenapa? Saking cintanya dia terhadap transaksi jual beli. Di saat sakaratul maut datang, dikatakan kepadanya, ucapkan olehmu la ilaha illallah. Tetapi yang terucapkan oleh dia adalah kain ini modalnya sekian, harus dijual sekian agar dapat profit sekian. Syekh Abdul Karim Al-Khudir ketika mensyarah hadis ini juga menyebutkan sebuah cerita.
Ada sebagian orang di malam hari dia mengambil selimutnya dan dia potong-potong. Seperti penjual kain yang memotong-motong kainnya ketika melakukan transaksi jual-beli. Sampai ke bawah mimpi transaksi jual-belinya. Orang kalau udah mabuk dunia begitu cuma. Sampai ke bawah mimpi. Nah. Bentuk semangat terhadap harta kedua yang tercela adalah kalau yang tadi dia mencari dengan cara yang halal tetapi dapat melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua adalah dia mencari dengan cara yang haram. Ini sudah berdosa walaupun tidak melalaikan dia dari kewajiban agama. Dia mencari harta dengan cara yang haram tetapi tetap sholat. Tetap berdosa apalagi menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban agama. Jemaah yang dimuliakan Allah, keumuman manusia kalau dia tidak diberikan taufik oleh Allah ketika mendapatkan kekayaan, seringnya dia akan melampaui batas apabila tidak mendapatkan taufik dari Allah. Dan tidak ada yang selamat dari sifat ini kecuali segelintir manusia, minoritas. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, "Kalla innal insana layatagha." Apa ayat setelahnya? Ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Manusia ini layatagha, akan melampaui batas, bersikap tinggi, bersikap sombong, melanggar agama Allah. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Memandang orang lain sebelah mata. Kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir akan berkebutuhan kepada orang lain. Hidupnya sudah berkecukupan. Dia akan sombong, akan memandang orang lain sebelah mata. Bahkan sebagian orang yang punya kekayaan menilai orang lain itu dengan dunia. Harga diri orang lain itu sesuai dengan harga dunia yang ada di tubuhnya. Nah, begitu orang lain datang dengan penampilan yang menurut dia enggak ada harganya, dipandang sebelah mata. Walaupun setelah itu mungkin dia akan minta maaf, rupanya lebih kaya dari dia. Apa yang membuat Qarun jemaah? Yang membuat Qarun meninggalkan agama, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Musa karena harta. Kekayaan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas,

إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. Sesungguhnya Qarun, dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Artinya berkewajiban ikut Nabi Musa. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan, Ibnu Ammin li Musa. Qarun itu putra dari pamannya Nabi Musa, alias sepupu. Fabagha alaihim, tetapi dia angkuh, sombong. Kami telah berikan kepadanya kekayaan, di mana kunci kotak hartanya saja hanya mampu diangkat oleh Al-Usbah. Al-Usbah itu sebagian ulama tafsir katakan 7-10 orang terkuat di dunia saat itu. Itu baru kunci kotak emasnya. Baru kunci kotak kekayaan emas atau perak hanya mampu diangkat oleh 10 orang terkuat di dunia saat itu. Kuncinya. Nah, kekayaan yang luar biasa. Siapa yang punya kekayaan yang seperti ini? Hari ini hampir enggak ada jamaah. Nah, maka Allah katakan kaumnya ingatkan dia karena dia angkuh. Fabaqa alaihim, enggak mau ikut dia. Karena Nabi Musa miskin, mayoritas yang ikut kajian Nabi Musa miskin. Dia orang paling kaya. Masa bersentuhan dengan bahunya dengan bahu orang miskin? Maunya dia harus ada ruangan VVIP, kursinya harus kursi VVIP, kalau mau kajian eksklusif. Enggak mau ikut dia. Maka kaumnya mengingatkan dia, la tafrah. Kamu jangan bangga dengan dunia yang kamu miliki. Allah tidak cinta kepada orang yang bangga dengan dunianya. Utamakanlah kehidupan akhirat, wahai Qarun. Meskipun kamu tidak boleh lupa terhadap bagianmu dari dunia ini. Berbuat baiklah kepada manusia dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau menggunakan hartamu ini untuk melakukan maksiat di dunia ini. Kerusakan. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksiat di dunia ini. Sekilas jamaah, indah bukan? Nasihat dari kaumnya kepada Qarun. Indah sekali kan? Dan sama sekali tidak merendahkan Qarun. Ya kan? Sama sekali tidak menghardiknya. Sama sekali tidak mencelanya. Dan mereka juga tidak bertanya, dari mana Anda mendapatkan harta ini? Tetapi lihat jawaban Qarun. Aku mendapatkan ini semua karena ilmu aku tentang perdagangan. Nah, seperti ucapan sebagian orang. Gua sukses seperti ini karena ilmu manajemen yang gua pelajari. Kalau kalian mau sukses seperti ane, sini ane ajarin. Biar pinter kayak ane. Ini sama juga dengan Qarun. Walaupun yang mengucapkannya berjenggot. Ini benih-benih Qarun juga ini. Karena seorang muslim itu, setelah mendapatkan dunia yang dia cari, dengan ikhtiar yang telah dia lakukan, dia lupakan semua ikhtiar itu. Sebab-sebab yang telah dia lakukan, dia lupakan. Dan tidak dia nisbatkan kecuali hanya kepada Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. Maka Nabi ketika mendapatkan nikmat, mengucapkan apa? أَلْحَمْدُ لِلَّهِ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُ الصَّالِحَاتِ. Kita berikhtiar. Tetapi setelah berikhtiar dan dapat target kita, kita tidak menisbatkannya kecuali hanya kepada Allah. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit lagi sisa materi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala masih memberikan taufik dan pertolongan yang kepada kita sehingga masih mampu bertahan di dalam majlis ilmu agama yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat isya berjamaah yang kita memohon kepada-Nya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirkan teman-teman sekalian di dalam hati antum bahwa ini adalah hidayah dari Allah. Di saat sebagian orang lain malam mingguan ke diskotik, sebagian orang malam mingguan ke tempat karaokean, ya. Sebagian orang malam mingguan dengan nonton konser, antum malam mingguan, ya. Malam minggunya di dalam rumah Allah, salat maghrib berjamaah, bertahan di masjid sambil menunggu salat isya masuk, mendengarkan kajian, malam minggu di dalam taman syurga.
Betapa mahalnya hidayah. Sebagian orang malam minggu di dalam diskotik. Malam minggu di dalam tempat karaoke. Malam minggu di dalam spa sebagian orang. Malam minggunya di dalam tempat main judi. Malam minggunya di dalam konser. Antum dipilih oleh Allah dari segelintir hamba-hambanya. Di malam minggu berada di dalam taman-taman syurga. Dan di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Hadirkan di dalam hati kita bahwa ini nikmat dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, kita kembali kepada hadis yang sedang kita bahas tadi. Sembari menunggu pertanyaan dari jamaah jika ada pertanyaan. Tadi telah kita simak bersama hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya dua ekor serigala yang sedang lapar dan dilepaskan kepada sekelompok kambing yang sedang tidak dijaga oleh pengembalanya, tidaklah lebih berbahaya, tidaklah lebih menghancurkan kambing-kambing itu daripada ambisinya seseorang untuk mendapatkan harta dan jabatan atau kedudukan terhadap agamanya. Artinya, kehancuran yang menimpa agama seseorang disebabkan semangat yang dia terhadap harta dan jabatan itu lebih dahsyat daripada kehancuran yang menimpa sekelompok kambing karena diterkam oleh dua ekor serigala yang sedanglah lapar. Juga tadi telah kita ketahui dua bentuk semangat terhadap harta yang tercela, ya. Yang pertama, dia mencari harta dengan cara yang mubah. Semangat dia mencari harta dengan cara yang mubah tetapi melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua, dia mencari harta dengan cara yang haram meskipun tidak melalaikan dia. Ada orang mencari harta dengan cara yang haram. Adzan dikumandangkan, pergi ke masjid, tapi tetap dengan cara yang haram. Karyawan riba. Nah, karyawan riba dan semisal dengannya. Nah, maka dari ini jamaah dimuliakan Allah, para ulama juga menyebutkan dua bentuk semangat mencari harta yang tidak tercela. Yang pertama, dia semangat mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak lebih dari itu. Secukupnya, yakni memenuhi kebutuhannya, dan ketika mencukupi, dia pun mencukupkan dirinya dengan itu. Tidak lebih dari apa yang dia butuhkan. Dan tidak semua orang mampu seperti ini. Ini juga terpuji. Makanya ada doa Nabi yang berbunyi, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad quta, makanan pokok. Di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha amina fi siribihi mu'afan fi jazati wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hijat lahu dunya bi hadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki tiga nikmat. Yang pertama, nikmat keamanan. Dan semoga Allah menjaga nikmat ini di negeri tercinta kita ini. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan hidayah dan mencegah semua pihak yang ingin menciptakan aksi-aksi yang bisa menyebabkan hilangnya nikmat keamanan dari negeri kita. Dan ana sudah tiga diaman, luar biasa mencekamnya. Maka Indonesia yang begini luasnya dengan rakyat yang 300 juta kurang lebih dengan berbagai sumber kekayaannya, jangan dikira pihak asing akan diam untuk memporak-porandakan keamanannya. Mereka akan mempengaruhi kaum muslimin dan yang selain muslim untuk melakukan aksi-aksi yang terkadang di atas namakan jihad, menegakkan keadilan dan sebagainya, yang bisa menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah dan hilangnya nikmat keamanan di dalam bernegara. Nabi mengatakan, barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki nikmat keamanan, tidak khawatir akan dibunuh, ditangkap, diculik. Ya. Yang kedua, memiliki nikmat kesehatan. Yang ketiga, dia memiliki makanan pokok yang mencukupi harinya itu. Walaupun dia belum tahu apa yang akan dia konsumsi esok harinya bersama keluarganya.
maka seakan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Apalagi lebih dari itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung, sungguh telah bahagia, sungguh telah sukses. Al-falah bisa diterjemahkan dengan terjemahan itu semuanya. Sungguh telah beruntung orang yang beragamakan Islam. Tetap yang pertama kali Nabi sebutkan nikmat agama. Karena dunia yang kita miliki itu hanya mendatangkan malapetaka apabila kita. Maka di dalam hadis lain Nabi mengatakan, ni'mal mali salih fi yadir rajuli salih. Sungguh nikmat hidup seseorang, sungguh indah harta bayang salih. Maka Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam. Sungguh telah beruntung orang yang beragamakan Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan. Diberikan rezeki yang mencukupkan. Maksudnya kata para ulama, mencukupi kebutuhan pokoknya. Tidak lebih dari itu. Itu sudah nikmat jamaah. Punya rezeki yang mencukupi.

kebutuhan kita. Yang penting cukup jamaah. Mau beli mobil baru, cukup. Mau nikah satu lagi, cukup. Bukan ini maksudnya tentunya. Cukup di sini kebutuhan pokok ya. Kalau mah mau nikah lagi cukup, mau beli apartemen di Singapura cukup, beli mobil 1 miliar lagi cukup. Itu mah bukan ya kebutuhan pokok lagi ya. Kafafan di sini adalah mencukupi kebutuhan pokoknya, primernya. Namun jamaah yang dimuliakan Allah, tanpa sifat yang Nabi sebutkan setelah ini, seseorang tidak akan pernah merasa cukup meskipun Allah telah memberi hal yang banyak untuknya. Makanya setelah Nabi katakan diberikan rezeki yang mencukupkan, Nabi katakan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah berikan kepadanya di dalam hatinya sifat qana'ah terhadap apa yang Allah berikan. Qana'ah, ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Tanpa qana'ah jamaah tidak bakal cukup. Apakah yang melakukan korupsi triliunan, ratusan miliar, mereka enggak punya rezeki yang mencukupkan? Punya, bahkan lebih dari kata cukup. Kenapa mereka korupsi lagi? Padahal dari sisi gaji, tunjangan, ya, belum lagi hadiah dari kontraktor. Kenapa mereka mau korupsi? Karena tidak ada qanaah. Manusia ini kalau tidak punya qanaah jamaah, tidak akan pernah cukup. Seandainya Islam membolehkan kita laki-laki nikah lebih dari 4 wanita, 20 wanita tetap enggak bakal cukup jemaah. Kalau enggak punya qanaah. Tetapi kalau kita punya qanaah, jangankan lebih dari itu. Jangankan 20 wanita, 1 wanita pun cukup, 2 wanita pun cukup, 3 wanita pun cukup, 4 wanita pun cukup. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu, bukan anak berarti anjuran menganjurkan antum poligami, sedang menjelaskan itu batasan yang diperbolehkan oleh agama. Seandainya agama membolehkan lebih dari itu dan kita enggak punya sifat qanaah, enggak bakal cukup juga jemaah. Enggak bakal cukup jemaah. Ini bentuk semangat mencari harta pertama yang tidak tercela. Yang tidak tercela. Bahkan terpuji, bahkan diperintahkan. Yang kedua, dia semangat mencari harta dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak. Tetapi dengan cara yang halal dan tidak melalaikan dia. Tidak melalaikan dia dari kewajiban agamanya. Ini tidak tercela. Bahkan bisa terpuji kata Imam Ibnu Jauzi apabila niatnya untuk membela agama Allah dan membantu orang lain yang berkebutuhan. Karena tidak bisa dipungkiri jamaah, harta itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap agama ini. Betapa banyak anak-anak orang miskin yang punya kecerdasan untuk menghafal Al-Quran, gak mampu mondok kecuali setelah ada donatur yang siap menjadi orang tua asuh dia. Sangat banyak di pondok santri-santri yang gak sanggup bayar SPP. Kalau kita pertahankan, dia akan memakan yang bukan haknya, memakan hasil SPP anak orang lain. Zalim, haram. Iya kan? Ustaz enggak punya waktu untuk cari uang untuk dia. Mau dikeluarkan, kasihan anaknya rajin, cerdas. Solusinya bagaimana? Cari orang tua asuh. Ada yang mau menerimanya, ada yang mampu melakukannya. Ini menunjukkan betapa pengaruhnya harta. Nah, di saat Nabi membutuhkan tunggangan untuk mujahidin saat itu, maka Utsman dalam suatu waktu menyedekahkan 600 ekor ontanya, alat-alat perangnya. Nah, dengan harta seseorang bisa haji, bisa umroh, bangunkan masjid, membantu dakwah, membantu anak-anak kaum muslimin, anggota keluarganya yang membutuhkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, semangat mencari harta yang banyak, kata Imam Ibnu Jauzi, itu ada dua. Yang pertama, dia sekedar semangat mencari harta yang banyak. Walaupun dengan cara yang halal tidak melalaikannya. Hanya sekedar pengen punya harta yang banyak. Tapi masih dengan cara yang halal. Tidak melalaikan dia. Ini tidak terpuji. Walaupun bukan haram. Dan menjadi terpuji apabila niat dia untuk memperbanyak harta adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kan ada sebagian orang jemaah, Allah berikan skill di dalam berbisnis. Iya. Sebagian orang itu punya skill yang luar biasa dalam bisnis. Ulet nyari uang. Iya. Tidak bisa melihat ada trotoar yang nganggur.
kecuali dia mulai memikirkan ini gerobak, ini cocoknya. Iya, begitulah bahasa sebagian orang ya, tidak bisa melihat trotoar yang kosong. Iya, tidaklah dia melihat trotoar kosong kecuali uang yang terlihat oleh matanya. Sebagian orang ulet memang punya skill yang luar biasa. Kalau dia diarahkan punya harta yang banyak, membangunkan masjid, membangunkan sekolah Islam, menyekolahkan anak-anak kaum muslimin, membantu fakir miskin kaum muslimin, ini sangat bermanfaat. Baik, kita kembali lagi dan kembali lagi kepada hadis Nabi. Ini yang pertama. Nabi sebutkan terkait harta. Semangat seseorang terhadap harta dengan dua bentuk semangat yang tercela tadi, ini akan menghancurkan agamanya melebihi kehancuran yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang sedang lapar tatkala menerkam sekelompok kambing yang sedang tidak dijaga oleh pengembalanya. Dan tadi sebagian contohnya telah kita sebutkan, jemaah. Nah, di mana agama benar-benar hancur, benar-benar hancur karena semangat mencari harta. Karena semangat mencari harta. Bahkan ada yang rela murtad demi secuil dari dunia. Ada yang rela meninggalkan sholat padahal jarak tempat jualan dia dengan masjid hanya tinggal ngesot. Ngesot aja sampai dia ke saf pertama. Ngesot dari gerobaknya, ngesot aja dia bisa sampai di saf pertama. Tapi gak berani karena mempertimbangkan profit yang akan hilang. Keuntungan yang akan hilang dari dagangannya yang mungkin tidak lebih dari 10 ribu satu porsinya. Nah, yang kedua Nabi katakan asyaraf. Ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Kedudukan di sini kata para ulama mencakup dua hal. Yang pertama kedudukan yang sifatnya dunia. Dan dia mencarinya dengan cara dunia juga. Demi ingin menjadi bupati, gubernur, presiden, agar terpilih menjadi seorang menteri, sebagian orang rela suap menyuap. Rela suap menyuap. Rela menciptakan buzzer, memfitnah rival politiknya. Bahkan sebagian orang tanpa segan, jemaah, berani menumpahkan darah siapa saja yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan kedudukan yang dia inginkan. Padahal Nabi mengatakan wala yazalur rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Seseorang itu masih berada di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang Allah haramkan. Nah, dan orang yang menumpahkan darah yang Allah haramkan di hari kiamat nanti, orang yang pernah dia bunuh, Allah letakkan kepala mereka berlumuran darah di atas kedua telapak tangannya. Korban yang pernah dia bunuh, di hari kiamat nanti, kepala mereka dalam keadaan berlumuran darah tiba-tiba berada di atas kedua telapak tangannya. Dan dia sedang dihisab oleh Allah. Kemudian korban pembunuhannya itu berkata kepada Allah, ya Rab, salhu fima qatalani. Ya Allah, tanyakan kepada dia, kenapa dia membunuhku. Hari ini silahkan orang bisa menyuap, ya, sehingga yang tersangka bisa bebas dan sebagainya. Padahal dia telah membunuh dan sebagainya. Di hari kiamat, enggak akan. Nah, kalau dia belum bertobat dan belum minta maaf kepada keluarga yang pernah dia bunuh, jangan Anda ragukan sebutir debu pun. Dia enggak bahagia hidupnya. Selalu terhantu-hantui hidupnya. Hancur fisikisnya. Hancur fisikis. Dia frustasi, hidupnya selalu gelisah, terhantu-hantui. Bahkan dengan gerakan daun pisang saja, dia ketakutan. Nah, itu sudah sunnatullah kepada siapa saja yang menumpahkan darah yang haram. Yang tidak Allah benarkan. Nah, ini sebagai contoh, ya, demi jabatan, demi kedudukan sebagian orang, rela menumpahkan darah. Rela memfitnah rivalnya, dia jebak rival politiknya. Dan seterusnya. Enggak peduli dia. Dia sudah melanggar agama Allah ataukah tidak. Tidak peduli dia. Demi mendapatkan jabatan itu hilang akidahnya. Hilang tauhidnya. Hilang sunnah Nabi. Hilang sholat. Enggak peduli sebagian orang. Yang penting kedua orang tua, anak istrinya selamat, cucunya selamat. Bahkan seandainya saudara kandungnya harus dikorbankan, dia akan korbankan. Demi kedudukan yang dia peroleh. Ini dalam urusan dunia.
Yang kedua kata para ulama, dia cinta kedudukan tetapi dengan nama agama dan dengan mengorbankan agama, dan ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Bagaimana contohnya? Antum simak hadis berikut ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya cinta popularitas, cinta kedudukan dengan perkara agama ini lebih berbahaya daripada cinta harta terhadap agama seseorang dan cinta kedudukan tetapi dengan perkara dunia. Nabi mengatakan inna awwalan nasi tusa'ira bihimun nar yaumal qiyamah salatsah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali disiksa manusia. Siapakah mereka? Bukan pembunuh, bukan penzina, bukan penjudi, bukan koruptor. Yang pertama mujahid yang mati di medan jihad yang syar'i, yang langsung dipimpin oleh Nabi. Komandannya Nabi, komandannya para sahabat, ataukah yang lainnya, jihad yang syar'i. Tetapi dia berangkat untuk mendapatkan pujian dari manusia sebagai pahlawan. Di hari kiamat Allah panggil dia. Allah audit semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya, "Madza amilta fiyya?" Apa yang telah kamu lakukan untukku dengan nikmat-nikmat ini? Maka dia mengatakan, "Qataltu fika hatta qutil." Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu karenamu. Maka Allah yang Maha tahu perkara gaib mengatakan, "Kadzab, kamu dusta. Kamu berperang untuk dipuji sebagai seorang yang pemberani, pahlawan." Yang kedua, bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan penjudi. Seorang ulama, yang benar-benar ulama. Hafal Al-Quran, hafal tafsir, hafal ribuan hadis, punya ribuan karangan ilmiah. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah. Tetapi tujuannya untuk dianggap sebagai alim, untuk mendapatkan pujian sebagai alim. Nabi katakan siang dan malam dia belajar dan mengajarkan ilmu agama. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan siang dan malam dia membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Di hari kiamat dia dihisab oleh Allah. Setelah Allah audit semua nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, fa'arafaha, dia pun mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan, "Madza amilta fiyya?" Apa yang telah kamu lakukan untukku dengan nikmat-nikmat yang aku berikan ini kepadamu? Dia pun mengatakan, "Ya Allah, aku telah belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia karenamu. Aku telah membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia karenamu." Maka Allah jawab, "Kadzab, kamu dusta. Kamu belajar dan mengajarkan ilmu agama supaya kamu dikatakan alim." Sebagian orang lupa disebutkan gelarnya, marah dia. Iya, ana diceritakan oleh beberapa DKM masjid, ada sebagian orang karena DKM masjid lupa menyebutkan doktor. Marah dia. Sampai SMS, WA, DKM, "Bukan mudah ya saya mendapatkan gelar doktor itu. Kenapa enggak disebutkan? Ini tidak menghargai pengorbanan saya." Sampai segitu ya. Tentunya yang di atas tauhid dan sunnah insyaallah tidak demikian. Nah, ada sebagian orang demikian. Enggak disebut sebagai profesor agama, marah dia. Atau enggak dipanggil ustaz, marah dia. Nah, adapun orang yang belajar mengajarkan ilmu agama, enggak dipanggil ustaz sekalipun dia enggak pengaruh, tetap semangat mengajar. Bahkan satu orang pun yang hadir dia tetap akan semangat karena belajar dan mengajarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi, Nabi katakan ada nabi selama berdakwah sampai meninggal dunia tidak ada pengikut sama sekali. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul, ada nabi selama berdakwah sampai meninggal dunia cuma ada satu orang yang mengikutinya. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulan, ada nabi yang pengikutnya 10 tahunan berdakwah, pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya erat tidak lebih dari 9 orang tapi enggak berhenti berdakwah. Nah, yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah adalah seorang yang Allah berikan harta yang berlimpah ruah,
di hari kiamat Allah panggil dia, dihisab oleh Allah. Dan Allah tanya, apa yang telah kamu perbuat dengan harta ini? Dia pun mengatakan, ma taraktu sabilan tuhibbu ayunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satu pun jalan yang engkau cintai, yang engkau anjurkan untuk berinfak, bersedekah di jalan itu, kecuali aku berinfak di jalan itu karenamu. Maka Allah yang maha tahu perkara gaib, Allah jawab, kadzab, kamu dusta. Kamu dusta. Kamu berinfak agar kamu dipuji sebagai jawad, seorang yang dermawan. Itu pun 5 tahun sekali lagi, dengan serangan fajar. Iya. 5 tahun sekali infaknya, biar dipilih. Nah, sampai pernah ada kejadian suatu tempat, anda diberitahukan, rupanya dia gak menang. Dia balik lagi ke kampung itu, dia minta balik beras dan sarung yang dia bagi-bagikan ke masyarakat. Rupanya di kampung itu dia gak menang. Allahul Musta'an. Hadis ini menerangkan kepada kita, jamaah dimuliakan Allah, bahwa kecintaan terhadap kedudukan, pujian dari manusia dengan amalan akhirat, dengan amalan ibadah, ini lebih berbahaya dan lebih menghancurkan agama seseorang daripada kecintaan dia terhadap kedudukan duniawi dengan perkara dunia duniawi, dan lebih berbahaya daripada kecintaan dia terhadap harta bagi agama. Nah, lebih berbahaya, sehingga menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini beberapa catatan dan faedah dari hadis Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain beliau, yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Di mana bunyi hadisnya bagaimana? Tidaklah 2 serigala yang sedang lapar dan dilepaskan kepada sekelompok kambing yang sedang ditinggalkan oleh pengembalanya, itu lebih berbahaya daripada cintanya seseorang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Nah, bagi agamanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ana tutup penjelasan terhadap hadis ini dengan beberapa hadis berikut ini. Sebelum saya baca, saya membacakan pertanyaan. Yang pertama, saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani sanadnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hamma farraqallahu shamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanat al-akhiratu hamma jama'allahu shamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, demi dunia dia rela mengorbankan agamanya yang tidak boleh dia korbankan, maka berita yang Nabi beritakan terhadapnya, yang pertama, farraqallahu syamlah, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Ini berita dari Nabi, pasti terjadi, tidak akan meleset dari kenyataan sedikit pun. Ini kabar pertama dari Nabi untuk siapa saja yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Yang pertama, farraqallahu syamlah, Allah cerai-beraikan segala urusannya. Mencakup segala urusannya, yang paling besar adalah urusan agama. Maka orang yang memprioritaskan dunia dari akhirat, gak ada yang mentauhidkan Allah. Tidak berani dia mengikuti sunnah Nabi. Salat 5 waktu pun dia korbankan terkadang. Nah, bahkan demikian juga masalah agama dunianya. Sebagian orang, masya Allah, dunianya luar biasa, tapi anak perempuannya tidak ada lagi yang perawan, padahal mereka masih gadis. Sebagian anak perempuannya belum nikah tapi udah hamil karena zina. Punya kekayaan, punya jabatan, anaknya ada yang LGBT. Sebagian anaknya ada yang sudah divonis kena AIDS dan HIV. Dan itu fakta.
rumah tangganya seperti kapal pecah. Dia terlihat harmonis dan romantis kalau sedang menghadap ke pimpinannya. Kalau sedang di depan kamera, di dalam media sosial, terlihat harmonis dan romantis. Pulang ke rumah seperti Tom and Jerry lagi rumah tangganya. Farraqallahu syamlah. Ini berita dari Nabi. Sekali lagi, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan, dan pasti akan terjadi. Farraqallahu syamlah, kata Nabi, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya, semua urusannya. Yang kedua, pasti menimpa siapa saja yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Waja'al al-faqra baina 'ainih, Allah gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya. Selalu enggak cukup, tidak pernah menganggap dirinya cukup, selalu menganggap dirinya miskin, fakir. Padahal orang lain sudah menilai dia orang yang paling kaya, paling sukses. Kenapa ini terjadi? Karena sifat yang pertama tadi. Yang ketiga, kata Nabi, padahal dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan sebagai rezekinya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya jamaah, rezeki kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah Allah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan bertambah dengan maksiat. Ya. Dan tidak akan berkurang karena kita beribadah. Sebaliknya Nabi mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, jama'allahu syamlah, Allah akan indahkan semua urusannya. Allah indah urah, berikan kepadanya keindahan salat tahajud. Nah, ini nikmat jamaah. Budak-budak sahaya dunia, mereka belum merasakan indahnya salat tahajud, indahnya salat berjamaah, nikmatnya membaca Al-Quran, manisnya majelis ilmu agama, nikmatnya memiliki teman-teman yang saleh. Demikian juga urusan-urusan dunianya, rumah tangganya baik, dia dengan istri dan anaknya harmonis, romantis, ya, romantis. Anak-anaknya patuh kepada dia, tidak seperti kawan-kawannya, punya jabatan, punya kekayaan, tapi anaknya durhaka semua sama dia, tidak ada yang patuh sama dia, tidak ada yang segan sama dia, istrinya sendiri durhaka dengan dia. Jama'allahu syamlah, ini berita pertama dari Nabi. Allah akan indahkan semua urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Yang kedua, waja'alal ghina fi qalbih, Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau Allah belum memberikan kekayaan di dalam hati, kita tidak akan pernah kaya, tidak akan pernah bahagia. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim lainnya, Nabi mengatakan, laisal ghina an kathratil arad, walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Betapa banyak orang kaya mati bunuh diri. Ya. Orang kaya cerai dengan istrinya, ribut dengan istrinya. Anak-anaknya ya lari dari rumah, bergabung dengan anak pang dan sebagainya. Tidak mau tinggal serumah dengan orang tua mereka. Nah. Maka Nabi katakan Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Dan yang ketiga, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah, dunia akan mengejarnya walaupun dunia tidak suka kepadanya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah dimuliakan Allah, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati teman yang terus-menerus berbicara kasar? Yang pertama, kita doakan di dalam sujud kita agar Allah mengubah sifatnya itu. Yang kedua, bersabar jamaah. Ingat, di antara akhlak yang mulia adalah bersabar terhadap orang yang tidak berakhlak mulia. Nabi mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adam khayur minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adam. Mu'min yang bergaul dengan orang lain dan dia bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mu'min yang tidak bergaul dan tidak

0: akal yang masih sehat, dia wajib sholat. Apabila ada sebagian waktu akalnya kurang sehat, ya, di mana dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa diajak berkomunikasi, maka kewajiban sholat menjadi gugur. Karena Nabi mengatakan, anil majnun hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai dia sehat. Ya, baru dicatat kembali dosa-dosa yang ia lakukan. 6. Baca lagi atau cukup? Anda melihat wajah-wajah antum sudah menandakan asam lambung yang sudah naik. Cukup atau lanjut? Lanjut. Baik. Alhamdulillah suami ana punya pegawai. Alhamdulillah. Bos dong berarti. Ya? Namun bila waktu salat tiba, hanya suami ana yang ke masjid. Sedangkan pegawai hanya di toko. Apakah suami anak ikut berdosa, Ustaz, karena tidak mengajak sholat? Nah, berdosa. Kalau dia tidak mengajaknya, karena mereka berada di dalam tanggung jawabnya. Dan dia mampu melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dengan lisannya. Dia bisa memecat. Ya jamaah, bagaimana antum mengharapkan keberkahan dari usaha antum sementara karyawan antum tidak sholat 5 waktu? Logikanya begini jamaah, antum pertahankan enggak karyawan yang LGBT tapi sholat? Ada karyawan sholat tapi LGBT, gimana? Antum pertahankan atau tidak? Mana lebih besar dosa LGBT dengan dosa meninggalkan sholat? Sholat. Nah. Dan kalau antum gantikan dia dengan yang lebih, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Nabi telah memberikan berita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innaka lan tad'a shay'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Orang yang tidak takut dosa meninggalkan salat, mungkinkah dia akan takut berdosa karena mengkhianati pimpinannya? Memang terkadang Allah uji dulu. Kok justru setelah punya karyawan yang rajin sholat, kok omset saya menurun? Diuji dulu oleh Allah. Padahal pemberian Allah itu enggak semuanya dengan bentuk omset. Bentuk kesehatan, omsetnya meningkat. Tapi kesehatan menurun. Uang yang digunakan untuk berobat berkali-kali lipat lebih besar daripada gaji yang antum berikan kepada karyawan. Dan seterusnya. Cari yang mau sholat jemaah. Atau paling tidak mereka sholat di situ walaupun tidak berjamaah. Ini masih lebih mending daripada sama sekali tidak sholat. Karena sholat berjamaah ada yang mengatakan fardu'in, ada yang berpendapat fardu kifayah, dan ada yang berpendapat sunnah mu'akkadah. Walaupun pendapat yang kuat adalah fardu'in. Tapi masih lebih mending daripada tidak sholat sama sekali. Afwan Ustaz mau tanya, apabila kita membangunkan anak untuk sholat, di sini tidak disebutkan anak beliau atau anak mertuanya alias suami atau istri untuk sholat subuh, tetapi anak selalu susah untuk dibangunkan sholat, maka apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman di akhir-akhir surat Thaha terkait pertanyaan yang seperti ini, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Perintahkan keluargamu salat. Wastabir. Allah tidak mengatakan wasbir. Di dalam ilmu sastra Arab ada kaidah, kathratul mabani tadullu 'ala kathratil ma'ani. Kosakata yang hurufnya lebih banyak memiliki arti yang lebih banyak daripada kosakata yang hurufnya tidak lebih banyak walaupun huruf dasarnya sama. Isbir wastabir sama-sama artinya bersabar. Tapi wastabir lebih dahsyat lagi sabarnya. Ketika memerintahkan keluarga untuk salat, Allah menggunakan wastabir bukan wasbir. Artinya membutuhkan kesabaran yang luar biasa memang jamaah. Karena biasanya keluarga enggak segan sama kita, betul enggak? Kita di luar sebagai dosen yang disegani, ustadz yang disegani, anak sama istrinya belum tentu segan. Makanya Ikrimah mengatakan azhadun nasi fil alim ahad.
1: Radio Tarbiyah Sunnah lillah nyunnah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya.
3: Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunat, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta. Disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir-zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
3: Allah.

dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali. Bismillah.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillah.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma alim al-ghaibi wa syahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya, dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai, sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia, berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence, terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal kesana kemari, dapat digolangkan, bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal, hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal. Ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa usaha hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan berrealita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
4: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbih lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan? Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana mathwaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Hari-hari ketika liburan tiba, dan itu terjadi pada mungkin anak-anak kita atau barangkali liburan kantor atau liburan pekerjaan yang ada pada kita atau cuti yang kita ambil, seringkali melahirkan pertanyaan, kemana kita akan menghabiskan liburan ini, apa kegiatan yang ingin kita kerjakan. Berbicara tentang liburan, maka mungkin kita bisa mengatakan ini identik dengan hiburan. Hiburan apa yang kemudian ingin kita pilih untuk mengisi hari-hari liburan kita? Di dalam Islam, ternyata sebuah atau perkara-perkara yang menghibur dan menenangkan hati kita tak selalu identik dengan tempat-tempat wisata, tak harus identik dengan tempat-tempat belanja, tetapi ada yang jauh lebih berharga dari hal itu, diantaranya adalah dengan kita mengisi waktu kita dalam majelis-majelis ilmu, menghadiri pengajian, atau barangkali kita bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita, di mana kita menyaksikan senyum-senyum bahagia muncul dari wajah-wajah mereka sebagai ungkapan terima kasih dia, terima kasih mereka atas apa yang kita beri kepada mereka. Barangkali tidak banyak, tapi tidakkah itu juga membuat kita bahagia? Maka isilah liburan kita dengan sesuatu yang menghibur, yang lebih dalam kandungan maknanya, berupa kita mengisi hari-hari kita dengan hiburan hati kita, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan memberikan dan menyenangkan orang-orang yang membutuhkan, atau dengan kita membaca bacaan-bacaan yang bermanfaat, yang menggugah hati, meningkatkan semangat kita untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dengan kita baca Quran dan seterusnya. Tak ada salahnya barangkali bila satu minggu liburan yang kita miliki kita habiskan dengan menghatamkan Al-Quran, dengan menambah hafalan-hafalan dari ayat suci Allah Subhanahu wa taala, atau dengan menambah pengetahuan kita dalam hafalan-hafalan hadis dan seterusnya. Maka bisa jadi bertambahnya hafalan baik ayat maupun hadis, bertambahnya kedekatan kita kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita dan sedekah yang kita berikan, banyaknya majelis ilmu yang kita datangi, bisa jadi itulah hiburan yang sangat tinggi nilainya di masa liburan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin 'arduha as-samawati wal ardu, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara literal artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi-aydin wa innaa lamusii'un." langit yang kami bangun dan sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk paling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna

0: lil jannati manzilan. Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh yang paling rendah, bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi ya penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang..." Kata Umair bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawilah." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaan-Nya. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudhnibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa

0: berbuat dosa. La dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian. Wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullaha ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar, tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa, tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah, walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yawm, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu, terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'is syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ikhwati fillah, a'azanillah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Babur Rahman BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitabul ilmi susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita sudah membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Adab pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan

kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Itu sudah dibahas. Ketiganya, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Keempatnya, berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Dan terakhir yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Kita masuki sekarang adab yang keenam. Adab yang keenam adalah dakwah. Setiap talabul ilm, setiap talibul ilm wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan wadakwah ini adalah wazifatur rusul. Artinya peran yang dimainkan oleh para rasul di sepanjang kehidupan manusia. Para rasul sudah kita jelaskan, ketika mereka meninggal, mereka memberikan harta warisan yang luar biasa berharga berupa ilmu. Warasatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Maka apa yang diwariskan oleh para ulama berupa ilmu wajib diperlakukan sebagaimana para nabi memperlakukan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka, yaitu disampaikan, menyampaikan ilmu secara otomatis mengajak manusia ke jalan Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin Azza wa Jalla, yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasibah. Hendaklah seorang penuntut ilmu mendakwahkan ilmu

Seorang penuntut ilmu itu hanya menjadi kutu buku semata-mata. Diam di rumah menelaah kitab, sudah itu saja. Itu bagus. Tapi jangan sampai berhenti sampai di sana saja. Tapi hendaklah, kata beliau, walakinni uridu minhum ayyakunu ulama amilin. Tapi aku menginginkan di kalangan para penuntut ilmu itu, orang-orang yang menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Salah satu di antara pengamalan ilmu tersebut adalah mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia. Ada banyak alasan kenapa orang yang berilmu itu harus berdakwah. Pertama, bahwa dakwah ini berarti menumpuk-numpuk banyak kebaikan berupa pahala bagi dirinya, dan pahala yang mengalir bagi dirinya, pahala yang tidak berhenti alirannya sampai hari kiamat. Walaupun dia sendiri sudah mati, meninggalkan alam dunia, tubuhnya hancur di alam kubur, tapi pahalanya mengalir terus. Dari mana pahala itu diperoleh? Dari dakwah yang dilakukannya. Berkata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia akan peroleh pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun bagi diri mereka. Ini yang pertama. Jadi dakwah menghasilkan pahala yang jariah. Kedua, selain pahala, juga akan memperdakwahnya. Dari mana ampunan ini diperoleh? Banyak. Pertama, dari dakwah itu sendiri yang berupa kebaikan. Dakwah adalah kebaikan, al-hasanat. Setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kata Nabi SAW, fa'at bi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Itu yang menjadi alasan kenapa dakwah itu penghapus dosa. Kedua, alasan kedua, orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan kebaikan itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, penghuni langit, penghuni bumi, seluruh malaikat beristighfar untuk orang ini. Bahkan binatang-binatang kecil seperti ikan dan semut-semut di sarangnya memintakan ampunan. Ini yang disebut dengan solawat. Para malaikat solawat bagi orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Binatang-binatang juga begitu, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berkata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati.

والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على مؤلم الناس الخير. Sesungguhnya Allah, juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat mereka itu maknanya adalah permintaan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Jadi selama orang itu berdakwah, mengajarkan kebaikan, selama itu para malaikat dan seluruh makhluk lain berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi karena itulah tak heran kalau dosa-dosa mereka itu diampuni. Karena dikabulkannya doa para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Makanya tidak heran Allah pun memuji orang itu. Dan pujiannya Allah ungkapkan di hadapan para malaikat. Inilah yang disebut dengan salawat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasi khaira. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah artinya pujian Allah. Solawat para malaikat artinya doa, minta ampunan, minta rahmat bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi keuntungan kedua, orang yang berdakwah diampuni dosa-dosanya. Keuntungan pertama, pahala mengalir terus. Keuntungan kedua, dosanya murudul terus. Murudul teh berjatuhan, dihapus, diampuni. Dua ini cukup untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Dosa yang diampuni menyelamatkan orang itu dari azab neraka. Pahala yang bertumpuk menjadi penyebab orang itu masuk surga dengan level yang sepadan dengan jumlah pahalanya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah kitab Fathul Bari syarah Sahih Bukhari menyatakan raf'atul darajat li kathrati thawab. Ketinggian derajat seseorang di surga sangat bergantung kepada banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya di surga. Pahala dakwah ngalir terus. Kebayang numpuk. Dosanya berguguran terus. Kebayang nanti dosanya kecil sedikit. Dan sedikitnya dosa, bahkan habisnya dosa, mengakibatkan dia selamat dari murka dan azab Allah. Banyaknya pahala menyebabkan dia itu ditempatkan di surga yang tertinggi. Ini penyebab kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ زُهْزِهَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, faqad faza, sungguh dia ini telah sukses, telah bahagia. Ini kunci kebahagiaan dua. Masuk surga, selamat dari neraka itu. Penyebab masuk surga adalah pahala. Penyebab diselamatkan dari api neraka adalah ampunan terhadap dosa. Dan ini terjadi pada diri orang-orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya. Itulah alasan kedua kenapa para penuntut ilmu itu harus dakwah dengan ilmunya. Alasan ketiga. Orang yang
berdakwah, wajahnya akan cerah. Di dunia sampai ke akhirat nanti. Allah yang akan mencerahkan wajahnya, terutama di akhirat. Di akhirat itu orang cerah wajah karena bahagia. Kenapa bahagia? Ya karena selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga memperoleh kenikmatan, dan yang lebih nikmat lagi bisa memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah itu cemerlang. Karena bisa melihat wajah Allah. Bahagialah di akhirat. Cerah. Salah satu orang yang akan dicerahkan wajahnya adalah orang yang menyampaikan ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Rasul alaihi salatu wasalam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku atau mendengar ucapanku, lalu dia sampaikan ucapanku itu kepada orang lain. Tahu hadis, lalu hadis itu disampaikan. Dijelaskan isinya, sumber penjelasannya dari ahlinya. Dari para ulama ahli hadis yang dia baca dalam kitab-kitabnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Isi atau maksud hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Terus diterangkan, disampaikan hadisnya, diterangkan isinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mencerahkan wajahnya. Di mana? Dunia akhirat. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan waktu, waktunya di mana nih? Dicerahkan. Itu menunjukkan dua-duanya. Di dunia dan juga di akhirat. Nah, para ulama menyatakan kalimat nadzarallahu imra'an. Semoga nadzarallahu ini disebut dengan sebutan jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Ada dua maknanya. Pertama ini doa. Maksudnya doa Nabi SAW semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan kepada orang lain. Jadi jumlah khabariyah, tapi dengan makna doa. Ini yang pertama. Nabi SAW mendoakan kecerahan pada wajahnya bagi orang yang menyampaikan hadis dari beliau. Kedua, makna kedua ini mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberikan informasi, kabar, berita. Bahwa Allah pasti akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasalam lalu disampaikan ke orang lain. Dan kepastian Allah akan mencerahkan wajah itu dengan diungkapkan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya past tense, kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Telah. Padahal belumnya, kan nanti pada hari kiamat. Belum, tapi karena diungkapkan dengan kata-kata telah, maksudnya walaupun belum, tapi ini pasti. Belum terjadi. Tapi diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk past tense, dalam bentuk kata kerja lampau, padahal belum terjadi,

Ini menunjukkan pasti. Jadi makna hadis ini Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu sampaikan kepada orang lain. Mendakwahkan hadis, menyampaikan hadis. Ini dua makna, bisa berarti doa, bisa berarti informasi. Mana yang lebih kuat, doa atau informasi? Informasi lebih kuat. Kalau informasi mah menyampaikan apa yang pasti terjadi atau minimal pasti akan terjadi. Kalau doa mah bisa dikabul, bisa tidak, ya enggak? Walaupun doa seorang nabi, apakah setiap doa nabi dikabul? Tidak. Ada banyak doa Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak dikabul, bahkan ditolak. Seperti umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan bagi ibunya, bagi pamannya Abu Thalib, ditolak, tidak diterima. Waktu perang Uhud Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah tuh. Sampai giginya ini retak. Lalu beliau sholat. Di dalam sholatnya itu kunut nazilah, mendoakan kecelakaan bagi orang kafir yang apa membuat dirinya luka berdarah. Allahumma alaika alaika bifulan, Allahumma alaika bifulan. Ada empat nama orang kafir yang disebut dalam doanya. Ya Allah, celakakan si fulan, si fulan, si fulan. Empat orang. Dalam sholat lagi, dalam kondisi Nabi habis dizolimi sampai berdarah-darah. Mintanya dalam sholat. Apa yang terjadi? Allah menurunkan ayat. Laisa alaika syai'un. Tidak ada wewenangmu dalam masalah ini. Jangan mendoakan keburukan lagi bagi empat orang ini. Apa yang terjadi ke empat orang yang namanya disebut di dalam doanya agar ditimpakan laknat, ternyata empat-empatnya masuk Islam dan bagus keislaman. Tidak dikabul doa Nabi alaihissalam. Padahal di dalam sholat tuh. Laisa alaika minal amri syai'. Ini tidak ada wewenangmu dalam masalah ini sedikit pun. Jadi kalau doa belum tentu dikabul. Tapi umumnya doa Nabi alaihi salatu wasallam dikabul. Umumnya. Tapi ada satu dua kasus. Nabi berdoa dan tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah, oleh karena itu yang lebih kuat adalah mimba bil ikhbar. Dalam mereka memberi kabar, memberi informasi, karena memberi informasi itu pasti. Allah pasti akan mencerahkan wajah orang-orang yang berdakwah, yang mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu disampaikan kepada orang lain. Asal ini benar hadis Nabi ya, bukan hadis palsu. Kalau umpama menyampaikan hadis palsu mengatasnamakan Nabi alaihi salatu wasallam, bukannya dicerahkan wajahnya tapi diancam dengan neraka. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la takdzibu alayya fa innal kadhiba alayya laysa kal kadhibi ala ahadikum man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Karena berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Salah satu bentuk nyata berdusta atas nama Nabi SAW adalah menyampaikan hadis palsu. Nabi berkata begini, padahal tidak berkata begitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan Allah akan mencerahkan wajah orang yang mendengar perkataanku lalu disampaikan, maksudnya diyakini validitasnya, kesahihannya bahwa itu adalah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam.
Dan hadis ini menjadi dalil keutamaan orang yang berdakwah menyampaikan hadis Nabi SAW. Wajahnya akan dicerahkan di akhirat. Dicerahkan maksudnya di akhirat dijamin dia bahagia. Itu yang ketiga, keempat, keutamaan dakwah. Allah akan mencurahkan rahmat kepada orang yang berdakwah. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Kata Nabi Alaihissalam, rahimallahu imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Ini sama kandungan maknanya dengan yang tadi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah memberi rahmat. Kalau tadi semoga Allah mencerahkan wajah. Ini semoga Allah memberi rahmat kepada seseorang yang mendengar hadis dariku. Dia hafalkan hadis itu lalu dia sampaikan kepada orang lain. Dakwah juga tuh. Dia hafalkan hadisnya, dia sampaikan kepada orang lain. Dengan catatan diyakini dulu itu betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang valid, yang sahih. Dari mana kita tahu validitas hadis itu? Ya penjelasan para ulama. Kalau dikatakan hadis ini sahih, sudah enggak perlu diterangkan. Kalau sahih berarti memenuhi 5 kriteria kesahihan hadis. Kecuali kalau dhaif harus diterangkan, dhaifnya dari sisi mana nih? Dari sisi sanad, dari sisi rawi, dari segi sisi matan gitu ya. Harus jelas kalau dari segi sanad, kenapa dia dhaif? Sanadnya terputus, putusnya di mana? Di tengah, di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu beda istilah dan beda kadar dari kedhaifannya. Kalau umpamanya di awal disebutnya, kalau terputusnya di awal sana disebutnya mu'allaq. Kalau di akhir sana disebutnya mursal. Kalau di tengah sana disebutnya mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir, baik pinggir awal ataupun pinggir akhir disebutnya munqati. Itu istilah-istilah untuk hadis yang sanadnya terputus, dhaif. Jangan diriwayatkan, jangan disampaikan. Kalau itu dhaif. Karena kata Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban itu dikenal sebagai ulama yang mutasahil dalam mensahihkan hadis. Mutasahil itu yang terlalu gampang mensahihkan hadis. Sehingga banyak hadis yang beliau sahihkan, tapi menurut ulama lain dhaif. Itu Imam Ibnu Hibban. Makanya ada kitab Sahih Ibnu Hibban. Kumpulan hadis yang menurut Imam Ibnu Hibban itu sahih, tapi setelah diperiksa oleh orang lain, banyak yang dhaif. Beda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Merekomendasi apa yang disahihkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, secara umum, ya sahih. Tapi kalau Sahih Ibnu Hibban, enggak, belum tentu. Beliau mutasahil. Tapi dalam hal ini beliau strict. Beliau itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW lah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Terlarang. Maka batasilah diri kita hanya menghafal hadis yang sahih lalu kita sampaikan. Setelah kita mengetahui kesahihannya dari penjelasan para ulama, hafalkan tuh Sahih Bukhari, hafalkan tuh Sahih Muslim, hafalkan tuh hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasa'i, Sahih

At-Tirmidzi, ada tuh. Itu maknanya Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan At-Tirmidzi itu campur aduk antara yang sahih dengan yang dhaif. Nah, oleh Syekh Al-Albani dipisahkan. Yang sahihnya ini, yang dhaifnya ini, yang sahihnya dikumpulkan dan diberi kitab Sahih Sunan Abu Daud. Yang dhaifnya dikumpulkan, diberi judul Dhaif Sunan Abu Daud. Begitu juga An-Nasai, begitu juga At-Tirmidzi. Begitu tuh. Silakan, itu sudah diseleksi oleh ahlinya. Hafalkan, sampaikan. Siapa yang menghafalkan hadis yang sahih? Lalu dia sampaikan, dia terkena hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Rahimallahu imra'an sami'a minni hadithan faballaghahu ghairahu. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku, dihafalkan, lalu disampaikan, didakwahkan. Perkataan rahimallah sama dengan nadharallah. Bisa berarti doa, semoga Allah merahmati. Bisa berarti informasi, Allah pasti merahmati. Dan yang kedua ini lebih kuat. Allah akan merahmati orang yang menghafalkan hadis dariku lalu disampaikan kepada orang lain. Allah akan curahkan rahmat. Dan sering saya ungkap, efek baik dari rahmat yang Allah turunkan luar biasa. Pertama, rahmat ini bisa melunakkan hati yang keras. Bisa membuat karakter kasar menjadi lemah lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيضَ الْقَلَبِ لَنْفَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, mereka akan lari menjauhimu. Ketika dakwah, jangan kasar, jangan keras. Jangan memaki, mencaci, apalagi menghina dengan mengatakan tolol, bego, dungu, dan seterusnya. Atau apalagi menyebut manusia dengan sebutan. Itu menyinggung Allah SWT. Manusia secara fisik itu diberikan, diciptakan oleh Allah. Lalu fisik itu kita sebut dengan sebut binatang. Siapa tersinggung? Penciptanya. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sendiri bilang tuh kun kiratan khasi'in. Atau jadilah kamu kera-kera yang hina. Atau dalam, yang dalam ini lain seperti kera dan babi-babi. Itu Allah juga gunakan itu. Itu Allah kepada mereka sendiri bebasnya. Manusia cipta Allah, milik Allah. Allah mau berbuat gini, berbuat begitu, nyebut begini, nyebut begitu keciptanya, itu bebas. Kita bikin kue, bikin makanan, comro, isro, atau apa saja di emple-ple. Kita, bikinan kita, mau disebut ini mah hurik, ini mah gak enak, ini mah si kentang. Kalau saya ngomong, gak masalah. Tapi kalau orang lain yang ngomong, ini makanan orang, makanan kucing, kok kayak begitu? Nah, tersinggung kan gitu ya? Tersinggung, asa kehina. Yang dihinanya kuenya, yang merasa terhina, yang bikinnya. Kalau yang bikinnya sering ngomong, ini kue atau batu, ini tiaski. Ya masalah kalau yang bikinnya gitu. Beda yang ngomong yang bikinnya dengan yang ngomong orang lain. Terus orang yang dirahmati oleh Allah itu akan Allah jaga, tidak akan ngelajur nafsu, ngumbar amarah, tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah berfirman tuh dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbuh. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa

Ada huruf inna itu, huruf taukid, pasti itu. Makanya diartikan sungguh-sungguh, kesesungguhnya. Inna nafsa, sungguhnya jiwa. La ammaratun, ada huruf la, la-nya lam taukid. Lamnya la taukid, dibaca pendek, artinya pasti. Terus ammarah. Ammarah berasal dari kata amaro, artinya memerintahkan. Fa'il atau subjek pelaku yang memerintahkan disebut amir. Kalau memerintahnya sekali dua kali. Tapi kalau memerintahnya terus, perintah terus, maka digunakan bentuk kata mubalaghah, sigat mubalaghah, ammar. Terus masuk huruf tak marbutah, fungsi tak marbutah lil mubalaghah. Maksudnya untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, ada empat penekanan kepastian. Pertama ada huruf inna, disebut huruf taukid. Ada huruf la, la ammaratun, disebut lam taukid. Ketiga pakai sigat mubalaghah ammar, itu juga taukid, menekankan. Keempat ada huruf ta marbutah, disebut lil mubalaghah, empat kali. Sesungguhnya jiwa pasti, pasti, pasti, pasti, empat kali itu ditekankan kepastian, selalu memerintahkan kepada keburukan. La ammaratum bisu, maka pantas apabila jiwa manusia itu selalu cenderung kepada keburukan hanya karena keburukan itu menyenangkan dirinya. Nyaris setiap yang buruk menyenangkan. Nyaris setiap yang Allah larang, yang Allah haramkan, ada kesenangan, kenikmatan, kegembiraan di sana. Makanya laku kan ya. Walaupun capek, mahal, tapi menyenangkan. Coba sebut apa sih yang Allah haramkan? Mabuk. Haram. Tapi peminatnya banyak. Padahal mabuk itu mahal. Konon satu botolnya jutaan. Daci kopi mah tuh segelas dengan 2.000, 3.000-nya. Mahal. Terus buruk efeknya ke jiwa. Terus selain itu merusak lagi, gitu ya. Fisik ataupun psikis, tapi peminatnya banyak. Kenapa? Ada kesenangan di sana. Judi juga begitu. Perlu uang. Tapi peminatnya banyak, walaupun semua peminat judi bangkrut tuh, kalah. Kan ada bandar judi yang tobatnya. Jadi orang yang ikut judi itu dipastikan kalah lah. Kalau toh menang itu bukan karena jagoan. Tapi dikasih menang sekali. 1.000 kali kalah, 1 kali menang. Bangkrut tetap. Ya. Jadi ya mahal. Bangkrut, ngerusak harta, ngerusak mental, pikiran, ngerusak rumah tangga. Dan anak istri culjen atau setelah pegang partu atau main judi mah lupa kepada segala macam. Tapi banyak peminat. Ya mahal ya merusak. Mabuk begitu. Judi begitu, zina begitu. Zina itu mahal apa murah? Mahal, konon 80 juta. Yang pernah tersebar beritanya, aduh, itu bisa bikin bisa beli mobil itu. Yang tahun berapa? Tahun 50-an lumayan. Masih bisa dipakai, mau 50 tahun. 10 tahun yang lalu ada ya mobil yang kira-kira harganya sekarang 80 juta masih layak pakai? Ada. Bisa nyaman gitu. Tapi ini dengan sekali berbuat, ya dosanya besar, ya mahal, peminatnya banyak. Jadi rata-rata yang diharamkan, yang dilarang menyenangkan jiwa. Makanya hati selalu cenderung
memerintahkan ke sana. Inna nafsa la ammaratum bisu. Tapi Allah menyatakan illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati mah jiwanya tidak cenderung kepada keburukan. Jiwanya itu tidak nafsul ammarah. Tapi jiwanya nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, nafsul tayyibah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu efek rahmat tuh. Allah akan berikan rahmat dan kalau rahmat turun, orang itu hatinya lunak, sikapnya lembut. Kemudian hatinya tidak akan cenderung kepada keburukan. Selalu cenderungnya itu kepada kebaikan. Dan banyak lagi lah ya efek rahmat yang lain. Dan salah satu orang yang akan diberi rahmat adalah orang yang berdakwah. Sebagaimana hadis tadi, rahimallahi imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Semoga Allah atau bukan semoga, Allah pasti akan memberi rahmat kepada seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan lalu dia sampaikan. Itu yang keberapa? Ketiga apa? Keempat. Keempat. Kelima. Dakwah adalah seutama-utama infak atau sedekah. Sedekah memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bisa dengan uang, makanan, barang, benda, ataupun pertolongan, bantuan, tenaga. Dan seutama hal yang paling bermanfaat bagi orang lain. Infak atau sedekah. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat selain ilmu. Ilmu dengan uang lebih bermanfaat ilmu. Ilmu bisa menghasilkan uang, uang belum tentu bisa menghasilkan ilmu. Uang menghabis seketika, ilmu enggak akan habis, malah bertambah kalau diamalkan. Berkata Al-Hasan, ketika menjelaskan salah satu ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Utama-utama rizki adalah ilmu juga. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berikan kepadaku rizki berupa pemahaman. Itu sebaik-baik rizki dibanding harta, dibanding makanan, dibanding dunia dan isinya. Ilmu rizki terbaik. Memberi ilmu adalah sedekah terbaik dibanding sedekah yang lainnya. Kan infak atau sedekah itu tidak harus berupa barang benda yang bersifat materi. Yang bersifat immateri kadang-kadang lebih utama. Dan bisa kita infak atau sedekah dengan sesuatu yang sifatnya immateri. Seperti ilmu. Seperti ampunan atau permohonan maaf, kan pernah saya ceritakan ada seorang sahabat, miskin dia. Ketika ada jihad fi sabilillah, dia enggak punya harta, dia infaknya dengan tenaga. Dia bawakan barang-barang Nabi SAW. Suatu saat ketika jihad, Nabi enggak bawa barang kecuali pedang. Kalau pedang masa dibawain? Dia sedih. Tapi dia ikut jihad dengan jiwanya, tapi dengan harta enggak bisa. Ketika menjelang peperangan mereka berkemah pada waktu sholat subuh, ba'da beres sholat subuh, Nabi SAW bertanya, siapa di antara kalian yang berinfak tadi malam? Enggak ada yang nyahut, infak ke siapa? Tiga kali siapa yang berinfak tadi malam? Akhirnya orang tadi ngacung, ya Rasulullah saya, apa yang kamu infakkan? Dia bilang, saya selalu
membawakan barang-barangmu ketika jihad. Bahayalah engkau.

0: Oh, berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya dengan apa? Memberi maaf. Bisa sedekah dengan ilmu, bisa macam-macam. Jadi dai atau orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah itu berarti berinfak dengan ilmunya. Bersedekah dengan ilmu dan itu sebaik-baik sedekah. Tak heran kalau dakwah itu oleh Allah disebut dengan orang dengan sebaik-baik ucapan. Kata Allah dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat 33, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهُ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Jadi, kenapa kita harus berupaya untuk selalu berdakwah dengan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita, karena itu adalah sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu alasan yang kelima apa keenam? Kelima. Keenam. Dakwah itu termasuk pelakunya, orangnya dijamin terhindar dari kerugian. Maksudnya terhindar dari azab. Karena kerugian yang nyata adalah azab Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Dalam Al-Quran, banyak ayat bertebaran. Siapa yang dakwah, dijamin dia tidak akan rugi. Dijamin dia akan untung lahir batin dunia akhirat. Salah satunya ada satu surat yang lengkap, walaupun pendek. Allah berfirman, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina aman wa amilu salihat, tawassabil haq wa tawassabil sabar. Wal asri, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Berdakwahnya diungkapkan dalam bentuk memberi wasiat tentang kebenaran dan memberi wasiat tentang kesabaran. Ini dakwah. Ternyata dakwah itu salah satu syarat mutlak agar terhindar dari kerugian. Dan dakwah ini lihat diungkapkan setelah ilmu dan amal. Illalladzina amanu, ini dalil tentang wajibnya berilmu. Sebab iman di sana sudah tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilu sholihan, ini amalan dari ilmu. Amal sholih adalah setiap amalan yang merupakan pengamalan dari ilmu, itu amal sholih. Wa tawassobil haq wa tawassobil sabar, ini adalah dakwah. Dan beginilah jalan hidup Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Yaitu apa? Berilmu, beramal, berdakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah dalam jalan hidup ini. Ala basiratin, atas landasan ilmu. Berilmu dulu baru berdakwah. Jangan sampai dakwah dulu dengan kebodohannya tuh ngaco meureun. Jadi berilmu dulu baru dakwah. Jadi dakwahnya dasarkan pada ilmu. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'an, yang aku lakukan dan dilakukan oleh para pengikutku. Jadi dakwah adalah jalan hidup Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi ditekankan di sini ala basirah, dakwahnya dilandaskan pada ilmu. berdakwah dengan ilmunya. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas ilmu atau kapasitas kita di bidang selain ilmu yang bisa memberi kontribusi kepada dakwah. Seperti IT-nya, seperti kameramennya, seperti apalagi ya, drivernya. Nah, tanpa driver mah tuh kita enggak bisa ke sininya. Saya tanpa driver bisa ke sini. Nah, saya juga bisa nyetir. Tapi peralatan ini kan harus diangkut sama mobil, perlu drivernya, gitu ya. Dengan uangnya, dengan segala macam yang bisa kita sumbangkan untuk kepentingan dakwah, maka ada peran di sana. Berdakwahlah dengan apa yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita, maka kita memberi kontribusi kepada dakwah, dan sebanyak kontribusi kita kepada dakwah, sebanyak itu pula keutamaan dakwah akan kita dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Ya pahala, ya ampunan, ya. Ya semua yang Allah jelaskan tadi, ya rahmat, ya akan dicerahkan wajahnya di akhirat nanti dan seterusnya akan Allah berikan kepada kita, ya. Inilah berdakwah dengan ilmu, dan berdakwah ini termasuk salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh para thalabatul ilm atau para thullabul ilm, para penuntut ilmu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Cukup ya sampai di sini saja, nanti adab yang berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Mangga. Pak Mulyono dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan barang siapa yang menyampaikan hadis-hadis Rasul akan dicerahkan wajahnya. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana yang menolak kebenaran daripada Rasul atau menyembunyikannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan dicerahkan wajahnya, bagaimana dengan yang menolak? Yang menolak yang pasti tidak akan dicerahkan wajah, akan dirumekkan, Pak. Rumek itu lawan dari cerah. Apa rumek itu ya? Runyam, cemberut. Kalau cerah wajah itu ekspresi kebahagiaan. Kalau runyamnya wajah ekspresi kesedihan, penderitaan. Dia akan menderita, dia akan terkena azab di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia takabur. Makna takabur kan menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqo wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Hadis Nabi, Al-Quran dan Sunnah itu kebenaran, ditolak. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Yang dari Allah, penderitaan, kesedihan dan yang sejenisnya. Wallahu'alam.
2: Tapi kali ini saya hanya dua dulu, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis itu benar. Thalathatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala ke para mereka. Hanya Allah yang menentukan diterima tidaknya sholat.

0: Itu urusan Allah. Wow, bangun, bangun. Padahal saya menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disangkanya itu ucapan saya gitu. Disuruh bangun saya, dikiranya lagi tidur. Komen dengan kebodohannya. Salah satu di antaranya adalah rajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum. Ini tidak hanya sholat saja, tapi pemimpin di sebuah komunitas. Tapi dia dibenci oleh rakyat yang dipimpinnya. Dan itu bukan karena urusan pribadi. Umpamanya parbut akhwat, si imam ini menang. Ada yang menjadi saingan itu jadi makmum. Benci, wah ini merebut gebetan saya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi imam itu dibenci oleh kaumnya karena kebejatan akhlaknya. Pemimpin dibenci oleh kaumnya karena kezalimannya. Karena egoismenya. Pemenangnya sebagai pemimpin dia gunakan untuk menzalimi rakyat yang dipimpinnya, untuk menumpuk kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan golongannya, sehingga dibenci. Termasuk imam sholat, ya dibenci oleh kaumnya, mungkin karena akhlaknya. Atau mungkin karena enggak layak jadi imam. Tapi kekekan ayatnya, udah khomat, telenyeng, maju. Tapi bacaannya acak-acakan. Tajwidnya, makhrajnya tidak benar. Ya pedulilah lagunya mau enak mau tidak, yang penting benar tajwid makhraj. Ada enggak yang ngajinya benar, tajwid makhrajnya bagus, tapi lagunya enggak enak? Ada? Banyak yang begitu. Termasuk orang-orang yang hafidh. Saya ada kenal seorang yang melahirkan para hufadz yang banyak. Dia ini melahirkan murid-murid yang menjadi hafidz dan memberi sanad. Suatu saat dia jadi imam, saya di belakang pasti enaknya. Selenggeng teh gopet. Artinya lagunya enggak enak tapi tajwid makhrajnya sempurna. Jadi benar, tapi lagunya tidak enak. Seperti itu. Ada orang yang lagunya enak, tapi tajwid makhrajnya salah. Kita enggak pedulilah dengan lagu. Yang penting tajwid makhrajnya benar. Walaupun lagu, penting apa tidak? Penting dengan lagu, enak. Kita betah dalam sholat, ingin berlama-lama. Pas sudah Allahu Akbar, uluh masih betah. Sudah ruku, ganggaraten kata orang Sunda. Ganggaraten masih pengen tapi sudah selesai gitu. Masih ingin. Nah jadi ada orang yang bacaannya enggak benar tajwid makhrajnya. Orang-orang enggak mau dia jadi imam. Tapi pas komat langsung aja maju, tidak ada yang mempersilakan. Padahal ada yang bacaannya lebih bagus, lebih benar dari dia, dan dia lebih layak dari dia jadi posisi imam ini, posisi yang spesial ya. Akhirnya dia maju lagi, maju. Makmum enggak suka kepada dia, benci. Itu kebencian karena agama, bukan karena yang lain-lain. Jadi kalau kita merasa ada orang lain yang lebih bagus dari kita, jangan coba-coba maju. Kita umpamai hafal cuma juz amma. Yang lain ada yang lebih dari itu, tajwid makhrajnya bagus, hafalannya lebih banyak, dan lagunya lebih enak. Kenapa? Saya tamu, silakan pribumi. Kecuali kalau umpamai tetap maksa, dan enggak ada orang lain yang lebih bagus, bukan berarti saya bagus, ya mengesanlah. Tapi orang lain lebih parah, ya udah saya maju. Daripada orang lain. Subuh tadi itu di masjid saya diam. Pas jadi imam, langsung aja saya maju. Nah, udah, boleh kita maju apabila kita dipersilakan untuk menjadi imam. Silakan Ahmad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selain dengan ucapan ya, kalau dakwah, apakah dengan perilaku?

Dengan kalau dakwah dengan lisan, ngomong, menceritakan hadis, ayat, menerangkan banyak ilmu, itu disebut dakwah bil qaul atau bil lisan. Adapun bilisanil hal itu dakwah dengan perbuatan. Hanya dengan menunjukkan kemuliaan akhlak itu dakwah. Orang tertarik. Orang terpikat, terpesona. Seringkali orang didakwahi dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan ilmu, tidak terpikat dan tidak tersentuh. Tapi dengan diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, dia luluh. Kan ada tuh orang, penduduk sebuah suku bangsa yang subur, menghasilkan banyak tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Penduduk Mekah disuplai dari kampung ini, sayur dan buahnya. Dia ini pembenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam serta Madinah. Lalu dia pergi ke Mekah untuk umrah. Umrah ini syariat yang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Dengan cara-cara yang tentu saja ala jahiliyah. Tawafnya itu sambil telanjang gitu. Karena tidak boleh tawaf dengan mengenakan. Mereka meyakini pakaian mereka itu sudah dipakai untuk berdosa. Enggak layak dipakai tawaf, makanya tawafnya telanjang. Dia bermaksud mau umroh. Di tengah jalan apes dia. Pasar Andog itu berpapasan dengan rombongan kaum muslimin para sahabat. Ditangkap. Dibawa ke Madinah dan ditawan. Diikat di masjid. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata beliau, kalian tahu siapa yang kalian tahan? Dia adalah namanya Sofwan. Penduduk suku, kepala suku penduduk tertentu di sana. Muliakan dia. Lalu oleh Nabi SAW diajak Islam. Tidak mau. Sampaikan ayat, sampaikan wajangan, tidak mau. Beliau ngambil sekantung kurma, diberikan. Kata dia, hai Muhammad, kalau engkau mau berbuat baik, berbaiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kamu mau minta tebusan, bebaskan saya, akan diberikan berapapun tebusan. Kalau kamu membunuh saya, bunuh. Tapi jangan coba-coba kamu mengajak saya kepada agamamu. Sehari, dua hari, tiga hari. Tidak pernah dicaci, dimaki, dihina, apalagi disakiti, ditonjokin, enggak. Dia selama tiga hari melihat bagaimana Nabi dan para sahabat sholat, berinteraksi, bermuamalah. Kalau sholat, rapi. Kalau Nabi beri wejangan, semua diem. Tidak ada yang ngobrol kayak akhwat di sini. Kalau ada seorang yang sakit tuh saling menolong, perhatian, peduli kepada sama, ditanya kabar kesulitan masing-masing. Terlihat, terdengar. Setelah tiga hari dan setiap hari dibaik-baikin, dia menolak. Kata Nabi Alaihissalam, atliqu, bebaskan dia. Tanpa tebusan, tanpa disakiti, tanpa diapa-apain. Kau bebaskan aku tanpa tebusan, iya. Bebaskan. Dibebaskan atau keluar dari masjid. Biasanya berada di dalam masjid dengan suasana yang nyaman, menyenangkan. Dia keluar dari masjid jauh. Asal wang hati-hati. Makin jauh dia melangkah, makin lewang. Ini gak ada terjemahan lewang tenaunnya. Makin apa? Hampa. Hampa. Red day gitu kan masjid. Sampai makin lama makin berat. Sampai di pinggir kota Madinah dia berhenti. Lalu ada air, lalu dia berwudu, lalu balik lagi. Mencari Nabi SAW. Lalu

0: kata mudda yadaka ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Tadinya mah Muhammad bari sosoro, bari popolotot teh geuning sahok ka dua gaplok ka tilu nonjok teh. Ayeuna mah leuleuy mudda yadaka ya Rasul. Ulurkan tanganmu ya Rasul. Lalu diulurkan bersalaman lalu syahadat. Jadi dikasih ayat hadis tidak mempan, tapi diberikan perlakuan yang baik lulu hatinya. Itu dakwah? Iya dakwah. Coba lihat ada seorang Arab Badui, belum masuk Islam saat itu, masuk masjid, mana Muhammad? Jalang-jalang. Terus pergi ke pojok masjid, kencing di sana. Preman nih. Preman zaman sekarang gak ada yang berani kencing di masjid. Dulu mah ada. Para sahabat sudah bereaksi, mau minimalnya menghalangi orang itu dari kencingnya. Kata Nabi SAW, da'au, biarkan dia selesaikan dulu kencingnya. Setelah selesai kencing, Nabi SAW meminta seember air lalu dibanjurkan. Karena kan mesinnya masih tanah ya, belum karpet seperti ini. Lalu berkata, Inna hadzal masjid la yasluhu fihi min baulin nas wala min aqdari. Innama huwa li dzikrillah was-shalah wa qira'atil Qur'an. Masjid ini enggak layak di dalamnya ada kotoran atau kencing manusia. Ini untuk zikrullah, baca Qur'an dan salat. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan dengan lemah lembut kepada orang tersebut. Berbeda dengan sahabat siap dengan sikap yang kasar mau menghalangi orang itu, mau menghajar. Beda ya sikapnya. Nabi mah bijak dan lemah lembut, para sahabat lain mah kasar dan keras. Apa reaksinya? Orang itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih. Lihat, akhirnya dia masuk Islam. Dan disinilah kebijakan Nabi SAW terlihat, ya, dengan cara biarkan dulu, itu yang lebih maslahat. Biarkan dulu dia kencingnya selesai untuk menenangkan hatinya. Nah ini sudah luluh tuh dengan perkataan Nabi SAW. Kedua, kalau dibiarkan, ya, itu najisnya fokus ke satu titik saja di sana ya. Sehingga lebih mudah membersihkannya. Tapi kalau umpah lagi kencing, dicegah, jangan. Sudah cerai teteh. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dia balik kanan ditembak. Akhirnya kencingnya bisa awur-awuran ke sana kemari. Bisa kena ke pakaian para sahabat, kena najis lagi. Terus bisa orang itu tertutup hatinya, bisa mangkal, bisa enggak jadi masuk Islamnya. Kan gitu. Makanya lihat efek kemuliaan akhlak memberi pengaruh kepada hati orang itu. Itu dakwah. Jadi dakwah bisa dengan tingkah laku, ya. Ketika umpah azan berkumandang, kita keluar rumah pakai kopiah, pakai gamis atau pakai sarung ke masjid, orang-orang lihat itu dakwah. Aduh, ini waktu sholat aina teh. Ada yang tergerak. Lalu pergi berwudu, lalu sholat mungkin ke masjid, mungkin di rumah minimal lumayan daripada tidak sholat. Ya. Jadi boleh berdakwah dan bisa dengan tingkah laku. Terakhir ya. Bagaimana untuk bagaimana untuk memanage amarah dalam dakwah? Memanage amarah dalam dakwah. Terutama terhadap keluarga atau kakak yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Tapi ujung-ujungnya malah bertengkar atau saling diam enggak bertegur sapa. Bagaimana solusinya supaya dakwah terus berjalan? Iya, ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan maksiat. Jadi begini, dakwah ke keluarga itu tidak harus menunggu saudara kita bermaksiat, tidak. Lagi pada soleh pun tetap dakwah. Dengan cara ngajak ngaji yuk. Ah haror ya, cangkel saja minimal di masjid gitu, cangkeng panas umpamanya. Berat bagi mereka untuk ke masjid. Udah, setel aja radio. Di hadapan mereka yang kencang biar mereka dengar ya. Mereka ngumpul di ruang tengah, kita di ruang tengah setel radio kencang-kencang. Pindah ke ruang tamu, kita pindah bawa radio. Pindah lagi ke ruang tengah, pindah lagi. Mereka bilang, kamu ngikut-ngikut, kenapa sih? Bilang aja, saya kan kangen ingin berkumpul tapi juga ingin dengar ceramah ini biar dua-duanya dapat gitu. Makanya saya ikuti kemanapun. Padahal maksudnya agar dakwah ini terdengar. Setel aja. Mau dengar mau tidak, setel yang kenceng. Ya. Mungkin awalnya mereka merasa terganggu. Lama-lama terdengar, oh iya. Akhirnya pas kita, bila momennya enggak pas atau caranya yang menyinggung, baru marah, kemudian berantem, kemudian bermusuhan. Coba cari cara yang membuat ilmu ini sampai tanpa membuat mereka marah, tersinggung, dan memusuhi gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau orang ditegur marah, coba introspeksi, mungkin cara negurnya yang salah. Kalimatnya kurang pas menyinggung. Mungkin kalimatnya kamu maksiat terus mau jadi ahli neraka kamu. Nah kayak gitunya. Itu mah tersinggung. Emangnya neraka punya lu kan gitu nantinya. Coba pilih kalimat yang lebih santun. Lebih lembut. Lebih halus daripada yang sudah-sudah. Terus momennya, kalau momennya saat itu tidak memungkinkan, jangan disampaikan saat itu. Sampaikan lain waktu, gitu ya. Kalau kita yang menyampaikan, tetap dia marah selembut apapun, jangan kita yang menyampaikan. Setel umpamanya video atau rekaman di YouTube yang berkaitan dengan kasus yang sedang dia alami. Kita setel kenceng-kenceng, siapa tuh kalau ustadz yang menjelaskannya kan beda. Disertai dengan dalil, terdengar oleh dia. Ini bukan omongan kita, tapi omongan orang berilmu sampai ke dia. Mungkin lebih bagus pengaruhnya. Cari 1000 cara untuk menyampaikan dakwah tanpa menyinggung, tanpa membuat emosi, tanpa berakhir dengan permusuhan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini ya, insyaallah kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya

0: suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, ketika Allah turunkan firman-Nya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika Allah turunkan ayat ini, ada seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talhah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, telah diturunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, adalah sebuah sebidang tanah yang ada di depan masjid yang bernama Bayroha. Ia adalah merupakan kebun yang Rasulullah suka masuk ke situ, di mana Rasulullah SAW suka minum ya dari airnya yang segar. Dan itu adalah merupakan harta yang paling disukai oleh Abu Talha." Ketika Allah turunkan ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan mencapai kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai, Abu Talha berkata, "Hai Rasulullah, aku saksikan bahwa aku menginfakannya di jalan engkau, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya." Subhanallah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, bah, dhaka malun rabih. Itu harta yang sangat menguntungkan sekali. Aku berpendapat, kata Rasulullah, kamu bagikan untuk saudara-saudaramu saja, karib kerabatmu. Masya Allah. Saudaraku, sebuah kisah yang tentunya memberikan faedah besar. Lihatlah sahabat ini. Bagaimana mereka begitu turun ayat Allah, segera mereka mempraktikkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Allah mengatakan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka Abu Talha ini segera melihat hartanya yang paling ia cintai, segera ia infakkan di jalan Allah. Adakah ya akhul Islam keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya salafus saleh semakin mencintai suatu harta, semakin malah mereka infakkan di jalan Allah. Karena mereka sadar bahwasanya harta itu hakikatnya yang akan mereka bawa adalah yang sudah diinfakkan. Rasulullah mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, hartaku, hartaku. Padahal hartanya hakikatnya, kata Rasulullah, yang sudah ia makan, atau yang ia sudah pakai, atau yang sudah ia sedekahkan. Maka apa yang kita sudah sedekahkan itulah yang akan kita bawa sampai ke surga insya Allah. Kisah yang luar biasa saudaraku. Sahabat ini ya adalah sahabat yang betul-betul tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Ia infakan hartanya yang paling disintai. Maka sudahkah kita berusaha seperti ini mengaplikasikan ayat sehingga kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang saudaraku, termasuk orang-orang yang senantiasa berjiwa dermawan dan berusaha untuk menginfakkan apa yang kita cintai dari harta kita. Karena mencintai harta itu hanya akan merusak hati dan menyebabkan kita akhirnya kurang berlomba menuju kehidupan akhirat. Wabillahi taufik, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan, dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan, tawaran seperti ini sudah diberikan kenikmatan yang demikian tinggi kepada mereka penduduk sorga, karena kemuliaannya dan sempurnanya balasan di akhirat, Allah tawarkan lagi, apakah kalian ingin tambahan? Maka pada waktu itu penduduk sorga, karena merasakan kenikmatan yang tiada taranya di sorga, semua kenikmatan yang demikian menyejukkan pandangan mata, mereka menjawab, alam tubayyid.

0: wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik. Dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau. Keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita, kita bandingkan. Apakah sama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayunin jazaa'an bima kaanu ya'malun." Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas. Sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan. Ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga. Dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut. Dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga melupakan semua keindahan yang ada di sorga. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran, tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah Subhanahu wa taala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'da. Ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatimah dan Jannah, ya Fatim

0: Berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dari Masjid Umar bin Khattab Desa Selacau Kecamatan Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat dalam pembahasan tema tips mentahlah. Dan alhamdulillah beliau sudah mulai kajiannya. Kajian ini kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada malam hari ini. Kami segenap keluarga mengucapkan selamat penyimak.
1: Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina

Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, dan kami informasikan bahwa yang malam ini kami siarkan secara langsung di Radio Tarbiyah Sunnah, yaitu kajian bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah Hafizahullah Ta'ala yang rutin disampaikan setiap Selasa malam dari Masjid Jami Al-Islam. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan bahwa kajian bersama Ustadz Abu Faqih Abdullah pada malam hari ini kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam Al-Islam Cileunyi Kabupaten Bandung dalam pembahasan asas kebahagiaan. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.

Ulama yang buruk, mereka ini seakan-akan duduk di pintu surga. Lantas mereka menyeru manusia, mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga dengan lisan-lisan mereka. Mulutnya berbicara, mengajak manusia untuk masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yad'unahum ila an-nar bi'af'alihim. Akan tetapi perbuatan mereka seakan-akan menyeru manusia untuk masuk ke dalam neraka. Bisa dipahami? Jadi ucapan mereka adalah ucapan kebaikan. Yang dibawakan adalah kebaikan. Tetapi mereka tidak mencontohkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan. Amalan mereka laksana seperti seorang yang sedang mengajak manusia untuk masuk ke dalam neraka. Sekalipun ucapannya, perbuatannya, lisannya begitu manis, begitu indah, dia sampaikan apa kata Allah, dia sampaikan apa kata Rasulullah SAW, agar manusia mereka lebih dekat atau lebih besar kesempatan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, akan tetapi perbuatan mereka, tingkah laku mereka bertolak belakang dengan ucapannya, sehingga seakan-akan lisan mengajak kepada surga, perbuatan mengajak kepada neraka. Na'udzubillah. Taib. Maka ini satu hal yang perlu kita waspadai bersama. Kita mintakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga diri-diri kita, menjaga guru-guru kita, agar mereka selalu senantiasa bisa mengamalkan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ajarkan. Karena ini adalah satu hal yang sangat-sangat berat, ya. Ini adalah satu tantangan yang begitu besar bagi setiap pengajar, bagi setiap da'i, bagi setiap yang mengajarkan, menyampaikan ilmu agama. Maka hendaknya kita semua saling mendoakan, ya. Kita semua saling memintakan kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga siapapun yang menjelaskan ilmu agama kepada manusia. فَكُلَّمَا قَالَتْ أَقْوَالُهُمْ لِلنَّاسِ هَلُمُّ قَالَتْ أَفْعَلُهُمْ لَا تَسْمَعُ مِنْهُمْ. Seakan-akan, ya, kata Ibnu Qayyim di sini, setiap kali lisan mereka mengatakan kepada manusia, kemarilah, mendekatlah, qalat af'aluhum, maka perbuatan mereka seakan-akan mengatakan, la tasma'u minhum, jangan kalian dengarkan ucapan ini. Karena perbuatannya pun tak sesuai, tak sama dengan ucapannya. Na'udzubillah. Ya, sekali lagi, ya, kita sangat-sangat berlindung.

lindung, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tabaraka wa taala menjaga diri-diri kita untuk selalu senantiasa bisa mengamalkan apa yang kita ucapkan. Falau kana ma da'u ilaihi haqqan kanu awwalal mustajibin lahu. Maka kalau saja seandainya apa yang mereka dakwahkan, apa yang mereka sampaikan adalah satu hal yang hak, satu hal yang betul-betul merasuk, menghujam ke dalam dirinya, niscaya apa yang mereka ucapkan akan langsung bahkan diri-diri mereka menjadi orang-orang yang pertama yang melaksanakan apa yang mereka ucapkan. Fahum fi suratu adillah wa fil haqiqah kutau turuk. Subhanallah ya, perumpamaan yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di sini. Maka secara zahir, secara nampak mereka ini seperti seorang yang sedang menunjukkan jalan, petunjuk jalan. Padahal pada hakikatnya mereka ini taubahnya seperti para perampok, ya seperti orang-orang yang membegal di tengah jalan. Tapi mengantarkan manusia kepada, mengajak manusia kepada kebaikan, tetapi pada hakikatnya mereka mencontohkan keburukan, sehingga kalau seandainya ada orang yang mencontoh keburukan-keburukan mereka, ya ini adalah satu hal yang sangat-sangat merugikan, baik bagi diri mereka sendiri, tentu saja kepada keumuman orang-orang yang mengikutinya. Taib. Maka ini adalah satu kesimpulan ya, wallahualam, ditempatkan di dalam pembahasan setelah apa yang kita bahas sebelumnya tentang ilmu dan amal. Kemudian diambil sebuah kesimpulan bahwasanya keburukan dari seorang alim adalah tatkala mereka tak mampu untuk mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Sedangkan sebagai modal bagi kita semua, hendaknya prinsip untuk selalu membarengkan antara ilmu dan amal, ini adalah satu hal yang sifatnya harga mati. Tak bisa ilmu jika tak diamalkan. Demikian pula amal tak mungkin untuk kita amalkan jika tak berlandaskan kepada ilmu. Maka sebagai seorang muslim, harus selalu senantiasa berusaha sekuat tenaga untuk membawa kedua perkara ini di dalam kehidupan kita. Taib. Kita berpindah ke bab yang selanjutnya. Disebutkan di sini faslun usulus sa'adah. Fasal atau pasal yang membahas tentang usul as-sa'adah. Asas-asas, pilar-pilar yang ini akan mendatangkan as-sa'adah, kebahagiaan. Taib, tentu saja pembahasan tentang hal ini banyak ya, banyak sekali. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan dalam kitab ini seperti ini. Kemudian di dalam kitab yang lain insyaallah nanti akan kita bahas dalam bentuk yang berbeda. Demikian pula kalau kalian teringat ya tentang satu pembahasan atau lafaz yang cukup masyhur dan sering dibahas oleh kita, oleh para guru-guru kita ya, dalam pembahasan bab akidah dan tauhid, yaitu ucapannya siapa? Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Qawaid Al-Arba. Apa kata beliau? As'alullahal karim rabbal arsyil azim an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza butuliya sabar wa idza aznab istaghfar fa inna haula'i thalath unwanus sa'adah. Ya, kata beliau, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik arsy yang agung, untuk menjadikan engkau semua yang jika diberi bersyukur, jika diberi ujian maka dia bersabar, dan jika ia berdosa dia beristighfar. Karena ketiga perkara ini, kata beliau, adalah apa? Unwanus sa'adah. Ini adalah tanda ciri-ciri orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi artinya, pembahasan tentang apa saja yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi manusia, ya para ulama memiliki versinya masing-masing dan mereka mendatangkan dalil-dalilnya tersendiri. Tapi, sebagaimana tadi kita singgung apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ya dalam kitab beliau yang sangat-sangat baik sekali untuk kita pelajari, ya tentang pentingnya seseorang bersyukur dari setiap pemberian, bersabar dari setiap ujian, dan selalu senantiasa beristighfar dari setiap kesalahan-kesalahan. Taib. Maka di dalam kitab ini, sebagaimana biasanya, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mendatangkan satu sudut pandang yang berbeda. Ya. Walaupun nanti akan kita dapati intinya kepada pembahasan yang kurang lebih serupa ya antara para ulama tersebut dan apa yang beliau bahas pula dalam kitab yang lain, tentang pilar-pilar atau asas-asas ya, pondasi-pondasi yang akan mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang. Taib. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, innama yajidul masyaqqata fi tarkil ma'lufat wal awaid man taraka li ghairillah.
tidaklah ditemukan kesulitan untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya adalah kemaksiatan, keburukan-keburukan. Meninggalkan perkara-perkara ini pada hakikatnya mudah. Meninggalkan perkara maksiat, kesalahan, meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini bukanlah hal yang sulit. Tetapi kata beliau di awal langsung disampaikan di sini, ini akan menjadi sulit bagi mereka yang meninggalkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, meninggalkan keburukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingin dicintai Allah, kita ingin mendapatkan keridhaan Allah, kita ingin Allah Subhanahu wa taala terus selalu senantiasa melimpahkan rahmatnya, hidayahnya kepada kita, maka keburukan tak akan sulit bagi kita untuk kita tinggalkan. Akan tetapi ketika seseorang yang menjadi motivasinya, yang menjadi pendorongnya untuk meninggalkan kemaksiatan bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena manusia, karena pasangan misalnya, karena orang yang dicintainya, karena ingin mendapatkan pengakuan, validasi dan lain sebagainya, seringkali Allah Subhanahu wa taala justru malah mempersulitnya, membuat dia berat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut. Taib, ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim di dalam ya taib baris pertama dalam paragraf ini. Amma man tarakaha sadiqan mukhlishan min qalbihi lillah fa innahu la yajidu fi tarkiha masyaqqatan. Kata beliau, adapun mereka yang meninggalkan kemaksiatan sadiqan dalam keadaan jujur, mukhlishan dalam keadaan ikhlas, murni tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala, min qalbihi dari hatinya, murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, bukan karena bagian-bagian yang ia inginkan dari perkara dunia, fa innahu la yajidu fi tarkiha masyaqqah, niscaya tak akan ia jumpai dalam perjalanannya meninggalkan kemaksiatan berbagai macam kesulitan-kesulitan. Taib. Illa fi awwali wahlatin liyumtahan. Akan tetapi, ya, bisa jadi tetap merasakan kesulitan. Mereka yang sedang berusaha untuk meninggalkan maksiat, mereka yang sedang berusaha untuk meninggalkan kesalahan, berusaha untuk memperbaiki dirinya seraya ia bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja dia tetap mendapatkan kesulitan, tetapi itu hanya di permulaan saja. Awalnya saja. Tujuannya apa? Liyumtahan. Sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Asadiqun huwa fi tarkiha am kadzib? Apakah ia benar-benar jujur? Apakah ia benar-benar datang dari hatinya sendiri untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut? Atau terkadang seseorang seakan-akan ingin meninggalkan maksiat, ingin tak lagi terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, tetapi pada hakikatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan benar-benar datang dari hati, sifatnya duniawi. Karena hal-hal yang bukan esensial, bukan satu hal yang hakiki. Perkara yang lain. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan yang demikian. Biasanya Allah Subhanahu wa taala akan uji ia. Dibuat hatinya berat meninggalkan maksiat. Ya. Dibuat hatinya tidak ringan untuk meninggalkan maksiat. Taib. Tetapi kalau memang ia jujur, ujian ini hanya di awal saja. Ujian ini hanya akan terjadi di awal saja. Taib. Fa in sabara 'ala tilkal masyaqqah qalilan istahalat ladzatan. Seandainya seseorang ketika Allah tahu, ketika di awal saja, ya. Banyak yang mereka tertipu dengan apa? Sebuah sugesti ya kepada pemikiran mereka, kalau misalnya sudah menjadi pecandu rokok itu enggak bisa meninggalkan. Tapi padahal ini hanya apa? Sugesti dari siapa? Dari syaitan tentu saja. Ya, agar dia tidak meninggalkan perbuatan yang haram tersebut. Tetapi ketika mereka sudah tahu ilmunya, kecintaan mereka kepada Allah lebih kuat, kecintaan mereka kepada agama Islam lebih kuat, keinginan yang begitu kuat untuk mengikuti jalan Nabi Muhammad SAW, sekalipun mereka sudah menjadi perokok yang berat, sekalipun sudah kecanduan parah, tetapi karena Allah, karena ingin menjadi seorang yang lebih baik lagi, ya, mereka memaksa. Maka demikian pula dengan kita, dari berbagai macam maksiat-maksiat yang sedang melanda diri-diri kita, berusahalah, ya, berusahalah, paksakan. Kalau kita temukan

kesulitan, keberatan di dalam meninggalkannya, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurlah kepada Allah bahwasanya kita benar-benar ingin meninggalkan kemaksiatan tersebut. Jujurlah kepada Allah, ikhlaskan hati kita kepada Allah untuk benar-benar bisa meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ya, maka kata Ibnu Qayyim di sini, ketika bersabar di awal, memaksakan diri di awal, niscaya kelezatan yang akan ia dapatkan di kemudian harinya. Qala Ibnu Sirin, berkata Ibnu Sirin, ya, beliau adalah Muhammad Ibn Sirin, ya, seorang tabi', seorang tabi'un, yang mereka, yang beliau meninggalkan, mendengarkan hadis atau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik, dari Abu Hurairah, dari Imran bin Husain, dan dari Abdullah bin Umar. Ya, kunyah beliau Abu Bakar. Kunyah Ibn Sirin adalah Abu Bakar Muhammad ibn Sirin. Taib. Berkata Ibn Sirin, sami'tu Syuraih. Ya, sami'tu Syuraihan al-Qadi al-Kindi. Yahlifu billah. Beliau sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Ma taraka 'abdun lillahi syai'an fawajada faqdah." Kata Syuraih rahimahullahu taala, tidaklah, ya, Syuraih ini Ibn Sirin sering mendapatkan, mendengarkan ilmu dari beliau, tetapi secara taib masa hidup mereka ini dihidup sezaman, ya, sama-sama seorang tabi'in, sama-sama muridnya para sahabat radhiyallahu anhum. Taib. Kata Syuraih, kata beliau, ya, beliau sampai bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, demi Allah, ma taraka 'abdun lillahi syai'a, tidaklah seorang hamba meninggalkan suatu perkara karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa yang ditinggalkan karena Allah, maksiat. Ya. Yang ditinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala jelas adalah perkara yang tidak bermanfaat, dan lebih parah daripada itu adalah maksiat. Tayyib, termasuk perkara mubah. Kalau seandainya seseorang meninggalkannya karena Allah tabaraka wa taala, maka ini akan menjadi kebaikan. Ya. Sebagaimana sering kita sampaikan, jangan lupa di antara tipu daya syaitan yaitu apa? Menipu kita dengan perkara mubah. Ah, dah ini memubah, ini mah diperbolehkan, enggak apa-apa kita kerjakan. Padahal kalau kita terus-menerus mengerjakan perkara tersebut, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengerjakan yang lebih afdal. Kehilangan kesempatan untuk mengerjakan yang sunnah. Taib. Dan akan menjadi haram ketika karena sebab mubah ini kita meninggalkan yang wajib. Ya. Taib. Kemudian kata Syuraih di sini, "Ma taraka 'abdun lillahi syai'an fawajada faqda." Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, fawajada faqda. Niscaya ia akan mendapatkan gantinya. Taib. Maka ucapan Syuraih ini adalah satu ucapan yang terdukung dalam berbagai macam hadis. Di antaranya apa yang disampaikan, wa qauluhum, dan ucapan mereka. Ya, kata Ibnu Qayyim di sini, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah tabaraka wa taala akan menggantikan dengan yang lebih baik daripada apa yang ia korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian pula dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang selainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi alaihi wasallam, "Innaka lan tada'a syai'an ittiqa Allah illa a'taka Allahu khairan min." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya engkau tidaklah meninggalkan satu perkara karena engkau khawatir dari murka Allah, karena engkau mewaspadai Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi apa mewaspadai di sini? Mengharapkan ridha-Nya, mengharapkan rahmat-Nya, khawatir Allah marah, tidak ingin Allah tidak ridha kepada dirinya. Sehingga akhirnya ia memilih untuk meninggalkan suatu perkara. Akhirnya ia tinggalkan sebuah kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Illa a'taka Allahu khairan minhu. Melainkan Allah akan gantikan, Allah akan berikan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kau tinggalkan tersebut. Secara zahir saja, ketika seseorang meninggalkan maksiat, ya, yang harusnya maksiat ini ia kerjakan, kalau ia kerjakan, dia terkena apa? Dosa. Perkara yang haram kalau dikerjakan, dosa. Tapi ia tinggalkan. Meninggalkan maksiat berarti ia mendapatkan apa? Pahala. Ya. Dari satu ini saja sudah jelas nampak, ya, benarnya ucapan Nabi Muhammad SAW, ucapannya para ulama yang tadi kita sebutkan tentang hal ini. Mereka yang meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, pasti dia mendapatkan yang terbaik. Secara zahir saja dia lebih memilih pahala daripada dosa.
ya, secara zahirnya saja ia lebih memilih pahala daripada dosa. Belum lagi kenyataannya atau banyak sekali fakta-fakta yang didapatkan oleh mereka yang meninggalkan kemaksiatan, kebahagiaan yang Allah berikan kepada mereka yang jauh lebih besar lagi. Ya, sebagaimana mungkin Anda pernah ceritakan ya, ada seorang seorang ikhwan, tapi beliau begitu senang, begitu bahagia, padahal beliau baru kehilangan pekerjaan, ya. Padahal beliau baru kehilangan salah satu sumber penghasilan yang ternyata itu adalah apa? Bank, ya. Meninggalkan bank, tapi beliau begitu bahagia. Kata beliau, wallahu alam, ya, sebab saya meninggalkan kerjaan di bank, anak saya menjadi hafiz Al-Qur'an. Coba bayangkan. Ya, ini nikmat yang begitu luar biasa. Allah gantikan dengan sesuatu yang nilainya jauh-jauh ya, daripada hanya sekedar puluhan juta atau mungkin ratusan juta gaji seseorang kerja di bank. Ya, dia mendapatkan kesempatan emas untuk mendapatkan apa? Mahkota ketika di yaumul qiyamah nanti. Mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala atas anaknya yang berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Coba. Ini jelas adalah keuntungan yang begitu luar biasa. Dan banyak-banyak hal yang lainnya, ya, kisah-kisah mungkin terjadi pula pada diri-diri antum ya, ketika antum meninggalkan satu kemaksiatan, taib, kemudian Allah berikan hidayah, kemudian Allah mudahkan untuk lebih taat lagi kepada Allah, Allah anugerahkan keimanan, Allah anugerahkan ketakwaan. Ini karena apa coba? Karena sebab maksiat yang ditinggalkan. Ya, bisa jadi karena sebab maksiat yang ditinggalkan, karena sebab ketaatan yang dikerjakan. Ya. Maka dari itu keberuntungan yang akan terus berlipat ketika seseorang lebih memilih mengikuti jalan-jalan kebaikan yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu jelas keuntungan besar. Kita belajar di pondok pesantren, kita belajar sebagai seorang yang berusaha menjaga diri, memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, tak ada yang lebih menguntungkan dari perkara ini. Dan tak ada yang lebih merugikan bagi kita semua, melainkan orang-orang yang melepaskan jalan ini dari kehidupannya. Mereka lebih memilih untuk tidak taat kepada Allah, tidak belajar ilmu agama, rugi sekali. Kesempatan demi kesempatan yang seharusnya ia dapatkan untuk meningkatkan kualitas diri, ya, mereka sia-siakan dengan membuangnya secara cuma-cuma. Waliyadzubillah. Taib. Maka ucapan seperti ini adalah ucapan yang hak. Mereka yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Banyak dalil-dalil pendukungnya. Ya. Waliwad anu'anwa'un mukhtalifah. Dan penggantian dari Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak sekali. Ya, sangat-sangat banyak sekali. Wa ajal ma yu'awwidu bihi al-unsu billah wa mahabbatuhu wa tuma'ninatu al-qalb bihi wa quwwatuhu wa nashatuhu wa farhuhu wa ridahu 'an rabbih ta'ala. Ya. Dan yang lebih besar, yang paling utama dari apapun yang Allah gantikan kepada seseorang ketika ia mampu untuk meninggalkan kemaksiatan, yaitu apa? Al-unsu billah. Al-uns, ya, kalau antum lihat di komus artinya banyak. Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, ya, kelapangan hati tatkala kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang begitu luar biasa. Ini kebahagiaan yang tak ada bandingannya. Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa membersamai kita. Allah tabaraka wa taala yang tak akan lepas kita dari apa? Dari ilmunya, dari rahmatnya. Sekalipun seorang menjadi kafir di dunia, dia tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ironisnya betapa banyak mereka yang tak suka, tak nyaman dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tak ada kebahagiaan di dalam hatinya. Ya. Ini yang menjadi syahid dari apa yang sedang kita bahas. Ya. Yang menjadi asas dari kebahagiaan seseorang apa? Di antaranya Ibnu Qayyim menyampaikan di sini, meninggalkan maksiat. Taib, ketika seseorang meninggalkan maksiat, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Dan yang paling baik dari penggantian Allah adalah apa? Al-unsu billah. Ketika seseorang bahagia, nyaman, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Dan kedekatan dengan Allah ini tak bisa terelakkan. Sekalipun seseorang sebagai seorang kafir, dia pasti dibantu Allah, dia pasti ditolong Allah Subhanahu wa taala.
Tayyib, sebagaimana yang kita yakini, apapun yang didapatkan oleh orang-orang kafir itu adalah pemberian Allah kepada mereka. Tapi mereka benci kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang gini aja simpelnya. Ada orang yang berjasa kepada antum. Ada orang yang banyak memberikan kebaikan kepada antum. Tapi antum enggak suka dekat-dekat dengan dia. Ya, kebayang tidak nyamannya kondisi ini? Iya enggak? Allah tidak kasih rasa kenyamanan antum untuk dekat-dekat dengan orang tersebut. Bagaimana rasanya? Ya, sangat berat sekali. Taib, bayangkan apa yang dirasakan oleh orang kafir. Mereka sehari-harinya dekat dengan Allah. Hati kecil mereka mau tak mau harus mengungkapkan bahwasanya mereka adalah makhluk Allah. Mereka adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang kafir zaman jahiliyah. Ya, mereka mengaku bahwasanya diri-diri mereka adalah ciptaan Allah. Mereka mengakui Allah yang memberi mereka rizki, menurunkan hujan dan lain sebagainya. Tapi mereka tak mampu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Bait, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi, mereka mengakui Allah adalah Rabb. Mereka mengakui Allah yang memberikan rizki dan lain sebagainya. Tetapi hati mereka tak mampu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penderitaan yang sangat-sangat nyata. Ya. Dan kaum muslimin, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala, taib, orang yang meninggalkan kemaksiatan, karena ahli maksiat pada hakikatnya sama, sekalipun dia muslim tapi dia ahli maksiat, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan syariat, dia tahu Allah Subhanahu wa taala yang mengharamkan ini dan itu. Tapi ia tidak mampu untuk menjalankan apa yang Allah tabaraka wa taala wajibkan kepada dirinya. Ya, berat hatinya, adalah hati yang tak bahagia. Dan Allah yang akan mendengar apa kebutuhannya, Allah yang akan mendengar teriakan riang gembiranya. Ya. Allah yang akan mendengar setiap puja-puji yang ia panjatkan kepada Allah tatkala ia gembira. Bersamaan dengan itu, dia nyaman. Dia siap. Dia tegar, dia lapang untuk melakukan apapun yang Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepada dirinya. Dan dia siap untuk meninggalkan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala larang dari dirinya. Inilah puncak kebahagiaan seorang manusia. Ketika dia nyaman, hidup bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Maka mereka yang masih maksiat, mereka yang masih ikhtilat, mereka yang masih melihat yang bukan halal bagi dirinya, mereka yang masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, mereka yang masih melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan di dalam agama, tapi mereka taklah sampai kepada apa? Derajat kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim. Ya. Tapi maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah di sini, puncak kebahagiaan seseorang ketika ia merasa nyaman hidupnya, nyaman hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatuhu, dan puncak kecintaannya ia hanya berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau manusia cintanya kepada selain Allah, cintanya kepada dunia, kepada harta, kepada makhluk yang lain, maka kecintaannya seringkali malah mengkhianatinya. Apa yang ia cintai justru malah mengecewakannya, sakit hati berujung dari itu semua. Akan tetapi ketika ia menjadikan Allah yang paling ia cintai, ia tahu Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah mengkhianati dirinya. Ia akan dapati Allah Subhanahu wa taala selalu ada untuknya. Ia akan dapati Allah tabaraka wa taala sekalipun menakdirkan keburukan untuk dirinya, ada kebaikan di balik setiap keburukan-keburukan tersebut. Ya. Orang yang sudah memperuntukkan cinta terbesarnya kepada Allah, itu pun adalah orang-orang yang paling berbahagia. Wa tuma'ninah, ya. Kemudian adanya tuma'ninatul qalb, hati yang merasa tenang. Taib, bihi, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lebih tenang ketika dekat dengan Allah, lebih tenang ketika mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak gelisah ketika taat tapi malah gelisah. Kan banyak orang-orang seperti ini. Mereka taat kepada Allah, aduh tapi nanti bagaimana ya kalau saya begini, bagaimana ya kalau saya begitu. Tidak ada rasa tenang ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang yang taat kepada Allah tabaraka wa taala kemudian ia merasa tenang dengannya, ya, maka inilah orang-orang yang berbahagia. Wa quwwatuhu wa nashatuhu wa farhuhu wa ridahu an rabbih taala. Demikian pula semangatnya, kekuatan jiwanya, kebahagiaan dirinya, keridhaannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat besar sekali. Taib, inilah orang-orang yang berbahagia.
Ya, inilah bentuk

gantian yang bisa Allah berikan kepada kita ketika kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, sehingga Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di sini memberikan sebuah satu sudut pandang bahwasanya kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu meninggalkan kemaksiatan. Ya, ketika seseorang bisa meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, dan kalau kita perhatikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya terbahas pula ya bahwasanya seseorang beribadah dengan melaksanakan ketaatan itu lebih besar. Taib, yang kita bahas sekarang tentang apa? Beribadah kepada Allah dengan meninggalkan kemaksiatan. Artinya, kalau meninggalkan kemaksiatan saja bisa memunculkan, mendatangkan kebahagiaan yang begitu besar, bagaimana dengan mereka yang menghiasi kehidupannya di dunia dengan amal saleh, yang menghiasi kehidupannya di dunia dengan perbuatan-perbuatan yang berlandaskan kepada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan mereka adalah kebahagiaan yang sangat-sangat luar biasa. Taib. Kemudian kata Ibnu Qayyim di sini disebutkan agban nas, orang yang paling buruk akalnya. Ya, ana katakan demikian. Antum tahu ya dari kata apa? Agba, dari kata al-ghabi. Ya, nanti cari sendiri. Akalnya ya seburuk-buruk manusia adalah yang mereka tersesat dalam perjalanannya, ya. Waqad qarabal manzil, padahal jalannya menuju rumah sudah dekat. Udah mau sampai ke rumah, udah mau sampai ke tempat tujuan, tetapi dia malah tersesat. Taib. Ini adalah orang-orang yang paling ghabi disebutkan di sini, orang-orang yang paling buruk akalnya. Taib. Maksudnya apa? Manusia yang paling buruk adalah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berikan petunjuk kepada dirinya. Jalan pulang manusia ke mana? Surga, ingat, rumah manusia itu di mana? Surga. Allah menempatkan manusia pertama kali yaitu Nabi Adam alaihi salam di mana? Di surga, di jannah. Ya, sehingga kita ini seakan-akan sebagaimana sering diibaratkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini seakan-akan sedang safar, sedang dalam perjalanan. Ya, yang nanti kita harus pulang lagi menuju rumah kita. Jangan sampai kita sudah dekat menuju rumah tapi malah tersesat. Jangan sampai hidayah sudah jelas. Nabi SAW sudah diutus, bahkan sudah diangkat lagi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Beliau sudah dipisahkan dengan kita semua di dunia ini. Wahyu sudah sempurna. Petunjuk sudah sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita ikuti, langsung kita sampai ke rumah nanti ke surga. Tetapi ada orang-orang yang mereka justru kadang-kadang mengaku sebagai orang cerdas, mengaku orang pintar, orang yang memiliki akal, ya, mencampur ilmu agama dengan berbagai macam akal-akalnya yang buruk. Taib, akhirnya mereka tersesat yang sudah seharusnya mereka begitu dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah seburuk-buruk manusia. Sudahlah apa? Sudah dekat rumah tetapi masih tersesat. Sudah jelas hidayah, sudah jelas petunjuk dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi seseorang masih saja tersesat. Taib, ya. Ini adalah perumpamaan bagi mereka yang tak mau meninggalkan kemaksiatan juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas yang halal dijelaskan oleh Allah, yang haram dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi memberikan petunjuk rambu-rambu, demikian pula perkara yang syubhat. Antara haram dan halal ada apa? Syubhat. Jangan ikuti yang syubhat, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka yang mengikuti yang syubhat nanti akan terjatuh ke dalam yang haram. Semuanya sudah jelas. Semuanya tinggal diikuti saja. Ya, maka ketika seseorang lebih memilih kepada keburukan, ini adalah sebuah keputusan yang paling buruk, keputusan yang paling menunjukkan akan lemahnya akal manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Taib, maka ini salah satu dari sudut pandang Ibnu Qayyim ya tentang kebahagiaan. Demikian pula salah satu kitab yang lebih spesifik ya membahas tentang kebahagiaan ya adalah kitab apa? Miftah Daris Sa'adah. Ya, kita akan singgung sedikit apa yang Ibnu Qayyim sampaikan di dalam kitab tersebut. Taib, sudah waktu Isya, tafadhal untuk adzan dulu.

Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Bisa diraih, bisa dicapai dengan al-ilm, dengan ilmu. Ya, kembali lagi kepada al-ilm. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, fa'adati sa'adatu bijumlatiha ila al-ilmi wa mujibih. Maka pada hakikatnya as-sa'adah secara keseluruhan akan kembali kepada al-ilm. Cara untuk meraih kebahagiaan secara global, secara keseluruhan adalah dengan seseorang kembali kepada al-ilm wa mujibih, dan apa yang menjadi konsekuensi dari ilmu tersebut. Yaitu apa? Amal tentu saja. Ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu, dia tenang, nyaman dengan ilmu tersebut, kemudian ia amalkan, di sanalah salah satu kunci kebahagiaan seseorang. Ya, sebagaimana mungkin kita rasakan ketika dahulu belum tahu tentang ilmu agama, seringkali kita merasakan khawatir tentang perkara dunia, khawatir ketika di kehidupan yang selanjutnya, ya, atau lebih tepatnya di masa datang yang entah kita pun akan sampai ke sana atau tidak, ya. Seseorang banyak sekali yang khawatir di usia sekian, khawatir belum punya pekerjaan, di usia sekian khawatir belum menjadi sukses, belum bisa begini, belum bisa begitu. Itu yang difikirkan oleh mereka. Belajarlah ilmu agama. Ternyata tentang kebahagiaan bukanlah tentang dunia. Kebahagiaan bukanlah tentang perkara tersebut. Ya. Seseorang merasakan pencapaian yang besar ketika ia mampu memahami ilmu agama. Merasakan kebahagiaan karena telah mencapai satu tingkatan, karena telah menghafal ini, telah menghafal itu. Taib. Apa kuncinya? Ilm. Dengan seseorang belajar al-ilm, dengan ilmu. Ya. Wasyaqawatu, dan sebaliknya asyaqawah, kesengsaraan, bijumlatiha ilal jahl wa thamaratih. Secara keseluruhan sumber dari kesengsaraan seseorang adalah al-jahl, kebodohan. Ya. Dan berbagai macam buah yang muncul dari kebodohan tersebut. Kalau seseorang lebih senang, lebih gemar untuk memelihara kebodohan di dalam dirinya, tidak memilih untuk mempelajari ilmu agama, taib, jangankan di akhirat nanti yang sudah pasti, ya, kebodohan seseorang yang bertemu dengan Allah, jangankan bertemu dengan Allah, dia bertemu dengan kematian, berpindah menuju alam kubur, di antara yang ditanyakan oleh malaikat munkar dan nakir apa? Ya, mata laitu waladarait, engkau tidak pernah baca, engkau tidak pernah mencari tahu tentang nabimu, tentang agamamu. Ya. Apa yang terjadi selanjutnya? Fayudrabu bimitraqin min hadid baina udhunayhi fayasih. Maka ia pun dipukul dengan palu yang terbuat dari besi di antara kedua telinganya, sehingga ia berteriak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya, fayasma'uha man 'alaiha, sampai didengar oleh mereka yang berada di atas kuburnya. Terdengar teriakannya, illa thaqalain, kecuali siapa? Thaqalain, manusia dan jin. Tak mampu mendengar teriakan orang-orang yang sedang disiksa di alam kubur. Karena sebab apa? Kebodohan. Ya. Maka syaqawah yang nyata, kebodohan yang kesengsaraan yang nyata karena sebab kebodohan tersebut adalah nanti di akhirat. Taib. Dan di dunia bagaimana? Sudah bisa kita pastikan atau kita prediksikan, mereka orang-orang yang bodoh terhadap ilmu agama, orang-orang yang takut miskin, orang-orang yang khawatir, bingung, lebih milih untuk berikhtilat daripada untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas-jelas Allah kasih jalan untuk dia benar-benar bisa tinggal di tempat yang penuh dengan kebaikan misalnya. Belajar di tempat yang di sana diajarkan qala Allah wa qala Rasul. Tapi dia milih tempat yang lain. Ya. Dia lebih memilih untuk melanggar aturan Allah. Dia lebih memilih untuk melakukan perbuatan yang tak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Hanya karena apa? Ya, kalau ditelusuri karena kebodohan. Karena dia tidak tahu betapa berharganya ilmu jauh dibandingkan dengan dunia yang bisa didapatkan oleh dirinya. Taib. Ya, maka kata Ibnu Qayyim di sini satu hal yang sangat relate ya. Apa kata beliau? Asyqawah bijumlatiha ilal jahal wa thamarati. Yang namanya kesengsaraan itu kembalinya kepada kebodohan. Ya, kembalinya kepada kebodohan, kepada al-jahal dan berbagai macam buah yang muncul dari kebodohan tersebut. Taib. Mereka yang beramal dengan amalan bid'ah karena kebodohannya. Ya, mereka yang terjatuh ke dalam berbagai macam bentuk kesesatan karena kebodohannya. Mereka yang lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ya, ini adalah satu bentuk kesengsaraan. Akhirnya mereka akan terus-menerus mencurigai dalil, mencurigai Al-Quran, mencurigai sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena bagi mereka tak sejalan dengan akal mereka. Ya, karena apa? Kebodohan. Karena kejahilan. Ya, karena ketidakinginan untuk benar-benar mengikuti jalan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Taib, sehingga orang yang paling berbahagia diantaranya, mereka yang berilmu, taib, dan mereka menggunakan ilmunya tersebut untuk

melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disimpulkan poin yang kedua, ya, yang bisa mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang adalah ketika mereka mampu mengamalkan ilmunya. Ya. Kembali kepada pembahasan awal tadi. Ilmu dan amal ini harus selalu senantiasa ada. Taib. Kebahagiaan seseorang hanya bisa diraih ketika ia berilmu dan ilmunya tersebut diamalkan. Beliau menyebutkan di dalam kitab tersebut, ya, Miftah Dar Sa'adah, wal ilmu imamul amal wa qaidun lahu. Yang namanya al-ilm ini merupakan pemimpin bagi amalnya seseorang. Wa qaidun lahu, ya, dan ia yang akan mengaturnya. Dengan ilmu amalan seseorang akan terjaga. Dengan ilmu dia akan mampu memilah mana amalan yang benar, mana amalan yang salah, mana amalan yang sesuai, mana amalan yang tidak sesuai, mana amalan yang akan menguntungkan, mana amalan yang justru merugikan. Sekalipun zahirnya seakan-akan adalah kebaikan. Dengan apa itu semua bisa diketahui dengan al-ilm. Wal amal tabi'un lahu wa mu'tamun bih. Dan amal selanjutnya akan mengikuti ilmu dan akan menjadi makmum bagi ilmu tersebut, ya, yang dipimpin oleh ilmunya. Taib. Fakullu amalin la yakun bihi fa huwa ghairu nafi'in li sahibihi bal mudarratun alaihi. Maka setiap amal yang tidak mengikuti ilmu, tidak mengambil petunjuk dari ilmu, maka itu adalah amal yang tak bermanfaat, ya, bagi mereka yang melakukannya. Taib. Justru sebaliknya, amalan-amalan seperti ini adalah amalan yang akan memberikan madharrah. Jelas yang dimaksudkan oleh beliau apa? Bid'ah, enggak ada lagi. Ya. Sehingga kalau kita lihat dalam kitab-kitab beliau, bahkan di antara yang dipakai juga oleh sebagian ahli bid'ah, karena Ibnu Qayyim ini diakui juga, ya, oleh sebagian orang-orang sufi. Ya. Sebagaimana pernah kita sampaikan bahwasanya beliau ini tumbuh hidup di lingkungan sufi. Tetapi setelah beliau dewasa, beliau belajar terutama kepada guru beliau siapa? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Sebaliknya justru beliau termasuk di antara yang digelari oleh para ulama sebagai apa? Qami'ul bid'ah. Ya. Penghancur kebid'ahan. Itulah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Yang mana kalau seorang yang berakidah sufiyah pasti akan sangat identik, sangat erat dengan yang namanya apa? Kebid'ahan. Ya. Taib. Dan ini dibuktikan dengan tulisan-tulisan beliau, di antaranya apa yang kita baca di sini. Taib. Di antara yang cukup berbahaya bagi manusia yaitu apa? Beramal tanpa ilmu, beramal tetapi tidak dilandasi dengan dalil, ya. Enggak mau menanyakan apa dalilnya, apa landasannya, apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dari amalan tersebut. Tidak mau bertanya tentang hal ini. Akhirnya dia tersesat, terjatuh ke dalam kebid'ahan, dan kalau sudah menjadi pelaku bid'ah, berat, ya, akan berat sekali di akhirat. Di antara kerugiannya apa? Tidak diizinkan minum dari telaga Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Taib. Dan itu di antara indikasi-indikasi yang cukup nyata, ya, kata Nabi, di antaranya apa? Fakullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat, semua sesat di neraka. Taib. Nanti mereka marah, ya. Orang-orang yang pelaku bid'ah ketika disampaikan ini, seringkali mereka marah, sakit hati, padahal kita berusaha untuk menyelamatkan mereka. Taib. Maka langkah yang selanjutnya setelah seorang berilmu untuk mendapatkan kebahagiaan, mereka mengamalkan kebahagiaannya tersebut, ilmunya tersebut. Nah, selanjutnya di antara kesimpulan, setelah seorang berilmu kemudian ia beramal, di antara tujuan yang paling penting, ya, dari ilmu dan amalan tersebut, dan ini yang banyak sekali dituliskan oleh para ulama-ulama semisal Ibnu Qayyim, ya, dan mereka yang membahas tentang tazkiyatun nufus, diharapkan dengan yang namanya amal ini akan memperbaiki apa? Hati. Sehingga tanda-tanda kebahagiaan seseorang yang selanjutnya adalah apa? Memiliki hati yang baik, memiliki hati yang selamat. Ya, satu-satunya jenis hati yang tak bisa kita menawar-nawar lagi, enggak ada. Hanya satu saja, mereka yang berhati selamat yang akan selamat nanti di yaumul qiyamah. Taib, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kata Allah Subhanahu wa taala, akan datang satu hari tak lagi bermanfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan

bawa hati yang selamat. Taib. Maka keselamatan hati ini yang diharapkan setelah seseorang beriman, berilmu, kemudian ia beramal dengan ilmunya tersebut, dengan keimanannya tersebut. Ya, karena banyak kaitan satu sama lain. Ya, sedangkan iman tempatnya di dalam hati seseorang. Semakin banyak keimanan, semakin kuat keimanan, semakin baik ya kesempatan seseorang untuk memiliki hati yang selamat, dan itu semua bisa ditopang dengan banyak-banyak beramal soleh, ya. Sehingga ini adalah satu hal yang dibahas pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab yang lain, ya, kita nukilkan sedikit saja walaupun beliau membahas cukup detail ya dalam kitab tersebut. Tapi intinya kebahagiaan kembali kepada ketakwaan, ya, kebahagiaan seorang muslim kembali kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ilmu yang jelas sekali, ya. Kitab yang sedang kita bahas yaitu Fawaidul Fawaid pun memasukkan bab ushulus sa'adah ini dalam bab tentang apa? Tentang alim wal ulama. Ya, kita sedang bahas tentang ilmu dan ulama. Kemudian setelah dibahas tentang ilmu dengan amal, ilmu tanpa amal, amal tanpa ilmu, kemudian ulama yang buruk yang tadi kita singgung sedikit, ya. Di akhirnya adalah dibahas tentang sebab kebahagiaan. Menunjukkan ilmu ini memang adalah sebab kebahagiaan. Tapi kalau antum sekarang bingung daripada apa yang sedang antum pelajari dari kitab-kitab yang kecil bahkan yang antum sedang pelajari, ya, walaupun mungkin antum cuma sedang menghafal hadis arba'in an-nawawi, apa yang terkandung di dalamnya jauh-jauh berjuta-juta kali lebih bermanfaat daripada ilmu-ilmu duniawi yang sedang dipelajari oleh sebagian anak-anak lain di luaran sana. Taib. Walaupun mereka nanti mungkin akan menjadi orang besar, wallahu a'lam, mungkin ya, ini pun mungkin. Mereka mungkin nanti akan disebut-sebut namanya, menerima penghargaan ini, penghargaan itu. Dari siapa? Dari manusia. Ketika antum menjadi seorang yang saleh dengan ilmu yang sedang antum pelajari sekarang ini, penghargaan antum bukan dari manusia. Setidaknya, dari siapa?

Ya, kalian dibebaskan dari berbagai macam keburukan-keburukan di padang mahsyar nanti. Kalian dimuliakan, orang tua kalian dimuliakan dengan hafalan Quran yang sedang kalian hafalkan sekarang. Yang mungkin kalian malas, ngantuk-ngantuk pas ngafal. Ya, dengan sebab itu nanti orang tua kalian yang dapat kebaikannya. Taib. Kebahagiaan yang nyata ada di hadapan kalian. Sumber kebahagiaan yang pasti, yang hakiki, yang tak terbantahkan. Apa yang ada di hadapan kalian berupa Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan tukar kebahagiaan ini dengan apapun. Jangan mau ikisahkan akhirnya mereka jauh dari agama, jauh dari syariat, ya, jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala karena mereka berani menukar apa yang sudah Allah berikan kepada mereka dari kebahagiaan yang begitu besar. Itu apa? Ilmu agama yang sedang dipelajari. Taib. Ya, kita semua bukan sedang main-main di sini. Kita semua bukan sedang melakukan hal yang sia-sia. Memang mungkin kita tidak dalam kemewahan sebagaimana kemewahannya manusia-manusia di luar sana. Tetapi lebih baik kita mencari kemewahan nanti di akhirat ya daripada Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya nanti. Biarkan kemewahan dunia dimiliki oleh sebagian orang ya ketika mereka berada di dunia, tetapi kita lebih fokus untuk mencari mengejar kemewahan yang ada di negeri akhirat nanti. Jangan ragu, jangan takut, yakinkan diri ya untuk terus mengikuti jalan Allah dan Rasul-Nya. Jangan khawatir dengan berbagai macam hal, ya pasti ujian, tantangan, cobaan akan menimpa kita, tetapi selama kita benar-benar taat, sabar ya terhadap itu semua sebagaimana tadi disebutkan. Tapi meninggalkan kemaksiatan memang tidaklah mudah, tetapi kalau kita bersabar, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan dengan yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bayangkan. Taib, ya maka itu mungkin yang bisa kita bahas. Taib wallahu alam bisawab. Halmin as'ilah.

0: Afan Ustaz, apakah dosa bagi seorang anak yang karena dia ayahnya dipecat dari bank? Karena dianya karena apa? Kalau karena anaknya menasihati, karena anaknya memberikan masukan-masukan kepada ayahnya untuk meninggalkan perkara tersebut dan memilih yang lebih baik, ya justru dia akan mendapatkan pahala. Ya justru dia mendapatkan pahala karena menjadi sebab orang tuanya terlepas dari maksiat yang terus-menerus, dari harta yang tidak barokah, ya dari kemaksiatan yang terselubung, ya ketika mereka banyak bermuamalah dengan muamalah ribawi. Wallahu a'lam. Afan Ustaz, apakah benar dalam kertas uang rupiah kita terdapat riba? Ya, wallahu a'lam, ana pun tidak terlalu faham ya tentang hal ini. Tapi antum bisa tanya ke asatidz yang lain ya. Coba tanya ke Ustaz Munzir. Afan Ustaz, minta nasihatnya untuk orang-orang yang di luaran sana yang baru berhijrah, kemudian mudah dalam menghukumi hukum-hukum yang sifatnya khilaf dan furu', dikhawatirkan terjatuh ke dalam ranah mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Taib. Ya mungkin kalau kita berkata kepada orang yang di luar sana, ya Allah Allah, mereka mendengar atau tidak. Ya. Kita berbicara untuk diri kita. Dalam hal ini kita berbicara untuk siapa? Untuk diri kita. Ya. Ketika kita mendapatkan perselisihan pendapat, terjadi ikhtilafat, ya, maka alangkah baiknya kita menguatkan diri kita dengan apa? Dengan ilmu. Taib. Sebelum berbicara, sebelum berpendapat, kuatkan diri kita terlebih dahulu dengan apa? Dengan al-ilm. Sebagaimana yang sedang kita bahas, salah satu kunci kebahagiaan seseorang itu dengan apa? Dengan ilmu. Termasuk di antaranya hal ini. Ya. Wallahu a'lam, salah satu nikmat yang cukup besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para penuntut ilmu ketika mereka berhasil mempelajari bagaimana sikap-sikap para alim ketika terjadi ikhtilafat, ya ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, ketika terjadi al-fitan, bahkan fitnah-fitnah, ya maka kita dapati wallahu alam di antara sikap yang terbaik ketika terjadi hal-hal seperti ini bagaimana apa? Itu bagi mereka yang tidak berkompeten, bagi mereka yang tidak memiliki bagian, ya, lain halnya dengan orang-orang yang memang punya tanggung jawab untuk berbicara. Bagi kita yang masih penuntut ilmu, bagi kita yang bukan orang yang berkompeten, maka alangkah baiknya untuk apa? Diam. Taib. Betapa banyak orang-orang yang terselamatkan karena sikap diam ini. Terjadi fitnah, selisih pendapat, silang pendapat antara para ulama. Cukup besar misalnya fitnahnya ini. Akhirnya menyeret kepada berbagai macam aspek. Taib. Adanya vonis begini, vonis begitu, dan lain sebagainya. Wallahu alam, kita dapati orang yang terbaik, mereka yang paling selamat, mereka yang diam. Mereka yang tidak ikut campur. Ya, sibukkan diri dengan ilmu. Ini bukan hanya sekedar isapan jempol belaka. Kalau kita dengar ustadz, guru kita, ketika menasihati kita, udah, sibukkan saja diri dengan ilmu. Ini nasihat yang paling benar. Taib. Ini nasihat yang paling mujarab. Mujarab itu apa? Terbukti, ya. Taib. Nasihat yang paling terbukti, bukan hanya sekedar ah ini mah klise ustadznya nasihatnya gitu lagi. Ini yang paling benar. Ini yang benar-benar terjadi ketika seseorang ada fitnah, kemudian dia tidak punya hak ya untuk berbicara dalam hal tersebut kecuali dia punya tuntutan ya untuk menyampaikan, ditanya misalnya atau yang lain sebagainya, dia sampaikan sesuai kapasitas dirinya. Taib. Atau dia mungkin bisa mengarahkan seseorang kepada yang lebih berilmu. Tetapi kalau tidak ada tuntutan untuk hal tersebut, dia memilih diam, maka kita dapati ketika terjadi fitnah, ketika terjadi hal-hal yang berbahaya, yang selamat mereka yang diam, ya, adalah mereka yang terdiam. Taib. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kuatkan kita, ya. Kuatkan belajar ilmu. Jangan pernah merasa diri kita sudah cukup dari ilmu. Taib, karena dengan hal tersebut kita akan terhalang dari berbagai macam kebaikan-kebaikan al-ilm. Ya, wallahu a'lam bishawab, itu saja mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, ana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahan dan ana mohon maaf kepada seluruh yang mendengarkan dari segala kekurangan. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Ustaz Abu Faqih Abdullah hafizahullahu taala yang telah menyampaikan kajian dalam tema asas kebahagiaan, pembahasan kitab Fawaidul Fawaid yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al-Islam, Ma'had Al-Islam, Kabupaten Cileunyi, Kabupaten Bandung. Semoga Ustadz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah, dan semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat untuk kita semua. Yaqatiman azanillahu ayyakum. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
3: Sudah 15 tahun Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Saya ingin bertanya, apakah setiap orang yang mau bertobat akan diuji tobatnya, apakah karena Allah atau bukan? Dan saya pernah mendengar cerita bahwa orang yang bertobat itu dia mendapat ujian dari Allah yang sangat berat. Apakah begitu, Ustaz?
1: Apakah kalau orang mau tobat akan diuji? Tobat salah satu aplikasi dari keimanan. Imannya benar melahirkan tobat yang juga benar. Dan setiap iman itu pasti diuji. Ya, dibiarkan. Khawatir imannya palsu. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan yang ketiga, ahasiban nas ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, padahal mereka belum diuji. Nabi SAW bersabda, yubtalar rajulu ala hasbi dini, fa'inkanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Ini kalimat terakhir dari sebuah hadis yang panjang. Awalnya, ashadun nasi balaan al-anbiya thumma as-salihun thumma al-amthal fal-amthar terus yubtala ar-rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salamah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya adalah para nabi, lalu orang-orang soleh, lalu orang-orang yang di bawah itu dan di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Semakin hebat imannya, semakin hebat ujiannya. Taubat salah satu wujud nyata keimanan. Akan diuji? Pasti diuji. Apakah taubatnya ini benar atau dia nanti akan tergoda lagi melakukan dosa yang sama? Oleh karena itulah maka tidak setiap orang yang tobat dari dosa secara kontan dia terlepas otomatis keluar dari kesulitan akibat dosa itu, tidak. Diuji dulu oleh Allah beberapa waktu, benar enggak atau nanti enggak tahan kembali ke dosa yang awal. Sebagai contoh, orang bekerja di sebuah perusahaan yang haram secara syar'i. Mungkin ada unsur ribanya atau mungkin memproduksi barang-barang yang secara syar'i haram umpamanya. Kerja di pabrik minuman keras, kerja di pabrik rokok dan yang sejenisnya. Akhirnya dia tahu itu haram. Kalau haram, penghasilannya haram. Inna Allah idha harrama syai'an harrama thamana. Kalau Allah mengharamkan suatu perbuatan, haram juga keuntungan dari sesuatu itu. Akhirnya dia berhenti. Berhenti dari kerja di lembaga ribawi atau dari hal-hal haram lain. Apakah setelah keluar, resign sekarang, besoknya ada panggilan kerja di tempat halal dengan gaji yang sama? Tidak, ya enggak. Dia yakin siapa orang yang meninggalkan suatu karena Allah, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dia resign dari pekerjaan yang haram dengan keyakinan nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Tadinya cuma manajer dia. Cuma. Nanti Allah akan ganti dengan GM. Pekerjaannya lebih bagus. Apakah kontan sekarang desain, minggu depan langsung ada pengangkatan atau ada panggilan kerja atau ngelamar langsung diterima? Tidak. Dibiarkan sebulan, nganggur. Dua bulan, masih belum dapat kerja. Tiga bulan, sementara tabungan sudah tipis. Selama belum dapat kerja, dia maktab, makan tabungan. Tabungan sudah habis, panggilan kerja belum datang juga. Sementara tawaran dari perusahaan yang lama masih terbuka. Kamu kenapa resign, kurang gaji ya? Saya naikkan gaji. Enggak gitu. Oh mungkin posisinya ingin naik, saya naikkan. Asalnya manajer jadi GM atau jadi umpamanya direktur gitu. Enggak, bukan. Oh, pokoknya kapanpun kamu balik lagi, pintu ini terbuka. Jabatan untuk kamu selalu ada. Sudah 6 bulan, tabungan habis, pekerjaan pengganti belum ada. Oleh enggak tuh orang? Oleh. Ya Allah, mana janjimu akan memberi ganti yang lebih baik? Direktur nih, direktur mana? Enggak ada. Oleh Allah mengecap penderitaan sebagai ujian atas tobatnya. Lama-lama

0: Enggak tahan ya udah, itu masih ada terbuka tawaran, akhirnya bisa aja kembali. Allah uji sampai pada titik maksimal dari penderitaan. Sampai dikatakan di dalam ayat hatta yakuna ar-rasul walladzina amanu mata nasrullah. Sampai Rasul dan orang-orang beriman ketika diuji dengan berbagai macam penderitaan, tapi pertolongan yang Allah janjikan itu tidak datang juga, berkatalah Rasul dan orang, mata nasrullah, kapan sih datangnya pertolongan Allah yang dijanjikan itu? Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu sudah dekat. Sampai Abu Darda menyatakan, dihadapkan kepada satu masalah dan kamu sudah bersabar secara maksimal dalam ujian tersebut, sampai pada titik kamu tak tahu lagi apa yang harus dilakukan, saat itulah pertolongan Allah bakal datang. Ala inna nasrallahi qarib. Ingat, pertolongan Allah itu dekat bagi orang-orang yang bertahan istiqomah dalam kesabarannya. Oleh karena itu, siapa orang tetap istiqomah dalam kesabarannya dan dia sudah sampai pada titik maksimal dari kesabarannya, barulah pertolongan Allah Azza wa Jalla datang. Adapun kalau umpamanya baru belum sampai kepada puncak dari penderitaan, dia sudah oleng, kemudian kembali sajalah, sambil nanti cari kerja pengganti, kalau dapat kerja pengganti baru resign dari sini. Sekarang mah sementara dijalani aja dulu walaupun haram. Nah, ini enggak sabar nih orang. Jadi setiap aplikasi perwujudan dari keimanan pasti akan diuji oleh Allah. Maka bersabarlah, maka kesabaran itulah yang akan mengundang turunnya pertolongan dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Sesuatu yang mulia, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai, pastilah jalan yang ditempuh untuk mencapainya sangat panjang, penuh dengan onak, duri, jalanan terjal yang harus didaki. Dan tidak ada lagi yang lebih mulia daripada ilmu agama. Maka barang siapa yang ingin meraih ilmu syar'i, ingin mendapatkannya, dia harus rela membayarnya dengan rasa letih, lelah. Dia harus rela untuk meninggalkan sebagian tidur, begadang malam untuk mengulang-ulang, mentelaah ilmu. Dia harus rela meninggalkan sebagian kelezatan-kelezatan duniawi. Bahkan dahulu sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnul Jauzi, bertahun-tahun dia menginginkan makan, ada nama makanan itu harisah. Dia ingin, tidak sanggup, tidak bisa dia membelinya. Kenapa? Karena waktu dijualnya makanan itu bentrok dengan waktu ad-dars, sima'ud dars, untuk mendengarkan pelajaran ilmu. Renungkanlah wahai saudaraku, orang yang ingin mendapatkan mutiara, dia harus menyelami dasar samudra dengan susah payah. Orang yang ingin mendapatkan madu lebah, dia harus memanjat dan rela disengat. Barang siapa yang memiliki cita-cita yang tinggi dan mulia, pasti dia akan rela untuk bersusah payah. Silakan pilih diri Anda. Anda orang yang memiliki cita-cita yang tinggi, himmatun aliyah, atau Anda orang yang tidak memiliki mental, semangat yang lemah. Cita-cita yang paling tinggi itu adalah menuntut ilmu agama, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mari tempuh jalan surga. Mari jadilah penuntut ilmu, sehingga Anda disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Saudara, saudari kaum muslim dan muslimat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menyambut kedatangan sahabatnya yang datang untuk bertanya, marhaban.

0: Ban bi thalibil ilmi. Sambutan yang hangat. Tidakkah engkau ingin seperti sahabat itu disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena engkau menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama. Habiskan masa muda Anda untuk menuntut ilmu syar'i, mentelaah, bermuzakarah, mengulang-ulangnya, mengumpulkannya. Kelak Anda akan bergembira di masa tua memetik hasil yang Anda raih. Menuntut ilmu agama mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari menuntut ilmu agama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron, dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'una. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin, fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan dan pengorbanan yang besar. Tapi jangan sampai kita sesali. Pengorbanan yang kita keluarkan, keringat yang kita kucurkan, harta yang kita bayarkan, tenaga yang kita kerahkan, insya Allah kalau benar dan ikhlas akan berbuah pahala. Bahkan afdalu dinarin dinarun yunfiquhu ala ahli, kata Rasulullah, dinar yang paling baik adalah dinar yang diinfakkan seseorang untuk keluarganya. Selanjutnya yang harus kita juga

0: dari keteladanannya, dari berbagai macam aksi-aksi yang ditunjukkan di depan anaknya hariannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, didiklah anak Anda dengan cinta. Cinta adalah bisa menggerakkan yang lemah menjadi kuat, yang malas menjadi semangat, yang sekarang lamban akan menjadi gerak cepat. Bahkan katanya Imam Ibnu Taimiyah, cinta bisa menggerakkan segala sesuatu. Ketika kita didik anak kita dengan cinta, kita marah karena dasar cinta, kita berbicara karena dasar cinta, kita memberitahu dengan dasar cinta, menegur, melarang dengan dasar cinta, insya Allah akan masuk ke dalam lubuk hati anak kita, akan merubah perilaku anak kita. Apalagi hal itu dibarengi dengan keikhlasan tadi. Selanjutnya, didiklah anak Anda dengan kelembutan. Lemah lembut merupakan satu asas keberhasilan segala sesuatu. Bahkan bisa mendobrak sesuatu yang besar karena kelembutan. Lihat, bendungan yang bisa hancur padahal begitu kuat tangguh karena dijebol oleh air yang kecil, yang merambat pelan-pelan akhirnya membuat jalan yang begitu luas. Akhirnya jebollah bendungan tersebut. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Sesungguhnya kelemah lembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan pasti menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Selanjutnya berikutnya, didiklah Anda anak-anak Anda dengan satu cara untuk kita tidak mencela, untuk kita tidak memarahi dengan emosi, apalagi mendoakan buruk. Ya, amsik 'alaika lisanak, tahan lisan-lisanmu ketika sekarang menghadapi anak Anda. Janganlah kita katakan kalimat-kalimat kotor, bahkan jangan doakan buruk. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la tad'u 'ala anfusikum wa la 'ala amwalikum wa la 'ala auladikum. Janganlah engkau berdoa buruk untuk diri kalian, untuk harta kalian, dan untuk anak-anak kalian. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Adil adalah pilar utama, bekal utama kita di dalam mensukseskan pendidikan anak kita. Sehingga Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita, i'dilu baina auladikum, bersikaplah adil kepada anak-anak kalian. Karena keadilan akan membuahkan perilaku-perilaku seimbang. Perilaku-perilaku yang terus akan menuju kepada tengah-tengah. Dan itulah arah pendidikan kita, menjadikan anak i'tidal, yaitu seimbang di dalam segalanya, rohanina dan jasmaninya. Dan juga tidak kalah pentingnya, jangan tergesa-gesa memetik hasil. Nabi Ibrahim berproses untuk mendakwai orang tuanya. Nabi Nuh berproses bahkan hampir 900 tahun lebih untuk mendidik anaknya. Dan begitu juga para rasul, para nabi. Jangan sekarang kita ingin membenahi anak kita, mendapatkan anak soleh hanya sekejap mata dalam hitungan hari. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, mungkin kita sudah mengarahkan berbagai macam potensi, kekuatan, dan mengorbankan berbagai macam harta kekayaan kita. Tapi kok saya belum mendapatkan hasil? Maka serahkan kepada Allah. Tawakkal 'ala Allah. Tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Serahkan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ul du'a. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang bagus, lurus. Engkau ketika kita akan mendapatkan pengabulan. Demikian bagi para orang tua yang ingin sukses mendidik anak. Hafali, paham.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشياطين.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling to-

0: tolong menolong mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini semoga jadi amal jariah bagi kita semua. Menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Qur'an, "Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung, apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Huwa alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in salani fa ataitu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis kursi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal

0: fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain didatangi. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala. Motivasiku mengunjunginya hanya satu. Aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun dia yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witran, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
4: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya. Saya doakan semua yang ngerokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini, saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok, karena merokok tidak

0: Tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman, zolim kepada diri sendiri, keluarga dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu, lalu setelah itu masuk ke masjid, kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada di samping, wah bau rokoknya pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas gitu ya. Zalim gak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Pertanyaan. Mendiang ayah saya semasa hidupnya jarang sholat. Hanya setahun sekali. Kemudian lebaran hungkulnya. Penyebabnya wallahu a'lam, tapi mungkin lebih karena malas. Pertanyaan, bagaimana seharusnya saya mendoakan beliau? Ya doakan agar Allah mengampuni dosa-dosa. Ini ayahnya sudah meninggal ya. Doakan agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Kedua, jadilah anak yang soleh. Seluruh amalan yang dilakukan oleh anak yang soleh mengalir ke orang tuanya. Ketiga, banyak-banyaklah mendoakan, sudah yang pertama tadi ya. Yang ketiga, banyak-banyaklah berinfak dan bersedekah atas nama orang tua. Dan bila memungkinkan, hajikan orang tua. Oleh kita sendiri, dari biaya kita sendiri, setelah kita pribadi melakukan haji. Untuk pribadi kita. Kita haji dulu tahun ini, tahun depan saya mau membadalkan orang tua saya haji yang sudah meninggal. Membadalkan haji ikhtilaf di kalangan para ulama, sebagian ada yang menyatakan tidak boleh dan tidak sampai, sebagian ada lagi yang menyatakan sampai. Dan saya lebih cenderung kepada yang kedua. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Apa yang bermanfaat bagi mayit? Di antaranya adalah amalan-amalan anak-anaknya. Seorang ayah sebelum meninggalnya wasiat kepada anaknya, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Matilah orang itu. Si sulung membebaskan 50 orang budak untuk melaksanakan wasiat ayahnya. Dan dia menyuruh adiknya untuk membebaskan 50 yang sisanya. Adiknya bilang enggak. Sebelum saya bertanya dulu kepada Nabi SAW tentang boleh atau tidaknya. Kata Hanas dibebaskan, Arifek. Tidak boleh gitu ya. Hanas apa bahasa Indonesia? Terlanjur? Kadung? Beda. Hanas dilakukan ternyata tidak boleh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In kana muwahhidan." Kalau ayahmu itu seorang muwahhid. Kalau ayahmu itu seorang muwahhid, seorang ahli tauhid, seorang muslim. "Tsumma tasaddaqtum alaihi wa sallaitum wa hajjajtum." Lalu kamu salat. Kamu sedekah atas nama dia dan kamu haji atas nama dia. Maka pahalanya akan sampai kepada dia dan kepada kamu. Maka hajikan. Tapi haji kita lebih dahulu, lalu tahun depan baru menghajikan orang tua. Umroh kita dulu, lalu umroh berikutnya untuk orang tua. Bukan satu kali perjalanan umroh melakukan berkali-kali umroh. Itu tidak disyariatkan, ya. Jadi doakan terus. Dan ayah yang tidak sholat tersebut karena disebabkan mungkin ketidaktahuan atau kejahilan dan tetap mengakui kewajiban sholat, merasa dirinya berdosa dengan hal itu, meninggalkan sholat yang dilakukannya tidaklah mengeluarkan dia dari Islam. Jadilah anak yang soleh, kemudian doakan orang tua, kemudian banyak berinfak bersedekah atas nama orang tua, termasuk menghajikan. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, "Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah." Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كمها دمان سدينا الحمد لله Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Tentunya segala puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kita memanjatkannya. Dialah yang telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Dan tentunya nikmat yang paling berharga bagi seorang muslim dan muslimah yang mengetahui akan hakikat dunia dan akhirat adalah nikmat agama. Teruwayatkan secara marfu' dengan sanad yang dhaif dan secara mauquf kepada sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih dan muttasil. Mereka mengatakan innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Sesungguhnya dunia itu akan Allah berikan kepada hamba yang ia cintai dan kepada hamba yang tidak ia cintai sekalipun. Wa la yu'ti din illa man yuhibbu. Adapun nikmat agama, maka Allah tidak akan memberikannya kecuali kepada hamba yang ia cintai sahaja. Dan berkumpulnya kita saat ini di dalam rumahnya yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya dalam rangka talabul ilm, atafaqquh fid din dan atawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, di antara kita merupakan dari nikmat agama yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita dan lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Maka kepadanya kita memohon dengan nama-nama yang maha indah, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, serta dengan namanya Al-A'zam yang paling agung, di mana apabila Allah diminta dengan namanya yang Al-A'zam tersebut, maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita semua dari orang-orang yang disabdakan oleh Nabi yang sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Nabi kabarkan di dalam hadis yang sama, di mana beliau mengabarkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarusunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinatu wa ghashiyatumur rahmatu wa haffatumul malaikatu wa dzakarahumullahu fiman 'inda. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah dalam rangka mengkaji dan mempelajari agama Allah kecuali akan turun as-sakinah, ketenangan, ketenteraman kepada mereka, tercurahkan atas mereka rahmat. Malaikat-malaikat Allah akan meliputi mereka dan Allah membanggakan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadhil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman syurga, maka berhenti dan masuklah kalian ke dalamnya. Wa ma riyadhul jannah ya Rasulullah? Apakah taman-taman syurga itu wahai Rasulullah? Tanya sebagian sahabatnya. Maka beliau menjawab, halaqah zikr. Halaqah ilmu agama. Halaqah zikr. Dan kata Imam Ibn Katsir, majlis ilmu agama merupakan a'zamu majalis zikr. Adalah majlis zikr yang paling mulia. Terkhusus majlis ilmu di antara dua waktu salat yang seperti ini. Ini keutamaan di atas keutamaan. Jamaah yang dimuliakan Allah. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum insyaallah taala untuk
materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, bahwasanya ada dua yang lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang sedang lapar. Ini ana ambil dari potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga selain beliau dari sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dhibani ja'i'ani ursila fi ghanamin wa fi riwayah ghaba anhu ru'a'uha aw ghaba anha ru'a'uha bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinih." Tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar. Perhatikan dua bahasa Nabi yang sangat dalam ya. Nabi tidak mengatakan satu ekor serigala. Dan satu ekor serigala itu sudah cukup berbahaya, ya kan? Sudah cukup membahayakan keamanan manusia atau binatang lain. Tetapi Nabi menyebutkan dua ekor serigala. Lebih dari itu Nabi katakan dua ekor serigala yang sedang lapar. Nabi tidak mengatakan yang sedang kenyang. Nah, serigala jangankan sedang lapar, sedang kenyang pun berbahaya jemaah. Dan Nabi mengatakan tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar kemudian dilepaskan kepada sekelompok rombongan kambing yang sedang tidak dijaga oleh pengembalanya. Lebih berbahaya, maksudnya dua ekor serigala yang sedang lapar dilepaskan kepada sekelompok kambing yang tidak sedang dijaga oleh pengembalanya. Tidaklah dua ekor serigala yang sedang lapar tersebut lebih berbahaya, lebih menghancurkan sekelompok kambing tersebut daripada hirs, ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian ulama ada yang menulis kitab khusus hanya untuk mensyarah satu hadis ini. Di antaranya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Beliau memiliki tulisan khusus mensyarah hadis ini. Kemudian tulisan beliau itu disyarah oleh ulama-ulama yang datang setelahnya. Di antaranya adalah Syekh Abdul Karim Al-Khudhir di dalam beberapa ratus lembar. Maka tentunya di waktu yang singkat pada kesempatan kali ini, kita akan berusaha mensyarah dan menyebutkan beberapa faedah yang mudah-mudahan faedah-faedah tersebut adalah faedah-faedah yang mencakup dari banyaknya faedah yang disebutkan oleh para ulama dari hadis ini. Baik, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya agama seseorang akan hancur sehancurnya disebabkan ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan. Melebihi kehancuran sekelompok kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Kebayang enggak jamaah yang dimuliakan Allah? Kira-kira bagaimana kondisi kambing yang sudah diterkam oleh dua ekor serigala yang sedang lapar? Pasti akan tercabik-cabik, ya kan? Akan tercabik-cabik. Tangannya putus, kakinya putus, kepalanya copot dari tubuhnya. Bahkan tulang-tulangnya bisa hancur. Diterkam dan dicabik-cabik oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Nah, yang sedang lapar. Rupanya kehancuran agama seseorang itu lebih dahsyat, lebih hancur dikarenakan ambisi dia terhadap harta dan kedudukan di sisi manusia. Nah, dan para ulama yang mensyarah hadis ini, Nabi menyebutkan di sini dua ekor serigala. Kenapa beliau tidak menyebutkan satu ekor serigala? Karena biasanya kalau
serigala itu hanya satu ekor. Dia tidak sesemangat ketika dia bersama kawannya yang lainnya. Karena apabila ada dua ekor serigala, yang satunya memangsa, yang satu lagi ya memakan hasil mangsaan ya, dan saling menyemangatkan antara satu sama yang lainnya dengan teriakan-teriakan yang ada pada diri mereka, akan mengugah semangat serigala yang lain untuk kembali menerkam, kembali memangsa ya, kambing yang ada. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, kecintaan seseorang terhadap harta dan kedudukan itu akan membahayakan dan menghancurkan agamanya dengan kehancuran yang lebih dahsyat yang dilakukan oleh dua ekor serigala yang sedang lapar terhadap sekelompok kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala tersebut. Segitunya perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tidak ada orang yang benar-benar ambisi terhadap dunia dan kedudukan kecuali akan hancur agamanya. Akan tercabik-cabik agamanya. Bahkan sebagian orang rela murtad demi kedudukan atau demi harta. Nah. Yang pertama Nabi sebutkan di sini adalah semangatnya dia al-hirs. Semangatnya dia terhadap harta. Ini yang pertama Nabi sebutkan. Yang kedua tadi, kedudukan. Dua ini adalah sumber kehancuran terhadap agama seseorang. Agama dia akan hancur dengan kehancuran yang lebih dahsyat daripada kehancuran yang menimpa sekelompok kambing yang diterkam oleh dua ekor serigala yang sedang lapar. Yang pertama Nabi sebutkan karena harta. Al-hirs. Nabi tidak mengatakan, tidak melarang mencari harta, tetapi yang Nabi sebutkan al-hirs. Al-hirs. Ambisi yang sangat kuat di dalam mencari harta. Ini mencakup dua hal kata para ulama yang mensyarah hadis ini. Yang pertama, ambisi yang luar biasa di dalam mencari harta, masih harta yang halal. Tetapi menyebabkan dia tersibukkan dari kewajiban-kewajiban di dalam agamanya. Memang harta yang dia cari halal, dengan cara yang halal, tetapi melalaikan dia terhadap agamanya. Sehingga sebagian orang meninggalkan salat lima waktu, berjamaah tanpa uzur syar'i. Bahkan sebagian orang jamaah, bukan hanya jamaahnya yang dia tinggalkan, memang salat lima waktu sama sekali tidak dia lakukan. Dan ini terkadang terlihat oleh kedua mata kita sehari-hari. Memang pekerjaannya halal, jualan gorengan, jualan bakso ataukah yang lainnya, jualan yang lebih dahsyat lagi di samping masjid lagi. Sebagian DKM masjid saking baiknya mempersilahkan sebagian kaum muslimin jualan, diberikan lapak, tempat gratis, enggak usah bayar ke masjid. Dan yang jualan pun dia tahu bahwa mayoritas, bahkan hampir 99% yang membeli dagangan dia adalah jamaah salat. Tetapi anehnya bin ajaib, dia takut meninggalkan gerobak dagangannya untuk salat berjamaah karena khawatir hilang omset, hilang profit. Padahal yang pertama jualannya di dalam halaman masjid lagi. Yang kedua 99% pelanggannya jamaah salat masjid. Tapi bisa-bisanya sebagian orang tidak berani ninggalkan dagangannya hanya untuk salat. Lihat, semangat. Jualannya halal. Ya, halal. Tetapi melalaikan dia dari perkara yang wajib. Karena sebagian orang jamaah dimuliakan Allah, kalau sudah berhadapan dengan Allah, ilmu ekonominya itu benar-benar keluar. Ilmu kalkulasinya benar-benar akurat. Ya. Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mulai dia mengkalkulasikan profit yang akan hilang kalau dia pergi sholat zuhur. Gara-gara sholat zuhur. Sholat zuhur 20-30 menit. Ya. Membutuhkan waktu. Dalam 30 menit ini
bisa 5 porsi bakso saya terjual. Satu porsinya saya mendapatkan keuntungan 5.000. Kali ini 10 porsi sudah berapa? 50.000. Yeah. 50.000 profit saya hilang gara-gara sholat zuhur. Akhirnya dia tetap bertahan di depan gerobak jualannya itu. Adzan asar dikumandangkan dan dia masih di situ, di halaman masjid lah lagi. Kalau dia jualan jauh dari masjid, okelah. Berat memang ninggalinnya, ya kan? Ini memang sebagian orang jualan di halaman masjid, di pinggir masjid. 50.000 hilang gara-gara sholat zuhur. 50.000 lagi hilang gara-gara sholat asar. 50.000 lagi hilang gara-gara sholat maghrib. 50.000 lagi hilang gara-gara sholat isya. Sudah berapa? 200.000 dalam sehari. Kali sebulan 6 juta. Kali 1 tahun berapa? 72 juta sekian ya. Akurat kalkulasinya kalau sudah berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala. Berhadapan dengan ibadah, hitung-hitungannya benar-benar akurat. 1 sen pun tidak salah. Memang secara tersurat, banyak muslim hari ini tidak mengatakan. Tidak ada muslim secara tersurat mengatakan, bisa hilang rezeki saya gara-gara sholat. Ya. Secara tersurat tidak ada muslim saya kira yang berkata demikian. Tapi bahasa tubuh mayoritas muslim hari ini mengatakan demikian. Nah. Dan ini sholat jamaah, tiang agama. Yang namanya Nabi menamakan as-salat dengan amud. Amud itu tiang di tengah-tengah kemah. Tidak semua tiang dinamakan amud di dalam bahasa Arab. Amud itu adalah tiang yang di tengah-tengah kemah. Kemudian ditarik dan setiap sudutnya ditarik dengan tali. Yang apabila satu tiang di tengah-tengah kemah tersebut dicabut, maka runtuhlah kemah. Seperti itulah bahasa Nabi tentang salat. Rukun Islam yang paling besar setelah 2 syahadat. Satu-satunya ibadah di mana Nabi harus melewati 7 lapis langit dan harus naik ke Sidratul Muntaha untuk mengambil pensyariatannya. Selain salat, semua pensyariatannya Nabi terima di bawah langit, di atas bumi. Tapi khusus salat, Nabi harus melewati 7 lapis langit yang Allah ciptakan. Di setiap 1 lapis langitnya ada malaikat yang menjaganya. Nabi tidak diperbolehkan melewatinya sampai mereka mengetahui siapa yang dibawa oleh Jibril alaihissalam. Dan dari 1 lapisan langit ke lapisan langit yang lainnya, kalau dengan perjalanan yang normal, Nabi sebutkan membutuhkan waktu 500 tahun. Makanya orang-orang jahiliyah masa itu menganggap Nabi kita gila, mengaku bisa ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian bisa kembali ke Mekah sebelum masuknya waktu salat subuh. 6. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, salat satu-satunya ibadah di mana seseorang tidak boleh meninggalkannya selama akalnya masih sehat, kecuali dia wanita yang sedang haid dan nifas. Tidak bisa berdiri, duduk. Enggak mampu duduk, berbaring. Enggak mampu berbaring, tidur terlentang. Tidak mampu juga dengan semua cara itu, dengan isyarat sekalipun. Dengan menggerak-gerakkan mata ataukah menggerak-gerakkan mulut sekalipun. Tidak mampu berwudu, tayamum. Tidak bisa wudu dan tayamum karena dia pasien di sebuah ruangan rumah sakit, enggak mungkin ada debu dan tidak mungkin dimasukkan debu. Dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Yang dinamakan dengan salatu faqidat tahurain. Bahkan di dalam perang sekalipun Allah katakan fa in khiftum farijalan aw rukbana, apabila kalian sedang di dalam perang yang berkecamuk, salatlah kalian rijalan, sambil lari, sambil nembak. Rijalan, salatlah kalian walaupun kalian sambil berlari. Aw rukbana, atau kalian sambil menunggangi tunggangan, sambil bawa tank, sambil bawa trail, sambil bawa kuda. Sholat. Selama akal masih sehat, tidak ada uzur meninggalkan sholat. Kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Makanya kalau ada laki-laki
yang tidak salat kita berbaik sangka saja, mungkin dia sedang haid atau nifas. Kalau dia normal akalnya, ada laki-laki sehat, tidak ada gangguan jiwa, tetapi tidak salat, kita husnudzon saja, karena enggak boleh suudzon katanya. Kita husnudzon saja, mungkin dia baru selesai persalinan, sedang nifas atau sedang haid. Cuma terkadang kita bingung juga, kok sudah tahu bertahun-tahun haidnya belum ya selesai-selesai. Sudah bertahun-tahun nifasnya juga belum selesai-selesai. Pada wanita saja paling lama nifasnya 40 hari. Dan paling lama haidnya 10 atau 15 hari. Tapi ada sebagian laki-laki sudah bertahun-tahun mengalami haid. Sampai hari ini belum selesai juga dari nifasnya. Buktinya belum sholat juga. Nah, ada sebagian muslim seperti itu. Sampai-sampai ada teman ceritakan ke anak, kawannya ditegur oleh kawannya Nasrani karena enggak sholat. Ditegur oleh kawannya sendiri. Lek, kau enggak pergi sholat Jumat hari ini. Dia muslim diingatkan oleh temannya yang Nasrani untuk sholat Jumat. Gimana rasanya itu? Kok enggak pergi sholat Jumat, Lek? Katanya. Kawannya yang negur. Kawannya yang Nasrani. Nah. Jamaah ini dimuliakan Allah. Kalau terhadap sholat saja seorang muslim tidak peduli lagi, kira-kira perkara agama apa lagi yang akan dia pedulikan? Dusta itu kalau ada orang teriak-teriak jihad sementara dia enggak sholat. Dusta itu. Dipastikan enggak akan berani jihad. Kehilangan omset 5.000 rupiah saja dia tidak berani demi sholat. Mungkinkah dia berani kehilangan nyawa? Berani dimutilasi oleh musuh? Berani ditangkap oleh musuh kemudian ditawan, disiksa, dimutilasi? Enggak mungkin. Bangun sholat subuh saja dia enggak berani. Enggak mampu. Mungkinkah dia akan mampu berperang di tengah-tengah padang pasir? Membawa senjata, menahan lapar, menahan dahaga. Dusta itu. Makanya jihad diturunkan kewajibannya setelah sholat, puasa, haji, zakat. Tidak mungkin ada yang berani jihad kecuali orang-orang yang memiliki tauhid, berani sholat, berani puasa. Orang yang enggak berani sholat, enggak berani puasa, enggak berani haji, enggak berani zakat karena dunianya, mungkinkah dia berani jihad mengantarkan nyawanya? Mustahil. Nah, lihat jamaah, hanya demi omset yang terkadang tidak lebih dari 10.000 rupiah, sebagian orang rela meninggalkan sholat hanya demi 10.000 rupiah. Bahkan sebagian orang, mohon maaf, demi mengemis di lampu merah, padahal belum tentu dia dapatkan, ya kan? Dia rela meninggalkan sholat. Nah, sebagian orang demikian juga demi menjaga perasaan seorang pejabat. Khawatir kalau dia keluar untuk sholat, tendernya enggak bakal dimenangkan. PL enggak jadi dapat. Nah, enggak dapat PL, tendernya enggak bakal dimenangkan. Padahal seandainya dia nung, juga belum tentu dapat tender. Belum tentu juga dapat PL. Oleh karena bahasa Nabi tadi, lebih berbahaya daripada dua ekor serigala yang sedang lapar terhadap rombongan kambing. Kenapa? Kambing walaupun mahal, tidak lebih mahal daripada sholat. Kalau sholat sudah rusak, kalau agama sudah rusak, apalagi yang kita miliki untuk bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Ini baru bab sholat ya, mah. Di mana hari ini saya kira seburuk-buruknya muslim, selalai-lalainya muslim, sejauh-jauhnya muslim dari Allah, saya yakin tidak ada muslim hari ini yang tidak mengetahui salat 5 waktu adalah rukun Islam yang paling tinggi setelah 2 syahadat, ya kan? Tetapi meninggalkan salat hari ini seakan-akan itu dosa yang sangat sepele. Padahal Al-Imam Ibnu Qayyim di awal kitabnya As-Salah menegaskan, dosa meninggalkan sholat lebih besar dari dosa homo, lesbi, zina. Lebih buruk orang yang tidak sholat daripada orang yang berzina dengan ibu kandungnya sendiri. Dia lebih buruk daripada pembunuh. Dia lebih buruk daripada koruptor yang sholat.
dia lebih buruk daripada bandar narkoba yang salat. Bukan berarti boleh ya. Lebih buruk dari itu semuanya. Tapi hari ini, karena kedudukan agama tidak ada lagi di sisi sebagian orang. Sebagian wanita masih mau dia bertahan dengan suami yang tidak sholat. Karena tampan, kaya, humoris. Tetapi tidak ada wanita saya kira yang mau bertahan dengan suami yang LGBT walaupun sholat 5 waktu. Betul? Karena pertimbangannya dunia, bukan lagi agama. Saya yakin semua orang tua hari ini tidak akan menerima laki-laki yang melamar putrinya tetapi dia LGBT walaupun sholat, ya kan? Misalkan Anda didatangi oleh seorang laki-laki terlihat sholat, sholat ya, penampilan soleh, tapi Anda tahu dia LGBT dengan berita yang sangat akurat, yang benar, bukan sekedar hoax. Anda yakin tidak ada dari kita yang mau Tetapi betapa banyak hari ini orang mau menerima laki-laki yang tidak sholat sebagai menantunya. Padahal punya menantu yang tidak sholat itu lebih buruk daripada menantu yang LGBT, pembunuh, bandar narkoba, bandar judi sekalipun, tetapi sholat. Diterima ataukah tidak, ini adalah hukum di dalam Islam. Dan ini status orang yang tidak sholat di dalam Islam. Tanpa ada khilaf sedikit pun di antara para ulama, kata Imam Ibnu Qayyim, sepanjang sejarah Islam. Nah, hanya demi secuil dunia, sebagian orang rela meninggalkan salat. Bahkan ada jemaah demi pacar, rela pindah agama. Dia dipacarisasi, kemudian dikristenisasi. Hanya demi secuil dari dunia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Badiru bil a'mali fitana qati'in lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya." Segeralah kalian beramal di masa yang sudah penuh fitnah. Fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Karena fitnah itu bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Di mana ada seseorang di pagi hari dia masih mukmin, tetapi di sore harinya dia sudah kafir. Ada juga yang di sore harinya dia masih mukmin, tetapi di pagi harinya dia sudah kafir. Apa sebabnya? Karena kurang kajian, enggak ada lagi ustaz, tidak ada lagi khatib-khatib Jumat, enggak ada lagi ulama di tengah-tengah mereka. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela menjual agamanya demi secuil dari dunia ini. Dia sebagian orang demi menjadi komedi yang hebat, tersohor, terkenal, dia rela menjadikan agama bahan komedinya. Dia memperolok-olok agama agar semakin terlihat lucu, agar menjadi seorang komedi yang hebat, rela menjadikan agama bahan candaannya. Padahal memperolok-olok agama walaupun dalam konteks candaan, salah satu dari pembatal Islam tanpa khilaf di antara ulama. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Demikian juga jamaah dimuliakan Allah, sebagian orang demi harta rela memutuskan silaturahim. Maka ada hadis di luar Bukhari dan Muslim yang sahih. Nabi mengatakan ittaqush, fa innash-shuh qad ahlaka man kana qablakum. Jauhilah oleh kalian penyakit syuh. Syuh itu dikatakan oleh sebagian ulama adalah al-hirsul syadid. Semangat ambisi yang sangat kuat di dalam mengumpulkan harta dengan tanpa mempedulikan dengan cara apa dia memperolehnya, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram. Karena syuh telah membinasakan umat-umat sebelum kalian. Syuh telah menjadi sebab sebagian manusia memutuskan silaturahim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, setelah Nabi mengatakan hal yang sama, kemudian Nabi mengatakan hamalahum ala an yasfaku dima'ahum. Penyakit syuh
ambisi yang sangat kuat terhadap dunia dan tanpa peduli dengan cara apa dia memperolehnya, telah membuat banyak manusia menumpahkan darah orang lain.

sebagian orang jamaah. Enggak peduli dia. Hanya demi rebutan meja di dalam diskotik. Bunuh-bunuhan. Fakta tidak? Hah? Ini bukan cerita fiktif. Demi rebutan meja di dalam diskotik. Bunuh-bunuhan. Mati karena sedang memperebutkan meja di dalam diskotik. Udah matinya dalam maksiat, matinya konyol lagi. Hanya karena rebutan tempat parkir, bunuh-bunuhan. Saling menumpahkan darah. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, hanya demi secuil warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya, dia rela memenjarakan ibu kandungnya yang pernah mengandungnya selama 9 bulan di dalam perutnya, yang pernah bersimbah darah demi mengeluarkannya, yang pernah mahkotanya diobok-obok dan dijahit oleh pihak medis demi mengeluarkan dia ke dunia ini. Dan selama 2 tahun menyusuinya, selama itu pula semua gizi di dalam tubuhnya diisap oleh dia. Setelah besar dia tuntut ibunya dan dia penjarakan ibunya demi secuil dari warisan. Nah, demi harta, sebagian orang rela membunuh, rela menculik, rela memeras demi harta. Pengen hidup hedon, pengen hidup hedon, akhirnya menjadi ahli jangkrik. Semua dunia yang dia miliki hasil jangkrik. Sepatunya hasil jangkrik, mobilnya hasil jangkrik, rumahnya hasil jangkrik, motornya hasil jangkrik, tas anaknya hasil jangkrik, tas istrinya hasil jangkrik, semuanya hasil jangkrik. Syukur-syukur anaknya yang lahir tidak berbentuk jangkrik. Syukur-syukur anaknya yang lahir tidak berbentuk jangkrik, karena dia ahli jangkrik. Tahu ya jangkrik ya, istilah khusus kan, di sisi ahli khusus. Jangkrik bos, ya. Alias memeras. Sebagian orang gak peduli dia. Yang penting dia punya rumah, walaupun harus dengan memeras, walaupun dengan harus menjangkrik, walaupun dengan cara yang haram, bila perlu dengan membunuh sekalipun. Sebagian orang gak peduli siapa yang mengganggu bisnisnya, walaupun bertentangan dengan negara, bertentangan dengan aturan agama, akan dia bunuh dan akan dia tembak siapa saja yang menghalangi bisnisnya. Walaupun bisnisnya itu melanggar negara, aturan negara, dan melanggar agama sekalipun. Gak peduli sebagian orang. Kenapa? Karena di dalam kepalanya harta, uang. Nah. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim menyebutkan di dalam kitab Ad-Da'wa, sebagian orang saking cinta terhadap dunia, harta, di saat sakaratul maut, dikatakan kepadanya, La ilaha illallah, yang keluar dari mulutnya, kain ini modalnya sekian, harus dijual dengan harga sekian, biar ada keuntungan sekian dan sekian. Antum boleh baca dalam kitab Ad-Da'wa karya Al-Imam Ibn Qayyim. Kenapa? Saking cintanya dia terhadap transaksi jual beli. Di saat sakaratul maut datang, dikatakan kepadanya, ucapkan olehmu, La ilaha illallah. Tetapi yang terucapkan oleh dia adalah, kain ini modalnya sekian, harus dijual sekian agar dapat profit sekian. Syekh Abdul Karim Al-Khudir ketika mensyarah hadis ini juga menyebutkan sebuah cerita. Ada sebagian orang di malam hari dia mengambil selimutnya dan dia potong-potong. Seperti penjual kain yang memotong-motong kainnya ketika melakukan transaksi jual beli. Sampai ke bawah mimpi transaksi jual belinya. Orang kalau udah mabuk dunia begitu jemaah. Sampai ke bawah mimpi. Bentuk semangat terhadap harta kedua yang tercela adalah kalau yang tadi dia mencari dengan cara yang halal tetapi dapat melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua adalah dia mencari dengan cara yang haram. Ini sudah berdosa walaupun tidak melalaikan dia dari kewajiban agama. Dia mencari harta dengan cara yang haram tetapi tetap sholat. Tetap berdosa apalagi menghalanginya untuk melaksanakan kewajiban agama. Jamaah yang dimuliakan Allah, keumuman manusia kalau dia tidak diberikan taufik oleh Allah ketika mendapatkan kekayaan, seringnya dia akan melampaui batas apabila tidak mendapatkan taufik dari Allah.
dan tidak ada yang selamat dari sifat ini kecuali segelintir manusia, minoritas. Allah berfirman di dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatagha. Apa ayat setelahnya? Ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Manusia ini layatagha, akan melampaui batas, bersikap tinggi, bersikap sombong, melanggar agama Allah. Kapan? Ar-ra'ahu istaghna. Tatkala dia melihat dirinya sudah berkecukupan. Memandang orang lain sebelah mata. Kenapa? Karena dia tidak pernah berpikir akan berkebutuhan kepada orang lain. Hidupnya sudah berkecukupan. Dia akan sombong, akan memandang orang lain sebelah mata. Bahkan sebagian orang yang punya kekayaan menilai orang lain itu dengan dunia. Harga diri orang lain itu sesuai dengan harga dunia yang ada di tubuhnya. Nah, begitu orang lain datang dengan penampilan yang menurut dia enggak ada harganya, dipandang sebelah mata. Walaupun setelah itu mungkin dia akan minta maaf, rupanya lebih kaya dari dia. Apa yang membuat Qarun, jemaah? Yang membuat Qarun meninggalkan agama, tidak mau mengikuti dakwahnya Nabi Musa, karena harta. Kekayaan yang luar biasa. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas,

0: إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون.
1: Sesungguhnya Qarun dia termasuk dari kaumnya Nabi Musa. Artinya berkewajiban ikut Nabi Musa. Bahkan sebagian ulama tafsir mengatakan ibnu ammin li Musa. Qarun itu putra dari pamannya Nabi Musa alias sepupu. Fabagha alaihim, tetapi dia angkuh, sombong. Kami telah berikan kepadanya kekayaan di mana kunci kotak hartanya saja hanya mampu diangkat oleh Al-Usbah. Al-Usbah itu sebagian ulama tafsir katakan 7-10 orang terkuat di dunia saat itu. Itu baru kunci kotak emasnya. Baru kunci kotak kekayaan emas atau perak hanya mampu diangkat oleh 10 orang terkuat di dunia saat itu. Kuncinya. Nah, kekayaan yang luar biasa. Siapa yang punya kekayaan yang seperti ini? Hari ini hampir enggak ada jam. Nah, maka Allah katakan kaumnya ingatkan dia karena dia angkuh. Fabaqa alaihim, enggak mau ikut dia. Karena Nabi Musa miskin, mayoritas yang ikut kajian Nabi Musa miskin. Dia orang paling kaya. Masa bersentuhan dengan bahunya dengan bahu orang miskin? Maunya dia harus ada ruangan VVIP, kursinya harus kursi VVIP, kalau mau kajian eksklusif. Enggak mau ikut dia. Maka kaumnya mengingatkan dia, la tafrah. Kamu jangan bangga dengan dunia yang kamu miliki. Allah tidak cinta kepada orang yang bangga dengan dunianya. Utamakanlah kehidupan akhirat, wahai Qarun. Meskipun kamu tidak boleh lupa terhadap bagianmu dari dunia ini. Berbuat baiklah kepada manusia dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dengan harta yang Allah berikan kepadamu. Dan jangan sekali-kali engkau menggunakan hartamu ini untuk melakukan maksiat di dunia ini. Kerusakan. Allah tidak mencintai orang-orang yang melakukan kerusakan. Maksiat di dunia ini. Sekilas jamaah. Indah bukan? Nasihat dari kaumnya kepada Qarun. Indah sekali kan? Dan sama sekali tidak merendahkan Qarun. Ya kan? Sama sekali tidak menghardiknya. Sama sekali tidak mencelanya. Dan mereka juga tidak bertanya dari mana Anda mendapatkan harta ini. Tetapi lihat jawaban Qarun. Aku mendapatkan ini semua karena ilmu aku tentang perdagangan. Nah, seperti ucapan sebagian orang. Gua sukses seperti ini karena ilmu manajemen yang gua pelajari. Kalau kalian mau sukses seperti aneh, sini aneh ajarin. Biar pinter kayak aneh. Ini sama juga dengan Qarun, walaupun yang mengucapkannya berjenggot. Ini benih-benih Qarun juga ini. Karena seorang muslim itu, setelah mendapatkan dunia yang dia cari, dengan ikhtiar yang telah dia lakukan, dia lupakan semua ikhtiar itu. Sebab-sebab yang telah dia lakukan, dia lupakan. Dan tidak dia nisbatkan kecuali hanya kepada Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. La hawla wa la quwata illa billah. Maka Nabi ketika mendapatkan nikmat mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus shalihat. Kita berikhtiar. Tetapi setelah berikhtiar dan dapat target kita, kita tidak menisbatkannya kecuali hanya kepada Allah. InsyaAllah kita lanjutkan sedikit lagi sisa materi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa'ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Alhamdulillah Allah Jalla wa'ala masih memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita sehingga masih mampu bertahan di dalam majlis ilmu agama yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat isya berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirkan teman-teman sekalian di dalam hati antum bahwa ini adalah hidayah dari Allah. Di saat sebagian orang lain malam mingguan ke diskotik, sebagian orang malam mingguan ke tempat karaokean, ya. Sebagian orang malam mingguan dengan nonton konser, antum malam mingguan, ya. Malam minggunya di dalam rumah Allah, salat maghrib berjamaah, bertahan di masjid sambil menunggu salat isya masuk, mendengarkan kajian, malam minggu di dalam taman syurga. betapa mahalnya hidayah. Sebagian orang malam minggu di dalam diskotik. Malam minggu di dalam tempat karaoke. Malam minggu di dalam spa sebagian orang. Malam minggunya di dalam tempat main judi. Malam minggunya di dalam konser. Antum dipilih oleh Allah dari segelintir hamba-hambanya. Di malam minggu berada di dalam taman-taman syurga. Dan di dalam rumah Allah Jalla wa'ala. Hadirkan di dalam hati kita bahwa ini nikmat dan hidayah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, kita kembali kepada hadis yang sedang kita bahas tadi sembari menunggu pertanyaan dari jamaah jika ada pertanyaan. Tadi telah kita simak bersama hadis Nabi yang menyebutkan bahwasanya dua ekor serigala yang sedang lapar dan dilepaskan kepada sekelompok kambing yang sedang tidak dijaga oleh pengembalanya tidaklah lebih berbahaya, tidaklah lebih menghancurkan kambing-kambing itu daripada ambisinya seseorang untuk mendapatkan harta dan jabatan atau kedudukan terhadap agamanya. Artinya, kehancuran yang menimpa agama seseorang disebabkan semangatnya dia terhadap harta dan jabatan itu lebih dahsyat daripada kehancuran yang menimpa sekelompok kambing karena diterkam oleh dua ekor serigala yang sedanglah lapar. Juga tadi telah kita ketahui dua bentuk semangat terhadap harta yang tercela, ya. Yang pertama, dia mencari harta dengan cara yang mubah. Semangat dia mencari harta dengan cara yang mubah tetapi melalaikan dia dari kewajiban-kewajiban agama. Yang kedua, dia mencari harta dengan cara yang haram meskipun tidak melalaikan dia. Ada orang mencari harta dengan cara yang haram. Adzan dikumandangkan, pergi ke masjid, tapi tetap dengan cara yang haram. Karyawan riba. Nah, karyawan riba dan semisal dengannya. Nah, maka dari ini jamaah dimuliakan Allah, para ulama juga menyebutkan dua bentuk semangat mencari harta yang tidak tercela. Yang pertama, dia semangat mencari harta untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak lebih dari itu. Secukupnya, yakni memenuhi kebutuhannya, dan ketika mencukupi, dia pun mencukupkan dirinya dengan itu. Tidak lebih dari apa yang dia butuhkan. Ya, dan tidak semua orang mampu seperti ini. Ini juga terpuji. Makanya ada doa Nabi yang berbunyi, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya Allah, jadikanlah rezeki keluarga Muhammad quta, makanan pokok. Di dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha amina fi sirbihi mu'afan fi jazati wa indahu qutu yaumihi fa ka'annama hijat lahu dunya bi hadafiriha." Barang siapa yang memasuki waktu pagi dalam keadaan dia memiliki tiga nikmat. Yang pertama, nikmat keamanan. Dan semoga Allah menjaga nikmat ini di negeri tercinta kita ini. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan hidayah dan mencegah semua pihak yang ingin menciptakan aksi-aksi yang bisa menyebabkan hilangnya nikmat keamanan dari negeri kita. Dan ana sudah merasakan hilangnya nikmat keamanan ketika di Aceh itu luar biasa tersiksanya jemaah. Hilangnya nikmat keamanan ketika di Yaman luar biasa mencekamnya. Maka Indonesia yang begini luasnya dengan rakyat yang 300 juta kurang lebih dengan berbagai sumber kekayaannya, jangan dikira pihak asing akan diam untuk memporak-porandakan keamanannya. Mereka akan mempengaruhi kaum muslimin dan yang selain muslim untuk melakukan aksi-aksi yang terkadang di atas namakan jihad, menegakkan keadilan dan sebagainya, yang bisa menyebabkan perang saudara, pertumpahan darah dan hilangnya nikmat keamanan di dalam bernegara. Nabi mengatakan, barang siapa yang memasuki waktu pagi dan dia memiliki nikmat keamanan, tidak khawatir akan dibunuh, ditangkap, diculik, ya. Yang kedua, memiliki nikmat kesehatan. Yang ketiga, dia memiliki makanan pokok
1: yang mencukupi harinya itu. Walaupun dia belum tahu apa yang akan dia konsumsi esok harinya bersama keluarganya, maka seakan dia telah diberikan dunia beserta isinya. Apalagi lebih dari itu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruzqa kafafan wa qad na'ahu Allah bima ata." Sungguh telah beruntung, sungguh telah bahagia, sungguh telah sukses. Al-falah bisa diterjemahkan dengan terjemahan itu semuanya. Sungguh telah beruntung, sungguh telah bahagia, sungguh telah sukses orang yang beragamakan Islam. Tetap yang pertama kali Nabi sebutkan nikmat agama. Karena dunia yang kita miliki itu hanya mendatangkan malapetaka apabila kita tidak memiliki nikmat agama. Maka di dalam hadis lain Nabi mengatakan, ni'mal mali salih fi yadi rajuli salih. Sungguh nikmat hidup seseorang, sungguh indah harta yang halal di tangan hamba yang saleh. Maka Nabi mengatakan, qad aflaha man aslam, sungguh telah beruntung orang yang beragamakan Islam. Yang kedua, waruziqa kafafan, diberikan rezeki yang mencukupkan. Maksudnya kata para ulama, mencukupi kebutuhan pokoknya, tidak lebih dari itu. Itu sudah nikmat jamaah, punya rezeki yang mencukupi kebutuhan kita. Yang penting cukup jamaah. Mau beli mobil baru cukup, mau nikah satu lagi cukup. Bukan ini maksudnya tentunya. Cukup di sini kebutuhan pokok ya. Kalau mah mau nikah lagi cukup, mau beli apartemen di Singapura cukup, beli mobil 1 miliar lagi cukup. Itu mah bukan ya kebutuhan pokok lagi ya. Kafafan di sini adalah mencukupi kebutuhan pokoknya, primernya. Namun jamaah dimuliakan Allah, tanpa sifat yang Nabi sebutkan setelah ini, seseorang tidak akan pernah merasa cukup meskipun Allah telah memberi hal yang banyak untuknya. Makanya setelah Nabi katakan diberikan rezeki yang mencukupkan, Nabi katakan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Allah berikan kepadanya di dalam hatinya sifat qana'ah terhadap apa yang Allah berikan. Qana'ah, ridha dengan pemberian Allah yang sedikit. Tanpa qana'ah jamaah tidak bakal cukup. Apakah yang melakukan korupsi triliunan, ratusan miliar, mereka enggak punya rezeki yang mencukupkan? Punya, bahkan lebih dari kata cukup. Kenapa mereka korupsi lagi? Padahal dari sisi gaji, tunjangan, ya, belum lagi hadiah dari kontraktor. Kenapa mereka mau korupsi? Karena tidak ada qanaah. Manusia ini kalau tidak punya qanaah jamaah, tidak akan pernah cukup. Seandainya Islam membolehkan kita laki-laki nikah lebih dari 4 wanita, 20 wanita tetap enggak bakal cukup jemaah. Kalau enggak punya qanaah. Tetapi kalau kita punya qanaah, jangankan lebih dari itu. Jangankan 20 wanita, 1 wanita pun cukup, 2 wanita pun cukup, 3 wanita pun cukup, 4 wanita pun cukup. Jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari itu, bukan anak berarti anjuran menganjurkan antum poligami, sedang menjelaskan itu batasan yang diperbolehkan oleh agama. Seandainya agama membolehkan lebih dari itu dan kita enggak punya sifat qanaah, enggak bakal cukup juga jemaah. Enggak bakal cukup jemaah. Ini bentuk semangat mencari harta pertama yang tidak tercela. Yang tidak tercela. Bahkan terpuji, bahkan diperintahkan. Yang kedua, dia semangat mencari harta dengan jumlah yang banyak. Dengan jumlah yang banyak. Tetapi dengan cara yang halal dan tidak melalaikan dia. Tidak melalaikan dia dari kewajiban agamanya. Ini tidak tercela. Bahkan bisa terpuji kata Imam Ibnu Jauzi, apabila niatnya untuk membela agama Allah dan membantu orang lain yang berkebutuhan. Karena tidak bisa dipungkiri jamaah, harta itu memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap agama ini. Betapa banyak anak-anak menghafal Al-Quran, enggak mampu mondok kecuali setelah ada donatur yang siap menjadi orang tua asuh dia. Sangat banyak di pondok. Santri-santri yang enggak sanggup bayar SPP. Kalau kita pertahankan, dia akan memakan yang bukan haknya. Memakan hasil SPP anak orang lain. Zalim, haram. Iya kan? Ustaz enggak punya waktu untuk cari uang untuk dia. Mau dikeluarkan, kasihan anaknya rajin, cerdas. Solusinya bagaimana? Cari orang tua asuh. Ada yang mau menerimanya, ada yang mampu melakukannya. Ini menunjukkan betapa pengaruhnya harta. Nah, di saat Nabi membutuhkan tunggangan untuk mujahidin saat itu, maka Utsman dalam suatu waktu menyedekahkan 600 ekor ontanya, alat-alat perangnya. Nah, dengan harta seseorang bisa haji, bisa umroh, bangunkan masjid, membantu dakwah, membantu anak-anak kaum muslimin, anggota keluarganya yang membutuhkan. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, semangat mencari harta yang banyak, kata Imam Ibnu Jauzi, itu ada dua. Yang pertama, dia sekedar semangat mencari harta yang banyak, walaupun dengan cara yang halal, tidak melalaikannya, hanya sekedar pengen punya harta yang banyak, tapi masih dengan cara yang halal, tidak melalaikan dia. Ini tidak terpuji, walaupun bukan haram. Dan menjadi terpuji apabila niat dia untuk memperbanyak harta adalah untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Kan ada sebagian orang, jemaah, Allah berikan skill di dalam berbisnis. Iya. Sebagian orang itu punya skill yang luar biasa dalam bisnis. Ulet nyari uang. Iya. Tidak bisa melihat ada trotoar yang nganggur. Kecuali dia mulai memikirkan, ini gerobak, ini cocoknya. Iya. Begitulah bahasa sebagian orang, ya. Tidak bisa melihat trotoar yang kosong. Iya. Tidaklah dia melihat trotoar kosong kecuali uang yang terlihat oleh matanya. Sebagian orang ulet memang punya skill yang luar biasa. Kalau dia diarahkan punya harta yang banyak, membangunkan masjid, membangunkan sekolah Islam, menyekolahkan anak-anak kaum muslimin, membantu fakir miskin kaum muslimin, ini sangat bermanfaat. Baik. Kita kembali lagi kembali lagi kepada hadis Nabi. Ini yang pertama. Nabi sebutkan terkait harta. Semangat seseorang terhadap harta dengan dua bentuk semangat yang tercela tadi, ini akan menghancurkan agamanya melebihi kehancuran

Ya, ngesot aja dia bisa sampai di soft pertama. Tapi enggak berani karena mempertimbangkan profit yang akan hilang. Keuntungan yang akan hilang dari dagangannya yang mungkin tidak lebih dari 10.000 satu porsinya. Nah, yang kedua Nabi katakan asy-syaraf. Ambisi untuk mendapatkan kedudukan. Kedudukan di sini kata para ulama mencakup dua hal. Yang pertama kedudukan yang sifatnya dunia dan dia mencarinya dengan cara dunia juga. Demi ingin menjadi bupati, gubernur, presiden, agar terpilih menjadi seorang menteri, sebagian orang rela suap menyuap. Rela suap menyuap. Rela menciptakan buzzer memfitnah rival politiknya. Bahkan sebagian orang tanpa segan jemaah. Berani menumpahkan darah siapa saja yang bisa menghalangi dia untuk mendapatkan kedudukan yang dia inginkan. Padahal Nabi mengatakan wala yazalur rajulu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama. Seseorang itu masih berada di dalam kelapangan dari agamanya selama dia belum menumpahkan darah yang Allah haramkan. Nah, dan orang yang menumpahkan darah yang Allah haramkan di hari kiamat nanti, orang yang pernah dia bunuh, Allah letakkan kepala mereka berlumuran darah di dalam di atas kedua telapak tangannya. Korban yang pernah dia bunuh di hari kiamat nanti, kepala mereka dalam keadaan berlumuran darah tiba-tiba berada di dalam kedua di atas kedua telapak tangannya dan dia sedang dihisab oleh Allah. Kemudian korban pembunuhannya itu berkata kepada Allah, "Ya Rabb, salhu fima qatalani." Ya Allah, tanyakan kepada dia kenapa dia membunuhku. Hari ini silahkan orang bisa menyuap, ya, sehingga yang tersangka bisa bebas dan sebagainya. Padahal dia telah membunuh dan sebagainya. Di hari kiamat, enggak akan. Nah, kalau dia belum bertobat dan belum minta maaf kepada keluarga yang pernah dia bunuh, jangan Anda ragukan sebutir debu pun. Dia enggak bahagia hidupnya. Selalu terhantu-hantui hidupnya. Hancur fisikisnya. Hancur fisikisnya. Dia frustasi, hidupnya selalu gelisah, terhantu-hantu. Bahkan dengan gerakan daun pisang saja dia ketakutan. Nah, itu sudah sunnatullah kepada siapa saja yang menumpahkan darah yang haram, yang tidak Allah benarkan. Nah, ini sebagai contoh ya, demi jabatan, demi kedudukan sebagian orang rela menumpahkan darah, rela memfitnah rivalnya, dia jebak rival politiknya dan seterusnya. Enggak peduli dia. Dia sudah melanggar agama Allah ataukah tidak. Tidak peduli dia demi mendapatkan jabatan itu hilang akidahnya, hilang tauhidnya, hilang sunnah Nabi, hilang salat. Enggak peduli sebagian orang jemaah. Yang penting kedua orang tua, anak istrinya selamat, cucunya selamat. Bahkan seandainya saudara kandungnya harus dikorbankan, dia akan korbankan demi kedudukan yang dia peroleh. Ini dalam urusan dunia. Yang kedua kata para ulama, dia cinta kedudukan tetapi dengan nama agama dan dengan mengorbankan agama, dan ini lebih berbahaya daripada yang pertama. Bagaimana contohnya? Antum simak hadis berikut ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebuah hadis yang menunjukkan bahwasanya cinta popularitas, cinta kedudukan dengan perkara agama ini lebih berbahaya daripada cinta harta terhadap agama seseorang dan cinta kedudukan tetapi dengan perkara dunia. Nabi mengatakan inna awwalan nasi tusa'ira bihimun nar yaumal qiyamah thalathah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali disiksa manusia. Siapakah mereka? Bukan pembunuh, bukan penzina, bukan penjudi, bukan koruptor. Yang pertama mujahid yang mati di medan jihad yang syar'i, yang langsung dipimpin oleh Nabi, komandannya Nabi, komandannya para sahabat, ataukah yang lainnya, jihad yang syar'i. Tetapi dia berangkat untuk mendapatkan pujian dari manusia sebagai pahlawan. Di hari kiamat Allah panggil dia. Allah audit semua nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya, "Madza amilta fiyya?" Apa yang telah kamu lakukan
untuk

dengan nikmat-nikmat ini. Maka dia mengatakan, qataltu fika hatta qutil. Ya Allah, aku telah berperang di jalanmu karenamu. Maka Allah yang maha tahu perkara gaib mengatakan, kadzab, kamu dusta. Kamu berperang untuk dipuji sebagai seorang yang pemberani, pahlawan. Yang kedua, bukan penzina, bukan peminum khamar, bukan penjudi. Seorang ulama, yang benar-benar ulama. Hafal Al-Quran, hafal tafsir, hafal ribuan hadis, punya ribuan karangan ilmiah. Mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Memperingatkan manusia dari bahaya syirik, dari bahaya bid'ah. Tetapi tujuannya untuk dianggap sebagai alim. Untuk mendapatkan pujian sebagai alim. Nabi katakan siang dan malam dia belajar dan mengajarkan ilmu agama. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan siang dan malam dia membaca Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Di hari kiamat dia dihisab oleh Allah. Setelah Allah audit semua nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya, fa'arafaha, dia pun mengakuinya. Kemudian Allah mengatakan, "Madza amilta fiyya?" Apa yang telah kamu lakukan untukku dengan nikmat-nikmat yang aku berikan ini kepadamu? Dia pun mengatakan, "Ya Allah, aku telah belajar dan mengajarkan ilmu agama kepada manusia karenamu. Aku telah membaca dan mengajarkan Al-Quran kepada manusia karenamu." Maka Allah jawab, "Kadzab, kamu dusta. Kamu belajar dan mengajarkan ilmu agama supaya kamu dikatakan alim." Sebagian orang lupa disebutkan gelarnya, marah dia. Iya, ana diceritakan oleh beberapa DKM masjid, ada sebagian orang karena DKM masjid lupa sampai segitunya. Tentunya yang di atas tauhid dan sunnah insya Allah tidak demikian. Nah, ada sebagian orang demikian. Enggak disebut sebagai profesor agama, marah dia. Atau enggak dipanggil ustaz, marah dia. Nah, adapun orang yang belajar mengajarkan ilmu agama, enggak dipanggil ustaz sekalipun dia enggak pengaruh, tetap semangat mengajar. Bahkan satu orang pun yang hadir dia tetap akan semangat karena belajar dan mengajarkan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para nabi, Nabi katakan ada nabi selama berdakwah sampai meninggal dunia tidak ada pengikut sama sekali. Wa nabiyya wa ma'ahu rajul, ada nabi selama berdakwah sampai meninggal dunia cuma ada satu orang yang mengikutinya. Wa nabiyya wa ma'ahu rajulan, ada nabi yang pengikutnya 10 tahunan berdakwah, pengikutnya cuma 2 orang. Ada nabi yang pengikutnya erat tidak lebih dari 9 orang tapi enggak berhenti berdakwah. Nah, yang ketiga jamaah dimuliakan Allah adalah seorang yang Allah berikan harta yang berlimpah ruah. Di hari kiamat Allah panggil dia, dihisab oleh Allah. Dan Allah tanya, apa yang telah kamu perbuat dengan harta ini? Dia pun mengatakan, ma taraktu sabilan tuhibu ayunfaqa fihi illa anfaqtu fihi lak. Ya Allah, tidak ada satu pun jalan yang engkau cintai, yang engkau anjurkan untuk berinfak, bersedekah di jalan itu kecuali aku berinfak di jalan itu karenamu. Maka Allah yang maha tahu perkara gaib, Allah jawab, kadzab, kamu dusta. Kamu dusta. Kamu berinfak agar kamu dipuji sebagai jawad, seorang yang dermawan. Itu pun 5 tahun sekali lagi dengan serangan fajar. Iya. 5 tahun sekali infaknya biar dipilih. Nah, sampai pernah ada kejadian suatu tempat anda diberitahukan rupanya dia enggak menang. Dia balik lagi ke kampung itu, dia minta balik beras dan sarung yang dia bagi-bagikan ke masyarakat. Rupanya di kampung itu dia enggak menang. Allahul musta'an. Hadis ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah bahwa kecintaan terhadap kedudukan, pujian dari manusia dengan amalan akhirat, dengan amalan ibadah, ini lebih berbahaya dan lebih menghancurkan agama seseorang daripada kecintaan dia terhadap kedudukan duniawi dengan perkara dunia, duniawi, dan lebih berbahaya daripada kecintaan dia terhadap harta bagi agama. Ayo.

0: berbahaya. Sehingga menjadi orang yang pertama kali diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini beberapa catatan dan faedah dari hadis Ka'ab bin Malik al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selain beliau yang kita kaji pada kesempatan kali ini. Di mana bunyi hadisnya bagaimana? Tidaklah dua serigala yang sedang lapar dan dilepaskan kepada sekelompok kambing yang sedang ditinggalkan oleh pengembalanya itu lebih berbahaya daripada cintanya seseorang terhadap harta dan kedudukan bagi agamanya. Nah, bagi agamanya. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan ana tutup penjelasan terhadap hadis ini dengan beberapa hadis berikut ini. Sebelum saya baca, saya membacakan pertanyaan. Yang pertama saya tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani sanadnya dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hamma farraqallahu shamlah wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi wa la yatihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Wa man kanatil akhiratu hamma jama'allahu shamlah wa ja'ala al-ghina fi qalbihi wa ta'tihi ad-dunya wa hiya raghimah." Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai skala prioritasnya, demi dunia dia rela mengorbankan agamanya yang tidak boleh dia korbankan, maka berita yang Nabi beritakan terhadapnya yang pertama, farraqallahu shamlah, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Ini berita dari Nabi, pasti terjadi, tidak akan meleset dari kenyataan sedikit pun. Ini kabar pertama dari Nabi untuk siapa saja yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Yang pertama, farraqallahu shamlah, Allah cerai-beraikan segala urusannya. Mencakup segala urusannya, yang paling besar adalah urusan agama. Maka orang yang memprioritaskan dunia dari akhirat, enggak ada yang mentauhidkan Allah. Tidak berani dia mengikuti sunnah Nabi. Salat lima waktu pun dia korbankan terkadang. Nah, bahkan demikian juga masalah agama dunianya. Sebagian orang masya Allah dunianya luar biasa, tapi anak perempuannya tidak ada lagi yang perawan, padahal mereka masih gadis. Sebagian anak perempuannya belum nikah tapi udah hamil karena zina. Punya kekayaan, punya jabatan, anaknya ada yang LGBT. Sebagian anaknya ada yang sudah divonis kena AIDS dan HIV. Dan itu fakta. Rumah tangganya seperti kapal pecah. Dia terlihat harmonis dan romantis kalau sedang menghadap ke pimpinannya. Kalau sedang di depan kamera, di dalam media sosial, terlihat harmonis dan romantis. Pulang ke rumah seperti Tom and Jerry lagi rumah tangganya. Farraqallahu shamlah. Ini berita dari Nabi. Sekali lagi, berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang Allah wahyukan, dan pasti akan terjadi. Farraqallahu shamlah, kata Nabi, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya, semua urusannya. Yang kedua, pasti menimpa siapa saja yang memprioritaskan dunia daripada akhirat. Wa ja'ala al-faqra baina 'ainayhi, Allah gantungkan kemiskinan di depan kedua matanya, selalu enggak cukup, tidak pernah menganggap dirinya cukup, selalu menganggap dirinya miskin, fakir, padahal orang lain sudah menilai dia orang yang paling kaya, paling sukses. Kenapa ini terjadi? Karena sifat yang pertama tadi. Yang ketiga, kata Nabi, padahal dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai dengan yang Allah takdirkan sebagai rezekinya di dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya jamaah, rezeki kita tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang telah Allah tentukan di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak akan bertambah dengan maksiat. Ya. Dan tidak akan berkurang karena kita beribadah. Nah, sebaliknya Nabi mengatakan, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai skala prioritasnya, jama'allahu syamlah, Allah akan indahkan semua urusannya. Allah indah urah, berikan kepadanya keindahan salat tahajud. Nah, ini nikmat jamaah. Budak-budak sahaya dunia, mereka belum merasakan indahnya salat tahajud, indahnya salat berjamaah, nikmatnya membaca Al-Quran, manisnya majlis ilmu agama, nikmatnya memiliki teman-teman yang saleh. Demikian juga urusan-urusan dunianya, rumah tangganya baik, dia dengan istri dan anaknya harmonis, romantis, ya, romantis. Anak-anaknya patuh kepada dia, tidak seperti kawan-kawannya, punya jabatan, punya kekayaan, tapi anaknya durhaka semua sama dia, tidak ada yang patuh sama dia, tidak ada yang segan sama dia, istrinya sendiri durhaka dengan dia. Jamallahu syamlah, ini berita pertama dari Nabi. Allah akan indahkan semua urusannya, urusan dunia dan urusan akhirat. Yang kedua, waja'alal ghina fi qalbih. Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Dan itulah kekayaan yang sesungguhnya. Sebanyak apapun harta yang kita miliki, kalau Allah belum memberikan kekayaan di dalam hati, kita tidak akan pernah kaya, tidak akan pernah bahagia. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim lainnya, Nabi mengatakan, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Betapa banyak orang kaya mati bunuh diri. Ya. Orang kaya cerai dengan istrinya, ribut dengan istrinya. Anak-anaknya ya lari dari rumah, bergabung dengan anak pang dan sebagainya. Tidak mau tinggal serumah dengan orang tua mereka. Nah. Maka Nabi katakan Allah akan tancapkan kekayaan di dalam hatinya. Dan yang ketiga, wa ta'tihi dunya wa hiya raghimah. Dunia akan mengejarnya walaupun dunia tidak suka kepadanya. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah dimuliakan Allah, di sini ada beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menasihati teman yang terus-menerus berbicara kasar? Yang pertama, kita doakan di dalam sujud kita agar Allah mengubah sifatnya itu. Yang kedua, bersabar jamaah. Ingat, di antara akhlak yang mulia adalah bersabar terhadap orang yang tidak berakhlak mulia. Nabi mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adam khayur minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adam. Mu'min yang bergaul dengan orang lain dan dia bersabar atas gangguan mereka lebih baik daripada mu'min yang tidak bergaul dan tidak bersabar. Kecuali kita melihat kalau bergaul dengan dia akan menular dan kita enggak kuat filternya, maka lebih baik ditinggalkan demi menjaga keselamatan agama kita. Karena salamatul qalbi la ya'dilu hasyi, keselamatan hati tiada ya tandingannya, nikmat yang tiada tara. Yang ketiga, nasihati dengan hikmah dan dengan ilmu. Wallahu ta'ala alam bisawal ilmu indallah. Ustaz, apakah untuk anak yang berkebutuhan khusus autis dalam kurung diwajibkan untuk salat? Mohon penjelasannya, syukran. Wallahu a'lam bisawab, ini harus dikembalikan dulu kepada ahlinya dalam hal ini, yaitu pihak medis. Apakah anoktis itu akalnya normal ataukah tidak? Selama akalnya masih sehat, dia wajib sholat. Apabila ada sebagian waktu akalnya kurang sehat, ya, di mana dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, tidak bisa diajak berkomunikasi, maka kewajiban sholat menjadi gugur. Karena Nabi mengatakan, anil majnun hatta yufiq. Dari orang yang gila sampai dia sehat. Ya, baru dicatat kembali dosa-dosa yang ia lakukan. 6. Baca lagi atau cukup? Anda melihat wajah-wajah antum sudah menandakan asam lambung yang sudah naik. Cukup? Terlanjut? Lanjut? Baik. Alhamdulillah suami ana punya pegawai. Alhamdulillah. Bos dong berarti. Namun bila waktu salat tiba, hanya suami ana yang ke masjid, sedangkan pegawai hanya di toko. Apakah suami ana ikut berdosa Ustaz karena tidak mengajak salat? Nah, berdosa kalau dia tidak mengajaknya, karena mereka berada di dalam tanggung jawabnya dan dia mampu melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar dengan lisannya. Dia bisa memecat. Ya jamaah, bagaimana antum mengharapkan keberkahan dari usaha antum sementara karyawan antum tidak sholat 5 waktu? Logikanya begini jamaah. Antum pertahankan enggak karyawan yang LGBT tapi sholat? Ada karyawan sholat tapi LGBT. Gimana? Antum pertahankan atau tidak? Mana lebih besar dosa LGBT dengan dosa meninggalkan sholat? Sholat. Nah. Dan kalau antum gantikan dia dengan yang lebih, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nabi telah memberikan berita dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Innaka lan tad'a syai'an ittiqa'a lillah illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu, mengorbankan sesuatu demi mewujudkan takwamu kepada Allah kecuali pasti Allah gantikan dengan yang lebih baik. Orang yang tidak takut dosa meninggalkan sholat, mungkinkah dia akan takut berdosa karena mengkhianati pimpinannya? Gak mungkin. Memang terkadang Allah uji dulu, kok justru setelah punya karyawan yang rajin sholat, kok omset saya menurun? Diuji dulu oleh Allah. Padahal pemberian Allah itu gak semuanya dengan bentuk omset. Bentuk kesehatan, omsetnya meningkat, tapi kesehatan menurun. Uang yang digunakan untuk berobat berkali-kali lipat lebih besar daripada gaji yang antum berikan kepada karyawan. Dan seterusnya. Cari yang mau sholat jamaah. Atau paling tidak mereka sholat di situ walaupun tidak berjamaah. Ini masih lebih mending daripada sama sekali tidak sholat. Karena sholat berjamaah ada yang mengatakan fardu'in, ada yang berpendapat fardu kifayah, dan ada yang berpendapat sunnah muakkadah. Walaupun pendapat yang kuat adalah fardu'in. Tapi masih lebih mending daripada tidak sholat sama sekali. Afwan Ustaz, mau tanya, apabila kita membangunkan anak untuk sholat, di sini tidak disebutkan anak beliau atau anak mertuanya alias suami atau istri untuk sholat subuh, tetapi anak selalu susah untuk dibangunkan sholat, maka apa yang harus kita lakukan? Allah berfirman di akhir-akhir surat Thaha terkait pertanyaan yang seperti ini. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Perintahkan keluargamu salat. وَاصْطَبِرْ. Allah tidak mengatakan wasbir. Di dalam ilmu sastra Arab ada kaidah, كَثْرَةُ الْمَبَانِي تَدُلُّ عَلَى كَثْرَةِ الْمَعَانِي. Kosa kata yang hurufnya lebih banyak memiliki arti yang lebih banyak daripada kosakata yang hurufnya tidak lebih banyak walaupun huruf dasarnya sama. Isbir, wastabir sama-sama artinya bersabar. Tapi wastabir lebih dahsyat lagi sabarnya. Ketika memerintahkan keluarga untuk salat, Allah menggunakan wastabir, bukan wasbir. Artinya membutuhkan kesabaran yang luar biasa memang jamaah. Karena biasanya keluarga enggak segan sama kita, betul enggak? Kita di luar sebagai dosen yang disegani, ustadz yang disegani, anak sama istrinya belum tentu segan. Makanya Ikrimah mengatakan, azhadun nasi fil alim ahad.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tilawatun murattala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Nggak harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwan fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasul menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih, atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir, malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dahulu waktu orang tua masih ada, dia durhaka. Setelah meninggal, barulah terasa, kemudian dapat hidayah, kemudian ingin taubat. Minta maaf sudah terlambat, karena orang tua sudah tidak ada. Apa yang harus dilakukan? Pertama, jadilah anak soleh atau solihah. Itu satu-satunya yang menolong. Menolong dirinya, menolong orang tuanya. Jadilah anak-anak yang soleh, solihah. Taqarrub kepada Allah yang rajin. Tutup ini aurat kalau dia wanita. Amalkan sunnah. Tidak hanya sebatas yang wajib, lakukan ibadah-ibadah yang nawafil juga. Carilah ilmu sebanyak mungkin agar kita bisa terterangi, ya. Kenapa harus menjadi anak soleh atau solihah? Sebab pahala dari amal soleh yang dilakukan oleh anak-anak itu bisa sampai kepada orang tua. Doa yang dipanjatkan oleh anak bagi kebaikan orang tua, mintakan ampunan, mintakan rahmat, mintakan surga kelak, mintakan nikmat kubur, dihindarkan dari azab kubur dan neraka, itu berpengaruh besar kepada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Bila seorang anak Adam mati, putus seluruh amalnya kecuali tiga. Salah satunya adalah wa waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis ini juga mengisyaratkan kadar kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa banyak dia mendoakan orang tuanya. Baik orang tuanya itu masih hidup ataupun sudah meninggal. Lebih sering mendoakan orang tua menunjukkan kadar kesolehan yang lebih daripada yang tidak mendoakan orang tua. Jangan lupa dalam setiap sholat, bawa nama orang tua dalam sujud kita. Bawa nama orang tua dalam doa-doa kita. Bawa nama orang tua ketika kita bangun malam. Ketika kita safar lalu berdoa. Ketika kita saum lalu berdoa. Di hari Jumat sore menjelang maghrib lalu kita berdoa. Sebut nama orang tua. Itu yang menentukan kadar kesolehan kita dan berpengaruh besar kepada orang tua. Jadi itu yang pertama. Yang pertama adalah jadilah anak yang soleh dan soliha. Yang kedua, doakan orang tua sesering yang kita bisa. Ketiga, bila orang tua memiliki hutang, memiliki tanggungan yang belum terselesaikan ketika hidupnya, bayar hutangnya oleh kita. Selesaikan seluruh tanggung jawab yang belum selesai tadi oleh kita, ya. Itu amat-amat sangat membantu nasib orang tua di alam barzah sampai ke akhirat nanti. Coba tanya-tanya, apa orang tuanya punya hutang apa tidak, ya? Ada bukti enggak atas hutangnya itu? Ada tanggung jawab yang belum terselesaikan yang harus diselesaikan atau tidak? Kalau ada, lakukan oleh anaknya, ya. Ini yang berikutnya. Terus selain membayarkan hutang dan tanggung jawabnya, coba lakukan seluruh pekerjaan yang dahulu orang tua seringkali mewasiatkannya kepada kita. Kalau orang tua umpama punya saudara, punya sahabat, saudara dan sahabat itu sangat disayangi dan seringkali diziarahi, didatangi, disilaturahmi, kita sambung setelah orang tua meninggal. Kita datang mewakili orang tua. Kawan orang tua kita akan senang, ya. Dan itu juga akan menyenangkan orang tua bila mereka masih hidup. Itulah di antara beberapa hal yang bisa kita lakukan kalau orang tua sudah meninggal dan kita ingin tobat dan berbuat baik kepada orang tua. Wallahu a'lam bishawab.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
6: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
7: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
8: صاد والقرآن ذي الذكر

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah azan Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah masjid Baburrahman BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kitabul ilmi susunan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pertemuan terakhir yang lalu, beberapa pekan yang lalu, kita sudah membahas adab-adab bagi para penuntut ilmu. Adab pertama adalah ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kedua, meniatkan mencari ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari diri orang lain. Itu sudah dibahas. Ketiganya, meniatkan mencari ilmu untuk membela syariat. Keempatnya, berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Dan terakhir yang kelima adalah mengamalkan ilmu. Kita masuki sekarang adab yang keenam. Adab yang keenam adalah dakwah. Setiap talibul ilm wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan dakwah ini adalah wazifatur rusul. Artinya peran yang dimainkan oleh para rasul di sepanjang kehidupan manusia. Para rasul sudah kita jelaskan, ketika mereka meninggal, mereka memberikan harta warisan yang luar biasa berharga berupa ilmu. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah ahli waris para nabi. Maka apa yang diwariskan oleh para ulama berupa ilmu wajib diperlakukan sebagaimana para nabi memperlakukan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka, yaitu disampaikan, menyampaikan ilmu secara otomatis mengajak manusia ke jalan Allah, beribadah kepada Allah. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin ketika menerangkan hal ini, ayyakuna da'iyan bi ilmihi ila Allah azza wa jalla yad'u fi kulli munasabatin fil masajid wa fil majalis wa fil aswaq wa fi kulli munasibah. Hendaklah seorang penuntut ilmu mendakwahkan ilmunya, mengajak manusia kepada Allah, berdakwah dalam setiap momen dan kesempatan, di masjid, di majelis-majelis, di pasar-pasar, pokoknya di setiap momen yang memungkinkan untuk berdakwah, maka berdakwahlah. Inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Allah memberikan tugas kenabian dan kerasulan. Beliau tidak duduk di berdiam diri di rumah. Tapi beliau mengajak manusia, mendakwahi manusia dan selalu bergerak. Kata Syekh Al-Utsaimin, aku tidak menginginkan seorang penuntut ilmu itu hanya menjadi kutu buku semata-mata. Diam di rumah menelaah kitab, sudah itu saja. Itu bagus, tapi jangan sampai berhenti sampai di sana saja. Tapi hendaklah, kata beliau, walakinni uridu minhum ayyakunu ulama amilin. Tapi aku menginginkan di kalangan para penuntut ilmu itu orang-orang yang menjadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Salah satu di antara pengamalan ilmu tersebut adalah mendakwahkan ilmu tersebut kepada manusia. Ada banyak alasan kenapa orang yang berilmu itu harus berdakwah. Pertama, bahwa dakwah ini berarti menumpuk-numpuk banyak kebaikan berupa pahala bagi dirinya, dan pahala yang mengalir bagi dirinya, pahala yang tidak berhenti alirannya sampai hari kiamat. Walaupun dia sendiri sudah mati, meninggalkan alam dunia, tubuhnya hancur di alam kubur, tapi pahalanya mengalir terus. Dari mana pahala itu diperoleh? Dari dakwah yang dilakukannya. Berkata Nabi SAW, man dalla ala khairin falahu ajru falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan satu kebaikan, dia akan memperoleh pahala yang sama dengan pahala orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Siapa orang yang mengajak kepada petunjuk, dia akan peroleh pahala seperti pahala orang yang mengikuti petunjuk tersebut, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun bagi diri mereka. Ini yang pertama. Jadi dakwah menghasilkan pahala yang jariah. Kedua, selain pahala, juga akan memperoleh ampunan atas dakwahnya. Dari mana ampunan ini diperoleh? Banyak. Pertama, dari dakwah itu sendiri yang berupa kebaikan. Dakwah adalah kebaikan, al-hasanat. Setiap kebaikan menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa. Kata Nabi SAW, fa'at bi'is sayyatal hasanah tamhuha. ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapus dosa keburukan tadi. Itu yang menjadi alasan kenapa dakwah itu penghapus dosa. Kedua, alasan kedua, orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan kebaikan itu dimintakan ampunan oleh seluruh makhluk, penghuni langit, penghuni bumi, seluruh malaikat beristighfar untuk orang ini. Bahkan binatang-binatang kecil seperti ikan dan semut-semut di sarangnya memintakan ampunan. Ini yang disebut dengan solawat. Para malaikat solawat bagi orang yang mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Binatang-binatang juga begitu, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Diterima dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna 'ala muallimin nasil khaira." Sesungguhnya Allah juga para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi, sampai semut yang ada di sarangnya, sampai ikan yang ada di lautan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat mereka itu maknanya adalah permintaan ampunan dan rahmat bagi orang itu. Jadi selama orang itu berdakwah, mengajarkan kebaikan, selama itu para malaikat dan seluruh makhluk lain berdoa, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah ampuni mereka, ya Allah rahmati mereka. Jadi karena itulah tak heran kalau dosa-dosa mereka itu diampuni. Karena dikabulkannya doa para malaikat dan seluruh makhluk penghuni langit dan penghuni bumi. Makanya tidak heran Allah pun memuji orang itu. Dan pujiannya Allah ungkapkan di hadapan para malaikat. Inilah yang disebut dengan salawat Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasi khaira. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Solawat Allah artinya pujian Allah. Solawat para malaikat artinya doa, minta ampunan, minta rahmat bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi keuntungan kedua, orang yang berdakwah diampuni dosa-dosanya. Keuntungan pertama, pahala mengalir terus. Keuntungan kedua, dosanya murudul terus. Murudul teh berjatuhan, dihapus, diampuni. Dua ini cukup untuk meraih kebahagiaan yang hakiki. Dosa yang diampuni menyelamatkan orang itu dari azab neraka. Pahala yang bertumpuk menjadi penyebab orang itu masuk surga dengan level yang sepadan dengan jumlah pahalanya. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari menyatakan raf'atud darajat li kathrati tsawab. Ketinggian derajat seseorang di surga sangat bergantung kepada banyaknya pahala. Makin banyak pahala, makin tinggi derajatnya di surga. Pahala dakwah ngalir terus. Kebayang numpuk. Dosanya berguguran terus. Kebayang nanti dosanya kecil sedikit, dan sedikitnya dosa, bahkan habisnya dosa, mengakibatkan dia selamat dari murka dan azab Allah. Banyaknya pahala menyebabkan dia itu ditempatkan di surga yang tertinggi. Ini penyebab kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَمَنْ زُهْزِهَا عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ. Siapa orang yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, فَقَدْ فَازَ. Sungguh dia ini telah sukses, telah bahagia. Ini kunci kebahagiaan dua. Masuk surga, selamat dari neraka itu. Penyebab masuk surga adalah pahala. Penyebab diselamatkan dari api neraka adalah ampunan terhadap dosa. Dan ini terjadi pada diri orang-orang yang berilmu dan mendakwahkan ilmunya. Itulah alasan kedua kenapa para penuntut ilmu itu harus dakwah dengan ilmunya. Alasan ketiga, orang yang berdakwah wajahnya akan cerah di dunia sampai ke akhirat nanti. Allah yang akan mencerahkan wajahnya, terutama di akhirat. Di akhirat itu orang cerah wajah karena bahagia. Kenapa bahagia? Ya karena selamat dari api neraka, masuk ke dalam surga memperoleh kenikmatan, dan yang lebih nikmat lagi bisa memandang wajah Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ada wajah-wajah yang nadhirah. Nadhirah itu cemerlang. Karena bisa melihat wajah Allah. Bahagialah di akhirat. Cerah. Salah satu orang yang akan dicerahkan wajahnya adalah orang yang menyampaikan ilmu. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah. Berkata Rasul Ali sallallahu alaihi wasallam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar hadis dariku atau mendengar ucapanku, lalu dia sampaikan ucapanku itu kepada orang lain. Tahu hadis, lalu hadis itu disampaikan. Dijelaskan isinya, sumber penjelasannya dari ahlinya. Dari para ulama ahli hadis yang dia baca dalam kitab-kitabnya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Isi atau maksud hadis ini diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Terus diterangkan, disampaikan hadisnya, diterangkan isinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mencerahkan wajahnya. Di mana? Dunia akhirat. Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menerangkan waktu, waktunya di mana nih? Dicerahkan. Itu menunjukkan dua-duanya. Di dunia dan juga di akhirat. Nah, para ulama menyatakan kalimat nadzarallahu imra'an. Semoga nadzarallahu ini disebut dengan sebutan jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Ada dua maknanya. Pertama ini doa. Maksudnya doa Nabi SAW, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku lalu disampaikan kepada orang lain. Jadi jumlah khabariyah, tapi dengan makna doa. Ini yang pertama. Nabi SAW mendoakan kecerahan pada wajahnya bagi orang yang menyampaikan hadis dari beliau. Kedua, makna kedua ini mimbabil ikhbar. Dalam rangka memberikan informasi, kabar, berita. Bahwa Allah pasti akan mencerahkan wajah orang yang mendengar hadis Nabi alaihi salatu wasallam lalu disampaikan ke orang lain. Dan kepastian Allah akan mencerahkan wajah itu dengan diungkapkan dengan fi'il madhi. Fi'il madhi itu bahasa Inggrisnya past tense, kata kerja bentuk lampau. Dalam bahasa Arab disebut fi'il madhi. Telah, padahal belumnya, kan nanti pada hari kiamat. Belum, tapi karena diungkapkan dengan kata-kata telah, maksudnya walaupun belum, tapi ini pasti. Kalau sesuatu yang akan datang, belum terjadi, tapi diungkapkan dalam bentuk fi'il madhi, dalam bentuk pasten, dalam bentuk kata kerja lampau, padahal belum terjadi, ini menunjukkan pasti. Jadi makna hadis ini Allah pasti akan mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, lalu sampaikan kepada orang lain. Mendakwahkan hadis, menyampaikan hadis. Ini dua makna, bisa berarti doa, bisa berarti informasi. Mana yang lebih kuat, doa atau informasi? Informasi lebih kuat. Kalau informasi mah menyampaikan apa yang pasti terjadi atau minimal pasti akan terjadi. Kalau doa mah bisa dikabul, bisa tidak, ya enggak? Walaupun doa seorang nabi, apakah setiap doa nabi dikabul? Tidak, ada banyak doa Nabi alaihi salatu wasallam yang tidak dikabul, bahkan ditolak. Seperti umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan ampunan bagi ibunya, bagi pamannya Abu Thalib, ditolak, tidak diterima. Waktu perang Uhud Nabi alaihi salatu wasallam berdarah-darah tuh. Sampai giginya ini

sanad dari sisi rawi, dari segi sisi matan gitu ya. Harus jelas kalau dari segi sanad, kenapa dia dhaif? Sanadnya terputus, putusnya di mana? Di tengah, di awal, di akhir, di tengah, di pinggir. Dan itu beda istilah dan beda kadar dari kedhaifannya. Kalau umpamanya di awal disebutnya, kalau terputusnya di awal sana disebutnya mu'allaq. Kalau di akhir sana disebutnya mursal. Kalau di tengah sana disebutnya mu'dhal. Kalau di pinggir-pinggir, baik pinggir awal ataupun pinggir akhir disebutnya munqati. Itu istilah-istilah untuk hadis yang sanadnya terputus, dhaif. Jangan diriwayatkan, jangan disampaikan. Kalau itu dhaif. Karena kata Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban itu dikenal sebagai ulama yang mutasahil dalam mensahihkan hadis. Mutasahil itu yang terlalu gampang mensahihkan hadis. Sehingga banyak hadis yang beliau sahihkan tapi menurut ulama lain dhaif. Itu Imam Ibnu Hibban. Makanya ada kitab Sahih Ibnu Hibban. Kumpulan hadis yang menurut Imam Ibnu Hibban itu sahih, tapi setelah diperiksa oleh orang lain, banyak yang dhaif. Beda dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu para ulama merekomendasi apa yang disahihkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, secara umum, ya sahih. Tapi kalau Sahih Ibnu Hibban, enggak, belum tentu. Beliau mutasahil. Tapi dalam hal ini beliau strict. Beliau itu keras. Kata beliau, termasuk berdusta atas nama Nabi SAW lah menyampaikan hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya. Terlarang. Maka batasilah diri kita hanya menghafal hadis yang sahih lalu kita sampaikan. Setelah kita mengetahui kesahihannya dari penjelasan para ulama, hafalkan tuh Sahih Bukhari, hafalkan tuh Sahih Muslim, hafalkan tuh hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Abu Dawud, Sahih An-Nasa'i, Sahih At-Tirmidzi, ada tuh. Itu maknanya Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i, Sunan At-Tirmidzi itu campur aduk antara yang sahih dengan yang dhaif. Nah, oleh Syekh Al-Albani dipisahkan. Yang sahihnya ini, yang dhaifnya ini, yang sahihnya dikumpulkan dan diberi kitab Sahih Sunan Abu Dawud. Yang dhaifnya dikumpulkan, diberi judul Dhaif Sunan Abu Dawud. Begitu juga An-Nasa'i, begitu juga At-Tirmidzi. Begitu tuh. Silakan, itu sudah diseleksi oleh ahlinya. Hafalkan, sampaikan. Siapa yang menghafalkan hadis yang sahih? Lalu dia sampaikan, dia terkena hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Rahimallahu imru'an sami'a minni hadithan faballagahu ghairahu. Semoga Allah merahmati seseorang yang mendengar hadis dariku dihafalkan lalu disampaikan, didakwahkan. Perkataan rahimallah sama dengan nadharallah. Bisa berarti doa semoga Allah merahmati. Bisa berarti informasi Allah pasti merahmati. Dan yang kedua ini lebih kuat. Allah akan merahmati orang yang menghafalkan hadis dariku lalu disampaikan kepada orang lain. Allah akan curahkan rahmat. Dan sering saya ungkap, efek baik dari rahmat yang Allah turunkan luar biasa. Pertama, rahmat ini bisa melunakkan hati yang keras. Bisa membuat karakter kasar menjadi lemah lembut. Allah berfirman, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ.

Karena sebab rahmat Allah kepada kamu, kamu bersikap lunak kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lang faddu min haulik. Kalau kamu bersikap kasar dan keras kepada mereka, mereka akan lari menjauhimu. Ketika dakwah, jangan kasar, jangan keras. Jangan memaki, mencaci, apalagi itu menyinggung Allah SWT. Manusia secara fisik itu diberikan, diciptakan oleh Allah, lalu fisik yang dalam ini lain, seperti kera-kera dan babi-babi itu Allah juga gunakan itu. Itu mah Allah kepada milik sendiri bebasnya. Manusia ciptaan Allah, milik Allah. Allah mau berbuat begini, berbuat begitu, nyebut begini, nyebut begitu keciptaannya. Itu mah bebas. Kita bikin kue, bikin makanan, comro, misro atau apa saja di emple-emple. Kita, bikinan kita, mau disebut ini mah hurik, ini mah gak enak, ini mah sigana mah makanan binatang. Kalau saya ngomong, gak masalah. Tapi kalau orang lain yang ngomong, ini makanan orang, makanan kucing, kok kayak begitu? Tersinggung kan gitu ya? Tersinggung, asa kehina. Yang dihinanya kuenya, yang merasa terhina, yang bikinnya. Kalau yang bikinnya sering ngomong, ini kue atau batu ini tiaskia. Ya masalah kalau yang bikinnya gitu. Beda yang ngomong yang bikinnya dengan yang ngomong orang lain, sama isi omongannya tapi efeknya berbeda loh. Jadi salah satu efek baik dari rahmat, dilunakkan hatinya, tidak kasar, tidak keras. Terus orang yang dirahmati oleh Allah itu akan Allah jaga, tidak akan ngelajur nafsu, ngumbar amarah, tidak akan dikuasai oleh hawa nafsu yang selalu mengajak kepada keburukan. Allah berfirman tuh dalam surah Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu illa man rahimah rabbah. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa, ada huruf inna itu, huruf taukid, pasti itu. Makanya diartikan sungguh-sungguh, kesesungguhnya. Inna nafsa, sesungguhnya jiwa, la ammaratun, ada huruf la, la-nya lam taukid. Lamnya la taukid, dibaca pendek, artinya pasti. Terus ammarah. Amaroh berasal dari kata amaro, artinya memerintahkan. Fa'il atau subjek pelaku yang memerintahkan disebut amir. Kalau memerintahnya sekali dua kali. Tapi kalau memerintahnya terus, perintah terus, maka digunakan bentuk kata mubalaghah, sigat mubalaghah. Ammar. Terus masuk huruf tak marbutoh, fungsi tak marbutoh lil mubalaghah. Maksudnya untuk menunjukkan kesungguh-sungguhan. Jadi innan nafsa la ammaratum bisu, ada empat penekanan kepastian. Pertama ada huruf inna disebut huruf taukid. Ada huruf la, la ammaratun disebut lam taukid. Ketiga pakai sigat mubalaghah ammar, itu juga taukid, menekankan. Keempat ada huruf ta marbutoh disebut lil mubalaghah, empat kali. Sesungguhnya jiwa pasti, pasti, pasti, pasti, empat kali itu ditekankan kepastian, selalu memerintahkan kepada keburukan. La ammaratun bisu. Maka pantas apabila jiwa manusia itu selalu cenderung kepada keburukan hanya karena keburukan itu menyenangkan dirinya. Nyaris setiap yang buruk menyenangkan. Nyaris setiap yang Allah larang, yang Allah haramkan menyenangkan.

0: kesenangan, kenikmatan, kegembiraan di sana. Makanya laku kan ya. Walaupun capek, mahal, tapi menyenangkan. Coba sebut apa sih yang Allah haramkan? Mabuk. Haram. Tapi peminatnya banyak. Padahal mabuk itu mahal. Konon satu botolnya jutaan. Daci kopi mah tuh segelas dengan 2.000, 3.000-nya. Mahal. Terus buruk efeknya ke jiwa. Terus selain itu merusak lagi gitu ya. Fisik ataupun psikis, tapi peminatnya banyak. Kenapa? Ada kesenangan di sana. Judi juga begitu. Perlu uang. Tapi peminatnya banyak, walaupun semua peminat judi bangkrut tuh, kalah. Kan ada bandar judi yang tobatnya. Jadi orang yang ikut judi itu dipastikan kalah lah. Kalau toh menang itu bukan karena jagoan. Tapi dikasih menang sekali. 1.000 kali kalah, 1 kali menang. Bangkrut tetap. Ya. Yeah. Jadi ya mahal, bangkrut, ngerusak harta, ngerusak mental, pikiran, ngerusak rumah tangga. Dan anak istri culjen atau setelah pegang partu atau main judi, lupa kepada segala macam. Tapi banyak peminat. Ya mahal ya merusak, mabuk begitu, judi begitu, zina begitu. Zina itu mahal apa murah? Mahal. Konon 80 juta. Yang pernah tersebar beritanya, aduh, itu bisa bikin bisa beli mobil itu yang tahun berapa? Tahun 50-an lumayan. Masih bisa dipakai mau 50 tahun. 10 tahun yang lalu ada ya mobil yang kira-kira harganya sekarang 80 juta. Masih layak pakai? Ada. Bisa nyaman gitu. Tapi ini dengan sekali berbuat, ya dosanya besar, ya mahal, peminatnya banyak. Jadi rata-rata yang diharamkan, yang dilarang menyenangkan jiwa. Makanya hati selalu cenderung memerintahkan kesenangan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Tapi Allah menyatakan illa man rahima rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Yang dirahmati mah oleh Allah jiwanya tidak cenderung kepada keburukan. Jiwanya itu tidak nafsul ammarah. Tapi jiwanya nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, nafsul thayyibah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu efek rahmat tuh. Allah akan berikan rahmat dan kalau rahmat turun, orang itu hatinya lunak, sikapnya lembut. Kemudian hatinya tidak akan cenderung kepada keburukan. Selalu cenderungnya itu kepada kebaikan. Dan banyak lagi lah ya efek rahmat yang lain. Dan salah satu orang yang akan diberi rahmat adalah orang yang berdakwah. Sebagaimana hadis tadi, rahimallahi imra'an sami'a minni hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairah. Semoga Allah atau bukan semoga, Allah pasti akan memberi rahmat kepada seorang yang mendengar hadis dariku, dia hafalkan lalu dia sampaikan. Itu yang keberapa? Ketiga apa? Keempat. Keempat. Kelima. Dakwah adalah seutama-utama infak atau sedekah. Sedekah memberi sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain. Bisa dengan uang, makanan, barang, benda, ataupun pertolongan, bantuan, tenaga. Dan seutama-utama infak adalah dengan memberikan hal yang paling bermanfaat bagi orang lain. infak atau sedekah. Dan tidak ada yang lebih bermanfaat selain ilmu. Ilmu dengan uang lebih bermanfaat ilmu. Ilmu bisa menghasilkan uang, uang belum tentu bisa menghasilkan ilmu. Uang menghabis seketika, ilmu mengakan habis, malah bertambah kalau diamalkan. Berkata Al-Hasan, ketika menjelaskan salah satu ciri orang bertakwa, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, dan rizki itu luas. Sehingga Al-Hasan menyatakan, afdalul infaq al-ilm. Seutama-utama infaq adalah ilmu. Dan seutama-utama rizki adalah ilmu juga. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Berikan kepadaku rizki berupa pemahaman. Itu sebaik-baik rizki dibanding harta, dibanding makanan, dibanding dunia dan isinya. Ilmu rizki terbaik. Memberi ilmu adalah sedekah terbaik dibanding sedekah yang lainnya. Kan infak atau sedekah itu tidak harus berupa barang benda yang bersifat materi. Yang bersifat immateri kadang-kadang lebih utama. Dan bisa kita infak atau sedekah dengan sesuatu yang sifatnya immateri. Seperti ilmu, seperti ampunan atau permohonan maaf. Kan pernah saya ceritakan ada seorang sahabat, miskin dia. Ketika ada jihad fi sabilillah, dia enggak punya harta, dia infaknya dengan tenaga. Dia bawakan barang-barang Nabi SAW. Suatu saat ketika jihad, Nabi enggak bawa barang kecuali pedang. Kalau pedang masa dibawain? Dia sedih. Tapi dia ikut jihad dengan jiwanya, tapi dengan harta enggak bisa. Ketika menjelang peperangan mereka berkemah pada waktu sholat subuh, ba'da beres sholat subuh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa di antara kalian yang berinfak tadi malam? Ada yang nyahut, infak ke siapa? Tiga kali, siapa yang berinfak tadi malam? Akhirnya orang tadi ngacung, ya Rasulullah saya, apa yang kamu infakkan? Dia bilang, saya selalu membawakan barang-barangmu ketika jihad. Tapi hari ini engkau tidak membawa apa-apa. Saya sedih. Lalu saya tadi malam berdoa, ya Allah, siapa saja orang yang bersalah, berbuat zalim kepada aku, aku maafkan kesalahan mereka dan maafku itu aku anggap sedekahku kepada semua orang. Itu sedekahnya dengan beri maaf. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abshir fa innallaha qad taqabbala shadaqatak. Berbahagialah engkau, berbahagialah engkau karena Allah telah menerima sedekahmu. Sedekahnya dengan apa? Memberi maaf. Bisa sedekah dengan ilmu, bisa macam-macam. Jadi dai atau orang yang menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah itu berarti berinfak dengan ilmunya. Bersedekah dengan ilmu dan itu sebaik-baik sedekah. Tak heran kalau dakwah itu oleh Allah disebut dengan orang dengan sebaik-baik ucapan. Kata Allah dalam Al-Qur'an dalam surah Fussilat 33, "Wa man ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila solihan wa qala innani minal muslimin." Siapa orang yang lebih baik ucapannya dibanding orang-orang yang mengajak manusia kepada Allah dan beramal soleh dan berkata, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang muslim. Jadi, kenapa kita harus berupaya untuk selalu berdakwah dengan ilmu kita, menyampaikan ilmu kita? Karena itu adalah sebaik-baik infak, sebaik-baik sedekah yang bisa kita berikan kepada orang lain. Itu alasan yang kelima apa keenam? Kelima. Keenam. Dakwah itu termasuk pelakunya, orangnya dijamin terhindar dari kerugian. Maksudnya terhindar dari azab. Karena kerugian yang nyata adalah azab Allah. Siapa yang menjamin? Allah. Dalam Al-Quran banyak ayat bertebaran. Siapa yang dakwah? Dijamin dia tidak akan rugi. Dijamin dia akan untung lahir batin dunia akhirat. Salah satunya ada satu surat yang lengkap walaupun pendek. Allah berfirman, wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihat tawassobil haqq wa tawassobis sabar. Wal asri, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kecuali orang beriman, beramal soleh, dan berdakwah. Berdakwahnya diungkapkan dalam bentuk memberi wasiat tentang kebenaran dan memberi wasiat tentang kesabaran. Ini dakwah. Ternyata dakwah itu salah satu syarat mutlak agar terhindar dari kerugian. Dan dakwah ini lihat diungkapkan setelah ilmu dan amal. Illalladzina amanu, ini dalil tentang wajibnya berilmu. Sebab iman di sana sudah tercakup ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Wa amilus solihan, ini amalan dari ilmu. Amal soleh adalah setiap amalan yang merupakan pengamalan dari ilmu, itu amal soleh. Wa tawassobil haq wa tawassobis sabar, ini adalah dakwah. Dan beginilah jalan hidup Nabi SAW dan Nabi-Nabi sebelumnya. Yaitu apa? Berilmu, beramal, berdakwah. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan oleh Muhammad, hai Muhammad, inilah jalan hidupku. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah dalam jalan hidup ini. Ala basiratin, atas landasan ilmu. Berilmu dulu baru berdakwah. Jangan sampai dakwah dulu dengan kebodohannya tuh ngaco meureun. Jadi berilmu dulu baru dakwah. Jadi dakwahnya didasarkan pada ilmu. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, atas landasan ilmu. Ana wa manittaba'ani, yang aku lakukan dan dilakukan oleh para pengikutku. Jadi dakwah adalah jalan hidup Nabi SAW dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi ditekankan di sini ala basirah, dakwahnya dilandaskan pada ilmu. Berdakwah dengan ilmunya. Inilah beberapa alasan kenapa kita harus berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Kapasitas ilmu atau kapasitas kita di bidang selain ilmu yang bisa memberi kontribusi kepada dakwah. Seperti IT-nya, seperti kameramennya, seperti apalagi ya, drivernya. Tanpa driver mah tuh kita enggak bisa kesininya. Saya tanpa driver bisa kesini. Saya juga bisa nyetir. Tapi peralatan ini kan harus diangkut sama mobil, perlu drivernya, gitu ya. Dengan uangnya, dengan segala macam yang bisa kita sumbangkan untuk kepentingan dakwah, maka ada peran di sana. Berdakwahlah dengan apa yang kita punya sesuai dengan kemampuan kita, maka kita beri kontribusi kepada dakwah, dan sebanyak kontribusi kita kepada dakwah, sebanyak itu pula keutamaan dakwah akan kita dapatkan dari Allah SWT. Ya pahala, ya ampunan, ya. Ya semua yang Allah jelaskan tadi, ya rahmat, ya akan dicerahkan wajahnya di akhirat nanti dan seterusnya akan Allah berikan kepada kita. Ya, inilah berdakwah dengan ilmu, dan berdakwah ini termasuk salah satu tuntutan yang harus dilakukan oleh para talabatul ilm atau para tulabul ilm, para penuntut ilmu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Cukup ya sampai di sini saja. Nanti adab yang berikutnya akan kita teruskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wasallam. Mangga. Pak Mulyono dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan barang siapa yang menyampaikan hadis-hadis Rasul akan dicerahkan wajahnya. Ya, yang saya tanyakan, bagaimana yang menolak kebenaran daripada Rasul atau menyembunyikannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang menyampaikan hadis Nabi alaihi salatu wasallam akan dicerahkan wajahnya, bagaimana dengan yang menolak? Yang menolak yang pasti tidak akan dicerahkan wajah, akan dirumekkan, Pak. Rumek itu lawan dari cerah. Apa rumek itu ya? Runyam, cemberut. Kalau cerah wajah itu ekspresi kebahagiaan. Kalau runyamnya wajah ekspresi kesedihan, penderitaan. Dia akan menderita, dia akan terkena azab di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia takabur. Makna takabur kan menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqqo wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Hadis Nabi, Al-Quran, dan Sunnah itu kebenaran. Ditolak. Al-Haqqu min Rabbik. Kebenaran itu dari Allah. Yang dari Allah, Quran, dan Sunnah. Disampaikan, ditolak, takabur dia. Orang yang takabur, makhluk yang takabur, akan terkena azab, dia menderita di akhiratnya, sehingga wajahnya ya muyung, alum, mendung, ekspresi, penderitaan, kesedihan, dan yang sejenisnya. Wallahu a'lam. Mik. Itu tuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jazakallah khairan atas waktu yang diberikan. Semoga Ustaz dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Pada beberapa kesempatan saya ingin ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Tapi kali ini saya hanya dua dulu, Ustaz.
0: Walaupun ya, satu saya, dulu aja.
2: Satu dulu ya. Yang satu, yang pertama ini tidak berkaitan dengan tema, Ustaz. Ada hadis Nabi yang mengatakan ketika seorang imam itu tidak akan sampai sholatnya kepada Allah illa bisibron, kecuali satu jengkal dari kepalanya. Karena makmumnya membenci. Nah, pertanyaan saya, apakah imam itu dibenci oleh seluruh makmumnya? Atau hanya satu dua orang? Misalnya kalau imam dibenci oleh satu dua orang yang nyata-nyata membenci imam itu. Apakah itu termasuk? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis itu benar. Salasatun la turfa'u salatuhum min ru'usihim illa shibra. Ada tiga golongan manusia. Salat-salat mereka tidak akan diangkat dari kepala kepala mereka kecuali hanya sejengkal. Udah mentok, enggak sampai menembus langit. Salah satunya adalah rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang mengimami suatu kaum, tapi kaum itu membenci sang imam. Salatnya tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ini hadis Nabi SAW. Saya pernah dulu sampaikan hadis ini, sengaja lah. Saya dengar lagi, terus saya lihat komennya di bawah, banyak komentar, emangnya Allah yang menentukan diterima tidaknya sholat, itu urusan Allah, bangun. Padahal saya menyampaikan hadis Nabi SAW. Disangkanya itu ucapan saya, gitu. Disuruh bangun saya, dikiranya lagi tidur. Komen dengan kebodohannya. Salah satu di antaranya adalah rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami suatu kaum. Ini tidak hanya salat saja, tapi pemimpin di sebuah komunitas, tapi dia dibenci oleh rakyat yang dipimpinnya. Dan itu bukan karena urusan pribadi. Umpamanya parbut akhwat, si imam ini menang. Ada yang menjadi saingan itu jadi makmum. Benci, wah ini merebut gebetan saya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi imam itu dibenci oleh kaumnya karena kebejatan akhlaknya. Pemimpin dibenci oleh kaumnya karena kezalimannya. Karena egoismenya. Pemenangnya sebagai pemimpin dia gunakan untuk menzalimi rakyat yang dipimpinnya, untuk menumpuk kesejahteraan bagi diri, keluarga, dan golongannya, sehingga dibenci. Termasuk imam sholat, ya dibenci oleh kaumnya, mungkin karena akhlaknya. Atau mungkin karena enggak layak jadi imam. Tapi kekekan ayahnya, ada khomat, telenyeng, maju. Tapi bacaannya acak-acakan. Tajwidnya, makhrajnya tidak benar. Gak pedulilah lagunya mau enak mau tidak, yang penting benar tajwid makhraj. Ada gak yang ngajinya benar, tajwid makhrajnya bagus, tapi lagunya gak enak? Ada? Banyak yang begitu. Termasuk orang-orang yang hafidh. Saya ada kenal seorang yang melahirkan para hufadz yang banyak. Dia ini melahirkan murid-murid yang menjadi hafidz dan memberi sanad. Suatu saat dia jadi imam, saya di belakang pasti enaknya. Selengkeng teh gopet. Artinya lagunya enggak enak tapi tajwid makhrajnya sempurna. Jadi benar, tapi lagunya tidak enak. Seperti itu. Ada orang yang lagunya enak, tapi tajwid makhrajnya salah. Kita enggak pedulilah dengan lagu. Yang penting tajwid makhrajnya benar. Walaupun lagu penting apa tidak? Penting. Dengan lagu enak, kita betah dalam sholat, ingin berlama-lama. Pas sudah Allahu Akbar, uluh masih betah. Sudah ruku, ganggaraten kata orang Sunda. Ganggaraten masih pengen tapi sudah selesai gitu. Masih ingin. Nah jadi ada orang yang bacaannya enggak benar tajwid makhrajnya. Orang-orang enggak mau dia jadi imam. Tapi pas qomat langsung aja maju, tidak ada yang mempersilakan. Padahal ada yang bacaannya lebih bagus, lebih benar dari dia, dan dia lebih layak dari dia jadi imam. Tapi mungkin karena posisi imam ini posisi yang spesial ya. Akhirnya dia maju lagi. Makmum gak suka kepada dia. benci. Itu kebencian karena agama, bukan karena yang lain-lain. Bukan karena urusan dunia. Maka ya, ini termasuk dalam hadis tersebut, ya. Jadi seorang yang mengimami suatu kaum, padahal kaum itu membenci orang tersebut, maka tidak boleh. Jadi kalau kita merasa ada orang lain yang lebih bagus dari kita, jangan coba-coba maju. Kita umpamai hafal cuma juz amma. Yang lain ada yang lebih dari itu, tajwid makhrajnya bagus, hafalannya lebih banyak, dan lagunya lebih enak, tahu dirilah. Jangan maju. Suruh orang lain maju. Silakan Ustaz jadi imam. Enggak. Saya kalau disuruh jadi imam di mana-mana, apalagi sebagai tamu, mandek enggak mau. Enggak mau. Kenapa? Saya tamu, silakan pribumi. Kecuali kalau umpat tetap maksa dan enggak ada orang lain yang lebih bagus, bukan berarti saya bagus, ya meesanlah. Tapi orang lain lebih parah, ya udah saya maju daripada orang lain. Subuh tadi itu di masjid saya diam. Pas jadi imam, langsung aja saya maju. Lebih baik daripada itu, ya. Oleh karena itu, kalau ada yang lebih baik, biarkan orang lain yang lebih baik. Kalau yang lain tidak lebih baik dari kita dan kita lebih baik dari mereka, udah boleh kita maju apabila kita dipersilakan untuk menjadi imam. Wallahu a'lam bissawab. Silakan ada lagi dari akhwat. Kasih. Biasanya ada dua di akhwat satu. Silakan Ahmad.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selain dengan ucapan ya kalau dakwah, apakah dengan perilaku juga bisa dibilang berdakwah, Ustaz? Gitu saja, terima kasih. Jazakallahu khair.
0: Baik. Apakah dakwah hanya terbatas dengan lisan berbicara? Apa bisa dakwah dengan perilaku? Ya, ini yang oleh orang Indonesia disebut dengan dakwah bil hal. Ada dakwah bil qaul, ada dakwah bil hal. Di kalangan para thullabatul ilm, di kalangan orang-orang yang di karangan para masyayikh, ini yang disebut dengan dakwah bilisanil qaul, ada dakwah bilisanil hal. Dakwah dengan bilisanil qaul, dakwah dengan lisan. Ngomong, menceritakan hadis, ayat, menerangkan banyak ilmu, itu disebut dakwah bil qaul atau bil lisan. Adapun bilisanil hal, itu dakwah dengan perbuatan. Hanya dengan menunjukkan kemuliaan akhlak, itu dakwah. Orang tertarik. Orang terpikat, terpesona. Seringkali orang didakwahi dengan ayat, dengan hadis, dengan penjelasan ilmu, tidak terpikat dan tidak tersentuh. Tapi dengan diperlakukan dengan sebaik-baik perlakuan, dia luluh. Kan ada tuh orang, penduduk sebuah suku bangsa yang subur, menghasilkan banyak tanaman, buah-buahan, dan sayuran. Penduduk Mekah disuplai dari kampung ini, sayur dan buahnya. Dia ini pembenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam serta Madinah. Lalu dia pergi ke Mekah untuk umrah. Umrah ini syariat yang sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada. dengan cara-cara yang tentu saja ala jahiliyah. Tawafnya itu sambil telanjang gitu. Karena tidak boleh tawaf dengan mengenakan pakaian yang haram. Dan mereka meyakini pakaian mereka itu sudah dipakai untuk berdosa, enggak layak dipakai tawaf, makanya tawafnya telanjang. Dia bermaksud mau umroh. Di tengah jalan apes dia. Pasarandok, apa pasarandok itu berpapasan dengan rombongan kaum muslimin para sahabat, ditangkap. Dibawa ke Madinah dan ditawan. Diikat di masjid. Dilaporkan kepada Nabi SAW. Kata beliau, kalian tahu siapa yang kalian tahan? Dia adalah namanya Sofwan, penduduk suku, kepala suku penduduk tertentu di sana. Muliakan dia. Lalu oleh Nabi SAW diajak Islam. Tidak mau. Sampaikan ayat, sampaikan wejangan, tidak mau. Beliau ngambil sekantung kurma diberikan. Kata dia, hai Muhammad, kalau engkau mau berbuat baik, berbaiklah kepada orang yang akan berterima kasih kepadamu. Kalau kamu mau minta tebusan, bebaskan saya, akan diberikan berapapun tebusan. Kalau kamu membunuh saya, bunuh. Tapi jangan coba-coba kamu mengajak saya kepada agamamu. Sehari, dua hari, tiga hari. Tidak pernah dicaci, dimaki, dihina, apalagi disakiti, ditonjokin, enggak. Dia selama tiga hari melihat bagaimana Nabi dan para sahabat sholat, berinteraksi, bermuamalah. Kalau sholat, rapi. Kalau Nabi beri wejangan, semua diem. Tidak ada yang ngobrol kayak ahwat di sini. Kalau ada seorang yang sakit tuh saling menolong, perhatian, peduli kepada sama, ditanya kabar kesulitan masing-masing. Terlihat, terdengar. Setelah tiga hari dan setiap hari dibaik-baikin, dia menolak. Kata Nabi Alaihissalam, atliqu, bebaskan dia. Tanpa tebusan, tanpa disakiti, tanpa diapa-apain. Kau bebaskan aku tanpa tebusan, iya. Bebaskan. Dibebaskan atuh. Keluar dari masjid. Biasanya berada di dalam masjid dengan suasana yang nyaman, menyenangkan. Dia keluar dari masjid jauh. Asal wang hati-hati. Makin jauh dia melangkah, makin lewang. Ini gak ada terjemahan lewang tenaunnya. Makin apa? Hampa. Hampa. Red day gitu kan masjid. Sampai makin lama makin berat. Sampai di pinggir kota Madinah dia berhenti. Lalu ada air, lalu dia berwudu, lalu balik lagi. Mencari Nabi SAW. Lalu berkata, muddayadaka ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Tadinya mah Muhammad bari sosoro, bari popolotot ya geuning sahok kadua gaplok katilu nonjok teh. Ayeuna mah leuleuy muddayadaka ya Rasul. Ulurkan tanganmu ya Rasul. Lalu diulurkan bersalaman lalu syahadat. Jadi dikasih ayat hadis tidak mempan tapi diberikan perlakuan yang baik lulu hatinya. Itu dakwah, iya dakwah. Coba lihat ada seorang Arab Badui, belum masuk Islam satu, masuk masjid, mana Muhammad? Jalang-jeleng. Terus pergi ke pojok masjid, crrrr. Kencing di sana, preman. Preman zaman sekarang enggak ada yang berani kencing di masjid. Dulu mah ada. Para sahabat sudah bereaksi, mau minimalnya menghalangi orang itu dari kencingnya. Kata Nabi SAW, da'au, biarkan dia, selesaikan dulu kencingnya. Setelah selesai kencing, Nabi SAW meminta seember air lalu dibanjurkan. Karena kan mesinnya masih tanah ya, belum karpet seperti ini. Lalu berkata, inna hadhal masjid la yasluhu fihi min baulin nas wala min aqdari. Innama huwa li dzikrillah wa lidzikrillah wassalah wa qiraatil Quran. Masjid ini enggak layak di dalamnya ada kotoran atau kencing manusia. Ini untuk zikrullah, baca Quran dan salat. Jadi Nabi SAW memberikan penjelasan dengan lemah lembut kepada orang tersebut. Berbeda dengan sahabat siap dengan sikap yang kasar mau menghalangi orang itu, mau menghajar. Beda ya sikapnya. Nabi mah bijak dan lemah lembut, para sahabat lain mah kasar dan keras. Apa reaksinya? Orang itu berdoa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah berikan rahmat-Mu kepada aku dan Muhammad saja, yang lain jangan dikasih. Lihat, akhirnya dia masuk Islam. Dan disinilah kebijakan Nabi SAW terlihat, ya, dengan cara biarkan dulu, itu yang lebih maslahat. Biarkan dulu dia kencingnya selesai untuk menenangkan hatinya. Artinya sudah luluh tuh dengan perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, kalau dibiarkan, ya, itu najisnya fokus ke satu titik saja di sana ya, sehingga lebih mudah membersihkannya. Tapi kalau umpah lagi kencing, dicegah, jangan. Sudah cerai teteh. Apa yang akan terjadi? Bisa-bisa dia balik kanan ditembak. Akhirnya kencingnya bisa awur-awuran ke sana kemari. Bisa kena ke pakaian para sahabat, kena najis lagi. Terus bisa orang itu tertutup hatinya, bisa mangkal, bisa enggak jadi masuk Islamnya. Kan gitu. Makanya lihat efek kemuliaan akhlak memberi pengaruh kepada hati orang itu. Itu dakwah. Jadi dakwah bisa dengan tingkah laku, ya. Ketika umpah azan berkumandang, kita keluar rumah pakai kopiah, pakai gamis atau pakai sarung ke masjid, orang-orang lihat itu dakwah. Aduh, ini waktu sholat aina teh. Ada yang tergerak. Lalu pergi berwudu, lalu sholat mungkin ke masjid, mungkin di rumah minimal lumayan daripada tidak sholat. Ya. Jadi boleh berdakwah dan bisa dengan tingkah laku. Terakhir ya. Bagaimana untuk bagaimana untuk memanage amarah dalam dakwah? Memanage amarah dalam dakwah. Terutama terhadap keluarga atau kakak yang jelas-jelas melakukan kemaksiatan. Tapi ujung-ujungnya malah bertengkar atau saling diam enggak bertegur sapa. Bagaimana solusinya supaya dakwah terus berjalan? Iya, ketika ada anggota keluarga kita yang melakukan maksiat. Jadi begini, dakwah ke keluarga itu tidak harus menunggu saudara kita bermaksiat, tidak. Lagi pada soleh pun tetap dakwah. Dengan cara ngajak ngaji yuk. Ah haroream, cangkel saja minimal di masjid gitu, cangkeng panas umpamanya. Berat bagi mereka untuk ke masjid. Udah setel aja radio. Di hadapan mereka yang kencang biar mereka dengar ya. Mereka ngumpul di ruang tengah, kita di ruang tengah setel radio kenceng-kenceng. Pindah ke ruang tamu, kita pindah bawa radio. Pindah lagi ke ruang tengah, pindah lagi. Mereka bilang, kamu ngikut-ngikut, kenapa sih? Bilang aja, saya kan kangen ingin berkumpul tapi juga ingin dengar ceramah ini, biar dua-duanya dapat gitu. Makanya saya ikuti kemanapun. Padahal maksudnya agar dakwah ini terdengar. Setel aja, mau dengar mau tidak, setel yang kenceng, ya. Mungkin awalnya mereka merasa terganggu, lama-lama terdengar, oh iya. Akhirnya pas kita lalai atau lupa menyetel, mereka akan ngomong, nah itu di setel deh, gitu. Padahal kangen tuh terhadap kajiannya. Nah seperti itu, pokoknya sampaikan. Ketika ada yang bermaksiat, kita tegur dengan sebaik-baik cara. Kalau caranya baik, momennya pas, insya Allah gak akan marah. Kemarahan akan muncul bila momennya gak pas atau caranya yang menyinggung. Baru marah, kemudian berantem, kemudian bermusuhan. Coba cari cara yang membuat ilmu ini sampai tanpa membuat mereka marah, tersinggung, dan memusuhi gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi kalau orang ditegur marah, coba introspeksi, mungkin cara negurnya yang salah. Kalimatnya kurang pas, menyinggung. Mungkin kalimatnya kamu maksiat terus mau jadi ahli neraka kamu. Nah kayak gitunya. Itu mah tersinggung, emangnya neraka punya lu kan gitu nantinya. Coba pilih kalimat yang lebih santun, lebih lembut, lebih halus daripada yang sudah-sudah. Terus momennya, kalau momennya saat itu tidak memungkinkan, jangan disampaikan saat itu. Sampaikan lain waktu gitu ya. Kalau kita yang menyampaikan tetap dia marah selembut apapun, jangan kita yang menyampaikan. Setel umpamanya video atau rekaman di YouTube yang berkaitan dengan kasus yang sedang dia alami. Kita setel kenceng-kenceng, siapa tuh kalau ustadz yang menjelaskannya kan beda. Disertai dengan dalil, terdengar oleh dia. Ini bukan omongan kita, tapi omongan orang berilmu sampai ke dia. Mungkin lebih bagus pengaruhnya. Cari 1000 cara untuk menyampaikan dakwah tanpa menyinggung, tanpa membuat emosi, tanpa berakhir dengan permusuhan. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini ya, insya Allah kita jumpa lagi di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhil muslim wa ukhtiyal muslimah dimanapun anda berada, barakallahu fikum. Ada berita gembira nih. Dibuka saham akhirat unlimited. Sebuah saham yang apabila kita menanamkan saham kita di tempat ini, insyaallah keuntungannya akan berlipat ganda, bisa 700 kali lipat, bahkan bisa lebih dari itu. Hanya Allah yang mampu membatasinya, yaitu menanamkan saham kita di Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, yang insya Allah siarannya yang tadinya berada di AM akan dipindahkan ke FM sehingga menjadi lebih bermanfaat untuk kaum muslimin dan kaum muslimat dan khususnya di Jawa Barat. Mari kita menanamkan saham akhirat kita pada program ini dan insya Allah semua kita telah mengetahui akan keutamaan sedekah di jalan Allah dan terkhusus sedekah jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com. Radio

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun, seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu. Sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya. Agar iman bertambah adalah, pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya. Ya, ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal itu nyambung. Fatihah, Al-Baqarah terus, Ali Imran terus, An-Nisa terus sampai An-Nas. Balik lagi gitu. Dan kita mengalokasikan waktu untuk itu. Kedua, al-hifz, menghafal, hafalkan, dan memurajaah hafalan, ya. Dari mulai juz amma, setelah juz amma, juz ketiga ke 29 terus, ya. Atau kita memilih surat-surat tertentu yang lebih menarik kita. Seperti sebagian orang banyak yang menyukai surah Ar-Rahman, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, Al-Kahfi, karena ini selalu kita baca di dalam setiap hari apa? Malam Jumat dan hari Jumat dan seterusnya, ya, hafalkan. Ada alokasi waktu untuk itu. Jadi pertama membaca, kedua menghafal, ketiga mempelajari tafsirnya. Kalau ada kajian tafsir, ikuti. Agar penghayatan kita terhadap ayat yang kita baca atau kita dengar, itu bisa kita lakukan. Dan itu beda dibanding membaca tanpa faham maknanya. Ini yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, untuk menambah iman, ya, jangan lupa berdoa agar Allah memberi hidayah, mempertahankan hidayah, tidak mencabut hidayah ini dari diri kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir. Jadi yang ketiga berdoa. Yang keempat, jangan lupa bergaulah dengan kawan-kawan yang soleh, yang mengingatkan kita secara baik bila kita lalai, yang akan beri nasihat kepada kita bila kita salah, yang bisa memberikan bimbingan kepada kita di saat kita merasa kebingungan. Ya, maka bergaul dengan orang yang soleh akan kecipratan pengaruh dari kesolehan kawan-kawan kita. Kelima, Hindari bergaul dengan kawan-kawan yang buruk. Kawan-kawan yang bisa menyeret kita kepada keburukan mereka. Ya, insya Allah dengan kelima hal ini, iman kita minimal tetap, maksimalnya bisa tambah. Apakah ketika kita hijrah dari jalan salah, seperti menghindari riba, memilih manhaj salaf, itu berarti tanda Allah cinta kepada kita? Iya. Kalau Allah cinta kepada kita, kita dituntun untuk menjauhi setiap dosa penyimpangan, dituntun untuk menelusuri jalan hidup yang benar. Ya. Berarti doa kita dalam sholat ihdinas siratal mustaqim dikabul oleh Allah. Ihdina itu hidayahi kami dengan dua jenis hidayah. Pertama ilmunya secara teoritis, yang kedua taufik untuk mengamalkan ilmu yang secara teori sudah difahami tadi. Itu dua-duanya hidayah, ya.
3: Nah, harus banyak orang yang tahu doa. Bahkan di waktu tersembunyi itu, ketika semua manusia sedang terlelap dalam tidurnya, tatkala yang terdengar hanya kokokan ayam jago atau suara jangkrik di sepertiga malam akhir, ketika Allah yanzil turun ke langit dunia mengatakan hal min sa'ilin fa'u'tiyah, apakah ada yang mau minta sama aku, pasti aku kasih, pasti jemaah. Lalu apa yang kalian minta? Di surah Al-Baqarah ayat 186, di sela-sela Allah berbincang tentang Ramadan, Allah mengatakan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Allah, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i idza da'ani, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada aku. Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon. Tapi apa yang kita minta?
4: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.

Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita akan menyangkal, atau kebanyakan dari kita akan mengatakan tidak, tetapi itu adalah kenyataan. Cobalah kita renungkan, misalnya waktu kita sakit, waktu kita sedang ditimpa penyakit keras, misalnya penyakit yang parah. Apa yang terjadi? Apa yang pertama kali timbul dalam pikiran kita? Bukankah kita berpikir, dokter mana yang kira-kira bisa menyembuhkan saya? Dokter spesialis apa yang bisa segera saya hubungi untuk saya berkonsultasi dengannya? Atau minimal, ahli pengobatan apa yang bisa saya tanya untuk bisa meresepkan kepada saya pengobatan atau obat yang sesuai?

Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang di tangannya lah segala kesembuhan, kebaikan, kemanfaatan bagi manusia, dialah yang maha kuasa untuk mencegah mereka dari keburukan. Tidakkah kita berpikir untuk menghadapkan diri kita kepadanya dulu sebelum kepada makhluknya? Bukankah dia yang menciptakan dokter? Bukankah dia yang menciptakan obat? Dan menciptakan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini? Lihatlah dan renungkanlah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi dalam semua urusannya, baik dalam urusan-urusan dunia, apalagi dalam hal-hal yang berhubungan dengan kebaikan agamanya. Makanya, ini

Potongan seperti ini menggambarkan bahwa iman kita lemah, menggambarkan bahwa pengetahuan kita tentang sempurnanya kemahakuasaan Allah, sempurnanya keperkasaannya, sempurnanya kekuatannya itu lemah dan perlu segera dibenahi. Karena kalau kita sungguh-sungguh bersandar kepada Allah, menyandarkan segala urusan kita kepadanya sebelum kepada makhluk, waktu kita sakit yang pertama kali kita ingat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita butuh pertolongan, kita butuhkan bantuan, kita sedang kesulitan dalam hal ekonomi, uang misalnya, yang pertama kali kita ingat Allah Ar-Razzaq yang maha pemberi rezeki. Yang pertama kali kita ingat Allah Al-Fattah yang maha pembuka pintu-pintu kebaikan bagi manusia, yang maha membukakan jalan-jalan untuk kemanfaatan bagi mereka, yang maha mampu untuk mencegah kemadharatan dari mereka. Maka ini demi Allah, semakin kita kuatkan dalam diri kita, maka pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin dimudahkannya, jalan-jalan keluar akan semakin dibentangkannya, bahkan mungkin dari arah-arah yang tidak kita sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan baginya jalan keluar dan Allah akan memberikan untuknya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Coba kita perhatikan kaum muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita makna dan fungsi dalam bertawakal kepada Allah yang benar dalam hal memenuhi segala yang kita butuhkan dalam urusan-urusan kita. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan zikir yang disyariatkan untuk kita ucapkan. Yang ini di samping mendapatkan pahala karena mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata manfaatnya pun sangat besar. Bagaimana itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Sungguh kamu telah diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kamu telah dijaga dari segala keburukan. Maha suci Allah, subhanallah. Siapa yang akan bisa mencelakakan orang yang telah dijaga oleh Allah? Sesuatu apa yang bisa menyulitkan seseorang yang telah dicukupkan segala urusannya oleh Allah? Dan siapa yang mampu menyesatkan orang yang telah diberikan dijamin hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya? Semua kembali kepada apa? Kembali kepada tawakal, bersandar diri yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang harus kita dahulukan sebelum melakukan usaha-usaha duniawi, usaha-usaha zahir. Yang pertama kali kita lakukan adalah memperbaiki penyandaran hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tawakal yang sesungguhnya.

0: atas semua urusan-urusan yang kita jalankan. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nasta'hdih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudilhu falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jal, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah, kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Jamaah, semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam suatu majlis yang mudah-mudahan majlis ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan mudah-mudahan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya ucapkan jazakumullah khairan telah memberikan saya kesempatan di sini bisa berbagi faedah. Tentunya faedah yang kami sampaikan ini lebih utama bermanfaat bagi diri kami pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita akan membahas suatu tema yaitu berkaitan dengan salah satu rukun iman, yaitu al-imanu bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap hari kiamat. Kenapa disebut dengan al-imanu bil yaumil akhir? Karena dijelaskan oleh para ulama bahwasanya setelah hari itu terjadi maka tidak ada hari yang selanjutnya. Artinya hari itu adalah tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Kita tahu tahapan kehidupan manusia yang pertama yaitu adalah ketiadaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata'al insan hinu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah telah datang kabar kepada kalian tentang suatu zaman yang mana pada saat itu kalian itu tidak disebut-sebut. Tidak disebut-sebut artinya kita di dahulu tidak pernah ada dan tidak pernah disebut-sebut. Kalau tidak ada dan pernah disebut itu mending. Tapi ternyata kita dulu itu tidak ada dan tidak pernah disebut-sebut. Setelah ketiadaan, kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat kita ada dalam janin ibu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah lah yang mengeluarkan kalian dari janin ibu kalian, dari perut ibu kalian. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum yujma'u fi khalqi batni ummihi 40 yawman, thumma yakunu 'alaqatan min dzalik, thumma yakunu mudghatan min dzalik, thumma yursalu ilaihi al-malak." Dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan manusia itu ada di awalnya di dalam janin seorang ibu. Kemudian setelah dalam dunia, dalam janin, kemudian terlahir, kemudian masuk ke dalam barzakh. Itu kita wafat. Kita akan wafat. Kemudian setelah itu kita akan dibangkitkan, barulah terjadi yang namanya apa? Hari kiamat. Maka dari sini para ulama menyebutkan kenapa hari kiamat itu disebut dengan al-yaumil akhir, yaitu hari terakhir, karena itu adalah hari tahapan terakhir dari kehidupan manusia. Jamaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang al-imanu bil yaumil akhir ini adalah pembahasan yang sangat penting. Pembahasan yang sangat penting. Kenapa? Yang pertama adalah karena terlalu banyak dalil dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang hari akhir. Kita kalau mau kumpulkan ayat-ayat yang berbicara tentang hari akhir, maka sangat banyak. Demikian juga dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Maka barang siapa yang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam, kemudian dalam riwayat yang lain, hendaknya dia menghargai atau menghormati tetangganya. Dan hadis yang semisal seperti ini sangat banyak yang menjelaskan tentang penyebutan tentang hari terakhir, yaitu hari kiamat. Kemudian jemaah subhanahu wa ta'ala, pembahasan tentang hari kiamat ini sangat penting karena dijelaskan oleh para ulama, karena saking banyaknya dalil-dalil yang menunjukkan tentang hari kiamat, hari akhir, maka para ulama menyebutkan bahwasanya pembahasan dari iman kepada hari akhir ini adalah salah satu intisari poin dakwah para nabi. Salah satu intisari poin daripada nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-usul ats-tsalatsah allati ittafaqa biha jami'ul milal wa ja'at biha jami'ur rusul. Beliau mengatakan bahwasanya ada tiga usul yang semua para nabi atau semua para rasul itu sepakat menyampaikan tiga usul tersebut. Yang pertama kata beliau al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua al-imanu bil yaumil akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga al-a'mal as-salihah, yaitu melakukan amalan saleh. Ini tiga ini adalah intisari pokok dari dakwah para nabi dan para rasul. Ternyata salah satu dari ketiga tersebut adalah penyampaian mengingatkan kepada manusia tentang adanya hari akhir, hari kiamat. Kemudian jemaah semua rahmatillahi subhanahu wa taala, di antara urgensi kenapa kita harus sering-sering belajar tentang hari akhir, disebutkan oleh para ulama penting karena banyak penyimpangan yang terjadi terhadap keyakinan hari akhir. Banyak penyimpangan yang terjadi pada keimanan terhadap hari akhir. Dan ini sudah muncul sejak dahulu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari adanya namanya hari akhir. Mereka mengatakan mahyuhil idhama wa huwa ramim. Kata mereka mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa mengumpulkan tulang-tulang padahal tulang-tulang tersebut sudah luluh, sudah hancur semua. Artinya mereka mengingkari apa namanya hari kebangkitan. Gak mungkin kata mereka secara logika mayat-mayat yang sudah dikubur kemudian sudah dihancurkan, mungkin dimakan oleh binatang-binatang tanah, kemudian bisa jadi utuh kembali. Maka mereka mengingkari ada namanya apa hari kebangkitan atau hari kiamat. Di zaman ini ada yang namanya keyakinan reinkarnasi. Reinkarnasi artinya kalau seorang dia hidup kemudian dia wafat, nanti suatu saat dia bakal hidup lagi. Maka keyakinan ini semua tidak berdasar dan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap hari akhir. Kemudian poin yang terakhir, yang kelima, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, sebenarnya banyak tentang urgensi kita belajar beriman tentang hari akhir. Namun yang paling inti adalah agar kita sadar bahwasanya suatu saat kita ini akan wafat. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat besar. Suatu saat kita akan menghadapi hari yang sangat mengerikan, yaitu hari kiamat. Kenapa kita harus mengingat seperti ini? Karena di zaman kita ini terlalu banyak kelalaian. Kita sering dilalaikan dengan gadget-gadget kita. Tatkala kita sudah buka HP kita, kita scroll-scroll, gak terasa lewat setengah jam. Scroll lagi, gak kerasa lewat 2 jam. Scroll tahu-tahu udah duhur. Selesai duhur, duduk lagi sambil scroll-scroll. Alasannya dengar kajian. Scroll-scroll, asar. Habis waktu. Waktu kita habis hanya sia-sia. Dan terkadang yang mengkhawatirkan, ternyata gadget kita mengantarkan kita kepada kemaksiatan. Ini yang mengerikan. Oke, seorang para ulama menyebutkan bahwasanya sebagian ustaz, siapa yang punya gadget, maka sangat berpotensi dia melakukan namanya maksiat. Kita enggak nyari-nyari tapi dia pasti muncul. Kita enggak nyari-nyari pasti kita muncul. Maka semua keadaan ini bisa membuat kita lupa atau kita lalai dengan hari kiamat atau kita lalai dengan kematian. Dan ini sangat bahaya jamaah, semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama, tatkala seorang dia sudah lupa terhadap kematian, maka minimal dia terjangkiti 3 penyakit. Yang pertama adalah tasrifut taubah. Dia akan apa? Menunda-nunda taubat. Dia akan menyangka bahwa hidup dia akan panjang, mungkin 50 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi, mungkin 30 tahun lagi. Dia lupa sama kematian, maka dia akan menunda-nunda namanya taubat. Ini sudah kelaziman. Kemudian seorang kalau dia lupa kematian, lupa dengan hari kiamat, maka dia akan mengalami penyakit yang namanya at-takasul fil ibadah. Dia akan malas ibadah. Dia bilang, nanti aja. Saya belum wafat kok. Nanti tunggu di akhir kehidupan saya, baru saya banyak-banyak beribadah. Kemudian yang ketiga, orang yang lupa dengan kematian, lupa dengan hari akhirat, maka dia tidak akan ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak qanaah. Dia akan selalu orientasi dia dunia, dunia, dunia, terus dunia. Alladzi jama'a ma ya'ama, alladzi jama'a malan qaddada. Kata Allah Subhanahu wa taala, orientasi mereka pasti tinggal nyari-nyari duit, nyari-nyari harta dan selalu dihitung-hitung. Tiap satu jam ngecek saldo. Padahal saldonya enggak nambah-nambah. Orientasi dia pokoknya dunia. Maka hati-hati jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkena penyakit seperti ini. Kita penyakit lupa dengan namanya kematian. Orang kalau sudah lupa kematian, dia bakal nunda-nunda taubat dan dia bakal malas beribadah. Kata dia, nantilah tunggu saya pensiun, mungkin 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, baru saya taubat. Saya tinggal dekat masjid, saya akan beribadah terus di dalam masjid tersebut. Kita katakan mudah-mudahan nyampe umurnya. Kalau dia ingin angan-angankan seperti itu, ternyata besok dia wafat, bagaimana? Atau mungkin setahun ke depan baru dia wafat, bagaimana? Alhamdulillah kalau yang diinginkan, yang dia cita-citakan tercapai. Bagaimana kalau seandainya tidak tercapai? Dan seringnya seperti itu. Dia berangan-angan nanti. Ternyata sebelum waktu yang dia tentukan, ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Dan ini bahaya. Kata para ulama, bertaubat ini urusan sendiri dan menunda-nunda taubat ini urusan sendiri. Jadi ada dua urusan, dua masalah. Seorang ketika dia enggak bertaubat, dia dosa. Kemudian ketika dia menunda-nunda taubat, itu dosa tersendiri. Berarti dosanya ada berapa? Ada dua. Dosa tidak bertaubat dan dosa menunda-nunda taubat. Oleh karena jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini untuk merealisasikan, mentahqiq agar kita tidak lupa dengan namanya kematian, maka di antara jalan yang bisa kita tempuh adalah kita mengingat tentang apa? Hari kiamat. Kita mengingat tentang kedahsyatan hari kiamat. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sebutkan tentang hari-hari kiamat. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang ingin melihat hari kiamat dengan penglihatan yang sangat benar-benar, yang benar-benar jelas, maka baca surat idza syamsu kuwirat, idza sama'u fatarat, atau idza sama'u syaqqat. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana yang terjadi pada hari kiamat, kita bisa membaca surat tersebut. Apalagi sampai kalau kita mau membaca, kemudian kita membaca tafsir-tafsir dari para ulama. Maka mudah-mudahan dengan seperti itu, iman kita bertambah, sehingga kita bisa selalu mengingat-ingat bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan husnul khatimah, sehingga kita selalu terhentiasa, termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji orang-orang yang selalu ingat wafat. Ya tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang-orang yang cerdas yaitu aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang-orang yang cerdas bukan orang-orang profesor, bukan yang pangkatnya mentereng, enggak. Tapi kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian dan selalu dia apa namanya menyiapkan perbekalan untuk menghadapi namanya hari kematian. Dalam riwayat juga Nabi SAW ditanya sama seorang, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat itu datang? Ketika ditanya, Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab hari ini atau hari itu, tidak. Tapi Nabi balik nanya sama dia, wa madza a'dadta laha, memang apa yang kau sudah persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Karena hari kiamat tidak perlu ditanya kapan terjadi, enggak perlu. Karena suatu kepastian enggak boleh ditanya. Bukan enggak boleh, tidak perlu ditanya. Suatu kepastian pasti akan datang. Maka apa yang kita lakukan, bagaimana sikap kita untuk menghadapi suatu kepastian tersebut? Maka kita membekali diri kita untuk menghadapi hari-hari tersebut. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba membaca surat Az-Zalzalah, dan mana dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala secara singkat menggambarkan tentang huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Tidaklah kami sampaikan ini, mungkin Bapak-bapak semua sudah pernah baca sendiri, sudah paham sendiri. Kita murojaah aja, kita mengingat kembali apa yang terjadi pada hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Zalzalah. Karena kalau kita bahas surat Idza Syamsu Kuwirat panjang, kita bahas Idza Sama'u Fatarat panjang, Idza Sama'u Syaqqat panjang. Maka surat yang ringkas yang menggambarkan tentang hari kiamat salah satunya adalah surat apa? Al-Zalzalah. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Zalzalah ini adalah surat yang ke-99. Kalau kita urutkan dari Al-Fatihah sampai Al-Zalzalah, maka Al-Zalzalah ini surat yang ke-99. Yang kalau kita terjemahkan artinya adalah gempa atau guncangan. Para ulama khilaf, apakah surat ini makkiyah atau madaniyah? Makkiyah artinya surat itu turun sebelum apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Hijrah. Kalau surat madaniyah berarti surat yang turun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Adakah surat Madani yang turun di Mekah? Ada tidak? Ada. Misalnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kata para ulama, ini surat Madaniyah tapi dia turun di mana? Di Mekah. Kenapa? Karena dia turunnya tatkala Nabi setelah hijrah, tapi turunnya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di Madinah. Tatkala terjadi namanya Fathu Makkah. Maka penamaan Makkiyah atau penamaan Madaniyah ini bukan urusannya berkaitan dengan tempat, tapi berurusan dengan apa? Waktu. Jadi namanya tempat, tapi pada hakikatnya berkaitan dengan waktu. Nah, surat Al-Zalzalah, para ulama khilaf, ada yang mengatakan bahwasanya surat Al-Zalzalah ini surat Makkiyah. Kenapa? Karena ayat surat Al-Zalzalah berbicara tentang hari kiamat. Dan ini ciri khas surat-surat Makkiyah. Surat-surat Makkiyah kebanyakan itu berbicara tentang hari kiamat. Sebagian ulama bahkan jumhur, mereka mengatakan bahwasanya surat Zalzalah ini adalah surat Madaniyah. Wallahu ta'ala alam, disebutkan oleh seperti Ibnu Asyur atau yang lainnya, mereka lebih condong bahwasanya surat ini adalah surat Makkiyah. Jemaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan surat ini, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya surat ini berbicara tentang proses terjadinya hari kiamat. Sudah singkat, idza zulzilatil ardu zilzalah wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Artinya dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang proses atau huru-hara yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian tentang keutamaan surat ini disebutkan dalam dua hadis. Ada dua riwayat datang dalam hadis Nabi SAW tentang menjelaskan tentang keutamaan berkaitan dengan surat Az-Zalzalah. Riwayat pertama disebutkan bahwasanya ada seorang laki dari Juhayna, dia menyebutkan bahwasanya saya pernah salat subuh sama Nabi SAW sekali, ternyata di dua rakaat tersebut Nabi membaca surat Az-Zalzalah. Jadi di rakaat pertama membaca Az-Zalzalah, rakaat kedua juga membaca surat Az-Zalzalah. Dalam riwayat disebutkan, saya tahu benar-benar Nabi menyebutkan berulang, tapi saya khawatir itu Nabi sengaja atau Nabi lupa, saya tidak bisa pastikan. Intinya dalam satu surat Nabi SAW pernah mengulang surat Az-Zalzalah di rakaat pertama, dan surat Az-Zalzalah juga di rakaat kedua. Ini riwayat pertama. Kemudian riwayat kedua yang menyebutkan tentang keutamaan tentang surat Az-Zalzalah, yaitu tatkala surat ini turun. Tatkala surat ini turun kepada Nabi SAW, kemudian Nabi membacanya, maka tatkala itu Abu Bakar mendengar Abu Bakar nangis. Abu Bakar nangis. Maka Nabi pun tanya kepada Abu Bakar, "Wama yubkik?" Apa yang membuatmu nangis wahai Abu Bakar? Kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, "Abkatni hadhihi surah." Surat Az-Zalzalah lah yang membuatku menangis. Maka kata Nabi SAW, "Lau annakum tukhti'una wa la tuthnibun, la khalaqallahu min ba'dikum ummatan yuthnibun wa yukhti'un fayaghfiru lahum." Kata Abu Bakar, kata Nabi SAW, "Wahai Abu Bakar, kalau seandainya kau tidak berdosa, atau kalian semua para sahabat tidak berdosa, tidak jatuh dalam kesalahan, la khalaqallahu ummatan, maka Allah akan binasakan kalian, kemudian Allah datangkan manusia-manusia yang baru, kemudian mereka berdosa dan mereka terjatuh kesalahan, kemudian Allah mengampuni mereka." Artinya, tatkala surat ini turun,

mereka. Ini faedah jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia pasti terjatuh dari yang namanya dalam apa? Kesalahan. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti terjatuh dalam kesalahan. Tapi yang jadi inti yaitu khairul khata'ina at-tawwabun. Orang yang bersalah sikapnya dia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada hamba-hamba yang mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama, bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Enggak mungkin. Bukan syarat seorang masuk surga itu dia tidak berdosa. Tapi yang menjadi syarat masuk surga itu seorang dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tatkala dia merasa dosanya banyak, mungkin dahulu dia banyak dosa, jangan sampai dia putus asa. Hendaknya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, "Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Ayat ini sangat sangat memberikan motivasi kepada kita. Allah mengatakan di ayat sebelumnya, barang siapa yang melakukan dosa-dosa, kemudian dia bertobat, kemudian dia beriman, kemudian dia beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka Allah Subhanahu wa taala akan ubah dosa-dosanya menjadi kebaikan. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa makna Allah ubah keburukan jadi kebaikan? Apa maknanya? Kata para ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, Allah akan ubah kebiasaan dia. Tatkala seorang mungkin dulu dia suka main judi mungkin, pemakan riba. Ketika dia bertobat, Allah akan ubah kebiasaan dia. Dahulunya dia pelaku maksiat, dia akan berubah menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pendapat yang lain mengatakan tidak. Ini secara zahir. Allah benar-benar mengubah dosanya menjadi kebaikan. Dan wallahu ta'ala pendapat ini yang benar. Tatkala seorang dulu dia punya dosa banyak, kemudian dia bertobat dengan tobat yang nasuha, dan dia beramal soleh, maka dosanya-dosanya tersebut bisa diubah menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Sahih Muslim disebutkan maksudnya ada seorang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, tampakkan dosa-dosa kecilnya, dosa-dosa besarnya, simpan. Maka Allah pun tampakkan dosa-dosa kecilnya di hadapan dia. Dan dia ketakutan tatkala itu. Dia lihat dosa-dosa kecilnya sudah banyak. Dia merasa dia bakal binasa. Ini baru dosa-dosa apa? Kecil. Tatkala sudah ditampakkan semua, kemudian Allah pun mengatakan, ubah dosa-dosanya tersebut jadi apa? Kebaikan. Karena mungkin dia bertobat dengan taubat yang nasuha dan seterusnya, maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah ubah dosa-dosanya menjadi apa? Kebaikan. Tatkala dia tahu dosa-dosanya berubah jadi kebaikan, dia minta sama Allah, "Ya Allah, dulu saya pernah melakukan ini. Saya melakukan ini. Tampakkan semua." Artinya dia minta dosa-dosa besarnya semua ditampakkan. Kenapa? Dia berharap dosa-dosanya semua yang dahulu dia pernah lakukan itu apa? Diubah oleh Allah jadi apa? Kebaikan, jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini faedah, jangan sampai kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa hambanya sebesar atau apapun. Ya ibadi, law ataitani biqrabil ardi khataaya, tsumma laqitani la tusyrik bihi syai'a, la tusyrik bi syai'a, la ataituka biqrabiha maghfiratan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-Ku, kalau kau datang kepadaku membawa dosa yang sangat besar, bahkan sebesar langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan dosa yang sangat banyak. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Maka saya akan datang kepadamu, kata Allah, juga dengan membawa ampunan yang lebih besar, sama dengan atau lebih besar dari dosa-dosa, dengan syarat apa? Tidak berbuat kesyirikan. Inilah jemaah Subhanahu wa taala, dua riwayat yang menyebutkan tentang surat Az-Zalzalah. Yang pertama tadi menyebutkan bahwa Nabi salat dengan salat subuh 2 rakaat dengan membaca surat Az-Zalzalah di rakaat pertama dan juga di rakaat kedua. Dalam riwayat lain disebutkan tentang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang dia nangis wafat. Dia nangis sedih ketakutan gara-gara mendengar surat Az-Zalzalah. Kita masuk di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalah." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila bumi digoncangkan, zilzalah, dengan goncangan yang sangat dahsyat. Para ulama ketika membahas ayat ini,

0: mereka mengatakan idza zulzilatil ardu ay khurrikat bi'unfin, yaitu bumi ini digoncangkan dengan yang sangat keras. Sebagian ulama mengatakan khurrikat harakatan syadidah, yaitu bumi benar-benar digoyangkan, digoncangkan dengan goncangan yang sangat keras. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mau bayangkan bagaimanapun goncangannya tidak akan bisa terbayangkan. Kita mau bayangkan mungkin seperti yang di mana? Di Lombok atau di Aceh atau di manapun, enggak bakal sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Kita mau berpikir sekencang apapun tidak akan sama. Dan bayangkan gempa-gempa yang terjadi di sekitar kita pun itu sudah mengerikan. Sebagian orang cerita tatkala terkena gempa dia dengar ada suara yang sangat gemuruh. Itu baru gempa yang terjadi di atas muka bumi ini. Gempa yang terjadi pada hari kiamat ini jauh berbeda, tidak sama dengan gempa-gempa yang ada terjadi di sekitar kita. Oleh karena dalam ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana terjadinya gempa tatkala itu, Allah mengatakan ya ayyuhannasu taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Wahai para manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan gempa yang terjadi pada hari kiamat itu adalah guncangan yang sangat mengerikan. Azim. Saking bahayanya, saking mengerikannya, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardu'at. Tatkala kau menyaksikan gempa tersebut, kau akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya dilepas anaknya. Dilepas anaknya. Wa tadu kullu dzati hamlin hamlaha. Ibu-ibu hamil langsung keguguran. Wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara. Kau lihat manusia itu seperti mereka mabuk, padahal mereka tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Tetapi azab Allah itu sangat pedih. Itu bayangkan, pernah enggak melihat situasi seperti itu? Terjadi ibu-ibu yang sangat cinta sama anaknya langsung dilepas. Dilari. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idin sya'nu yughni. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari tersebut semua orang itu lari dari siapapun, dari anaknya, dari istrinya, dari suaminya, dari bapaknya, dari ibu, kabur masing-masing urus dirinya masing-masing karena saking mengerikannya hari tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, tatkala terjadi zilzal di hari kiamat, para ulama menyebutkan ini adalah permulaan, artinya tanda bahwasanya tanda hari kiamat akan segera terjadi. Jadi semua itu bermula dari namanya ada zilzal. Kemudian barulah terjadi peristiwa-peristiwa yang selanjutnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, idas sama'u fatarat. Tatkala langit itu terbelah. Idas sama'u syaqqat. Tatkala sama langit juga itu dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idas syamsu quwirat. Dan apabila matahari itu dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Barulah terjadi yang selanjutnya. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Allah dalam Al-Qur'an banyak menggambarkan tentang kehebatan langit. Kehebatan apa? Langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sama'a bainainaha bi-aydin wa inna lamusi'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, langit kamilah yang menciptakannya dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan kamilah yang membentang langit. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha?" Apakah penciptaan kalian itu lebih dahsyat daripada penciptaan langit? Tentu tidak. Langit lebih dahsyat. Kemudian ada yang lain Allah mengatakan, wa ilas sama kaifa rufi'at. Coba kalian lihat itu langit, bagaimana langit itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, khalaqas samawati bighairi amdin tarawunaha. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang yang menyangga. Jadi langit ini adalah suatu makhluk yang sangat agung, sangat yang besar dan sangat dahsyat. Tapi lihat pada hari kiamat, Allah mengatakan idas sama'u fatar. Allah akan belah itu langit. Idas sama'u syaqqat. Apa perbedaan infatarat sama infitar sama insyiqaq? Kata para ulama, infitar ini permulaan. Jadi tatkala bumi langit mulai belah, ini namanya idas sama'u fatarat. Bumi mulai terbelah. Tatkala pembelahannya sempurna, baru dia jadi idas sama'u fatarat. Lihat, mengerikan. Langit bisa dilipat, dibelah, bahkan dilipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tragedi yang terjadi pada hari kiamat, Allah mengatakan wa taral jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marras sahab. Tadi Allah berbicara tentang langit, kita selesai dengan langit. Sekarang Allah berbicara tentang gunung. Allah mengatakan kau akan melihat gunung tahsabuha jamida. Kau mengira gunung-gunung itu kokoh. Kita lihat sekarang gunung tertancap dalam suatu bumi, kayaknya kokoh, enggak bisa gerak. Apa Allah katakan? Wa hiya tamurru marras sahab. Gunung itu akan terbang seperti apa? Sahab, seperti awan. Gak bisa dibayangkan bagaimana itu terjadi. Gunung yang sangat kokoh. Apa gunung di Bandung yang paling besar apa? Hah? Tangkuban Perahu. Itu dia terbang, coba antum lihat. Seperti apa itu kayak begitu. Wabussatil jibalu bassa. Dan bumi itu dihancur, luluhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakadat haba'am mumbatha. Maka jadilah gunung-gunung itu berterbangan seperti hancur, kemudian menjadi debu-debu yang berterbangan. Langit rusak, kemudian bumi gunung hancur yang kita kira kokoh, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah penghancuran semua itu, berubahlah bumi. Wa idzal ardu muddat. Bumi pun diratakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bumi itu tidak lagi sama seperti yang kita lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samaa." Pada hari tersebut bumi itu akan berubah tidak sama seperti bumi yang kita lihat saat ini. La tara fiha iwaja wal amta. Tidak ada yang naik itu, semua rata, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala pada hari kiamat terjadi goncangan, kemudian langit dilipat, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala, gunung-gunung berterbangan, itu semua nanti pada ujungnya akan merubah bentuk apa? Bumi. Jadi bumi ini tidak sama lagi dengan bumi yang kita lihat. Muncul pertanyaan dari beberapa ulama, mereka membahas kapan sih terjadi zilzal ini? Kapan terjadi gempa bumi seperti ini? Ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya ini terjadi sebelum hari kebangkitan. Sebelum terjadi hari kebangkitan. Karena nanti kita semua wafat. Sebagian ulama mengatakan zilzal ini terjadi itu sebelum kita dibangkitkan. Kenapa? Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma ardat wa tad'u kullu dhatin hamlaha." Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kau akan lihat wanita-wanita yang hamil itu akan keguguran, atau wanita-wanita yang membawa bayi akan meninggalkan bayinya. Kata para ulama, pada hari kebangkitan sudah tidak ada lagi namanya orang hamil. Sudah tidak ada lagi orang gendong bayi. Maka ini terjadi sebelum apa? Hari kebangkitan. Sebagian ulama mengatakan enggak, ini terjadi bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama. Jadi tatkala tiupan sangkakala pertama ditiupkan, maka terjadi gemuruh ketakutan, maka terjadilah zilzal pada saat itu. Maka terjadi zilzal, semua wafat tatkala itu. Jadi dia terjadi pada tiupan sangkakala pertama. Dan tiupan sangkakala sendiri para ulama menyebutkan beragam. Ada yang menyebutkan 2 kali, ada yang menyebutkan 3 kali, ada yang menyebutkan 4 kali. Tapi terjadi zilzal ini, itu terjadi pada tiupan sangkakala yang pertama. Kemudian riwayat yang lain menyebutkan, atau para ulama pendapat yang lain menyatakan, terjadi bersamaan dengan sangkakala terakhir. Yaitu tatkala tiupan sangkakala nafqatul ba'ts. Tatkala tiupan yang sebagai tanda semua mayat-mayat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, yang penting kita paham bahwasanya pada hari kiamat akan terjadi gemuruh yang seperti ini. Gemuruh yang tidak pernah kita terbayangkan dalam benak kita. Apapun fenomena alam yang terjadi di atas muka bumi ini saat ini enggak bakalan sama dengan yang terjadi pada hari kiamat. Maka kalau kita ingat-ingat ini, akan selalu terbenak dalam diri kita. Kita ingat dengan namanya apa? Kematian. Kita akan ingat dengan akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dari ayat selanjutnya, wa akhrajatil ardu athqalaha. Setelah terjadi zilzal, terjadi gempa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha. Allah bumi akan mengeluarkan isi perutnya. Ada 2 tafsiran di ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya Maksud mengeluarkan isi perut adalah bumi akan mengeluarkan semua hal-hal yang ada dalam perut bumi. Contohnya seperti emas, tambang, apapun semua itu keluar dari bumi. Namun tatkala itu semua manusia juga tidak pengen. Buat apa manfaatnya? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari kiamat itu hari yang tidak bermanfaat lagi, anak-anak juga tidak bermanfaat apa? Harta. Makanya dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang salah satu penyesalan orang-orang kafir, mereka mengatakan ma agna anni ma liya. Semua harta-hartaku ini tidak bermanfaat bagiku saat ini. Maka sebagian ulama mengatakan wa akhrajatil ardu asqalah, maksudnya adalah Allah bumi mengeluarkan isi perutnya itu berupa kekayaan-kekayaan bumi. Sebagian ulama lain menyebutkan bahwasanya wa akhrajatil ardu asqalah, yaitu bumi akan mengeluarkan mayat-mayatnya. Jadi tatkala wa akhrajatil ardu asqalah, itu bumi akan mengeluarkan mayat sehingga manusia pun apa dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, kedua-duanya bisa dikompromikan, bisa jadi pendapat yang pertama benar, bisa jadi yang pendapat kedua juga benar. Intinya tidak saling kontradiksi antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Jadi inilah di antara sifat khilaf yang terjadi dalam buku-buku tafsir. Yaitu terjadi khilaf, namanya khilaf tanawu. Itu khilaf yang saling beragam, tidak saling tadad, tidak saling kontradiksi. Kalau dalam buku-buku fikih, dalam buku-buku akidah biasanya terjadi namanya khilaf tadad. Yang satu bilang bid'ah, yang satu bilang sunnah. Yang satu bilang wajib, yang satu bilang haram. Tapi kalau dalam buku tafsir enggak. Biasanya saling melengkapi. Maka pendapat pertama dan pendapat kedua dalam firman Allah wa akhrajatil ardu asqalaha, ini tidak saling bertentangan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ketiga, wa qala al insanu ma laha. Pada saat itu semua manusia pada berkata, malaha. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Karena saking gemuruhnya, saking ngerinya, dan tidak pernah terbayangkan sedikit pun di kepala-kepala mereka atau di benak-benak mereka. Maka mereka bertanya, wa qala al insanu malaha. Maka manusia pun bertanya, apa yang terjadi? Berkaitan dengan manusia di sini, ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah manusia bersifat umum. Baik orang-orang kafir ataupun orang-orang muslim juga, mereka akan merasa heran dengan hal ini. Adapun orang-orang kafir, sebelumnya mereka tidak beriman, tidak percaya dengan harinya hari kebangkitan. Tatkala terjadi zilzal, terjadi hari kiamat, maka mereka pun keheranan. Terus gimana orang mukmin? Orang mukmin kan tahu akan terjadi namanya hari kiamat. Kenapa mereka heran pada saat itu? Maka sebagian ulama menyebutkan bahwasanya beda. Al-khobar laisa kal muayyana. Ya, orang kita ini tahu bahwasanya akan terjadi zilzal, akan terjadi bumi ini hancur, tapi tidak pernah terbayangkan dalam benak kita seperti apa. Maka tatkala hari itu terjadi, orang-orang beriman pun heran, ini apa yang terjadi? Padahal sebelumnya mereka sudah tahu. Jadi bedanya orang kafir dengan orang muslim, orang kafir mereka keheranan karena sebelumnya mereka tidak beriman. Kalau orang-orang mukmin, dia heran kenapa? Karena tidak pernah terbayangkan terjadi seperti itu. Mereka beriman sebelumnya akan terjadi hari kiamat, tapi tidak pernah terbayangkan kok bisa seperti ini. Saking mengerikan hari kiamat. Ini pendapat pertama. Pendapat berikutnya menyebutkan bahwasanya ini khusus terjadi pada orang-orang kafir. Jadi orang-orang mukmin tatkala hari kiamat, mereka tidak merasakan namanya zilzal. Yang terjadi pada saat itu, yang dirasakan hanya dialami oleh orang-orang kafir. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qalu ya wailana man ba'athana mim marqadina. Allah mengatakan dalam surat Yasin, orang-orang kafir mereka mengatakan, ya wailana, aduhai, celaka kami. Man ba'athana mim marqadina. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat-tempat tidur kami? Mereka heran, kok bisa kami dibangunkan? Ada pun orang-orang beriman mengatakan, hadza ma wa'ada ar-rahman wa shadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami, dan sungguh benar apa yang dikatakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang muslim beriman bakal terjadi seperti ini, tapi kalau orang-orang kafir mereka keheranan, siapa yang bangunkan kami seperti ini? Karena sebelumnya mereka tidak beriman dengan namanya hari kiamat. Jemaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, Kemudian ayat selanjutnya Allah mengatakan, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan tentang beritanya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari tersebut bumi mengabarkan tentang kabar beritanya. Ada dua tafsiran juga dalam ayat ini. Sebagian ulama mengatakan maksudnya tatkala berguncang bumi pun mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memerintahkan saya untuk mengguncangkan bumi ini. Dan antum jangan heran, jangankan bumi, bahkan kulit-kulit kita juga nanti bakal berbicara pada hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan demikian. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, yaitu bumi mengabarkan kepada manusia bahwasanya ini perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saya mengguncangkan apa? Bumi. Pendapat kedua menyebutkan adalah yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, maksudnya adalah bumi ini akan menjadi saksi amalan-amalan manusia. Bumi akan menjadi saksi tentang amalan-amalan manusia. Jadi nanti bumi akan bersaksi bahwasanya si fulan pernah bermaksiat di sini. Si fulan pernah berbuat kebaikan di sini. Bumi akan berbicara. Oleh karena di antara hikmah kata para ulama dijelaskan kenapa sih kita kalau sholat Id itu perginya jalan beda, pulangnya juga dengan jalan yang beda. Kenapa? Di antara hikmah disebutkan oleh para ulama agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan ketika sholat Id dia lewat sini. Kemudian juga di antara hikmah kenapa kita sholat dalam sebuah hadis meskipun diperselisihkan oleh para ulama, ketika kita sholat sunnah kita disuruh geser, maju sedikit, mundur sedikit, atau geser kanan, geser kiri. Disebutkan pada ulama hikmahnya agar bumi itu bersaksi bahwasanya si fulan pernah sholat sunnah di sini. Maka pada saat itu pada hari kiamat, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bumi akan mengabarkan tentang amalan-amalan semua manusia. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala bumi mengabarkan, apakah ini menunjukkan Allah enggak tahu? Allah tahu tidak? Allah tahu. Tapi kenapa Allah berbuat demikian? Kenapa Allah membuat bumi ini berbicara demikian? Kata para ulama ini penguat supaya manusia itu tidak bisa ngelak lagi. Tidak bisa ngelak lagi. Allah sudah tahu, Allah sudah tulis di Lauhul Mahfuz. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama yaitu al-qalam, Allah mengatakan uktub, tulis. Wa madza aktub, kata qalam, kata pena, apa yang saya tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala uktub maqadir kulli syai'in hatta yaumil qiyamah. Tulis semua yang terjadi sampai pada hari kiamat. Allah sudah tahu. Maka Allah membuat bumi-bumi ini berbicara bukan karena Allah tidak tahu, tapi untuk menguatkan, untuk membuat manusia tidak mengelak lagi. Kemudian juga di antara penguat, Allah menjadikan ada malaikat-malaikat di sisi kita. Jadi di sisi kita itu bukan khadam, tapi ada namanya apa? Malaikat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kiraman katibin ya'lamu nama taf'alun. Malaikat-malaikat itu mereka mencatat apa yang kita lakukan dan dia tahu apa yang kita lakukan. Jangankan kita bergerak di dalam benak kita aja mereka tahu. Mereka akan catat semua apa yang ada dalam diri kita. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah suatu perkataan yang terucap dari mulut seseorang kecuali itu dicatat oleh malaikat. Apakah pencatatan ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu atau Allah lupa? Enggak. Ini sebagai apa? Penguat. Biar manusia tidak mengelak. Yang lebih dahsyat lagi, Allah akan menjadikan tangan-tangan kita, kaki-kaki kita ini semua nanti akan bersaksi. Jadi kita mengelak, tangan tiba-tiba bicara. Kita mengelak, mulut kita ngelak, kaki kita pun berbicara. Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Dan tangan-tangan mereka nanti bakal berbicara. Kemudian kaki-kaki itu akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, tentang apa yang telah dilakukan oleh orang-orang ini. Jadi mulut kita ditutup, tangan yang berbicara, kaki juga berbicara. Dalam ayat yang lain bahkan kulit berbicara. Allah mengatakan wa qalu li junudihim lima syahidtum alaina. Orang-orang kafir mereka mengatakan kepada kulitnya, wahai kulit, kenapa kau bersaksi dengan apa yang saya pernah lakukan? Kata kulit, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang membuat saya berbicara sebagaimana Allah membuat makhluk-makhluk itu berbicara. Apakah ini juga menguatkan, apakah ini menjelaskan bahwasanya Allah tidak tahu? Enggak. Sekali lagi ini semua penguat agar manusia itu tidak bisa mengelak dari apa yang dia lakukan di atas muka bumi. Ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala, bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan bi anna rabbaka auhalaha. Ayat keempat Allah mengatakan karena sesungguhnya rabbak Tuhanmu auhalaha memerintahkan yang demikian. Ini menguatkan bahwasanya kegoncangan kemudian mengeluarkan apa isi perut bumi atau mengeluarkan mayat-mayat dalam tatkala mereka dalam kuburan itu semua apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam ayat ke-6 yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu yasdurun nas manusia akan keluar dari apa kuburnya dari pemakamannya ashtatan secara berkelompok-kelompok untuk apa kata Allah liyuraw a'malahum agar mereka melihat amalan-amalan yang mereka telah kerjakan selama mereka hidup. Jadi ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah akan membangkitkan manusia dari atas muka dari apa? Kuburannya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah apa keadilan Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebutkan yasdurun nas ashtatan. Allah akan membangkitkan manusia itu berkelompok-kelompok. Jadi kelompok yang suka maksiat ini dikelompokkan bareng-bareng. Kelompok sifula, kelompok yang suka berbuat kebaikan dikelompokkan dengan kelompok orang-orang yang sama, tidak digabung. Dalam ayat Allah mengatakan yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda. Pada hari tersebut nahsyurul muttaqin ila ar-rahmani wafda. Kami akan mengumpulkan orang-orang muttaqin kemudian kami arahkan mereka menjadi orang-orang yang terhormat. Kemudian Allah mengatakan wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dan kami akan menggeret orang-orang mujrim ke neraka jahannam. Jadi Allah bedain antara orang-orang yang apa? Yang saleh dan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak campur. Kemudian Allah mengatakan liyuraw a'malahum. Ini tujuan Allah membangkitkan manusia untuk melihat amalan-amalan manusia tatkala dia hidup di atas muka bumi. Kemudian Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengerjakan sekecil zarrah kebaikan maka dia akan lihat nanti hasilnya pada hari kiamat. Saya ulang, barang siapa yang mengerjakan sekecil biji zarrah kebaikan maka dia akan lihat hasilnya nanti pada hari kiamat. Para ulama tatkala mereka menafsirkan zarrah ada perselisihan di antara mereka. Sebagian mengatakan bahwasanya zarrah ini adalah semut kecil. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya zarrah ini semut, bayi semut. Semut itu udah kecil, ada bayinya, itu zarrah. Sebenarnya ulama mengatakan zarrah itu debu yang di tangan. Misalnya ada debu di tangan kita, kemudian kita usap seperti ini, itu namanya zarrah yang kecil-kecil. Ada yang mengatakan bahwasanya zarrah itu yang ada di gorden. Misalnya kalau kita buka gorden, ada bitik-bitik kecil di matahari, itu namanya zarrah. Wallahu ta'ala mana yang benar. Intinya para ulama menyebutkan zarrah ini menyebutkan apa? Membawa makna bahwasanya sesuatu yang paling kecil. Sesuatu apa yang paling kecil itulah zarrah. Maka barang siapa yang dia melakukan sekecil apapun kebaikan di atas muka bumi ini, maka dia akan melihat kebaikan tersebut. Maka dari sini jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggak boleh ngeremehin amalan kita sekecil apapun. Ittaqun nar walau bisyiqqit tamrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah diri kalian dari api neraka meskipun hanya bersedekah dengan apa? Sebiji kurma. Tabassumuka fi waji akhika shadaqah, kau senyum sama saudaramu itu apa? Sedekah. Kita enggak bisa menghadiahkan orang dengan harta kita, kita bisa sedekah dengan apa? Akhlak mulia kita. Intinya sekecil apapun kebaikan jangan sampai kita remehkan. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Luqman kepada anaknya, dia nasihat, Luqman menasihati anaknya, Allah Luqman mengatakan ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati ya'ti biha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang perkataan Luqman, wahai anakku, kata Luqman, amalan saleh apapun yang kau lakukan, meskipun amalan saleh tersebut mungkin terbang ke atas langit atau tertimbun di bawah bumi atau mungkin tersembunyi di bawah batu, Kata Allah, ya'ti bihallah. Allah pasti bakalan datangkan amalan soleh tersebut. Maka jangan sampai kita meremehkan kebaikan. Allah mengatakan, Nabi SAW bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin thaliq. Kata Allah, kata Nabi SAW, janganlah kau meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya kita bermuka senyum, muka yang cerah kepada saudara kita, itu semua ada pahalanya. Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'adzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan kecil dia jadi besar karena apa? Karena niatnya. Sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Betapa banyak amalan itu yang besar, ternyata niat mengecilkan amalan tersebut. Antum sedekah cuma 10.000, tapi kalau ikhlas murni karena Allah, itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang sedekah 1 juta, 2 juta. Tapi pengen dilihatin orang, dipamer-pamer, jadi kecil amalan tersebut. Bahkan bisa nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita beramal saleh sekecil apapun. Jangan sampai kita dengar seperti ini, akhirnya kita amalannya sedikit, enggak. Maksudnya sekecil apapun semampu kita, kita lakukan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau kau masak daging, Allah, Nabi menyebutkan, perbanyak apa? Perbanyak apa? Kuahnya. Kalau kau masak daging, dagingnya cuma sedikit, perbanyak apa? Kuahnya. Buat apa? Dibagi-bagi. Sekarang kita malu bagi apa? Kuah. Ini diantara bisikan setan. Ya kalau kita punya cuma kuah, gimana? Ya kita bisa sedekah cuma dengan itu, gak masalah. Beda lain cerita kalau kita punya daging bertumpuk-tumpuk di apa, di kulkas, kemudian kita cuma masak sedikit, kita banyakin kuahnya, kita kasih kuah tetangga, ini kurang ajar. Beda dengan orang yang tidak punya tadi. Ya cuma adanya cuma segitu. Kata Nabi, perbanyak apa? Kuahnya. Marok. Sehingga kau bisa bagi-bagikan kepada tetangga kamu. Makanya antum kalau dikasih kuah, jangan gerundel. Terima. Alhamdulillah dikasih kuah. Ya mungkin dia punya cuma itu. Mungkin dia punya cuma itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan keburukan meskipun sekecil biji dzarrah keburukan, yarah, maka pada hari kiamat dia akan melihat keburukan tersebut. Jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala, kecil sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti kita lihat imbasnya. Kata Allah apa? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Antum pakai kacamata, jalan sama istri antum ke mall, antum ngelirik-ngelirik, istri antum gak tahu, Allah tahu. Allah tahu pengkhianatan mata seseorang. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu apa yang kau sembunyikan dalam dirimu. Kita lihat orang mungkin pakai motor baru, kita dengki. Jadi itu barang haram itu, seuzon. Ini hasad. Meskipun tidak nampak, Allah tahu semua itu. Dan Allah akan bongkar nanti pada hari kiamat, yaumatu balas sarair. Allah akan tampakkan rahasia-rahasia yang ada pada diri-diri manusia. Maka hati-hati jemaah. Amalan kebaikan sekecil apapun kita kerjakan, amalan buruk sekecil apapun kita tinggalkan. Dan jangan remehkan namanya amalan keburukan sekecil apapun. Seorang ulama mengatakan, innal mu'min yara dzunubahu kana qa'idun tahta jabalin ya khafu an yaqa alaihi. Seorang mukmin itu dia melihat dosanya seperti gunung. Seperti apa? Gunung. Dan dia duduk di bawah gunung tersebut. Dan dia khawatir sewaktu-waktu gunung itu akan menimpa dia. Kalau orang fajir, yara dzunubahu kadzubab. Dia melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang menghinggap di apa? Di hidungnya. Dia bisa tepis kapanpun. Artinya dia remehkan namanya nama amalan. Dia remehkan namanya dosa-dosa kecil. Maka hati-hati. Jangan sampai kita meremehkan amalan-amalan kecil atau juga kita meremehkan namanya dosa-dosa kecil. Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimallahu taala, tatkala beliau menjelaskan tentang ayat ini, "Famay ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara" Wama ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di dunia ini sekecil apapun, dia akan lihat nanti pada hari kiamat. Atau sebaliknya, dia mengerjakan keburukan sekecil apapun dia akan lihat pada hari kiamat. Kata Ibnul Qayyim, tidak hanya terjadi di hari kiamat. Sebelum di akhirat, di dunia dia akan lihat. Dia akan lihat dampaknya. Benar. Seorang kalau dia terbiasa dengan amalan soleh, dia akan rasakan dampaknya. Makanya Ibnu Taimiyah pernah mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Kata Ibnu Taimiyah, di dunia ini ada surga. Kalau seorang dia tidak bisa merasakan kenikmatan surga di dunia, dia enggak bakalan bisa masuk atau merasakan surga di akhirat. Artinya tatkala seorang dia beramal soleh, melakukan kebaikan, dia merasa tenang, merasa bahagia. Itu namanya kenikmatan surga di dunia. Kalau orang belum bisa merasakan seperti ini, merasakan keimanan, manisnya iman, sulit bagi dia untuk merasakan kenikmatan di mana? Di akhirat. Begitu juga sebaliknya jemaah. Kalau seorang terbiasa dengan melakukan keburukan-keburukan di atas muka bumi ini, maka sebelum di akhirat, di dunia dia akan dapat dampaknya. Semua yang kita dapati keburukan-keburukan itu semua kembali kepada dosa-dosa kita. Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma asabakum," apa yang menimpa kalian min musibatin, dari musibah-musibah, "fa bima kasabat aydikum," itu semua dari tangan-tangan kejahilan kalian. Kita mungkin dapat musibah ini, kita coba introspeksi diri, jangan-jangan ini kesalahan kita. Kita dapat musibah, mungkin dapat cobaan di harta mungkin. Bisa jadi kita ada yang salah dari diri kita. Mungkin kita cari harta dengan cara yang haram atau seterusnya. Kita dapat cobaan dari keluarga kita, mungkin dari istri kita. Bisa jadi kita melakukan maksiat. Karena pada Allah menyebutkan di antara dampak dosa itu yang mengerikan, dia tidak hanya kembali kepada pelakunya, bahkan dia bisa berdampak kepada keluarga, bisa kepada istri, bisa kepada anak. Itu semua dampak dari dosa seseorang. Bahkan kepada tunggangan. Hewan tunggangan, kata para salaf, hewan ini dia gak beres, ini mungkin gara-gara dosa saya yang telah lalu. Makanya kayak antum naik motor mogok, jadi ini karena dosa saya. Tapi kita bingung dosa saya yang mana. Dosanya terlalu banyak. Kalau pada salaf mereka tahu, oh kayaknya dosa saya yang itu, ketahuan. Kalau kita gak tahu dosa kita yang mana. Maka jamaah subhanahu wa ta'ala, ingat kata Ibnul Qayyim, kebaikan apapun sebelum nanti dia lihat di akhirat, dia merasakan kenikmatan di akhirat, maka biasanya dia akan mendapatkan diri dunia. Misalnya kita contohkan, dia bertakwa dalam mencari harta, maka dia akan mendapatkan keberkahan di atas muka bumi ini. Dia akan tenang, meskipun hartanya sedikit, tapi dia merasa puas. Dan sering kita ketemu orang yang kaya-kaya, "Pak, gimana bisnisnya?" "Aduh, susah." Gini. Ngeluh. Tapi kalau kita ketemu orang-orang yang biasa-biasa aja, "Pak, sehat?" "Alhamdulillah, khair." Tidurnya cepat. Enggak ngeluh. Berkah mungkin hasilnya. Meskipun kita lihat susah, tapi dia senang. Berkah, qanaah. Maka orang yang dia mencari harta dengan cara yang baik dan bertakwa, bisa jadi dia akan merasakan kenikmatan di atas muka bumi ini sebelum nanti dia rasakan di mana? Di akhirat. Sebaliknya, seorang yang dia mungkin melakukan keburukan-keburukan, mungkin dia cari harta dengan cara-cara yang haram, makan riba, mencuri atau yang lainnya, terlihat banyak hartanya, tapi ternyata kehidupannya susah. Di antara bukti banyak susah, dia banyak ngeluh, mikir inilah, mikir itulah, takut hartanya hilanglah, dan seterusnya. Maka Allah cabut keberkahan dari kehidupan dia. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa beramal soleh, apapun amalan soleh itu, yang kecil maupun yang besar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita agar kita mampu untuk melakukan semua itu. Karena tidaklah semua amalan soleh yang kita lakukan kecuali itu hanya murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ini taufik dari Allah. Ini tidak. Jangan kita merasa, "Ini kan karena saya enggak." Itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala yang hadits qudsi, "Ya ibadi kullukum dolun." Wahai hamba-hambaku, semua kalian itu apa? Sesat. "Illa man hadaitu." Kecuali hamba-hamba yang aku berikan hidayah. "Fastahduni ahdikum." Maka mintalah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan kepada kalian. Hidayah yang budi dari Allah. Tatkala Nabi SAW menggali parit, Nabi mengatakan, "Allahumma laula ant mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina." Ya Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karena hidayah-Mu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ini enggak bisa dapat hidayah. Kami enggak bisa salat, kami enggak bisa sedekah. Semua murid dari Allah. Penghuni surga tatkala masuk surga, di antara ucapan pertama kali yang dia ucapkan apa? Waqalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Dia bersyukur kepada Allah, dia mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya hidayah sampai sini. Kalau bukan karena hidayah dari Allah, saya enggak bakal masuk surga. Semua murid dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita menyandarkan ibadah atau menyandarkan amalan soleh kepada diri kita. Jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada diri kita, karena Allah bisa cabut kapanpun Allah mau. Yang mengerikan tatkala kita ujub, kita merendahkan orang lain belum bisa beribadah sama kita, ini bahaya. Jangan sampai kita sandarkan kepada diri kita serahkan kepada Allah. Selalu kita ingat-ingat firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Selalu minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah, semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu pada intinya yang ingin saya tekankan adalah kita harus sering-sering ingat apa namanya? Kematian. Kita harus sering-sering ingat namanya kematian. Kalau kita sering-sering ingat kematian, kita akan terpacu untuk mempersiapkan kematian itu. Tapi kalau kita lupa, kita enggak bakal siap-siap. Sama antum besok safar, malamnya antum siapin apa yang mau dibawa. Kalau antum tidak ada persiapan, bahaya di safar antum, tidak bawa bekal apa yang mau diandalkan. Maka tatkala kita sering-sering ingat wafat, maka kita akan persiapkan. Dan di antara cara mengingat-ingat kematian banyak. Di antara para ulama menyebutkan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fazurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Apa? Menziarahi kubur. Dengan menziarahi kubur kita bisa mengingat namanya apa? Kematian. Tapi kalau di Jakarta udah beda. Kita kalau ke Jakarta lihat kuburan, kuburannya kayak taman. Bahkan lebih bagus daripada taman itu sendiri. Udah enggak ingat kematian, lihatnya keindahan. Padahal sebenarnya enggak seperti itu. Kalau kita datang ke kuburan harusnya kita ingat kematian. Kemudian di antara kedua yang bisa kita lakukan tatkala kita ingin kematian, duduk di majelis-majelis seperti ini. Karena dalam majelis-majelis seperti ini pasti guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama kita akan mengingatkan tentang hari akhirat. Kemudian yang ketiga sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tadhkirah, di antara cara untuk mengingat-ingat kematian, lihat orang sakaratul maut. Lihat orang sakaratul maut. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Kalau kita punya kesempatan bisa melihat orang sakaratul maut, lihat. Mungkin dengan itu hati kita yang keras, gak pernah nangis sama Allah Subhanahu wa taala, bisa tergugah. Itu lihat orang sakaratul maut itu ngeri. Inna fi sakarat, inna lil mauti la sakarat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dalam kematian itu ada namanya sakarat. Dan sakarat itu sangat berat. Tatkala kita lihat orang seperti itu, mudah-mudahan menggugah hati kita yang keras, bisa ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah, semoga dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan jemaah sekalian. Kalau ada benarnya, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada salahnya, maka ini murni dari kebodohan saya dan kejahilan saya, dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut dan saya mohon maaf dari kesalahan tersebut. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع.

0: تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Saya pernah melihat Ustadz di pemakaman gitu. Mungkin seorang muslim, dia melakukan tiga sikap. Pertama, jongkok, terus ngasih nyiram air, dan ngasih bunga. Apakah itu diperbolehkan atau tidak ya, Pak Ustaz? Terima kasih.
5: Ketika ziarah kubur, jongkok, ngasih air, ngasih bunga. Baik, barakallahu fiik. Pertama, tidak ada larangan ziarah kubur jongkok ataupun berdiri. Boleh jongkok, boleh berdiri. Asal ulah ajrag-ajragan, weh. Tidak ada larangan ajrag-ajragan, cuma anak-anaknya seganu burung. Kedua, menaburkan air dan apa, bunga ya, bunga. Kita tanya, kenapa menaburkan air? Kalau dia menganggap sunnah atau bagian dari agama, maka itulah kebid'ahan. Karena menambah-nambah sebuah keyakinan, sebuah ajaran kepada agama, padahal agama tidak mengajarkan begitu. Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang ahdatha fi amrina hadza, mengada-adakan satu amalan dalam urusan agama kami, tapi bukan bagian dari agama, maka itu tertolak. Nah, apakah itu bagian dari agama atau bukan? Kalau dia menjawab, ya ini sunnah yang diajarkan oleh guru-guru saya, maka itulah kebidahan. Karena Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Ya. Tapi kalau dia menaburkan air itu supaya non, supaya itu barulah, ya kering, apa namanya, kemarau. Bisi barulah mah, okay, bisi tobros atau kum. Makanya saya banjur kucai, alasannya itu alasan yang logis, yang memang dibutuhkan melihat sikon, maka enggak masalah. Seperti umpamanya barala, kemudian dibabat, bisi ayak orai, boleh, enggak apa-apa. Karena itu bukan bagian dari agama. Itu adalah bagian dari kepentingan dunia saja. Nah, termasuk menaburkan bunga. Kalau menaburkan bunga, kenapa? Biar tanahna gembur we ngarah teu bareulah, maka enggak apa-apa. Itu urusan dunia, pertimbangan. Tapi kalau dengan menabur supaya di alam kuburna sarareungit, dengan menyiramkan air supaya di alam kuburna adem, teu kapanasan bisi diduruk ku aseuna neraka, dibanjur ku ieu. Memangnya sampai. Kalau ada keyakinan-keyakinan yang seperti itu, maka tidak boleh. Kalau berdalil dengan Nabi SAW pernah melewati dua kuburan, lalu beliau mengambil dua batang, satu batang pelepah kurma dibagi dua, lalu ditancapkan, lalu beliau menyatakan, innahuma layu'adzaban. Kedua-duanya itu sedang diazab. Dan aku berharap azabnya diringankan selama pelepah ini masih basah. Pertama,

0: bisi kena azab tah, terutama Abu Thalib tah ditanceban. Dilakukan enggak? Enggak. Hanya kepada dua kun itu. Dan inilah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah, pengkhususan untuk Nabi, pengkhususan untuk dua kuburan itu. Enggak bisa dikiaskan dengan tabur bunga atau menyiram air, apalagi kebanyakan air nanti nak kendi-kendi sudah dipakai jampe-jampe harupatnya. Gara gede, gara lompat, gara sekolah, kelas, opat. Apa maksudnya? Apa Nabi melakukan itu? Kalau itu bagian dari agama, pasti Nabi dan para sahabat melakukannya terlebih dahulu. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukan. Kalau Nabi tidak melakukan, sahabat tidak melakukan, kenapa kita melakukan? Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, apa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di saat itu berarti bukan bagian dari agama. Dan apa yang bukan merupakan bagian dari agama di zaman itu tak akan pernah jadi bagian agama sampai hari kiamat. Agama sudah sempurna dengan wafatnya Nabi SAW. Tak ada penambahan, tak ada pengurangan, tak ada perubahan lagi. Kalau Nabi para sahabat tidak melakukannya, lalu kita melakukan atas nama agama, berarti menambah-nambah agama tersebut ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah. Membawa mikrofon ke manapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau. Hafizahullah tabaraka taala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah ke mana-mana padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah yakni menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan,

0: Hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh yakni pesan yang begitu yakni begitu mendalam yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas mengerjakan semua kebaikan-kebaikan dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah wallahu tabaraka ta'alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Petikan faedah, memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
3: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
2: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah? Hobi ghibah. Banyak. Acara ghibah di TV menempatnya tuh memiliki rating tertinggi. Dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Itu ya katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar. Yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu, nanti salah jalan. Disangkanya benar padahal salah. Disangkanya hak padahal batil. Disangkanya sunnah padahal bidah. Karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah. Benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh. Orang berbuat kafir karena bodoh. Orang berbuat bidah, orang berbuat dosa, maksiat, itu semua karena kebodohan. Ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat. Baca doa Allah Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, ya Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwanu fi din azanallahu wa iyyakum. Apa yang ada di hadapan saya dan antum memandangnya, mesti antum sudah bisa memastikan bahwasanya ya, apa yang saya pegang ini ya kita sebut dengan nama tisu. Manfaat tisu banyak dan sudah kita rasakan. Dan yang kita sepakati, tisu ini adalah untuk membersihkan kotoran yang ada di badan kita. Sehingga ketika kita berkeringat, ketika kita berdaki dan segala macam, kita bersihkan dengan tisu. Dan tahukah kita berbicara tentang nilai-nilai kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kepada kita, yaitu agar kita bertobat dan kembali kepadanya atas dosa-dosa maksiat kita. Maka diibaratkan sebagai tisu. Ya, yang dengan ini kita membersihkan kotoran dan daki di badan kita, maka demikianlah taubat. Dia merupakan pembersih dari kotoran-kotoran hati kita atas maksiat-maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahukah Anda, bila kita berbicara tentang tisu, tisu manakah yang paling baik untuk membersihkan daki kotoran badan kita? Jawabannya adalah tisu yang bersih. Tisu yang putih. Dan semakin baik bahan tisu itu, semakin bersih ya, keadaan tisu itu, maka kotoran yang sekecil apapun akan mudah terlihat dan semakin banyak yang bisa dibersihkan. Demikian pula ketika kita berbicara tentang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kebersihan hati kita dan bertaubat kepada Allah, keikhlasan kita untuk kembali kepada Allah sangat menentukan kadar bersihnya, gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah taala. Maka kalau karena itu ikhwan sekalian, ketika Allah memerintahkan kita untuk bertaubat kepada Allah, bila itu kita anggap sebagai sebuah tisu, maka pilihlah tisu yang paling baik, yang paling bersih, yang dengan itu semakin banyak kotoran yang bisa kita bersihkan dan terlihat semakin maksimal itu bersih dari badan kita. Demikian pula dengan tobat-tobat yang kita lakukan, maka bersihkan hati kita, ikhlaskan dalam kita untuk bertaubat kembali kepadanya, bukan karena yang lain, kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita ingin memasuki surganya berkumpul bersama orang-orang yang kembali kepadanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'in ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Di dekat kita, kita mendapatkan sebuah pemandangan yang sangat menenangkan kita. Adanya pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau, ya, bunga-bunga yang berwarna-warni. Maka ini merupakan nikmat yang besar kepada kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menginginkan kita untuk mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di seling kita. Salah satunya adalah tentang pohon. Di dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُحَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala mengambil permisalan kalimat yang baik, laksana pohon yang baik. Apa kriteria pohon yang baik Allah sebutkan dalam ayat ini? Allah kemudian berfirman berikutnya, yaitu akarnya menancap ke bumi, kemudian cabangnya menjulang ke langit. Tidak saja digambarkan pohon itu, pohon yang baik itu pohon yang kuat, kokoh, dan juga besar serta tinggi, tetapi dia juga memberikan buah yang dapat dinikmati setiap waktu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan tersebut untuk manusia dengan harapan mereka mau mengambil pelajaran. Dalam ayat ini Allah menggambarkan kalimat yang baik itu keimanan. Gambaran seperti pohon yang baik. Semua orang tahu bahwa pohon yang berkualitas itu tidak lahir hidup dengan sendirinya tanpa ada perawatan dengan baik oleh orang-orang, oleh manusia. Dia bisa berbuah karena dia dipupuk, dijaga, disemai, kemudian dipelihara dari perkara-perkara yang mengganggunya. Dari penyakit-penyakit yang mengganggunya. Demikian pula pohon iman kita. Bila kita tidak pelihara iman yang ada di dalam diri kita, maka pastikan dia tidak akan pernah berbuah. Bila kita tidak semai pohon iman kita, dia tidak akan melahirkan buah yang baik. Bila kita tidak pupuk, pohon iman kita, maka dia tidak akan subur. Bila kita tidak rawat dan kita jaga pohon iman kita, maka dia akan terkena dengan berbagai macam penyakit-penyakit yang akan mematikan pohon iman kita tersebut. Berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pupuk-pupuk keimanan dari pohon yang kita miliki tadi dalam jiwa kita berupa ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan, akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud ya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah." وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى. Yang taat kepadaku, niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku, itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah, meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan di ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua asy'ar, terlalu seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia. Termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dzambin khatamahu Allahu binar au la'nah au 'adzab au ghadab, fa huwa kabir." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayq ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta تِبِ بُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ وَلَا تَنُوحِي وَلَا تَتَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada dan dua tangan, dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit, dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama." Wahai saudariku muslimah, saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik, saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kaslimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya akan tetapi pakaiannya ketat membentuk payudaramu, bentuk pantat, membentuk pinggul. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
7: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Quran itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Al-Quran sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap sholat-sholat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya, berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam kitabnya ini, yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama, bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Quran ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaid 50 qawaid fil Quran, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Quran yang berjudul 50 Kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Quran. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Quran tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surah Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, Alif Lam Mim. Ahsibannas ayusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim falana'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di surah Al-Kabut di ayat yang ke-69-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, itu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu, kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina, yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala wa akhir da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Apa boleh laki dan perempuan non mahram membuat kerjasama bisnis dengan akad mudharabah? Kerjasamanya tidak terlalang, cuma teknisnya nanti. Jangan berkhulwat, ya. Jangan sampai melanggar batas-batas syariat. Ketika komunikasi lewat telepon, lewat WA atau lewat media lain, dibolehkan ya bolehkan. Di zaman Nabi saja, Nabi dengan para wanita sahabiat langsung bicara. Para istri Nabi dengan para sahabat langsung berbicara. Dibolehkan komunikasi, apalagi lewat telepon atau lewat tulisan, ya. Ya, hanya konten pembicaraan, jangan ke yang lain-lain. Khusus masalah usaha, ya. Dan seterusnya. Dibolehkan kalau kerjasamanya, tapi teknisnya jangan sampai ada yang melanggar syar'i.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wassalam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh Sang Pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ila Allah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana Sang Pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Bagaimana mengingatkan orang tua yang suka update foto selfie atau barang yang baru dibeli untuk banyak di like? Gimana cara mengingatkannya? Sesuaikan dengan karakter orang tua. Sebagai anak yang puluhan tahun bersama orang tua, pasti tahu caranya bagaimana mengingatkan yang baik. Cuma intinya sampaikan bahwa itu berbahaya. Kalau foto terus si ibunya cantik, itu bisa menjadi dosa jariah loh. Banyak lelaki yang melihat fotonya, memandang fotonya, lalu terfitnah. Lalu si laki-laki berdosa, menghayal kayak dan seterusnya gitu ya. Terjerumus ke dalam syahwat. Laki-laki yang memandangnya dosa, si penyebabnya ikut dosa apa tidak? Ikut dosa. Si ibunya nanti mati, bukan mendoakan segera, bukan. Pasti suatu saat mati. Fotonya masih dipajang. Dan masih banyak lelaki yang terfitnah dengan fotonya. Ibunya sudah dikubur. Maka dosanya terus ikut ke kuburannya. Karena jariah. Jari itu mengalir terus karena efek buruk yang ditimbulkannya masih ngalir. Mau gak ibu kayak gitu? Amit-amit ya. Gak boleh seperti itu. Nah intinya begitu, sampaikan bahwa itu berbahaya, berisiko, gak bagus gitu ya. Nah cara menyampaikannya, pilih kata yang baik. Pilih momen yang pas untuk menyampaikan hal itu ke orang tua. Kalau kita gak bisa menyampaikannya, setel di YouTube ini atau ceramah keraskan biar terdengar oleh ibu ya.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpama di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpama menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, nggak bisa masuk. Maka Syaikhul Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syaikhul Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
10: Saudara-saudaraku, anak sekarang ada di studio Radio Terbiah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Terbiah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insya Allah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
11: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
12: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Akhir Islam, hati yang lembut adalah merupakan modal keselamatan kita di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala juga menegur kaum mukminin. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah saatnya untuk orang yang beriman agar hati mereka menjadi takut dengan zikir kepada Allah? Belumkah saatnya? Para sahabat mendengar ayat ini menangis dan berkata, "Bala qad anal awan." Ya, telah saatnya ya Allah. Rasulullah SAW berlindung dari hati yang tidak bisa khusyuk karena kerasnya hati. Rasulullah SAW berlindung, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha'. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari hati yang tidak bisa khusyuk. Maka saudaraku sekalian, kelembutan hati adalah merupakan sumber keselamatan hati. Lembutnya hati kepada iman dan Islam, lembutnya hati kepada ketaatan dan ketakwaan, lembutnya hati ketika mendengarkan ayat-ayat Allah ia bergetar, lembutnya hati yang selalu merindukan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lembutnya hati yang merasakan kenikmatan dan kelezatan saat ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hati yang lembut. Hati yang lembut

0: setelah mereka diberikan Alkitab, ternyata apa yang terjadi malah keras hati mereka. Allah berfirman, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. Kemudian hati mereka pun menjadi keras. Ya, bagaikan batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa Allah mengumpamakan hati yang keras bagaikan batu, bukan seperti besi atau baja? Karena besi dan baja kalau dimasukkan ke api, ia leleh. Sedangkan batu kalau dimasukkan api, dia tidak leleh. Saudaraku sekalian, bagaimana supaya kita bisa menjaga kelembutan hati kita? Yang pertama, yang paling utama, yaitu menjauhi maksiat. Karena maksiat adalah sumber utama kerasnya hati. Makanya orang yang paling keras hatinya orang yang paling banyak maksiatnya kepada Allah. Semakin seseorang berani berbuat maksiat, semakin menunjukkan kerasnya hati. Bahkan kemudian, bukan hanya berbuat maksiat, dia berani menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian, yang kedua, menjaga kelembutnya hati itu dengan cara kita banyak berbuat taat kepada Allah. Karena ketaatan itulah yang melembutkan hati kita. Banyak ketaatan yang melembutkan hati. Yang pertama adalah sholat. Dengan dipelihara kekhusyuan kita kepada Allah. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kemudian dan demikian pula memperbanyak zikir kepada Allah. Karena Al-Quran itu adalah obat yang ada di hati kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nas, qad ja'atkum maw'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabbmu dan penyembuh terhadap apa yang ada di dadamu dan rahmat serta hidayah untuk orang yang beriman. Lihatlah, Al-Quran itu penyembuh penyakit yang ada di hati. Oleh karena itulah, saudaraku sekalian, lembutkan hati kita dengan Al-Quran, dengan banyak membaca Al-Quran. Sediakan waktu-waktu kita untuk banyak membaca Al-Quran. Jika kita banyak membaca WhatsApp, banyak membaca Facebook, di mana waktu kita untuk Al-Quran Karim? Saudaraku sekalian, biasakan lisan kita berzikir kepada Allah. Karena lisan yang selalu berzikir, ia akan terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Abbas berkata, "Asy-syaitanu jathimun 'ala qalbi bi Adam." Setan itu selalu memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakara Allah khanas. Kalau dia berzikir kepada Allah, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas. Jika ia lalai, ia pun memberikan waswas, ya, dan godaannya kepada manusia. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum.
1: Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نينه مرنا.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Sebuah pertanyaan yang sangat wajar yang muncul dalam benak seorang muslim. Tentang apa? Tentang apakah amalan-amalan yang mereka kerjakan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk bila kita kaitkan dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi akan berakhir, apakah amalan-amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari salat malam, zikir, tilawah Al-Qur'an dan yang lainnya. Maka ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang bisa jadi ayat ini menjadi jawaban tentang bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi hari-hari atau waktu-waktu ketika Ramadan berlalu. Setidak-tidaknya mudah-mudahan ayat ini bisa menjadi jawaban terhadap paling tidak apa tanda-tanda bahwa amalan selama Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya bukan saja ayat yang menggambarkan tentang amal Ramadan, termasuk ya bahwa ayat ini menggambarkan seluruh amalan seorang hamba. Ayat yang kita maksud adalah terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat yang ke-61 hingga ayat yang ke-60 hingga 61 yang berbunyi, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْا وَقُلُهُمْ وَجِلَةٌ وَأَنْهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ. Dan orang-orang yang menginfakkan apa-apa yang mereka berikan dalam keadaan hati mereka merasakan takut dan bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rob mereka, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, wahum laha sabiqun, dan bahkan mereka itu adalah orang-orang yang terdepan di dalam kebaikan tersebut. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika seorang mukmin itu berinfak, maka hati mereka itulah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Infak-infak mereka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah orang-orang dalam ayat ini mereka adalah ya alladzina yashrabul khamr wa yusrifun, adalah orang-orang yang kemudian mereka itu mengkonsumsi minuman keras, orang yang berlebihan? Maka Rasul menyatakan tidak, bukan seperti itu, tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan sholat, melakukan saum, bersedekah, tapi bersamaan dengan itu mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka. Maka ayat ini kita perhatikan bahwasanya seorang mukmin ketika dia selesai melakukan berbagai macam aktivitas, entah itu sholat, entah itu saum, entah itu sedekah, entah itu tilawah Al-Qur'an, maka seperti itulah keadaan hati mereka. Apa itu? Mereka khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. Sehingga ya rasa cemas tadi membawa mereka untuk pada ayat berikutnya disebutkan yusari'una fil khairat. Mereka bersegera dalam melakukan amal kebaikan, bahkan terdepan dalam amalan kebaikan tersebut. Maka disinilah mestinya seorang mukmin dalam mensikapi atau mencari jawaban apa tanda Allah menerima amalannya, yaitu adalah apa? Yaitu terjadi peningkatan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut selesai dilaksanakan. Terbukti ya, terbukti meningkatnya kebaikan-kebaikan mereka. Terbukti bahkan mereka menjadi ya orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Artinya tidak saja terjadi perubahan ya sisi ketaatan mereka sebelum Ramadan dengan setelah Ramadan, tetapi juga melahirkan prestasi-prestasi unggul dalam amalan-amalan ketaatan. Maka bila seseorang dalam hatinya ya muncul rasa kekhawatiran Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan mereka, ini satu posisi atau satu kondisi. Kondisi yang kedua, ketakutan itu membawanya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, bahkan memposisikan terdepan dalam kebaikan insyaallah. Dua posisi dan kondisi itu merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka. Dan semoga kita termasuk yang ada di antara golongan mereka tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ketaatan kita kepadanya dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah menerima amalan kita tersebut, mengampuni dosa-dosa kita, dan Dia ridha kepada kita, memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hafalkan doa ini.
6: Ud'uni astajib lakum.
7: Dipuji bukan alhamdulillah kayak saya teh atau jangan, ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, terus waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Al-Ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit, dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت لله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wala takilni ila nafsi tarfat ayn.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali. Fasubhan.

kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.

0: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketika dia mengangkat tangannya ketika berdoa, mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa, ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم"

0: Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita, dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama. Atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana mesti banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ma'asyiral muslimin dan muslimat. Allah Maha Mulia. Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah samingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah. Raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali, gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wabatilu masu'aba wahabitu masona wahabitu masona'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Tidak dapat pahala. Wabatilu makanu ya'malu, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwah sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja, ya, banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada dua orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa, ya, saudara yang menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan, gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang perilaku saudaranya ini yang, ya, yang belajar terus, tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bi. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan, ya, bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama yang memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi, ya, sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mutiara Hikmah.
7: Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh, sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
8: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun. Wa syarabuhu haramun. Wa malbasuhu haramun. Fa ghudibara fa anna yustajabulah. Ada orang yang banyak safar. Terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
9: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: tongkama mananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah anu dimuliakan ku Allah azza wa jalla, alhamdulillah orang tepang deui ngabahas kitab Riyadhus Shalihin edisi bahasa Sunda Rebo Nyunda. Orang kamari atos ngabahas hiji bab wajibna nyepengpageuh kana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sareng wajibna nebihan ka bid'ahan. Ayeuna urang teraskeun kana bab salajengna, bab ka 18 dina kitab Riyadhus Shalihin anu judulna bab fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'ah. Bab nu ngajelaskeun jalmi anu nuduhkeun hiji jalan kasayan atanapi kaawanan teras dituturkeun ku balarea hartosna ngarintis boh kasayan boh kaawanan. Maksad narintis nyaeta ngamimitian milampah kasayan atanapi kaawanan teras dituturkeun ku jalmi-jalmi. Tah dina muqaddimah bab ieu muallif nyaeta Imam An-Nawawi rahimahullah ngutip dua ayat. Kahiji Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74. Allah ngadawuh wal ladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saur Allah jeung jalma-jalma anu ngadoa ka Allah. Ieu salah sawies doa anu diucapkeun ku Ibadur Rahman. Ibadur Rahman hamba-hamba Allah anu saroleh anu dijanjikeun surga. Diterangkan sifat-sifat Ibadur Rahman dina surah Al-Furqan. Salah sawiusna teuleh ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Aranjeunna ngadoa ya Allah pasihan abdi sadaya pasangan-pasangan boh isi boh pamagat. Upami anu ngadoana pamagat berarti nyuhunkeun dipasihan istri anu saleh. Upami nu ngadoana istri berarti nyuhunkeun carogena disolehkeun. Ya Allah pasihan abdi pasangan-pasangan sareng anak-anak turunan anu bakal jadi sumber kabagjaan. Waj'alna lil muttaqina imama sareng jantenkeun abdi imam kanggo jalma-jalma anu taraqwa. Ya anu kahijina, anu kaduana surah Al-Anbiya ayat ke-73 Allah netelakeun waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Ya oge ayat dina Al-Qur'an dina surah As-Sajdah. Waj'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami tos ngajadikeun maranehanana imam-imam anu masihan pituduh kalawan perintah ti kami. Tah ayat anu kadua. Nalika ngajelaskan dua ayat ia dina muqaddimah bab ia, Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala netelakan. Dzakaral mu'allifu rahimahullah hadzal bab litahdzir minal bid'ah wa liyubayyana anna min al-asya ma yakunu asluhu thabitan fa idza fa'alahu al-insan wa kana amru ma yaf'aluhu kana kaman sannahu wa sara lahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah. Mu'alif nyata Imam An-Nawawi rahimahullah dina bab ieu ngajelaskeun wanti-wanti tina kabid'ahan. Terus anjeunna ngajelaskeun yen aya hiji amalan anu upami dilakukeun ku hiji jalmi, terus amalanna ieu teh dituturkeun ku balarea, lamun amalan ia amalan anu sae, maka anjeuna sami sareng nuduhkeun batur kana kasaean. Maka anjeuna kenging pahala tina kasaeanana dituturkeun atuh ditambah ku pahala jalmi-jalmi anu nuturkeun kasaeanana dugikeun ka dinten kiamat. Sawangsulna lamun ia jalmi ngalakukeun hiji amalan nu awon tapi dituturkeun boh awon teh numutkeun kacamata agama atanapi numutkeun kacamata sosial. Contoh kacamata agama teh hiji amalan nu dianggap sae sapertos kabid'ahan padahal awon dituturkeun ku jalmi-jalmi bodoh. Maka anu ngajarkan ia kabid'ahan, kenging dosa, ditambih dosa, jalmi-jalmi anu nuturkan anak, dugikan kadinten kiamat. Lamun secara sosial, contohna sarina agama, mandang sepertos mabuk, judi, riba, maling, luka itu, eta kaawanan. Teras masihan contoh kabatur. Der dituturkan ku balarea. Maka nu awal masian contoh ngarintis kaawanan ia bakal mikul atanapi nanggung dosa, ditambih dosa-dosa anu nuturkeunana. Tanpa ngurangan dosa jalmi nu nuturkeunana sakedik oge. Masing-masing nu nuturkeunana nanggung dosa masing-masing anu ngarintis kaawanan ia dosana ditambih sareng dosa sadayana anu nuturkeunana. Tah ieu jalmi anu ngarintis hiji amalan. Tos dijelaskan ku urang agama Islam ieu teh tos sampurna alhamdulillah. Teu ngabutuhkeun tambahan. Sabab Allah netelakeun al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Dina poe ieu kami tos nyampurnakeun kanggo aranjeun agama anjeun. Agama tos sampurna. Hartosna teu butuh tambahan ti manusa, teu butuh panyampurnaan, tos sampurna, ulah ditambah, ulah dikurang, ulah dirobah, gitu intina. Maka aneh kan ayat tuh, hiji da'i atau napi kiai netelakun, Islam miwarang urang ngalaksanakun, ngayakun kabid'ahan saseur-seurna. Atau bertolak belakang sarang ayat. Iya. Salah faham tina hadis iya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Maksud sunnah hasanah teh nyaeta kasayan anu tos disyariatkan. Atanapi kasayan anu secara sosial sadayana jalmi nganggap eta sae. Nu jadi asbabul wurud hadis iya. Nyaeta nalika aya jalmi rombongan tinu tebih katinggalina teh susah. Seepeun bekal. Kalaparan, kahausan, sareng satrasna. Rombongan. Nabi nuikeun ka ngahalas. Prihatin. anjeunna engal lebet ka bumi na milari tuangan leuteun teu aya. Kaluar deui nyarios ka para sahabat, cing saha anu gaduh rizki langkung pasihan. Teu aya anu ngawaro, teu aya anu nurut. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam katinggal roman wajahna roman raraina teh kuciwa. Nah itu teh aya hiji-hiji acan anu ngabantu. Akhirna aya salah satu sahabat ngaluarkeun artosna, tah ieu ti abdi ya Rasulullah. Anjeunna ngarintis ngamimitian masihan. Ninggal kitu para sahabat nusanes nuturkeun bruk bruk bruk akhirna ngumpul tuangan sareng artos nu seueur. Dugikeun ka Nabi sallallahu alaihi wasallam sumringa. Dugikeun ka tingkatingali bingah anjeunna. Teras netelakeun man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Sing saha jalmi anu ngarintis kasayan. Nuduhkan jalmi ngalakukan kasayan. Nyata ngamimitian masihan infak sarang sodako. Infak sarang sodako kasayan atau nabi keawanan kasayan. Nutus disyariatkan ku agama disepakati samyuk sadana jalmi infak sodako teh kasayan. Ya jalmi ngarintis kasayan. Mihelaan ngalakukan kasayan. Terus dituturkan kunusanis, maka ia jalmi kenging pahala. Tina kasayana, nah kenging pahala ti jalmi-jalmi anu ngiring infak ngiring sodako. Tanpa ngurangan pahala anu nuturkanana sakedik oge. Nah, jadi hadis ia sanis hartos, nah ngayakan amal-amal tina agama nu tadina teu aya. Sabab eta kabidahan awon nutur numutkeun agama dipahing ku Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang dicawat wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam jauhan-jauhan ku anjeun ngaya-ngayakeun hiji perkara anyar dina agama nu di zaman Nabi na teu aya dar diaya-ayakeun jauhan. Sabab non, sabab segala rupa dina perkara agamanya sana sedunya. Nah diaya-ayakan, itu teh kabidahan. Perkara agama, anapun perkara dunia, seperti ayana radio, ayana internet, ayana pesawat terbang, ayana listrik, ya perkara anyar, tapi dina masalah dunia. Eta mah teu dilarang, antum a'lamu biumuri dunyakum. Ya. Ulah dugikeun ka lamun memang kabidahan ulah tong nganggo mikrofon, tong nganggo internet. Doktor nu kieu nyariosna teh ngaku nama. Teu tiasa ngabedentenkeun mana bidah mana sunnah. Dugikeun ka masalah dunya dijadikan bahan guyonan toh bidah mah ulah nganggo eta amun haji nganggo onta ka itu ulah nganggo pesawat bidah jalmi tengartos. Nah dimaksud perkara bidah sekali dina perkara agama wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullu muhdatsatin bidah wa kullu bid'atin dhalalah. Jadi ya kaawanan. Maka setiap jalmi nu ngayakeun kaawonan dina perkara agama. Awon numutkeun agama, sanes numutkeun akal. Sae, contoh nu nyata, salat subuh 2 rakaat, der ditambah 3 rakaat. Cek otak teda rakaat nu katilu sae, eusina teh teu anu kaawonan, naon cing eusi rakaat nu katilu. Fatihah, surat, ruku, sujud kitunya. Aya nu awon? Teu aya. Terus kengeng teu ditambihkeun. Teu kengeng sebab nambah-nambah ajaran agama. Maka saya awona hiji amalan sanes dumasar kana otak. Tapi dumasar kana wahyu. Al-Qur'an sareng hadis anu sahih. Teras Imam An-Nawawi ngadalilan perkara ieu ku dua ayat. Ayat anu kahiji, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alnil muttaqina imama. Ieu doa dipanjatkeun, diungkapkeun, diucapkeun ku ibadur rahman. Anu ciri-ciri nate sadayana sarai wa ibadur rahmanul ladzina yamsyuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman, hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah. Nyaeta anu hakiki ya, anu soleh. Jalmi-jalmi anu upami aranjeunna maapah di muka bumi ieu disebutkan haunan. DP-DP handap asor, rendah hati, itu sombong, itu takabur, itu arogan. Sarung satrasna. Salah sawios diantawi sifat ibadur rahman ieu sok ngadoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sarang satrasna. Nu dimaksud hablana hartosna a'tina, pasihan abdi. Teras min azwajina. Azwaj ieu teh jamak tina zauj, boh istri, boh pamaget. Dina non dina urusan agama bahasa fushah zauj pasangan, tiasa istri tiasa pamaget. Tapi dina ilmu faraid para ulama ngabentenkeun istilah zauj kanggo pamaget atau caroge istri disebut zaujah, upami caroge disebut zauj. Upami istri tambah tak marbutoh zauja. Kau naon? Kau ngabentenkeun jatah bagian waris masing-masing. Saroge upami istrina maot kengeng warisan ti istrina. Kitu deui istri lamun saroge maot kengeng warisan tina harta saroge. Nah, kedah dibenten mun bagianna benten. Maka disebut ku istilah anu benten upami caroge disebut zauj, upami istri disebut zaujah. Tapi lamun dina bahasa Arab di luar konteks ilmu faraid atau napi ilmu waris, maka zauj kanggo istri kanggo pamaget hartosna pasangan. Doa ieu walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun hartosna pasihan abdi pasangan hirup anu saroleh. Istri salihah, caroge saleh. Kitu di pala putra saleh sareng salihah. Nan sababna sabab qurrata ayun hartosna bahasa orang sumber kebahagiaan. Sebab orang Arab lamun bahagia teh disebut titinggalna atau socakna teh mencrang gitu, cerah. Siga orang we lamun orang ngaraoskeun katenangan, orang sok nyebut ti istri herang mata. Padahal ceurina mah haneut dicabak teh. Mata anak kiruh dan merenan tos lamurnya. Tapi ti isteli herang mata teh hartosna hirupna tenang bagja. Ti isteli teh teseur ku kupingan nu awon. Herang mata teh teseur titinggalian anu awon. Nu di kuping raos, nu ditinggal raos bagja tenang disebut ti isteli herang mata. Dina bahasa Arab disebut qurrata ayun. Teu aya jalmi anu ngaroskeun bagja dina kahirupan di dunia kajabi ninggal istrina putra-putrana saroleh. Sakuma Imam Al-Qurtubi netelakeun laisa syai'un ala a'yunin nas, laisa syai'un aqarra ala yu'ala a'yunil mu'min min ayyara azwajahum wa auladahum muti'ina lillah. Teu aya hiji perkara anu langkung ngabagjakeun hate jalma mukmin dibanding ninggal istrina sareng sarolehna sareng anak-anak turna saroleh taat ka Allah subhanahu wa taala. hiji sepuh upacara ge ninggal isinna teh teu weureh ibadah baca Quran taat ka carogena ningali budak-budakna samemeh adzan tos ka masjid temung ukur nu wajib anu sunnah oge dilakukeun maca Al-Qur'an odoj one day one juice hafalana seueur akhlakna sae kumaha perasaan ieu Rama tentrem atuh reueus ku istrina ku palaputrana sanaos umpamana secara ekonomi kirang tapi ninggal saroleh aduh reg-reg. Sawang sulna umpamana seueur artos bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah teras budak-budak na pala linter nya nilaina a sadayana teras kenging padamalan anu gajihna ageung gaduh masing-masing bumi sareng mobil tapi karena salat hare-hare tara ninggal maca Al-Qur'an tara ka masjid akhlakna awon ka Ibu Rama oge teu nurut sanes bala leungar kumaha perasaan Ibu Rama aduh ngusap dada hayo salat atuh lah pak lah keur capek ki mah sarola salat wae mending ngagoler gitu umpamanya kumaha perasaan sepuh-sepuhna aduh matak mentegak matak kuciwa nya jadi anu dimaksud jadikan atau pasihan pasangan abdi sareng anak-anak turun abdi jadi sumber kebahagiaan kanggo abdi maksana jadikan aranjeuna jalmi-jalmi anu soleh sareng solihah maka sadayana urang peryogi maca doa ieu ya bahwa urang salaku caroge salaku istri baca doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya doa nyuhunkeun pasangan sareng anak-anak turunan nu saroleh. Boh teu acan gaduh jara romlo. Baca doa ieu upaya pas kenging ku Allah dipasihan anu saleh. Atanapi anu atos gaduh tapi pikasebeleun. Gaduh barudak sami pikasebeleun da turunan meureun. Mangga tenana, robah ya Allah aranjeuna pasian hidayah, eta maksudna. Sur doa-doa dina Al-Qur'an anu eusina nyuhunkeun pasangan atawa nepi putra-putra anu soleh. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardha wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati solehkan anak-anak turunan abdi. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah pasian abdi turun-turunan anu saleh. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbi ij'alni muqima shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Eta doa-doa para nabi eta teh ka Allah. Nyuhunkeun putra-putra anu saleh. Diabadikeun ku Allah dina Al-Qur'an. Bangsa esena doa. Nyuhunkeun putra sareng istri pasangan anu soleh soliha. Kanggo anu masih jomlo supaya dipasihan engke pasangan sareng pala putra anu soleh soliha. Kanggo anu atos gaduh tapi teu acan soleh soliha masih pikasara beleun. Baca doa ieu supaya Allah nurunkeun hidayah. Tah teras ditungtungan ku kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan abdi imam kanggo jalma-jalma anu tararakwa. Hartosna salaku kepala rumah tangga, mimpin istri, mimpin anak-anak. Jadikan abdi imam di rumah tangga abdi kanggo jalmi-jalmi anu tararakwa isina takwa. Pala putra na takwa. Bayangkan hiji rumah tangga. Sadena anggota kulawarga tararakwa. Aduh ademna luar biasa. Tuh. Nye, bumi teh bakal hurung ku ibadah, ku amal soleh. Bakal makmur ku bacaan Al-Quran, ku zikir, ku doa, ku nasihat-nasihat. Ibarat ku lamun ditinggal ku para malaikat di langit, eta bumi teh bakal hurung katinggal di cahayaan. Dibanding bumi-bumi anu sanes anu teu dianggo ibadah, rumeuk poek mongkleng teu katinggal. Tapi hiji rumah tangga anu dieusi eta di bumi na teh ku ibadah. Ku salat boh istri boh pamaget. Istrina salat fardu di bumi, pamagetna salat sunat di bumi na. Qabla atanapi ibadah, atanapi tahajud, atanapi duha. Tapi upaya nu wajibna di masjid. Deras dimakmurkan ku bacaan Al-Quran. Soalnya anggota keluarga itu di kamarna masing-masing der maca Al-Quran. Atura setan-setan nu aya di tengah lalacir atau kalalabur. Kitu dia diisi ku zikir, kitu dia diisi ku doa, kitu dia diisi ku silih nasihatan. Oh luar biasa. Jadi weh kula warga anu sakinah mawaddah warahmah. Sakinah teh tenang. Mawadah teh pinuhku kasih sayang di antara sesama anggota keluarga. Warahmah dikucurkan ku rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atas wa yamah hiji rumah tangga ideal. Bakal ngumpul dina kayaan bagja bahagia di dunia dugikan ke akhirat di surga. Kayak bakal ngarumpul deh. Abadi itu. Ya. Kabagjaan anate. Wajalna lil muttaqina imama. Disebut wahya syahid li hadzal bab. Yani ij'alna lil muttaqina imama yaqtadi binal muttaqun fi af'alina wa aqwalina fi ma naf'al wa fi ma natruku fa inal mu'mina wa la siyama ahlul ilmi yuqtada bihim bi aqwalihim wa af'alihim. Walihada tajidul amah idha amartahum isyai'in au nahaitahum an syai' qalu hadha fulan yaf'alu kada wa kada mimman ja'aluhu imaman lahum. Maksud hadis ayat iya doa iya hartosna jadikan abdi imam kango jalmi anu taqwa. Maksudnya jalmi anu dituturkan ku istrina, ku kula wargana, boh ucapan, boh amalan, boh ngalakukan hiji perkara, boh ninggalkan hiji perkara. Nu saya dilakukan, nu awan ditinggalkan. Dituturkan ku istrina, ku pala putrana. Terutama ya dituntut, hiji kepala rumah tangga, naon sabab natiasa diturut. Kahiji dipercaya ia kepala rumah tangga teh ngagaduhan ilmu. Sebab mengukur jalmi nu ngagaduhan ilmu anu ucapana dituturkeun. Tong borok ku kula wargana. Ku tatanggana ku balarea ku jalmi nu teu dikenal oge. Asal terang ia teh jalmi berilmu dituturkeun. Tah ieu anu disebut imam. Para ulama ti zaman baheula dugikeun ka ayeuna. Umpama Imam Syafi'i rahimahullah jantan imam. Dina masalah agama dituturkan. Maka lamun orang umpamana marentahkan hiji perkara, ngalarang hiji perkara. Jalmi itu sok ngabandingkan sarang kaul ulama. Gening imam anu henteu kitu. Kan gitunya. Gening imam anu ngalakukan kita. Nah, sabab memang imam mah dituturkan sanaos teu kenal. Aya tadi antara seorang anu kenal ka Imam Syafi'i, hartos natos paamprok, henteu. Benten tempat, benten waktos. Tapi naha orang nuturkan anjena. Sabab anjena imam dina masalah agama. Kunaon sababna janten imam? Sabab kahiji ilmuna. Kedua amalna. Amalna saluyu sareng ilmuna. Teu sulaya. Lawan saluyu kan sulaya. Sulaya teh hartosna patojaiyah. Henteu patojaiyah antara ucapan ilmuna sareng amalna. Eta anu ngalantarankeun aranjeuna disebut imam. Nu dimaksud waj'alna lil muttaqina imama diterangkan ke para ulama. Di antawisna Syekh Utsaimin natalakan wal a'immah. Tashmulul a'immata fid din alladhi huwal ibadah khasah bil insan wal a'immah fid da'wah wa fi ta'lim wa fil amri bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar wa ghairi dhalik min sya'irid din wa sya'irihi ij'alnal muttaqina imaman fi kulli syai. Imam nu dimaksudna ayat ieu umum mencakup nyakup mencakup bahasa Indonesia nyakup perkara-perkara

Syukur tiasa jadi imam, upamai dianggap eta jalmi teh berilmu. Da upamai jalmi bodoh, moal mungkin dituturkeun. Ibarat dina kahirupan dunya, umpamana urang di dieu nya bari ka Jakarta. Hege urang bleng teu terang. Kumaha ka mana arah ka Jakarta teh? Cing urang bade nuturkeun sa, nuturkeun jalmi nu pulang anting ka Jakarta. Ulah sasab. Sur alternatif ti dieu ka Jakarta teh lamun umpamana urang nganggo mobil nyalira, suur kemungkinan jalan. Tiasa jalan tol Cipularang dugikeun ka Jakarta. Tiasa oge jalan ka dieu ka pada larang teh aya dua, tiasa ka lurus ka Cianjur, teras ka Puncak, ka Bogor, teras ka Jakarta, ngan macet. Tiasa ti pada larang ieu mengkol ka kanan, ka arah Purwakarta, terus ka ditu ka Bekasi. Tiasa we ka dieu tah ka Cianjur engke mengkol ka Kenca jalan Sukabumi ngan muter meureunan ke berasna ka Ciawi deui ka Bogor deui terus kitu. Seueur alternatif upami alim cape nyupiran ya kana bus, kana travel, kana kareta parahyangan, ayeuna aya wus mengukur setengah jam. Angkat teka pada larang, naik kereta api bus. Mung 26 menit, namanya gegek, namanya ngalanya, terus dugi deh itu. Tah, seur alternatif gitu. Orang tak can pernah ke Jakarta. Tapi rombongan, sana ke orang dituturkan. Pasti jalmi anu sering pulang anting ke Jakarta. Berilmu tentang arah jalan ke Jakarta. Tapi lamun umpamana sami-sami bleng ka mana ka Jakarta teh nya. Teu tiasa muka Google Map kitu nya. Ah pokana mah kira-kira we. Dar teh ti dieu ka Cimareme, dar teh ka Katuhu terus ka Bandung. Dar teh terus ka Cileunyi. Ruh ka mana itu Kenca ka Katuhu, lamun ka Kenca ka Tanjung Sari terus ka Sumedang, lamun ka Katuhu ka Cicalengka terus ka Garut terus ka mana nya. Oh, tepek teh beras teh ka Surabaya atuh. Ka urang dituturkeun. Ngiring sesat nya. Eta dina kahirupan. Komo dina masalah agama. Teu mungkin urang nuturkeun jalmi anu bodo, pangjenggot-jenggot jeung nu dugul. Atuh ngiring sesat meureunan. Pasti nu dituturkeun teh anu berilmu. Taeta ayat anu kahiji, ayat nu kadua, nu dijadankan dalil ku Imam An-Nawawi, nyaeta waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kami terus ngajadikan di kalangan manusia imam-imam, anu masian pituduh ku parentah ti kami. Maksudna ai sayyarnahum a'immatan ulama yahdunan nas ay yadullunahum ala dinillahi bi amrillah. Hartosna kami tos ngajadikeun di kalangan manusia imam-imam anu ngagaduhan ilmu, ku ilmu eta jalmi nundukeun manusia kana kasayan. Ayana kalimat bi amrina nuduhkan manusia ku parentah di kami hartosna ku syariat Islam. Nuduhkan manusia kana Quran sareng sunnah. Tur ieu mung ukur tiasa kahontal ku para ulama. Teras disebutkan naon sababna eta jalmi jadi ulama, eta jalmi jadi imam, tuturkeunan balarea. Ku Allah disebutkan lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Karena dua sebab. Sebab nu kahiji eta jalmi teh sabar, kadua yakin. Dua ieu bekalna teh. Makana para ulama netelakeun wa bis sabri wal yaqin tunalu al imamatu fid din. Ku kasabaran sareng kayakinan

0: bakal kahontal kaimaman dina masalah agama. Hartosna eta jalmi bakal dijadikan panutan tuturkeunan ku balarea dina perkara agama. Sebab eta jalmi gaduh dua. Naon dua eta kahiji sabar, kadua yakin. Sabar dina masalah naon kahiji. Sabar nalika diajar. Samemeh jadi ulama kan bodohnya. Jadi ulama teh kusabab diajar. Diajar nate wajib tekun, ulet sabar. Sabab lamun teu tekun, teu ulet teu sabar. Tiasa liren, daharorea mah tuh, kada ngapalkeun. Kamu orang mah tos kena ku penyakit hese apa? Gancang poho. Lamun teu ulet mah aduh harorea mah tuh. Terus kedah ngapalkan, kedah nulis, kedah memahami mikir iya, mikir itu. Para orang teh hoyong istirahat, hoyong jalan-jalan, hoyong healing, hoyong wisata, hoyong senang-senang. Ya kudu diajar terus. Soalnya mentah sabar mah, kau mau barudak arayana. Masa-masa nanaon, ara rameng, senang-senang gitu. Kedah ngapalkan, kedah diajar. Haroreamna luar biasa. Makana teu aya hiji pasantren oge di Indonesia. Kajawi pasti santrina aya nu kalalabur. Di urang aya? Aya. Ari fisikna di dia, pikiranana di bumi. Ari fisikna ningali Quran, ningali buku pelajaran, ari pikiranana mah nu kabayang teh TV, internet, HP, laptop tah kitu. Atuh patojaia. Antawis naon nu diamalkeun sareng naon nu dipikahoyong. Teu betah. Aya nu kabur aya. Setiap pondok pesantren pasti aya sahebat ku masa saena eta pondok pesantren. Kalebet di pesantren urang aya nu kabur aya. Nya. Keun we nu kitu mah lamun bahasa urang nama eta mah racunna lah anu memang kadah dipiceun. Lamun henteu ngaruksak sistem kapasantrenan di daerah urang. Keun eta mah. Ibarat serahna lamun dina beasmanya sameh di sangu sameh diisikan dipilihan heulanya. Bisi aya keusik, sok aya keusik, aya. Bisi aya serahna, bisi aya benda asingna, kadang-kadang tah dina sangu tah sok aya kawat hektar gitunya, ayah rambut bahaya lamun katuang teta. Ayah jalmi anu ompong gara-gara ngegel kesik dina sangu, ayah ta gitunya. Tah, eta serahna di piceunan heula. Tos murni beas nembe diisikan, nembe dikarihan zaman baheula anggapnya, nembe dikarihan, tos dikarihan nembe di disepan karena asepan sareng seeng gitu. Terus tos asak di akel namanya dituang. Sareng sambal medok. Tah nu kitu tah. Yogi kitu santri ribuan. Anu engke bakal jadi dai, bakal jadi ustad mah. Lamun tina sarebu aya 10 we engke anu jadi pelanjut jadi ulama otos hebat luar biasa. Seseurna mah gugur di tengah jalan. Aya santri tos beres ngaos dugikeun ka taunan belasan taun tos beres teh jadi pebisnis. Sanes jadi ustad aya. Aya milari artos. Sanes nyebarkeun ilmu, sanes nambah ilmu seur. Lamun teu sabar moal jadi ulama. Sabar nalika diajar, nalika ngapalkeun, sabar nalika ngamalkeun, nerapkeun, ngaaplikasikeun, sabar nalika ngajarkeun terus beres, diajarkeun, didakwahkeun. Nah, dakwah periwika sabar periyogi atuh. Lamun teu mah haroream. Da capek, ya capek pasti rasana usaha ikhtiar perjuangan capek. Lamun teu kabita ku pangbibita ti Allah mangrupi pahala anu ngalir teras jariah sedoikeun ka dinten kiamat. Lamun teu kabita ku nasib di akhirat haroream dakwah teh. Komo anu dakwah pasti dicawat, dicela, dihina, dibuli ku jalmi-jalmi anu teu tersep karena dakwahna. Teu satuju karena dakwahna. Wawuh henteu kenal henteu tapi aya dakwah nyebar di internet ka dunia. Ah itu satu wah dicelana habis-habisannya. Peryogi sabar, peryogi sabar. Tah para ulama zaman baheula sabar narika diajar. Sabar narika ngapalkan, sabar narika ngajarkan, sabar narika diganggu dakwahna, dihina dakwahna, dugikeun ka disiksa. Sadana imam anu opat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah dipenjara ku penguasa zalim disiksa habis-habisan. Dugikeun ka Imam Malik mah si pananganna teh coplok tah, dislok gitu tah. Misalah, kunaon disiksa. Sadayana ulama, kalabat Imam Syafi'i, kalabat Imam Syafi'i. Tapi aranjana sabar. Henteu mengeluh, tuluh tetap istiqomah dina dakwahnanya. Makana aranjana janten imam. Allah netelakan, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Saya muqaddimah bab ngarintis kasayan. Insya Allah hadis harisna kurang ke orang bahas dina pertemuan anu bari dongkap. Ayana macekap sakitu halana kapihatur. Ayana orang nemak kana tanya jawab wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Mangati bapak-bapak hela. Tuh suri kiti.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz Patarosana, anu aya pakuat pakaitna sareng milih pamimpin. Abdi kantos nguping upami milih pamimpin anu kengeng tacan tangtus leres sareng sawang suna pamina milih anu leres tacan tangtos kengeng. Sareng nguping aya hadis sing saha jalmi anu milih pamimpin dilantarankeun ku ta'asub panatik buta niscaya tajalmi tos berkhianat ka Allah sareng rasulna anu tiasa ngabotkeun hisabna di akhirat. Nah hadis eta teh sahih, nyuhunkeun penjelasanna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Cara milih pemimpin di zaman baheula, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tebih benten sareng cara milih pemimpin zaman kiwari. Zaman baheula aya sabaraha cara. Kahiji ku cara musyawarah. Nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun para sahabat musyawarah. Teras sepakat nanyak nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Wa amruhum syura bainahum. Anu kaduana ku cara nunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an nunjuk Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Kitu deui ku cara nu salajengna sapertos Utsman bin Affan sareng Ali bin Abi Thalib sadayana dumasar kana musyawarah jalmi-jalmi nu saroleh nu berilmu eta henteu sadayana rakyat dilibatkeun henteu. Tah cara-cara zaman baheula teu aya nu diterapkeun ku cara-cara zaman ayeuna nu disebut demokrasi. Sadayana rakyat milih. Sehingga suara hiji ulama besar nu soleh, nu berilmu, disamikeun sareng jalmi bodoh doraka. Namun aya umpamanya 10 orang, 8 di antara bangsat, 2 di antara kiai. Dar diayakeun pemilihan ku cara demokrasi. Kira-kira nu bakal jadi pamimpin saha? Bangsat. Sebab nu 8 eta milih bangsat. Lamun kiai nu milih orang mau teh sangat bangsa teh kan gitunya, tah gitu. Tah kumargi kitu sistem demokrasi nu ayeuna diterapkeun teu mungkin aya dalilna di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dumasar kana hal eta maka hadis-hadis anu tadi ditaroskeun seueur anu dibedol dipaksa-paksa diterapkeun kana sistem pemilu nu didasarkeun kana sistem demokrasi ayeuna. Dipaksa-paksa boh ayat, boh hadis. Tah, jadi sabaraha nu tadi laisa minna man da'a ila asabiyah, laisa minna man qatala ala asabiyah, wa laisa minna man mata ala asabiyah. Sanes umat kami, jalmi anu ngajak kana asabiyah. Asabiyah teh fanatisme, boh kana kasukuan, kana kelompok, kana golonganana. Sanes umat kami, jalmi anu perang dina landasan asabiyah, sareng sanes umat kami, jalmi anu maut dina memperjuangkan asabiyah. Kepentingan kelompok, kepentingan golongan. Sebab itu pemecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi, kedah dinomor hijikan ukhuwah islamiyah kepentingan kaum muslimin. Eta anu salaresna kedah dilakukan, wallahu a'lam bissawab. Jadi naon anu kurang dilakukan ayana nerapkan sistem demokrasi. Sadana jalmi milih, eta gampang dibobodo. Sanas umpama aya debat capres, katinggal di saha anu unggul, saha anu awon, anu pelanga-pelongo tengartos aya, anu aktif aya tapi ngaco, anu leres-leres ilmiah berdasarkan data aya. Namutkeun eta mah anu pantes dan presiden teh mana terus jelas. Tapi teu sanaya jalmi paham dina masalah eta. Jalmi bodo mah atos anu penting mah pasian artos pilih ieu pilih ieu siap. Kan kitu nya. Di bodo di pasian data anu salah atos bengkol. Tah akhirna mah seueur pamimpin anu kapilih dumasar kana hasil manipulasi. Manipulasi informasi, manipulasi data sareng satrasna akhirna saha anu kapilih jalmi anu paling jitu strategi dina kampanyena. Sanes murni eta teh pilihan terbaik sanes. Jalmi terbaik sanes. Intinya malah gitulah ya, wallahu a'lam bissawab. Untung tadi taros kerah milih mana? Makanya malah dijawab. Ibu-ibu aya, Dadang di studio mangga.
2: Ayati Abu Ibrahim Cimahi Ustad. Assalamualaikum Ustad, barakallahu fikum. Rerencangan abdi, aya nu gaduh usaha dina bidang reklame. Ayeuna teh nuju usum nyaleg. Kengeng teu nampi pesanan pemasangan baliho caleg Ustad jajakumullah khairon. Mangga.
0: Kumaha atuh? Emang teh deui patarosan sanes kitu. Dang pilih atuh. Cing bacakeun sanesna.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Mugia Ustaz sareng keluarga selalu dijagi ku Allah Subhanahu wa taala. Afwan Ustaz, izin nyungkeun nasihat sareng doa. Mugia abi, istri sareng anak-anak abi tiasa linggih di caket lingkungan tarbiyah sunnah supados lebih caket nima ilmu agama sareng memperbaiki akhlak. Nyungkeun saran Ustaz. Qodaullah. Abi ayeuna linggih di Cikarang ngahiji sareng kakak ipar sareng mertua dan mertua. Abi ngarasa tetenang linggih di dieu karena keluarga istri jauh tina ibadah ka Allah. Salat wajib seueur dilalaikeun. Akhlak kakak ipar ka ibu mertua kasar, osok ngabentak-bentak. Abi hawatos ka anak-anak abi perilakuna sapertos kitu sareng hawatos ajab ti Allah karena seueurna kamungkaran. Mohon Ustad nasehatna Ustad. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Afwan Abi Luki tilas peserta bahasa Arab nu kawitna linggih di Maroko aina di Cikarang.
0: Tabihatu Maroko di Afrika. Barakallahu fikum. Ya mas sanes patarosan tapi curhat. Intinya mah mangga ikhtiar usaha supaya setiasa ngalih ke dia. Doana mudah-mudahan dilancarkan, digampangkan segala rupina. Salam itu acan hasil sabar. Teras ikhtiar, teras ngadoa, teras sabar. Ya, gitu we, wallahu alam. Ayah deh jamaah di dia, tadi tuh ayah Pak Kusnadi tuh.

0: Bismillah. Ustad, biasana abdi teh upami bade ka masjid sok disampeur. Hiji waktos anu nyampeurna telat, abdi hareuwang teu ka bujang ka masjid, abdi teh inisiatif salat sunah heula di bumi. Nuju salat sunah kurunjung anu nyampeur, abdi teh dibatalkeun tetah salat sunah teh karena perhitungan abdi ka masjid teh langkung wajib ti salat si salat sunah. Kumaha Ustad upami kitu? Nuhun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahat anu sok nyamper telat. Menaya di dia tong telat atau karunya. Sampai meh adan samper pakus nadi. Iya. Upami tos adan teh acan anu nyamper wae teras salat sunat. Bari ngantos anu nyamper. Pas nuju salat kurunjung nu nyamper. Kalah dibatalkeun teu kedah. Tapi kahiji tiasa diamanahkan ke anu di bumi, istri atau para putra pun ayo nyamper ke orang ngantos. Atanapi sholatnya di ruang tamu. Jadi pas ayano kakatrok assalamualaikum tarikin. Allahu Akbar, oh merenju sholat sunat terangin, ngantosan. Jadi tekedah dinaon, tekedah dibatalkan, teraskan hela. Salami orang yakin mual telat sholat berjamaah di masjid. Nah, jadi lamun orang umpamana terang kebiasaan masjid itu ti adzan qomat itu 15 menit. Jadi tiasa sholat sunat hela di bumi, satu seta teras angkat, mah enggak teraskan sholat sunat. Tegerah dibatalkan. Kajabi lamun umpah kakuping nuju sholat sunat dertek qomat, batalkan. Sana saya di masjid. Upaya orang nuju di masjid nuju sholat sunat, boh tahiyatul masjid, boh qobla, teras qomat, batalkan. Sebab Nabi SAW menetelakan, idha uqimati sholat, falas sholata ilal maktubah. Lamun tos dikomatkan sholat, maka daaya sholat nusanes kajabi sholat fardu. Makanya para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin menetelakan, sing sahaja mi'anu neraskan sholat, sholat sunnah, saatos dikumandang kena qomat, maka tesah sholat sunatna dumasar karena hadis anu nembe, idha uqimati sholat falas sholata il maktubah. Nudi maksud falas sholata tekenging ayat sholat sunnah alias tesah sholat sunat upamintos dikumatkan kajabi sholat fardu, batalkan sholat sunatna. Gitu deh, lamun orang menuju di bumi, kakuping, komat, batalkan. Enggal gura-giru, sholat. Taina lamun umpamana orang ngantosan anu, pakusna di umpamana ngantosan anu nyamper. Telat, di hari wangken sekedap di komat, angkat we nyalira. Apalkan tiasa pakusna dinya, ayat tongkat, tos-tos, apal jalana atau setinggalkan. Bagaimana telat gitu. Tangkewe gelendeng. Lamun tos beres sholat. Telat wae gitu ta. Wallahu a'lam bissawab. Sekap helanya dukin kakak dia. Insya Allah orang teras kendai. Dina dinten senen an rebo nubari dongkap. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: تلاوات مرتلة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم